0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia. Guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat, laporan lengkapnya akan disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
1: Saya bergembira bahwa Kabupaten Pesisir Barat ini, di Kota Krui ini sekarang...
2: Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinannya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia. Hal tersebut ditegaskan Kepala Negara saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Presiden Prabowo menyebut bahwa pemerintah telah merencanakan pembangunan dan modernisasi 350 rumah sakit serta 10.000 puskesmas di berbagai daerah. Hal ini diungkapkan Kepala Negara, ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 3 tahun mendatang.
1: Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan.
2: Selain meningkatkan layanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut menuturkan bahwa pemerintah juga akan memodernisasi peralatan medis berteknologi canggih sebagai upaya untuk memodernisasi layanan kesehatan secara merata di berbagai daerah. Presiden Prabowo mengatakan sebanyak 1.000 unit peralatan medis berteknologi canggih akan disalurkan ke 514 kabupaten kota se-Indonesia.
1: Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional. Saat ini kita sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern. Kita sudah mulai distribusi ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Tadi dilaporkan sebagai contoh rumah sakit ini sudah mulai punya alat-alat yang modern dan ini akan terus kita tingkatkan.
2: Untuk memastikan layanan kesehatan dapat dinikmati seluruh masyarakat, dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan untuk menjunjung tinggi integritas dalam pengelolaan layanan kesehatan masyarakat. Presiden Prabowo juga mengingatkan agar dalam pemenuhan hak layanan kesehatan masyarakat, seluruh pihak terkait dengan layanan kesehatan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang koruptif. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyelewengan, tidak boleh ada korupsi dalam pelayanan kepada rakyat.

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar dan pemirsa, kali ini informasi haji kami hadirkan dari PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi yang berupaya mempercepat dan mengefisienkan proses kepulangan jemaah haji agar mereka bisa segera kembali ke daerah asal dan berkumpul dengan keluarga. Dani Sumpenah punya informasinya. Dani.
2: Ya, pendengar, untuk memudahkan mobilitas jemaah haji, mengurangi kelelahan dan memastikan jemaah haji dapat melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal dengan lebih nyaman, maka proses pemulangan dari bandara Debarkasi hingga ke daerah asal jemaah haji lebih dipercepat. Selama di Debarkasi tidak ada lagi acara seremonial yang biasanya dilakukan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan, untuk tahun ini tidak ada acara penyerahan dan penerimaan jemaah di Asrama Haji Debarkasi Jakarta Bekasi, yang ada hanyalah pengarahan kepada jemaah dalam proses pemulangan ke daerah asal, pengambilan koper, dan pembagian air jam-jam.
3: Untuk tahun ini kami minta tidak ada acara seremonial, seminimal mungkin, dan jamaah masuk aula, penyerahan kepada daerah itu hanya memberikan informasi apa yang perlu didapatkan oleh jamaah dan langsung kita arahkan jamaah untuk bisa masuk ke dalam bis yang akan menjemput atau mengantar jamaah kepada tempat tujuan di daerah masing-masing.
2: Sementara itu, untuk jadwal kepulangan jemaah haji hari ini melalui Debarkasi Jakarta Bekasi, yaitu kedatangan kloter 9 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 12 siang nanti dan diperkirakan tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi pukul 15.55 nanti sore. Hingga kloter 8 PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi telah memulangkan sekitar 3.548 jemaah haji ke tanah dan petugas dari jumlah jemaah haji 12.092 tambahan dengan petugas dengan jumlah kloter keseluruhan 28 kloter. Dari Debarkasi, Jakarta Bekasi, Dani Sumpenah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kali ini dari Debarkasi Batam, batasan barang bawaan jamaah haji jadi peluang bagi para penjual oleh-oleh khas Saudi yang tersedia di Asrama Haji Batam. Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Rifai.
4: Baik pendengar, ketentuan untuk pembatasan barang bawaan jamaah haji memberikan berkah bagi para pedagang yang berjualan terkait dengan oleh-oleh dari Arab Saudi secara menetap di Asrama Haji Batam. Salah satu pedagang, Igus, yang memiliki kios tepat di samping aula keberangkatan dan kepulangan jemaah haji Embarkasi dan Debarkasi Batam, mengungkapkan barang dagangannya memang hampir laku secara merata, baik pada saat keberangkatan maupun saat kepulangan. Nah, adapun untuk saat kepulangan saat ini, dagangan yang laku ialah beberapa kurma, kacang pistachio, kacang Arab, dan juga souvenir-souvenir khas Arab Saudi.
5: Ini kita cocok dia begini, ini sama Tunisia Tangkai, ada Madi ya, ini Madinah, kurma madu, rata-rata yang laku itu semuanya sambil berdus-dus kan. Harapan kita semoga jemaah haji yang seluruh yang pembeli di sini puas lah, baik pulang berpergi yang bermanfaat.
4: Sebelumnya para jamaah haji diketahui hanya diperbolehkan membawa oleh-oleh dengan beberapa batasan. Nah, di mana sementara itu pada pagi hari ini sekitar pukul 1.30 dini hari tadi waktu Indonesia Barat telah tiba di Debarkasi Batam kloter 09 BTH dengan jumlah total 444 jamaah. Jumlah ini telah dikurangi satu jamaah yang wafat atas nama Marati Kasmuri Usman asal Kabupaten Bengkalis dan bertambah dua orang mutasi dari kloter 10, yakni Norma binti Isya asal Bengkalis dan jamaah atas nama Sarti Marto Abdullah asal Tanjung Jabur Barat dari kloter 21. Dengan ini maka sudah ada sebanyak 3.987 jamaah yang tiba dari Tanah Suci ke Debarkasi Batam. Dari Debarkasi Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Kita kembali ke Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter, menimbulkan kekhawatiran terhadap pengeluaran masyarakat. Di tengah kenaikan harga tersebut, pemerintah memastikan bahwa harga BBM subsidi dan LPG subsidi tetap akan dipertahankan. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Alfred Stuter.
6: Laporan khusus.
7: Untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak.
8: Harga BBM non subsidi jenis Pertamax resmi naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Kenaikan tersebut merupakan penyesuaian terhadap perkembangan harga minyak mentah dunia yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan akibat berbagai faktor global. Di tengah kenaikan tersebut, pemerintah memastikan harga BBM subsidi dan LPG subsidi tidak mengalami perubahan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna menjaga daya beli masyarakat. Hal ini disampaikan Bahlil saat membuka musyawarah nasional Munas ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Lampung Rabu kemarin.
7: Perintah Bapak Presiden kepada kami adalah bagaimana membuat arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara yang berbasis sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan negara, kepentingan rakyat yang merujuk pada nafas Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Presiden ini sejalan dengan roh perjuangan HIPMI. Makanya ketika Bapak Presiden memerintahkan kepada kami, kami tidak pernah ragu. Karena bagi kami, mati membela merah putih dan Undang-Undang Dasar 45 itu jauh lebih berharga dan bermartabat daripada kita melenceng dari apa yang telah ditetapkan oleh para pendahulu kita. Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi. Saya pikir itu untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden. Tidak ada kenaikan.
8: Keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Sebab Pertalite dan Solar subsidi masih menjadi pilihan utama sebagian besar pengguna kendaraan maupun sektor transportasi. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai dampak lanjutan dari kenaikan Pertamax. Salah satunya potensi perubahan pola konsumsi masyarakat yang dapat meningkatkan penggunaan BBM bersubsidi apabila tidak diantisipasi secara tepat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kenaikan harga Pertamax tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi nasional. Menurutnya, sektor distribusi logistik dan transportasi massal tidak menggunakan BBM non-subsidi sehingga harga kebutuhan pokok diperkirakan tetap terkendali. Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga kuota BBM bersubsidi tetap tepat sasaran. Salah satu opsi yang tengah dikaji yakni penerapan sistem nozzle control di SPBU.
9: Karena kan Pertamax nggak dipakai buat angkutan barang.
10: Pak, itu bisa dibilang karena apa? Mobilnya apa?
11: Ini dampaknya, gimana menjaga agar Pertalite subsidinya tidak jebol?
12: Maksudnya dampaknya minim atau bagaimana, Pak?
13: Tanya ke Pak Balai, mesti ada
14: mekanisme juga. Tapi kalau dari Kementerian
13: Keuangannya gimana, tanya Pak Balai lah.
12: Dampaknya ke inflasi gimana, Pak? Minim atau bagaimana?
13: Harusnya limited, karena kan bukan buat angkutan umum, kan?
12: Oke, terus pemerintah akan...
13: Angkutan barang juga nggak pakai...
14: Ada stimulus lain, Pak?
8: Selain menjadi perhatian pemerintah, kenaikan harga Pertamax juga mendapat sorotan dari DPR RI. Kelompok masyarakat kelas menengah dinilai menjadi pihak yang paling merasakan dampak penyesuaian harga BBM non-subsidi tersebut. Anggota Komisi 12 DPR RI, Ramson Siagian menilai kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Turbo merupakan dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia yang dipengaruhi situasi geopolitik global. Meski demikian, ia memperkirakan harga berpeluang kembali turun apabila kondisi global membaik dan harga minyak kembali bergerak menuju titik keseimbangan. Ramson juga menilai harga Pertamax di Indonesia masih relatif kompetitif dibandingkan sejumlah negara di kawasan. Namun penyesuaian harga tetap menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat yang mengandalkan BBM non-subsidi dalam aktivitas sehari-hari.
15: Ini sangat menyulitkan bagi kelas menengah. Karena yang menggunakan Pertamax, Pertamax Turbo itu kelas menengah ke atas. Memang ini dampak dari kenaikan minyak mentah di pasar global. karena itu tadi faktor geopolitik. Memang kalau nanti sudah selesai konflik ini, saya melihat akan kembali ke area equilibrium, mungkin harga itu paling tinggi nanti sekitar $70 per barrel, otomatis Pertamina akan kita minta nanti kembali menurunkan harga. Kalau kita bandingkan dengan harga-harga RON 92 sama 95, di Singapura sekarang 54.000 per liter, di Malaysia sekitar 20.650 per liter, Filipina 22.248, Thailand 22.015, Kamboja 22.607. Kalau di Indonesia Pertamax 16.250, memang yang agak seimbang hampir untuk yang Malaysia, Filipina, Pertamax Turbo. Itu tadi dihitung dengan kurs 17.957 per US dollar.
8: Kenaikan harga Pertamax menjadi konsekuensi dari penyesuaian harga energi global yang turut dirasakan berbagai negara. Pemerintah memilih mempertahankan harga BBM subsidi dan LPG subsidi guna menjaga daya beli masyarakat serta menekan dampak lanjutan terhadap perekonomian nasional. Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan menjaga distribusi dan kuota BBM subsidi agar tepat sasaran. Berbagai langkah mitigasi yang tengah disiapkan diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan keberlanjutan sektor energi nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kenaikan harga BBM seringkali menjadi perhatian masyarakat karena berdampak langsung terhadap biaya transportasi hingga pengeluaran rumah tangga. Kami hadirkan tanggapan dari mereka.
16: Juga termasuk konsumen konsumsi Pertamax nih untuk motor. Nah sekarang tuh agak bingung nih, harga 16.000 kan naik 4.000. Kalau dari saya sendiri ya gimana ya, karena dari awal udah pakai Pertamax, saya mau nggak mau kan jadi harus dijalani.
17: Kaget sih, soalnya kan tengah malam diumuminnya, biasa juga kan pakai Pertamax gitu, cuman ya sekarang pendapatan juga kan agak berkurang, jadinya ya mau nggak mau juga pakai Pertalite gitu. Berat sih. Ini juga saya Pertalite ini karena keadaan aja gitu.
18: Saya sebagai pengemudi ojo ya, khawatir kalau BBM terus-terusan naik, apalagi kalau misalnya nanti si biasa pengguna Pertamax terus balik ke Pertalite, antrian sebelumnya aja antrian panjang, apalagi nanti gitu loh.
1: Editorial pagi ini mengangkat topik mitigasi migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite. Naskah disusun oleh Wadi Army, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Para pengguna bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax RON 92 dan Pertamax Green 95 harus merogoh kocek lebih dalam setelah adanya kenaikan harga sejak Rabu 10 Juni 2026. BBM non-subsidi Pertamax RON 92 naik signifikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green naik menjadi Rp17.000 dari harga Rp12.900 per liter. Alasan PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga kedua jenis BBM non-subsidi tersebut setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Penyesuaian harga BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Kenaikan harga kedua jenis BBM secara nasional yang tanpa aba-aba ini tentu sangat mengagetkan konsumen. Bahkan, sejumlah pengendara yang semula berencana mengisi Pertamax memilih beralih ke BBM bersubsidi Pertalite. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi membuat anggaran subsidi BBM membengkak. Berbagai kalangan pun mengingatkan pemerintah agar adanya dampak besar kenaikan harga BBM non-subsidi itu terhadap inflasi Indonesia. Tetapi, pemerintah berkeyakinan kaitannya terhadap inflasi relatif terbatas karena jenis BBM tersebut bukan bahan bakar utama yang digunakan untuk angkutan barang. Pemerintah juga dikabarkan sedang menyiapkan stimulus sebagai kompensasi kenaikan harga Pertamax. Patut kita sadari bahwa BBM masih menjadi salah satu sumber energi utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, perubahan harga BBM non-subsidi tetap dapat menimbulkan efek ekonomi dan psikologis di masyarakat. Untuk itu, keputusan ini hendaknya menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat agar terus berjalan optimal. Pemerintah seharusnya juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi luar negeri. Malaysia dan Jepang sepakat memperkuat kerjasama keamanan ekonomi, khususnya dalam membangun rantai pasok mineral kritis dan unsur tanah jarang yang transparan, aman, serta berkelanjutan. Kedua negara bahkan mendukung berbagai inisiatif pendanaan dan kemitraan internasional dalam memperkuat ketahanan rantai pasok mineral kritis di kawasan Asia dan ASEAN.

Dari dunia olahraga, Timnas Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Timnas Nigeria dalam laga uji coba di Leiria, di mana gol Portugal dicetak oleh Pedro Neto dan Francisco Conceição. Dan Nigeria menyamakan kedudukan melalui gol Akor Adams dan akhirnya kalah di babak yang kedua.

Demikian informasi pagi hari ini, dan Anda terus bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

Tentunya terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban Menyapa sampai nanti menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar. Kami hadirkan informasi dari wilayah Tuban dan sekitarnya pagi hari ini sampai pukul 9 ditemani komposisi lagu pop Indonesia pagi hari ini. Kami kembali hadirkan untuk Anda satu komposisi lagu dari Ashanti, ada Dulu, untuk kita ikuti sebelum update informasi dari wilayah Tuban dan sekitarnya pagi hari ini.

Pendengar masih menemani Anda di Tuban Menyapa pagi hari ini ya. Untuk update informasi dari wilayah Tuban dan sekitarnya pendengar, salah satunya dari kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax mulai hari Rabu kemarin berdampak langsung terhadap pola konsumsi masyarakat. Di SPBU Jetis, Kabupaten Lamongan, penjualan Pertamax terpantau menurun drastis pada hari pertama pemberlakuan harga baru. Jadi harga Pertamax yang sebelumnya Rp12.300 per liternya naik menjadi Rp16.250 per liter atau meningkat Rp3.950. Kepala SIF SPBU Jetis Adri Risdianto mengatakan penyesuaian harga mulai diberlakukan sejak pukul 00. Jadi setelah pihaknya menerima pemberitahuan dari Pertamina sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat pada Selasa malam. Menurut Andri pendengar, karena SPBU Jetis tidak beroperasi selama 24 jam dan tutup pada tengah malam, perubahan harga baru diterapkan saat operasional kembali dibuka pukul 5 waktu Indonesia Barat. Jadi dampak kenaikan harga langsung terasa pada penjualan Pertamax yang banyak pelanggan memilih beralih ke Pertalite yang harganya masih bertahan di level Rp10.000 per liternya. Meski terjadi pergeseran konsumsi, Adri memastikan ketersediaan stok BBM di SPBU Jetis dalam kondisi aman. Jadi pasokan dari Pertamina juga tetap berjalan lancar, sehingga tidak ada kekhawatiran terkait kelangkaan bahan bakar. Salah satu pengguna BBM Pertamax yang mengisi di SPBU Jetis, Budi, juga mengatakan kenaikannya sedikit mengagetkan ya sebab tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Jadi dengan kenaikan tersebut, ia juga mengurangi jatah jajan hariannya. Mendengar kenaikan harga Pertamax sendiri merupakan bagian dari penyesuaian harga BBM non-subsidi yang dilakukan Pertamina mulai 10 Juni 2026. Selain Pertamax, harga Pertamax Green 95 juga mengalami kenaikan. Sementara Pertalite dan Biosolar subsidi tetap tidak berubah. Perubahan harga diperkirakan masih akan mempengaruhi perilaku konsumen dalam beberapa hari ke depan, terutama pengguna kendaraan yang selama ini mengandalkan Pertamax sebagai bahan bakar utamanya.

Kita update kembali kabar dari wilayah Lamongan, pendengar. Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Sukomulyo Kabupaten Lamongan mendadak berhenti. Penutupan fasilitas pelayanan gizi tersebut diduga berkaitan dengan konflik internal keluarga pemilik lama yang berdampak pada kondisi keuangan usaha. Bangunan SPPG diketahui telah berpindah kepemilikan kepada seorang pembeli bernama Sadak, di mana proses penjualan dilakukan untuk melunasi utang pemilik lama kepada pihak perbankan. Jadi setelah serah terima selesai, bangunan langsung ditutup dan dipasangi banner pada bagian depan. Sarang pemilik baru bangunan mengaku memperoleh informasi dari pihak sarjana penggerak pembangunan Indonesia bahwa operasional SPPG sebelumnya berjalan normal. Namun, menurutnya terjadi persoalan internal rumah tangga yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan. Ia juga menjelaskan kondisi tersebut diduga membuat pemilik lama kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran cicilan utang di bank yang telah jatuh tempo. Dan sebelum memutuskan menjual aset tersebut, pemilik lama sempat meminta bantuan kepada yayasan yang menaungi operasional SPPG.

Namun upaya tersebut dinyatakan tidak membuahkan hasil, tidak membuahkan solusi, sehingga bangunan akhirnya dijual dengan nilai sekitar 1,5 miliar. Jadi penutupan mendadak itu juga berdampak pada aktivitas para pengurus lapangan SPPI yang mengaku telah membeli berbagai bahan makanan untuk kebutuhan operasional pelayanan gizi pada hari berikutnya. SPPI juga sempat mengajukan permohonan kepada pemilik baru agar diberikan waktu tambahan selama 2 pekan untuk memanfaatkan bahan makanan yang telah tersedia. Namun setelah dilakukan pertemuan dengan SADAK, permohonan tersebut akhirnya ditarik dan pihak SPPI menerima keputusan penghentian sementara operasional. Meski pelayanan SPPG Sukamulya saat ini terhenti, pendengar, SADAK menegaskan komitmennya untuk mengaktifkan kembali fasilitas tersebut dan berharap pelayanan pemenuhan gizi bagi masyarakat dapat kembali berjalan setelah proses administrasi dan pengelolaan selesai.

Masih di Tuban Menyapa Pro 1 RRI Tuban, pendengar. Kita update informasi pagi hari ini ya, mengutip dari laman rri.co.id wilayah Kabupaten Tuban. Kepulangan jemaah haji asal Kabupaten Tuban tahun ini menyisakan cerita unik yang mencuri perhatian. Salah satunya adalah dari jemaah yang menjadi pusat perhatian setibanya di tanah air karena membawa buah tangan yang tidak biasa. Yaitu sebuah boneka unta berukuran raksasa yang besarnya hampir menyamai tinggi orang dewasa, pendengar. Jemaah haji asal Kecamatan Palang, Nur Firmansyah, tampak membawa boneka unta berbulu coklat tersebut dengan santai di sela-sela barang bawaannya yang lainnya. Ukurannya yang jumbo membuat boneka tersebut langsung menjadi pusat perhatian rekan-rekan jemaah lainnya maupun petugas yang berjaga. Ia mengaku bahwa membeli boneka unta berukuran besar adalah keinginan spontan yang ia anggap sebagai kenang-kenangan paling terkesan dari tanah suci. Jadi mengenai biaya yang dikeluarkan, ia mengaku harga boneka tersebut juga dikonversikan ke dalam mata uang rupiah adalah sekitar 1 juta rupiah. Meski ukurannya yang cukup memakan tempat, ia mengaku tidak mengalami kendala berarti selama perjalanan pulang. Dan fenomena membawa oleh-oleh unik dari tanah suci ini memang bukan hal baru bagi jemaah haji Indonesia, pendengar. Namun keberanian dan cara jemaah asal Tuban ini membawa teman baru berupa boneka unta raksasa ini menjadi warna tersendiri dalam sukacita kepulangan jemaah haji tahun 2026 ini.

Kita beralih dari Tuban ke Bojonegoro, pendengar. Mengutip dari laman bojonegorokap.co.id, Bupati Bojonegoro Setia Wahono memimpin apel bersama dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia sekaligus aksi gerakan Indonesia Asri dilaksanakan di kawasan sumber mata air Sendang, Desa Kunci, Kecamatan Dander, Rabu kemarin. Dalam arahannya, Setia Wahono menegaskan bahwa perubahan iklim bukan lagi soal masa depan ya, melainkan tantangan nyata yang sedang dihadapi saat ini. Jadi fenomena peningkatan suhu bumi, cuaca ekstrim, banjir hingga kekeringan menjadi peringatan yang logis bahwa upaya menjaga kelestarian lingkungan telah menjadi tanggung jawab kolektif seluruh lapisan masyarakat. Bupati juga mengajak seluruh elemen warga Bojonegoro untuk menjadi kepedulian lingkungan sebagai budaya dan gaya hidup. Jadi aksi nyata dapat dimulai dari langkah sederhana seperti mengurangi plastik sekali pakai, menghemat energi dan air, memilah sampah dengan baik, melakukan penghijauan, serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Pendengar, pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga berkomitmen secara penuh untuk terus mendorong program pembangunan berwawasan lingkungan. Ini diwujudkan melalui dukungan terhadap ekonomi hijau, penguatan tata kelola sampah, peningkatan kualitas ruang terbuka hijau, serta peningkatan partisipasi secara aktif masyarakat dalam konservasi alam.

Peringat tidak terasa sudah pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami ajak Anda untuk menyimak informasi dari wilayah Jawa Timur bersama Jatim hari ini Pro 1 RRI Surabaya. Nanti kembali menemani Anda untuk update di Tuban siang ini pendengar. Kita akan ikuti dialog bersama BNNK Tuban. Jadi kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.
2: Ayah bunda, masa emas tumbuh kembang anak dimulai sejak dini. Yuk dampingi proses belajar dan eksplorasi sekecil bersama Rumah Main Cikal. Melalui trial class gratis, anak usia 10 bulan hingga 4 tahun dapat bermain sambil belajar dalam suasana yang hangat, aman, dan menyenangkan. Beragam aktivitas seru dirancang untuk membantu perkembangan motorik, kemampuan komunikasi, keterampilan sosial, hingga membangun rasa percaya diri anak. Orang tua juga dapat melihat langsung pengalaman belajar yang sesuai dengan tahap tumbuh kembang buah hati. Jangan lewatkan kesempatan spesial ini. Segera daftarkan si kecil sekarang juga melalui website bit.ly/trial/class/rumah main cikal. Rumah Main Cikal, ruang bermain dan belajar penuh makna untuk si kecil.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi mendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan hari Kamis 11 Juni 2026 bersama saya Sari Julia yang selama kurang lebih 1 jam mengajak Anda untuk mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di sekitaran wilayah Jawa Timur. Sembari temani Anda melanjutkan aktivitas keseharian dan sebelum kita dengarkan nanti ya kabar-kabar dari rekan-rekan reporter, saya juga ajak Anda untuk menikmati komposisi-komposisi yang kami hadirkan spesial juga untuk Anda pagi ini.

0: saya ajak Anda untuk menengok satu kabar di pagi hari ini ya. Kita sudah tersambung bersama dengan reporter William Nathan yang mengabarkan bayi perempuan dibuang di Gondang Legi Malang. Diduga hasil hubungan gelap. William, silakan laporan Anda.
1: Baik, sesosok bayi perempuan tanpa identitas ditemukan meninggal dunia di dalam sebuah kardus di area perkebunan tebu Desa Gondang Legi Kulon, Kecamatan Gondang Legi, Kabupaten Malang. Korban tersebut diduga kuat sengaja dibuang oleh orang tuanya di lahan tersebut hingga akhirnya ditemukan oleh seorang warga yang sedang mencari rumput. Kasih Humas Polres Malang AKP Bambang Supinanjar menyatakan pihak kepolisian langsung bergerak melakukan olah TKP setelah menerima laporan dari warga terkait kejadian tersebut. Dan saat ini, karena Bambang, polisi masih melakukan penyelidikan dan telah berkoordinasi dengan tim Inavis serta tenaga medis untuk memastikan penyebab kematian. Penyidik juga mengajukan permohonan otopsi sehingga hasilnya dapat diketahui secara ilmiah dan objektif. Peristiwa pembuangan bayi ini pertama kali terungkap pada Selasa pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saat itu seorang saksi mata sedang beraktivitas mencari rumput di sekitar area perkebunan yang berada dekat rumahnya. Ketika menyusuri pinggiran lahan tebu, pandangan saksi tertuju pada sebuah kardus yang mencurigakan. Saat diperiksa, saksi mendapati sesosok bayi perempuan berada di dalam kardus tersebut dalam kondisi sudah tidak bergerak. Saksi yang terkejut langsung meminta bantuan warga sekitar, lalu meneruskan laporan tersebut kepada perangkat desa dan Polsek Gondang Legi. Berdasarkan pemeriksaan, polisi memastikan bahwa saat ini penyidik mengumpulkan keterangan saksi-saksi untuk melacak pihak yang bertanggung jawab atas pembuangan bayi tersebut. Meski demikian, polisi menduga bahwa bayi tersebut adalah diduga hasil dari hubungan gelap. Bambang juga menegaskan bahwa polisi masih terus melakukan penyidikan dan belum dapat berspekulasi lebih lanjut. Semua kemungkinan masih didalami dan menunggu hasil otopsi serta penyelidikan lebih lanjut. William Nathan melaporkan.

0: Lagi lihat promo liburan ke luar negeri nih ya.
1: Iya sih, tapi lagi mikir ulang.
0: Lah, kenapa?
1: Sebenarnya di Indonesia tuh juga banyak loh tempat bagus. Nggak kalah menarik gitu.
0: Iya juga sih, alamnya lengkap, budayanya juga beragam.
1: Dan kalau kita liburan di dalam negeri, kita ini juga bantu ekonomi masyarakat lokal loh. Iya kan?
0: Bener, mulai dari pedagang kecil sampai pengelola wisatanya.
1: Selain itu, lebih hemat dan praktis juga pastinya.
0: Jadi, liburan tetap seru tapi juga berdampak positif ya.
1: Nah, itu yang penting sih ya.
0: Oke deh, aku batalin yang jauh-jauh.
1: Pilih yang dekat tapi bermakna. Liburan bijak, jelajahi Indonesia.

0: Informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda datang dari Khairul Umam. Pemerintah Kabupaten Sampang memperkuat pengawasan program makan bergizi gratis atau MBG dengan membentuk tim pembinaan dan pengawasan atau BINWAS. Khairul Umam, silakan.
1: Ya, baik pendengar, pemerintah Kabupaten Sampang Madura membentuk tim pembinaan dan pengawasan atau BINWAS untuk mengawasi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang Yuliadi Setiawan mengatakan langkah tersebut merupakan arahan langsung Bupati Sampang sebagai bentuk dukungan terhadap program strategis nasional. Menurut Yuliadi, pada tahap awal pemerintah daerah telah membentuk tim percepatan sesuai instruksi pemerintah pusat. Namun, bertambahnya jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG serta munculnya berbagai laporan di lapangan membuat fungsi pengawasan perlu diperkuat agar pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan. Tim BINWAS bertugas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh SPPG yang beroperasi di Kabupaten Sampang. Pengawasan dilakukan secara bertahap dan terencana karena jumlah SPPG terus bertambah, sehingga seluruh unit pelayanan dapat dipantau secara menyeluruh. Dalam pelaksanaannya, tim melibatkan berbagai instansi mulai dari unsur perizinan, kesehatan, pekerjaan umum, hingga perangkat daerah lainnya. Setiap instansi melakukan pemeriksaan sesuai tugas dan kewenangannya untuk memastikan seluruh persyaratan pelaksanaan program terpenuhi. Selain monitoring terjadwal, tim juga melakukan inspeksi mendadak atau sidak guna memperoleh gambaran kondisi sebenarnya di lapangan. Dan hasil pengawasan tersebut akan dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional sebagai bahan evaluasi. Ia juga menegaskan pengawasan dilakukan untuk memastikan makanan yang diterima masyarakat memenuhi standar gizi dan keamanan yang telah ditetapkan pemerintah. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Tahukah kamu, tubuh manusia bisa merasa lebih baik hanya karena percaya sedang diobati. Fenomena ini disebut placebo effect atau efek placebo. Placebo terjadi ketika seseorang diberi obat yang sebenarnya tidak memiliki kandungan medis aktif, seperti pil gula atau suntikan kosong. Tetapi tubuhnya tetap menunjukkan perubahan positif karena otak percaya bahwa pengobatan itu bekerja. Menariknya, saat seseorang memiliki harapan untuk sembuh, otak yang melepaskan zat kimia alami seperti endorfin dan dopamin yang membantu mengurangi rasa sakit atau membuat tubuh terasa lebih nyaman. Itulah sebabnya pikiran dan keyakinan ternyata memiliki pengaruh besar terhadap

0: Ketika orang bekerja dengan niat yang tulus, suasana jadi jauh lebih nyaman.
1: Betul itu. Menurutku, sikap ikhlas itu menular. Orang jadi lebih mudah menerima keputusan yang dibuat untuk kepentingan bersama.
0: Kadang-kadang keputusan itu tidak menguntungkan diri kita langsung, tapi manfaatnya besar untuk orang banyak.
1: Itulah pentingnya berpikir positif. Kalau kita melihat dari sisi yang lebih luas, semuanya terasa lebih ringan.
0: Dan akhirnya, kerjasama jadi lebih kuat.
2: Indonesia is me.
1: Ikhlas, berpikir positif, dan mengutamakan kepentingan luas. Mari terus menjaga semangat kebaikan untuk Indonesia.

0: kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10. Dan siaran kita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kali ini Rizky Darmawan siap mengabarkan Dinas Pendidikan Kota Batu terapkan seleksi ketat jalur prestasi SPMB 2026. Rizky, silakan.
1: Ya, baik saudara pendengar. Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 di Kota Batu terus menjadi perhatian masyarakat, terutama pada jalur prestasi yang saat ini sedang berlangsung di seluruh SMP negeri. Dinas Pendidikan Kota Batu memastikan proses seleksi dilakukan secara transparan dan berdasarkan peringkat nilai tertinggi. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Alvin Nur Hidayat menjelaskan, SPMB 2026 dibagi ke dalam beberapa jalur penerimaan, yakni jalur afirmasi, domisili, mutasi, dan prestasi. Masing-masing jalur telah memiliki kuota yang telah ditetapkan secara jelas untuk setiap sekolah. Menurut Alvi, pada dua hari terakhir, proses seleksi difokuskan pada jalur prestasi. Sebelumnya, tahapan penerimaan melalui jalur afirmasi dan mutasi telah selesai dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan. Dalam jalur prestasi ini, calon peserta didik akan diseleksi berdasarkan peringkat nilai terbaik hingga memenuhi kuota yang tersedia di masing-masing sekolah. Sebagai contoh, jika sebuah sekolah memiliki kuota 100 siswa untuk jalur prestasi, maka yang diterima adalah 100 peserta dengan nilai tertinggi. Alfi juga mengatakan bahwa sistem tersebut diterapkan untuk menjamin proses penerimaan berjalan adil dan juga objektif. Dengan mekanisme pemeringkatan nilai, seluruh calon siswa memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing secara sehat. Selain jalur prestasi, tahapan berikutnya yang akan dibuka adalah jalur domisili. Pada jalur ini, faktor utama yang dipertimbangkan adalah jarak tempat tinggal calon siswa dengan sekolah tujuan. Dinas Pendidikan Kota Batu menegaskan, seluruh proses SPMB dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah juga berupaya memastikan tidak ada perlakuan istimewa terhadap sekolah tertentu maupun calon peserta didik tertentu. Melalui sistem yang lebih tertata dan transparan ini, Dinas Pendidikan Kota Batu berharap proses penerimaan siswa baru dapat berjalan lancar serta memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat. Orang tua dan calon siswa juga diimbau untuk mengikuti setiap tahapan sesuai dengan jadwal dan melengkapi seluruh persyaratan yang telah ditentukan. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Otak manusia sebenarnya tidak memiliki reseptor rasa sakit. Rasa nyeri yang kita alami berasal dari saraf di kulit, otot, dan organ tubuh yang kemudian diproses oleh otak. Karena tidak memiliki reseptor nyeri, jaringan otak dapat disentuh atau bahkan dioperasi tanpa menimbulkan rasa sakit secara langsung. Meski begitu, otak tetap berperan penting dalam menafsirkan dan mengendalikan sensasi nyeri di seluruh tubuh. Fakta ini menunjukkan bahwa otak bukanlah sumber rasa sakit, melainkan pusat pengolahnya.

0: Informasi lainnya akan kami hadirkan juga untuk Anda datang dari reporter Angela. Satpol PP Pacitan merelokasi sejumlah pedagang kaki lima di kawasan alun-alun kota Pacitan guna menciptakan ketertiban. Angela, silakan.
1: Ya, baik, terima kasih. Baik pendengar, secara bertahap Satpol PP Pacitan menertibkan pedagang kaki lima yang berada di kawasan perkotaan. Kepala Bidang Penegakan dan Peraturan Perundang-Undangan Daerah, Widianto, menerangkan Satpol PP Pacitan telah merelokasi pedagang di area Jalan Imam Bonjol yang diduga menjadi penyebab kemacetan karena menggunakan bahu jalan untuk berjualan. Selain relokasi, Satpol PP Pacitan juga menghimbau para pedagang untuk sementara waktu berjualan di trotoar. Tindakan ini merupakan solusi sementara dari hasil dialog Satpol PP dengan para pedagang yang telah dilakukan sebanyak 4 kali. Karena menurut pengakuan para pedagang, shelter yang disediakan oleh Pemkab Pacitan dinilai kurang strategis untuk berjualan. Tidak hanya itu, dengan adanya shelter, pedagang justru merasa tidak bisa bergerak ke tempat lain. Sebagai tindak lanjut, Satpol PP Pacitan juga terus melakukan monitoring dan komunikasi dengan para pedagang. Widianto menegaskan, Satpol PP Pacitan selalu mengutamakan komunikasi pada saat melakukan penertiban. Demikian dari Pacitan, Angela Reska melaporkan.

0: kasih banyak untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita masih akan terus mendengarkan update informasi dari rekan reporter. Hanum Oktavia mengabarkan, perkuat riset Universitas Islam Malang gandeng Konstruktor University Jerman. Hanum, silahkan.
1: Ya, suara perkenan Universitas Islam Malang memperkuat jaringan akademik internasional sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan juga daya saing global. Langkah terbaru diwujudkan melalui kunjungan resmi delegasi UNISMA ke Konstruktor University Bremen, Jerman, di mana kunjungan tersebut dipimpin oleh Rektor UNISMA Prof. Junaidi. Dan juga diterima oleh Provost Vice President and Head of Academic Operation Konstruktor University Bremen, Dr. Fraser Chan, Hendro Wicaksono, Akademisi Indonesia yang kini memimpin kelompok riset Data Driven Industrial System di universitas tersebut. Rektor UNISMA Prof. Junaidi mengatakan, dalam pertemuan ini kedua institusi membahas berbagai peluang kerjasama strategis mulai dari program Young Professorship, penelitian bersama, publikasi ilmiah bereputasi internasional hingga penyusunan proposal hibah penelitian global. Menurut Prof. Junaidi, Konstruktor University merupakan mitra potensial yang memiliki rekam jejak kuat dalam pengembangan pendidikan tinggi berstandar internasional. Kerjasama konkret antara kedua kampus meliputi program Young Professorship, kemudian penelitian bersama, publikasi internasional, dan juga penguatan jejaring akademik global. Sementara itu, Prof. Hendro Wicaksono menyambut baik komitmen UNISMA dalam memperluas kolaborasi internasional ini, di mana kunjungan ke Konstruktor University Bremen merupakan bagian dari agenda internasionalisasi UNISMA di Eropa, di mana program tersebut dirancang untuk memperluas kemitraan strategis dengan perguruan tinggi, industri, dan berbagai lembaga internasional guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Sebagai tindak lanjut, kedua institusi sepakat mendorong implementasi program-program kolaboratif yang berkelanjutan. Kesepakatan ini juga diharapkan menjadi fondasi bagi kerjasama jangka panjang yang mampu memperkuat kapasitas riset serta meningkatkan keterlibatan dosen dan juga mahasiswa dalam jejaring akademik global. Demikian laporan Hanum Oktavia.
0: Terima kasih Hanum, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke reporter selanjutnya. Heri Susanto mengabarkan KDMP Desa Gadungan Kabupaten Kediri telah buka untuk layani masyarakat. Heri, silakan laporan Anda.
2: Baik, mendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di gerai operasi Desa Merah Putih, tepatnya di Desa Gadungan, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri. Dan beberapa hari ini telah dibuka gerai ini untuk melayani masyarakat dan

0: bahwasanya juga beberapa masyarakat berbelanja di koperasi Desa Merah Putih, Desa Gadungan ini. Dan saat ini saya bersama dengan Bapak Heri Purwanto selaku Ketua KDMP Desa Gadungan. Kita akan tanya terkait dengan antusias masyarakat di awal KDMP ini memberikan layanan kepada masyarakat seperti apa.
1: Selamat pagi Pak Heri.
0: Selamat pagi Pak Heri. Ini KDMP Desa Gadungan ini sejak beroperasi hingga sekarang mungkin berapa hari dan antusias masyarakat seperti apa?
2: Ya, saat ini sampai hari ini sudah 6 hari, antusias masyarakat ya alhamdulillah karena sudah dengar, sudah ini kan jalan ramai ya, jadi banyak yang mampir, antusiasnya bagus sekali.
0: Kemudian Pak, ini untuk barang-barang yang ada di gerai ini seperti apa? Apakah sudah lengkap?
2: Belum Pak, kalau barang yang di gerai ini sementara masih ada beberapa item, banyak masih yang belum ada. Jadi mudah-mudahan segera dilengkapi, itu Pak.
0: Ini Pak, terkait dengan apa pengawasan ya, ini KDMP ini kan juga banyak stok barang yang berharga lah. Ini untuk pengamanan sendiri seberapa ini mungkin dari KDMP Gadungan?
2: Ya, kalau pengamanannya saat ini sudah ada CCTV yang hidup 24 jam. Terus kedua, lampu di luar ini sengaja kami nyalakan memang untuk malam, untuk pengamanan juga. Dan ini juga jalan ramai, insya Allah di sini sudah tidak ada masalah, itu Pak.
0: Ini merupakan satu-satunya yang sudah dibuka di Kecamatan Puncu atau sudah?
2: Di Kecamatan Puncu ada 3, termasuk Gadungan ini salah satunya.
0: Total desanya?
2: Total desanya 8, jadi 3 desa dari 8 desa yang sudah beroperasi.
0: Kalau mengenai omset Pak, di awal buka?
2: Omsetnya 3 hari pertama itu 1.400.000, terus agak turun Pak hari ke, karena memang banyak pembeli itu datang karena dagangannya belum lengkap, seperti itu.
0: Ya, pendengar, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Heri Purwanto selaku Ketua KDMP Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri. Dan di gerai ini juga terlihat ada rak yang masih kosong dan rata-rata pembeli atau masyarakat yang mencari barang ke KDMP ini adalah barang-barang bahan pokok seperti beras, minyak, dan juga bahan lainnya. Kemudian informasi dari petugas KDMP tadi bahwa untuk beras SPHP ini juga sangat banyak dicari oleh masyarakat, namun stok yang ada ini sangat terbatas. Sehingga sempat juga ada pembeli yang masuk tadi juga mencari gas biji 3 kg, namun di KDMP ini karena masih beberapa hari buka pelayanan belum dapat di fasilitas belum dapat dilayani atau belum dapat terlayani. Demikian dari Kediri, Heri Susanto melaporkan.
3: Baik, terima kasih Heri, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Ninda Alivia. Pertamax naik mendadak, pengguna di Blitar mengaku terkejut. Ninda, silakan laporan Anda.
4: Ya baik, pendengar, kenaikan harga Pertamax menjadi Rp16.250 per liternya yang diberlakukan mulai kemarin ini mengejutkan sejumlah pengguna bahan bakar non-subsidi di wilayah kota Blitar. Meski demikian, sebagian konsumen mengaku masih bertahan menggunakan Pertamax karena merasa lebih cocok untuk kendaraan mereka. Nita, salah satu warga Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, mengaku baru mengetahui adanya kenaikan harga saat mengisi bahan bakar di SPBU Jalan Kalimantan, Kota Blitar. Menurutnya, lonjakan harga yang mencapai hampir Rp4.000 per liter dari harga sebelumnya cukup membuatnya terkejut. Meski harga mengalami kenaikan signifikan, ia mengaku belum berencana beralih ke jenis bahan bakar lain. Ia menilai performa kendaraan sepeda motornya ini lebih baik ketika menggunakan BBM jenis Pertamax. Setiap hari Nita menggunakan sepeda motor untuk bekerja di Kota Blitar. Ia biasanya mengeluarkan sekitar Rp15.000 per hari untuk kebutuhan bahan bakar perjalanan pulang pergi dari Bakung ke Kota Blitar. Dengan naiknya harga Pertamax yang cukup signifikan, itu tandanya Nita akan mengalokasikan anggaran lebih besar dibandingkan sebelumnya untuk keperluan perjalanan pulang pergi dari wilayah Bakung ke Kota Blitar. Hal serupa juga disampaikan Hesti, pengguna Pertamax lainnya. Ia juga baru mengetahui perubahan harga saat datang ke SPBU untuk mengisi bahan bakar. Sementara itu, pengawas SPBU Jalan Kalimantan Kota Blitar bernama M. Rizky mengatakan pihaknya menerima informasi perubahan harga Pertamax ini pada Selasa kemarin di tengah malam, tepatnya jam 12 malam. Sejak harga baru diberlakukan, jumlah konsumen Pertamax mulai berkurang dibanding hari-hari sebelumnya. Menurutnya, sebagian pelanggan memilih beralih ke Pertalite karena selisih harga yang cukup jauh. Sebelum kenaikan harga, penjualan Pertamax di SPBU tersebut rata-rata mencapai 5 ton per hari. Namun dengan harga baru, penjualan diperkirakan mengalami penurunan. Untuk mengantisipasi meningkatnya permintaan Pertalite, pihak SPBU juga telah mengajukan tambahan pasokan kepada Pertamina. Kenaikan harga Pertamax ini diperkirakan akan memengaruhi pola konsumsi bahan bakar masyarakat. Sejumlah pengguna mulai mempertimbangkan pilihan yang lebih ekonomis, sementara pengguna setia Pertamax memilih tetap bertahan meski harus mengeluarkan biaya yang lebih besar. Sementara itu informasi dari Blitar, Seninda Alivia, kembali ke studio.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ri, kamu serius mau kerja di luar pulau?
2: Iya, aku lagi mempertimbangkan. Katanya pengalaman di luar daerah bisa bantu pengembangan sumber daya manusia.
1: Emang pengaruhnya sebesar itu ya?
2: Ya, lumayan sih. Kita jadi belajar budaya baru, cara kerja yang berbeda, dan lebih mandiri.
1: Tapi kan pasti ada tantangannya juga, Ri.
2: Ya jelas dong. Jauh dari keluarga, adaptasi lingkungan, bahkan bahasa kadang beda.
1: Terus, kenapa kamu tetap mau?
2: Ya, karena itu bagian dari proses. SDM yang berkualitas itu kan gak cuma pintar, tapi juga adaptif dan punya pengalaman luas.
1: Ya juga sih. Jadi gak cuma cari kerja aja ya, tapi juga investasi diri gitu ya.
2: Tepat banget. Harapannya nanti ilmu dan pengalaman itu bisa dibawa pulang untuk bangun daerah sendiri, Mi.
1: Wah, keren. Semoga lancar ya, Ri, rencanamu.
2: Amin. Makasih ya.

0: Informasi selanjutnya datang dari Karyantoni. Satu rumah warga di Gumuk Mas kebakaran. Karyantoni, silakan laporan Anda.
1: Pendengar, saat ini saya sedang berada di Gumuk Mas Jember, dan pendengar, satu rumah milik warga Uswatun Hasanah, guru MI 01 Kepanjen luluh lantak terbakar di Dusun Jeni, Desa Kepanjen, Kecamatan Gumuk Mas, Kabupaten Jember pada hari Kamis bulan 6 2026 sekitar pukul 7.15 waktu Indonesia Barat. Api diduga berasal dari korek api yang dimainkan oleh anak korban. Saat kejadian, anak tersebut hanya bersama ayahnya karena ibu korban berangkat mengajar. Ketua Destana Kepanjen Gumuk Mas, Supriyadi, membenarkan rumah yang terbakar milik salah satu guru setempat tersebut ketika dikonfirmasi RRI. Warga sekitar berupaya memadamkan api dengan alat seadanya sebelum petugas TNI Polri dan perangkat desa tiba di lokasi kejadian. Api baru bisa dipadamkan setelah membakar hampir seluruh bangunan rumah. Pihak keluarga belum dapat dimintai keterangan hingga saat ini karena masih mengalami shock pasca kejadian kebakaran. Kerugian material ditaksir cukup besar, namun belum ada laporan korban jiwa hingga berita ini disampaikan. Dari kawasan Jember Selatan, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Terima kasih Karyantoni, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke reporter selanjutnya, ada Emil Akbar yang akan mengabarkan untuk Anda berkaitan dengan kunjungan ke SPPG pertama di Pasuruan Raya. Emil, silakan laporan Anda.
2: Tahukah Anda, di Pasuruan Raya ada satu SPPG ataupun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi pertama di Kabupaten Pasuruan, yakni di depan SMA Negeri 1 Padaan. Kita review sejenak bagaimana sejauh ini progres perkembangan terbaru dari SPPG yang ada di sini. Saya sudah bersama dengan Bapak Nurholis selaku Kepala SPPG Padaan. Kita akan coba ngobrol. Assalamualaikum, Bang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini SPPG berapa, Kang? Kalau boleh tahu. SPPG apa namanya?
3: Ini SPPG Pasuruan Pandaan Sumber Gedang, gitu Pak. Untuk SPPG ini sudah berdiri dari awal tanggal 17 Februari tahun 2025.
2: Ya, sejak berdiri sampai sekarang. Perkembangannya, berubahnya dalam hal apa?
3: Untuk perubahan mulai dari fasilitas, kemudian layout bangunan sudah berkembang lebih baik karena dari pihak pengelola juga memberikan fasilitas yang mendukung juga terkait dengan perubahan sesuai dengan layout dan standarisasi dari BGN, juga dari Dinas Kesehatan, juga dari DLH gitu.
2: Untuk penerima manfaat dari awal dulu 17 Februari ya, Pak?
3: Iya, Pak.
2: Sampai sekarang perubahannya apakah lebih banyak atau bagaimana?
3: Untuk perubahan pasti lebih banyak, Pak, karena kan ada tahun ajaran baru juga. Yang awalnya kita dulu pertama 3.000 penerima manfaat, sekarang sudah mencapai kurang lebih 3.700 penerima manfaat.
2: Itu kalau dilembagakan berapa lembaga penerima?
3: Kalau untuk lembaga kita ada 11 lembaga, kemudian ada 5 titik posyandu, Pak.
2: Oh iya. 5 lembaga itu mulai apa? Mulai PAUD, TK atau apa?
3: 11 lembaga mulai dari PAUD, TK, kemudian SD, SMP, SMA, ada juga ini pondok juga.
2: Yang posyandu sendiri?
3: Untuk posyandu sendiri ada 5 titik. Ya, kebetulan ada di titik Sukun, kemudian Kelampok, Tengger, Jatiroso, sama satunya Pelintahan, Bapak.
2: Dengan berapa pegawai di sini?
3: Pegawainya alhamdulillah kita pas total relawannya 47, kemudian ada tambahan 2 yaitu satpam. Jadi total ada 49 relawan yang ya. Dimana kapasitas rata-rata dari warga sekitar, Bapak.
2: Menjaga menu agar tetap baik ini bagaimana?
3: Untuk menjaga menu agar tetap baik, kita tetap menjalankan standarisasi dari BGN. Dan juga ada pengawas gizi yang dia standby mulai dari pengolahan sampai distribusi, Bapak.
2: Itu aja.
3: Iya, Pak.
2: Untuk hari ini rencana dikirimkan kemana, Jok? Menunya apa saja?
3: Untuk hari ini kebetulan kita ada arahan terbaru, Pak, terkait dengan menu yang dimana disesuaikan karena harga telur ini menurun.
2: Menurun.
3: Otomatis kita satu minggu ini disuruh satu minggu tiga kali menu telur gitu, Pak. Yo. Kebetulan hari ini insya Allah menunya ini, Pak, saya lihat bentar. Karena ada pergantian menu. Kebetulan hari ini telur lagi. Biasanya kita satu minggu itu telur, ayam, kemudian ikan. Jadi untuk minggu ini baru perbaruan kemarin arahan dari Bapak Emil, itu suruh satu minggu tiga kali telur itu. Untuk menu hari ini ada nasi putih, rolade telur isi sayur, yaitu isinya wortel sama bawang pre. Kemudian ada susu plain. Kemudian untuk sayurannya tumis sayur labu siam dan jagung pipil. Kemudian untuk buahnya kita buah anggur, Bapak.
4: Iya, baik. Terima kasih.
2: Siap.
4: Harapan untuk masyarakat apa dengan gonjang-ganjing MBG dan sebagainya?
3: Wah, gonjang-ganjingnya banyak sih, Pak. Karena terkait dengan pendistribusian yang naik turun. Dalam artian naik turun, yang pertama ada informasi terkait dengan 6 hari, kemudian kembali lagi ke 5 hari lagi, gitu.
4: Tapi kalau ini berapa hari?
3: Sekarang kita sudah fix di 5 hari, Bapak. Sesuai dengan peraturan. Untuk yang 6 hari itu khusus daerah 3T. Tertinggal, terluar, dan terdalam, gitu, Bapak.
4: Ada yang sampaikan terutama kepada masyarakat? Penerima manfaat?
3: Untuk penerima manfaat, mungkin dari saya selaku Kepala SPPG, kami selalu ingin memberikan yang terbaik. Apabila ada kritikan atau saran, boleh disampaikan. Kita juga tidak menutup daripada masukan dari Bapak Ibu sekalian gitu, Pak.
4: Baik, terima kasih Mas Yusuf.
3: Siap, sama-sama.
4: Apa yang disampaikan langsung oleh beliau terkait dengan progres dari SPPG pertama yang ada di Pasuruan. Emil Akbar, Perusatu RRI Terus Mendara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih Emil untuk informasinya. Dan pendengar, informasi tersebut menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10. Akhirnya saya Sari Julia yang bertugas pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi dan sampai jumpa.
5: Demikian, Jatim hari ini.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban siang ini, usai kita simak informasi dari program 1 RRI Surabaya. Dalam Jatim hari ini, pendengar, kita akan berdialog bersama BNNK Tuban di siang hari ini sampai nanti menjelang pukul 10 waktu, mohon maaf, menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dalam tema Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026, sadar, sehat dan berdaya membangun generasi tangguh tanpa narkoba. Bersama Diah Titi Sari SC, penyuluh narkoba ahli pertama BNNK Tuban, dan juga Rizkiatul Khairiyah SOS, penyuluh narkoba ahli pertama BNNK Tuban. Dan siang hari ini sudah hadir di studio RRI Tuban untuk kita ajak berbincang, seperti itu ya pendengar. Anda bisa bergabung bersama kami melalui WhatsApp di 0851-9626-4186 atau bisa juga melalui Instagram, di live Instagram kami siang hari ini ya, di RRI Tuban, atau melalui streaming aplikasi RRI Digital. Dan kita sapa untuk memulai dialog siang hari ini ya, selamat siang.
1: Siang.
0: Gimana kabarnya Mbak Rizky dan juga Mbak Sari?
1: Iya.
2: Alhamdulillah sehat. Baik.
0: Alhamdulillah ya. Pada siang hari ini kita akan berbincang satu jam ke depan seperti itu ya, Mbak Rizky dan juga Mbak Sari, terkait dengan tema HANI 2026, sadar, sehat dan berdaya membangun generasi tangguh tanpa narkoba. Karena kita tahu kan peringatannya masih, mungkin masih di akhir bulan ini ya, 26 Juni seperti itu ya.
1: Iya, betul.
0: Namun dalam rangkaiannya pasti ada serangkaian, biasanya dalam peringatannya ada serangkaian kegiatan yang akan dihadirkan. Kemudian juga ini menjadi sebuah momentum pengingat kita ya, terkait dengan ancaman narkoba ini masih menjadi sebuah tantangan yang serius juga, terutama bagi generasi muda. Karena kalau melihat sekarang, narkoba ini ditujukannya juga bukan hanya untuk orang-orang yang sudah bekerja atau di kalangan dewasa, tapi bahkan kalau data terakhir, anak-anak ini menjadi salah satu tujuan juga, salah satu segmennya untuk penyebarannya karena dirasa jangka panjang seperti itu ya. Nah, sebelum kita memulai ke dalam tema yang lebih lanjut seperti itu, Mbak Rizky dan juga Mbak Sari, boleh untuk memperingati HANI 2026 ini, disampaikan bagaimana kondisi penyalahgunaan narkoba saat ini, untuk khususnya ada di kalangan generasi muda.
2: Ya, terima kasih Mbak dan seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Alhamdulillah kesempatannya berbahagia ini, kami dari BNN Kabupaten Tuban bisa hadir di tengah-tengah seluruh masyarakat, khususnya yang mendengar siaran pada siang hari ini. Alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kami diberi kesempatan untuk hadir, mengetahui bahwa permasalahan narkotika itu sampai saat ini masih menjadi permasalahan yang bisa dikatakan permasalahan yang menjadi apa ya, peran penting negara untuk membasmi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Nah, seperti yang kita ketahui bersama ya Mbak, bahwa permasalahan narkotika itu sampai saat ini itu tidak kunjung usai. Karena seperti yang kita tahu bahwa, dan sudah sering kami sampaikan dari BNN, bahwa zat yang muncul atau zat yang dikonsumsi di dalam narkotika itu sendiri kan merupakan zat yang sifatnya adiktif, yang memunculkan kecanduan. Dan kecanduan ini menjadi momok bagi para bandar untuk mencari keuntungan, sehingga permasalahan narkotika itu sepertinya tidak kunjung selesai sampai dengan saat ini. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa peredaran gelap narkotika itu tidak hanya menyasar pada apa ya, satu lini usia, tapi semua masyarakat, semua komponen masyarakat, semua latar belakang, usia, dan banyak sekali orang-orang yang tanpa tidak sadar, yang awalnya dengan coba-coba, awalnya cuma ikut-ikutan sama temannya atau sama circle pertemanan, akhirnya jadi kecanduan. Dan sekarang itu peredaran gelap narkotika itu juga semakin masif. Banyak sekali modus-modus yang diupayakan, modus operandi yang dilakukan oleh para bandar, para kurir, sehingga mengelabui masyarakat itu berinovasi. Jadi banyak yang awalnya orang itu tidak tahu, awalnya coba-coba yang nggak tahu, bahwa efeknya itu bisa sampai apa ya, berkepanjangan, sehingga karena sudah nyandu akhirnya ya sulit untuk putus. Dan permasalahan penyalahgunaan narkoba ini memang tidak bisa diputus mata rantainya dengan mudah, karena ini membutuhkan kerjasama antar sektor masyarakat. Jadi banyak elemen masyarakat yang harus bekerja sama, khususnya di momentum Hari Anti Narkotika yang secara internasional diperingati setiap tanggal 26 Juni setiap tahun.
0: Iya, jadi kalau saat ini juga kita melihat untuk mencegah ini tidak bisa hanya mengatakan jangan pakai narkoba, iya, seperti betul. Itu ya Mbak Rizky ya. Tapi juga kan karena harus membangun ini tadi seperti tema kita ya, kesadaran supaya sehat dan juga berdaya, mungkin seperti itu ya. Nah, ini kalau melihat pola peredaran narkoba pada saat ini dengan beberapa tahun yang lalu ini, apakah pola-polanya ini yang ditemukan masih sama atau ada perkembangan perbedaan seperti itu?
1: Kalau sekarang ini Mbak Niswa, terdapat banyak perkembangan ya. Apalagi sekarang ini didukung sekali dengan teknologi yang sudah sangat maju, mudah sekali diakses informasi-informasi maupun cara pemakaian. Jadi ini kalau kita dapat dari klien-klien yang kita dapatkan dari penyalahguna narkotika, sekarang ini modusnya itu sangat berkembang sekali. Khususnya mungkin narkotika jenis baru juga banyak sekali update ya Kak Rizky ya. Jadi kami, kita ini, kami semua ya, itu tantangannya sekarang itu tidak hanya mungkin narkoba yang secara umum mungkin orang-orang taunya sekarang sabu, ya, ganja. Sekarang ini sekarang ini sudah banyak sekali obat-obatan yang mulai disalahgunakan oleh masyarakat. Untuk perkembangannya sendiri sudah banyak sekali melalui media sosial juga banyak sekali. Kayak seperti mungkin lewat media TikTok, mungkin Shopee, itu banyak sekali yang juga dijual secara bebas di sana. Seperti itu Mbak Niswa.
0: Wah, ini berarti penanggulangannya juga harus lebih ekstra lagi ya.
1: Tantangan kita semakin berat ini sebenarnya. Jadi perlunya kita edukasi ke masyarakat juga karena PR ini bukan PR-nya BNN saja, bukan PR-nya para penyuluh saja, tapi ini PR kita semua. Apalagi kondisi sekarang ini sungguh sangat mengkhawatirkan, karena sekarang ini kita juga nggak dijajah sama ini ya, warga asing untuk dijajah perang, tapi sekarang dijajahnya narkoba. Jadi narkoba
2: terselubung.
1: Iya, narkoba-narkoba ini secara terbuka sudah diedarkan di Indonesia tuh juga dari negara asing, Mbak Niswa. Karena kenapa kok ke Indonesia tuh kenapa? Karena ya kita tahu sendiri kalau negara kita itu negara yang berkepulauan, mudah diakses, dan juga ternyata di Indonesia tuh permintaannya tinggi. Nah, kenapa? Kenapa orang-orang luar negeri itu suka ke Indonesia? Karena permintaan narkotika ini tinggi. Jadi makanya juga banyak sekali masuk ke negara kita. Nah, ini pentingnya kita tahu dan kita berupaya untuk mencegahnya. Jangan sampai yang sudah ada ini semakin memperburuk keadaan. Sebisa mungkin kita upayakan supaya apalagi generasi remaja kita ini, karena digadang-gadang ya 2045 kan generasi emas ya Kak Niswa ya. Tapi sekarang ini kondisinya kita dijajahnya tuh sama narkoba, dan narkoba ini menyasarnya khususnya tuh nggak hanya remaja saja sekarang, sudah dari anak-anak gitu. Jadi mulai dari anak-anak sudah mulai dimasuki ya, dijajali dengan narkoba gitu.
0: Nah, ini kalau mengulik tadi kan untuk kelompok yang sudah mulai ini ya, mulai dikenalkan ya oleh para pengedar ini ya, agak-agak bukan lagi remaja. Kalau dulu paling muda dari remaja, sekarang sudah lebih muda lagi di anak-anak. Ini kalau menurut Kak Rizky dan juga Kak Sari, yang paling rentan ini kelompok usia berapa terkait dengan narkoba ini?
1: Kalau sekarang ini enggak pakai rentang usia ya, semuanya semua berpotensi. Apalagi sekarang ini di tahun ini ya, mulai gencar-gencarnya di BNN Pusat itu mencanangkan ada namanya program Ananda Bersinar ya Kak Rizky ya, yaitu aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak gitu. Nah, sudah digaris bawah ya, mulai dari anak. Karena anak-anak sekarang ya mungkin tidak secara langsung diperjualbelikan, tapi mereka sudah mulai dilibatkan, mungkin dari peredarannya atau mungkin di masyarakat sekitarnya. Anak-anak sekarang kan sudah pinter-pinter ya, sudah mulai dia ketika ada informasi baru yang mungkin mereka ingin tahu lebih lanjut, pasti dengan mudah mencari di internet gitu Kak Niswa. Jadi makanya ini kepala BNN kita itu sudah mencanangkan program, gencar-gencarnya mencanangkan program itu mulai dari anak, mulai dari usia TK, bahkan usia TK, TK, SD itu kami sudah mulai gencar masuk ke sana.
0: Berarti gitu. Sedini mungkin untuk betul. Mengenalkan supaya tidak memakai.
1: Betul, gitu ya. Betul.
0: Karena kalau biasanya belum kenal penasaran, betul. Nah ini dari mencari dari rasa penasarannya ini untuk memenuhi ya. Jadi ya. Alangkah lebih baiknya kalau sekarang lebih dini dipahamkan seperti ya. Itu. Nah ini kan kalau banyak orang juga berpikir peredaran narkoba ini kan biasanya terjadi di kota-kota besar yang paling banyak seperti itu. Apakah anggapan ini masih relevan untuk saat ini kasus-kasus peredaran narkoba Kak Rizky ataupun Kak Sari?
2: Tidak relevan jawabannya.
1: Kita cepat ya Mas Yomnya, tidak Kak Niswa.
2: Karena sekarang itu orang-orang yang menyalahgunakan narkoba itu tidak menyasar satu segmen wilayah. Hmm. Jadi semua wilayah khususnya di Kabupaten Tuban itu sudah pernah terpapar dengan yang namanya narkoba, Kak Niswa. Apalagi kita tahu ya bahwa peredarannya itu sekarang kan sifatnya kayak masif gitu. Tapi ternyata disasar tidak hanya di perkotaan, tapi di desa. Itu kalau kita berangkat ke desa itu kalau udah dikasih tahu jenis ini ada di sini Mbak, ada di sini Kak gitu. Berarti dari cara kami melakukan satu upaya misalnya dari upaya pencegahan lewat sosialisasi itu aja sudah yang beri follow up informasi seperti itu. Apalagi ketika kita sudah melakukan upaya yang namanya pemberantasan ya Mbak. Itu mungkin bahkan bisa jadi di setiap kecamatan apalagi desa-desa itu pasti banyak juga kasus yang ada tentang peredaran gelap narkotika.
0: Jadi tidak melulu di perkotaan besar ya.
2: Sangat tidak.
1: Karena kita juga ada survei prevalensi di 2025 di perdesaan itu mengalami peningkatan. Oh. Jadi memang sekarang ini enggak relevan sekali ya kalau cuma di perkotaan saja karena informasi sekarang pun mudah sekali dijangkau ya Mbak ya. Mudah sekali kita akses. Makanya itu tadi kita menyampaikan sekarang itu tidak hanya media konvensional saja, tapi media sosial itu mudah sekali menyebarkan narkotika ini.
2: Nanti kalau ada viral apa, pengen tahu.
1: Iya, gitu. Akhirnya penasaran
2: ikut-ikutan.
1: Gitu,
2: ya. Padahal belum tentu yang dia ikuti itu adalah sesuatu hal yang positif.
0: Iya, betul sekali. Jadi dari rasa penasaran itu menuntut untuk memuaskan, mencari tahu jawaban dari rasa penasaran itu. Tempatnya kurang tepat, nah ini yang memicu nanti terjadinya hal-hal negatif seperti itu ya harusnya. Nah ini kalau tadi kan sempat juga sudah dicanangkan lagi gencar-gencarnya Ananda Bersinar mulai dari anak-anak usia dini seperti itu. Nah bagaimana cara mengenalkan bahaya narkoba ke anak-anak ini kan kalau kita di ranah remaja ataupun di ranah dewasa ini kan mungkin pemikiran yang cukup sudah cukup seperti itu ya. Kalau dari anak-anak ini tanpa memunculkan rasa takut, nah takut berlebihan biasanya kalau sudah tahu oh ini berbahaya, nah khawatirnya malah muncul rasa takut berlebihannya seperti apa?
2: Tentunya kita punya metode khusus ya Mbak, karena memang dari penyuluh narkoba pun kita dibekali beberapa metode penyampaian informasi edukasi kepada rentan usia yang berbeda-beda. Jadi sasarannya kalau misalnya ke orang tua itu seperti apa, ke ibu-ibu seperti apa. Jadi kami lebih kepada menyesuaikan edukasi yang disampaikan kepada masyarakat. Misalnya nih yang disampaikan oleh Kak Niswa, gimana kalau kita menyampaikan edukasi ke anak-anak usia dini, misalnya contoh ke SD. Itu ada metode khusus yang harus kami miliki daripada para penyuluh untuk menyampaikan informasi supaya yang menerima informasi itu tidak malah mencoba-coba dari kepo. Jadi ada bahasa-bahasa tertentu yang kami gunakan untuk memberikan edukasi kepada anak-anak usia dini supaya mereka itu dari informasi yang kami sampaikan itu bukan malah coba-coba narkotika tapi lebih kepada upaya preventif supaya dia tidak terlibat untuk mencoba menyalahgunakan kayak gitu Mbak. Jadi ada bahasa tersendiri untuk anak di tingkat SD, di tingkat PAUD, TK, KB, ada bahasa tersendiri untuk anak usia SD, MI, ada bahasa tersendiri untuk anak SMP, MTs derajat, SMA dan seterusnya kayak gitu. Dan kami juga para penyuluh yang ada di BNN itu punya potensi sendiri-sendiri. Jadi misalnya kalau nanti eventnya misalnya nih kayak ke ibu-ibu nanti yang ditugaskan siapa, nanti ke SD siapa, kayak gitu.
1: Karena kan penyampaiannya beda-beda ya, lagi komunikasi kita kan juga berbeda dari usia yang berbeda, pasti penyampaiannya berbeda. Tadi yang disampaikan Kak Rizky, mungkin kalau ke anak-anak mungkin secara eksplisitnya mungkin diajak nyanyi, terus kita mengenalkan bahayanya bagi bahayanya menggunakan obat-obatan yang tidak dari resep dokter, seperti itu. Terus ketika lingkungannya mungkin menggunakan sesuatu yang tidak sepantasnya, apa yang harus dilakukan, seperti itu. Mungkin kalau dari anak-anak seperti itu, karena kita kan tidak bisa ya, tadi yang mungkin dimaksud Kak Niswa kan kayak gak mungkin ya secara gamblang kita jangan pakai narkoba ya deh, gitu kan, belum tahu ya itu apa ya. Kita lebih ke mengenalkan hidup sehat, terus mengajak mereka untuk bagaimana nih minum obat yang benar, seperti itu.
0: Halo Kak Rizky dan Kak Sari, ini tipe yang di mana nih? Di ibu-ibu, anak-anak atau yang di mana nih? Atau ke semuanya mungkin?
1: Kayak rata-rata ke semuanya.
2: Rata-ratanya ke semuanya ya, karena memang
1: personilnya minimal.
2: Gitu. Cuma kalau kami tuh lebih condong, ada satu lagi personil yang lebih condong ke orang tua ya, karena pengalaman jam terbang beliau lebih tinggi gitu. Cuma kayak gitu sih Mbak, karena biasanya ya gonta-ganti ya ini aja.
0: Jadi tetap bisa bahasa dewasa, bisa bahasa anak-anak.
2: Karena memang kami juga setiap tahunnya dilatih Mbak, ada pelatihan secara baik dari maupun luring, itu kan ada edukasi dari pusat tuh, dikasih pembekalan. Kemarin juga kita barusan dapat apa itu materi tentang mendongeng Mbak.
1: Jadi Mas sebenarnya ini kita itu malah jadi ya jadi guru, jadi
2: pendamping,
1: jadi apa ya semuanya ya kayak Rizky, jadi guru TK lengkap pokoknya
0: dengan tujuan untuk
2: menyampaikan pesan itu dia. Karena memang ketika kami berada di lapangan itu ya Mbak, itu juga banyak yang disampaikan oleh misalnya nih contoh di komponen pendidikan Bapak Ibu Guru, itu banyak yang menyampaikan kepada kami bahwa metode penyampaian itu kalau kita pukul rata itu mungkin menurut kita mereka bisa menerima, tapi dari mereka sendiri itu kadang pesan yang kita sampaikan itu bisa nggak sampai kalau dari metode yang kita sampaikan itu tidak sesuai kayak gitu. Jadi kami upayakan, kami pun setiap event itu pasti akan sebelum berangkat itu pasti akan belajar Pak, belajar latar belakangnya siapa, penyampaian kami harus bagaimana, dan setiap berangkat itu biasanya kami, saya dan Mbak Sari itu pasti mengupayakan materinya itu harus inovatif gitu ya Mbak ya. Jadi kalau mau berangkat itu beda tempat, kalau bisa materinya jalan sama, minimal cara penyampaiannya beda kayak gitu ya Mbak ya.
1: Intinya kita pasti sudah riset dulu lah untuk
2: menyesuaikan
1: calonnya, calon pendengar kita gitu.
0: Jadi tetap harus selalu upgrade sebenarnya.
2: Iya betul.
0: Supaya nanti edukasi yang disampaikan juga diterima dengan baik, nantinya implementasinya juga dapat semaksimal mungkin seperti itu ya. Nah ini kalau kita mengulik kan pasti masih banyak pertanyaan. Kalau edukasi sudah diberikan, sosialisasi juga sudah diberikan, tapi kenapa masih banyak anak-anak muda yang sudah tahu bahaya narkoba tapi masih ingin mencoba, itu seperti apa Mbak Sari dan juga Mbak Rizky?
1: Kalau kembali lagi ya, kalau faktornya kenapa orang ini masih pakai walaupun sudah tahu. Ini kembali lagi ya, karena faktor untuk seseorang menyalahgunakan narkoba itu tidak hanya satu saja. Nah, walaupun mereka sudah tahu, tapi tetap memakai, kan kembali lagi ke pribadinya masing-masing. Setidaknya kami sudah mengedukasi dan memberikan bekal gitu. Nah, faktornya apa saja itu banyak Mbak Niswa, jadi seseorang untuk menyalahgunakan narkoba bisa dari faktor keluarganya, bisa dari faktor ekonomi, faktor individu, maupun faktor lingkungan sekitar atau eksternalnya. Nah, dari beberapa faktor tersebut pasti mempengaruhi gitu ya. Nggak hanya, walaupun dia sudah tahu, itu belum tentu menjamin seseorang akan langsung takut atau nggak mau pakai gitu kan, nggak menjamin. Kembali lagi ke beberapa faktor itu apakah mendukung atau tidak. Nah, beberapa klien yang mungkin kita sudah temui itu rata-rata juga sudah tahu kalau narkoba itu pasti berbahaya dan narkoba itu dilarang, itu pasti sudah tahu, tapi tetap menggunakan pasti karena diakibatkan dari faktor-faktor lain yang meliputinya, seperti itu. Nah, tindakan kita seperti apa? Tindakan kita ini tidak hanya pencegahan sebenarnya. Kalau BNN, kalau Mbak Nisma tahu, BNN itu kegiatannya tidak hanya melulu sosialisasi aja tuh, enggak. Nah, kita sosialisasi pun kan di banyak hal ya, maksudnya mungkin secara langsung atau mungkin kita datang-datang ke sekolah bisa lewat radio seperti hari ini, mungkin bisa lewat media sosial, tapi selain itu kita juga melaksanakan pemberdayaan. Nah, pemberdayaan masyarakat ini juga kita juga membekali juga. Nah, selain itu juga ada kegiatan ketika seseorang sudah menyalahgunakan, apa yang dilakukan supaya mereka bisa kembali pulih ya, pulih dan beraktivitas seperti kembali sedia kala lah, atau istilahnya berdaya. Nah, itu tugasnya di tim bidang rehabilitasi, yaitu ada kegiatan namanya IBM. IBM itu intervensi berbasis masyarakat. Itu ada kegiatan di mana para penyalahguna ini yang sudah menjadi pecandu akan diupayakan supaya pulih dan diberikan pelatihan supaya berdaya lagi. Dia bisa kembali ke masyarakat dan mendapatkan skill supaya bisa apa ya istilahnya bertahan di kondisi yang mereka alami gitu, dengan berbagai permasalahan yang mereka alami, seperti itu Mbak Niswa. Jadi di sini kita juga sebenarnya karena dalam rangka HANI juga ya, nanti di akhir bulan kita juga ada beberapa kegiatan yang melibatkan masyarakat umum. Nah, mungkin nanti kita juga bisa sharing di sini juga biar masyarakat tahu beberapa kegiatan kita yang juga
2: sebagai upaya
1: upaya pencegahan dan mengajak masyarakat untuk sama-sama mengedukasi dan mengajak bersama-sama untuk melindungi keluarga ataupun diri kita sendiri dari penyalahgunaan narkoba.
0: Ini sepertinya Kak Sari ini bisa membaca pikiran saya ini. Karena baru mau ditanyakan sudah di-spill duluan gitu ya. Nah, ini kalau kita kembali ke topik kita, ke tema kita siang hari ini. HANI 2026, sadar, sehat, dan berdaya. Ini sebelum ke sadar, sehat, dan berdayanya dulu. Ini kan kalau tadi sebagai pembuka juga saya sudah menyampaikan, kalau biasanya peringatan apalagi hari besar seperti itu kan ada rangkaian-rangkaiannya. Nah, kalau HANI tahun ini rangkaian apa yang akan dilaksanakan oleh BNNK Tuban ini?
1: Kalau HANI sendiri tadi yang kita ketahui ya Mbak Niswa ya, yaitu tanggal 26 Juni. Nah, HANI ini diperingati oleh seluruh dunia, Mbak. Bukan hanya di Indonesia saja. Makanya namanya Hari Anti Narkotika Internasional, bukan Indonesia. Nah, kegiatannya seperti apa? Kami kan karena juga BNNK ini kan masih ada BNNP, masih ada BNNRI, betul. Nah, dari BNNRI ini sendiri untuk kegiatannya kita masih gencar itu tadi ya, Ananda Bersinar itu tadi, yaitu meliputi sebenarnya banyak sekali ya, ada sosialisasi ke sekolah-sekolah di anak maupun pelajar, terus ada kurikulum anti narkotika, terus ada namanya itu Sobat Bersinar. Sobat Bersinar ini seperti remaja teman sebaya, ini kita sudah laksanakan dalam di tahun ini ya Kak Rizky ya, jadi
2: barusan selesai ya.
1: Jadi memang sudah kita laksanakan dalam rangka juga nanti juga mendukung kegiatan HANI ini. Nah, kalau dari pusat seperti itu, kalau dari BNNK Tuban sendiri, insya Allah rencana kita mungkin yang paling dekat ya, yang paling dekat ini kita ada kegiatan prahani, yaitu sebelum HANI ini akan ada CFD ya Kak Rizky ya. CFD-nya ini hari Minggu ya Kak, hari Minggu besok, tanggal berapa ya besok itu?
2: Tanggal
1: 14 ya. Ya, tanggal 14 nanti insya Allah akan ada, kita akan buka booth di kegiatan CFD yang di GOR itu. Nanti akan ada pemeriksaan kesehatan gratis dan juga ada games-games lah. Games-games juga ada sosialisasi juga di sana. Jadi nanti kita di sana akan buka booth di hari Minggu di jam dari pagi ya, di jam 6 sampai selesai, selesai. Nanti di sana kita ada edukasi narkoba, terus juga ada games, ada periksa kesehatan
2: semenarik
1: gratis,
2: mungkin
1: ya.
2: Gitu Mbak.
1: Juga nanti ada hadiah-hadiahnya juga ya. Nah, silakan Mbak Niswa kalau ini main ke sana, nanti kita besok hari Minggu ada di sana.
2: Catatan pentingnya itu ada pelayanan yang kami berikan. Jadi di sana itu kami upayakan informasi edukasi itu bisa lebih diminati oleh masyarakat ya Mbak. Karena memang kebetulan Car Free Day itu salah satu bentuk informasi edukasi yang strategis bagi kami, karena memang banyak audien yang bisa mendengar informasi edukasi di kegiatan yang pelaksanaannya dilaksanakan di Car Free Day. Nah, itu ada salah satu inovasi yang kami berikan layanan pengobatan gratis. Nah itu ayo cepet-cepetan monggo yang berkenan monggo.
1: Itu kegiatan yang pertama ya, yang besok hari Minggu itu kegiatan Perhani. Terus yang kedua itu nanti ada di tanggal 20 Juni yaitu hari Sabtu, Sabtu Minggu depan 20 Juni. Ini kita juga ada kegiatan PONFIT. PONFIT bekerja sama dengan Pontura. Ini nanti silahkan untuk masyarakat jika ingin bergabung, kita juga slotnya ini masih bisa masih untuk mendaftar. Nanti mungkin kegiatannya juga dilaksanakan di GOR, di lapangan basket GOR. Untuk biayanya nanti Rp50.000, itu sudah meliputi lipstick. Terus juga nanti akan ada goodie bag dan mungkin nanti ada door prize-nya juga gitu. Nah, silakan lumayan loh ini Rp50.000 udah dapat sewa lipstick, sehat. Terus dapat produk juga. Kita ada beberapa sponsor juga.
2: Dan yang penting itu ada sponsor, Mbak, ya. Dapat foto.
1: Nah, foto ya penting, ada fotografernya juga, betul. Biasanya kan kalau ciwi-ciwi ini update ya, butuh itu, update foto
2: itu juga
1: nih.
2: Salah satu penting ya. Nah, dan yang perlu penting lagi, Mbak, jangan lupa di siapkan kostum terbaiknya dengan
1: betul.
2: Tema blue eye.
1: Iya, dress code-nya kita biru sama putih kan ya, Rizky ya. Jadi nanti kita dapat sehat, dapat senang, dapat foto, dapat produk dan juga nanti kita dapat juga semangat ya untuk memerangi narkoba seperti itu. Yang kegiatan kedua itu. Terus yang ketiga apa, Kak Rizky?
2: Terus yang ketiga kita juga ada event yang melibatkan para pelajar se-Kabupaten Tuban Bojonegoro, khususnya di tingkat SMP MTS sederajat, Mbak, teman-teman yang mendengarkan masyarakat. Jadi ayo buat yang usianya SMP ikutan event Hari Anti Narkotika Internasional kami, yaitu Lomba Cerdas Cermat. Nah, Lomba Cerdas Cermat ini, Mbak, kami sudah buka pendaftarannya. Sampai dengan saat ini sudah ada yang mendaftar dan bergabung di kegiatan kami. Buat yang belum daftar, ayo, karena memang kegiatan ini nanti akan ada hadiahnya. Jadi hadiahnya nanti akan ada uang pembinaan, terus ada tropi dan ada sertifikat. Nah, nanti untuk pesertanya boleh mendaftar dari tingkat SMP MTS sederajat yang notabene-nya sekolahnya dari sekolah di Tuban dan Bojonegoro. Nah, kegiatan ini kebetulan ada biaya pendaftarannya yaitu Rp150.000 per tim. Jadi nanti setiap sekolah dipersilakan untuk mendaftar. Pendaftarannya insya Allah akan ditutup tanggal 15 Juni. Jadi ayo cepet-cepetan buat yang belum daftar. Nah, nanti di kegiatan ini setiap kelompok yang mengikuti nanti tetap tentunya akan mengikuti kegiatan pembekalan atau istilahnya apa namanya, ini loh, technical meeting. Iya, ada technical meeting yang nanti akan diinformasikan untuk pelaksanaan kegiatan. Nah, nanti jangan lupa ikutan untuk event ini di tanggal di bulan Juli ya, masih bulan Juli itu tanggal 17 Juli. Masih jauh. Jadi masih bisa prepare jauh-jauh hari. Jangan pesimis untuk karena enggak tahu informasi narkoba, enggak tahu. Nanti masih

0: nanti sudah dapat jersey, dapat medali, terus dapat nomor BIB, terus nomor dapat sertifikat sama beberapa sponsor ya, dapat produk dan juga ada door prize-nya. Nah, door prize-nya ini berupa sepeda listrik, mesin cuci, LED TV dan lain-lain. Nah, teman-teman yang mungkin yang belum mendaftar, silahkan mendaftar untuk ikut serta. Nanti kita juga kegiatannya kok ini ya Mbak ya, ini ya enggak. Nanti kita di sana juga tetap ada sosialisasi narkobanya. Iya, jadi upaya kita juga tidak hanya sepaneng ya sosialisasi di dalam ruangan, tapi jadi kita juga mengajak
1: ada inovasinya
0: masyarakat gitu ya,
1: Mbak, biar masyarakat tertarik. Kami masih menghimpun para hobi masyarakat yang masih suka lari, tapi kami juga menghimpun para hobi masyarakat yang sudah mulai suka pound fit nih buat ibu-ibu.
0: Ya, kita kan menyasar semua ya Kak Rizky ya. Jadi di pelajar ada, masyarakat ada, ibu-ibu juga ada.
1: Karena apa pesan yang tadi sudah kami sampaikan di awal, bahwa peredaran gelap narkotika itu bisa kita rem peredaran atau penyalahgunaannya itu bersama-sama. Jadi dengan upaya inovasi yang kami berikan ini melalui rangkaian kegiatan HANI, itu bisa dirasakan masyarakat, masyarakat juga terlibat ikut serta dalam upaya pencegahan kayak gitu Mbak. Karena pastinya kami juga punya event sendiri sebenarnya, tapi kami mengupayakan juga punya event yang bisa dirasakan masyarakat. Karena biasanya kalau dari BNA sendiri itu juga ada rangkaian HANI sendiri yang harus diikuti oleh seluruh pegawai. Tapi kami mengupayakan setiap tahunnya, khususnya tahun ini tuh banyak event yang bisa diikuti oleh masyarakat.
2: Jadi tetap ya, kalau dari BNN sendiri ada rangkaiannya sendiri,
1: iya,
2: yang
1: betul,
2: khusus untuk internal,
1: iya.
2: Kemudian yang bisa dirasakan masyarakat yang juga apa ya, berdampingan ya dengan hobi masyarakat, kegiatan masyarakat saat ini. Tadi menyasarnya bukan hanya di ranah pelajar, tapi juga secara umum seperti itu ya. Bahkan yang sudah hobi olahraga, olahraga lari ataupun pound fit, nah ini juga diadakanlah kegiatan untuk serangkaian HANI ini
1: sendiri.
2: Iya,
1: betul sekali.
2: Nah, kalau kita masuk di, tadi kan serangkaiannya sudah, kita masuk di temanya yang sadar, sehat, dan berdaya untuk membangun generasi tangguh tanpa narkoba. Nah, ini kalau kita mengartikan kata sadar, sehat, dan berdaya dalam ranah BNN ini seperti apa nih, Kak Rizky dan juga Kak Sari?
0: Jadi kan Iswa, kalau temanya sendiri sebenarnya tema dari BNN RI sendiri itu belum ada sebenarnya. Cuman memang ini ya juga tujuan kita ya, sadar dan berdaya. Sadar dan berdaya itu apa? Nah, kita tidak boleh capek-capeknya untuk selalu mengingatkan supaya sadar bahwa menggunakan narkoba ini kenikmatannya tuh hanya sesaat saja, tapi efeknya ini akan berdampak ke diri kita dan lingkungan sekitar kita itu bisa dalam jangka waktu yang panjang. Karena untuk sembuh atau pulih ini tuh tidak mudah. Jadi orang yang sudah tadi yang Kak Rizky di awal menyampaikan ya, coba-coba, penasaran. Orang yang awalnya coba-coba ini, lama-lama ini akan menjadi ketagihan. Karena sesuatu yang berlebihan tuh pasti tidak baik.
1: Betul.
0: Nah, apalagi sekarang ini ya, trennya tuh sudah mulai bergeser. Mungkin kita bahasannya ya, mungkin yang sekarang ini yang lagi viral-viralnya, kepala BNN RI kita itu sudah mulai sedang mengupayakan untuk munculnya undang-undang terkait pelarangan vape gitu. Kenapa pelarangan vape? Karena sekarang ini vape ini menjadi salah satu media yang sangat gencar sekali digunakan para bandar untuk mengedarkan narkotika, khususnya untuk remaja maupun dewasa. Kalau vape sendiri kita tahu Mbak Niswa, mungkin sekarang ini nggak ada larangan ya, mungkin anak-anak udah banyak sekali yang pakai. Padahal kenyataannya vape ini memiliki efek yang jauh lebih buruk daripada rokok. Yang kita ketahui rokok konvensional itu, vape ini sekarang ini walaupun tanpa narkotika itu sudah merugikan tubuh kita. Apalagi sekarang ini sudah dijadikan media yang sangat gencar digunakan untuk mengedarkan narkotika. Nah, narkotika yang digunakan sekarang kan ya itu tadi ya, mulai bergeser ya. Mungkin dulu tahunnya itu mungkin pil, tahunnya itu mungkin berupa daun yang dibakar atau bagaimana. Sekarang itu lewat cair. Jadi bisa dimasukkan di cairan vape cairan vape itu diberikan narkotika atau mungkin obat-obatan yang memiliki

0: air.
1: Memiliki efek ketergantungan seperti itu. Nah, efeknya itu apa? Efeknya itu seperti ya kalau pakai narkoba itu kan kalau secara ini kan ya bisa membuat halusinasi, bisa membuat depresan, bisa membuat
0: stimulan
1: juga gitu. Nah, dari vape ini itu menimbulkan banyak zat-zat baru yang mulai disalahgunakan oleh masyarakat.
0: Dan yang mirisnya gitu. Mulai diproduksi di Indonesia.
1: Ya, dan ini nggak jauh ya, ini di Jawa Timur juga sudah
0: barusan
1: banyak.
0: Barusan aja
1: ada yang sekali
0: ketangkep.
1: Iya.
2: Penggunaan narkotika menggunakan vape seperti
0: produksi.
2: Itu.
0: Produksi.
2: Produksinya bahkan.
0: Wah. Peredaran gelapnya gitu Mbak.
2: Nah, ini ya memang harus benar-benar kadang-kadang kalau memang tidak ditelisik lebih jauh lagi ketika ada larangan misalkan penggunaan vape ini dilarang seperti itu memunculkan undang-undang. Ini kan para penggunanya kan biasanya kadang-kadang turun protes seperti itu
0: betul.
2: Ya. Kalau tidak menelisik lebih jauh ini apa sih tujuannya, bahkan tujuannya ini benar-benar untuk mengamankan ya, mengamankan generasi-generasi yang akan datang seperti itu.
0: Betul.
2: Supaya tidak terjerumus, tidak terkena dengan dampak negatif narkoba. Karena kan ini juga kalau kita melihat pengetahuan tentang dampak negatif narkoba ini kalau sekarang dengan dulu kan, kalau sekarang sudah jadi rahasia umum, semua orang bisa mengakses, bahkan sudah tahu juga ketika konsumsi narkoba, mau tidak mau pasti kan akan berdampak pada tubuh kita, mental kita seperti itu ya. Nah ini salah satunya semakin inovatif juga peredarannya dan juga berarti untuk masyarakat kemudian instansi terkait pun juga harus semakin berinovasi juga ya turut serta ya. Nah ini berarti kalau sekarang sudah mulai banyak sekali jenisnya, tipe-tipe baru muncul seperti itu tadi juga sudah disampaikan oleh Kak Sari dan juga Kak Rizky terkait dengan upaya-upaya untuk edukasi kemudian terkait sosialisasi bahkan juga menyasar ke masyarakat kegiatannya pun tetap diselipkan terkait dengan edukasi dan sosialisasi itu sendiri. Nah ketika ada masyarakat yang ingin yang sudah tergerak ini ingin ikut serta terkait dengan memahamkan masyarakat ataupun dalam hal praktek implementasi mencegah peredaran narkoba, apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat ini, langkah apa?
0: Lebih kepada di BNN sendiri kan ada yang namanya itu ya tim atau bidang pencegahan pemberdayaan masyarakat. Nah tapi kebetulan untuk tahun ini Kak Niswa itu kami belum bisa mengcover secara anggaran negara melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat atau pembekalan semacam kayak relawan anti narkoba gitu ya yang sifatnya kayak penggiat gitu kalau istilahnya di kami atau relawan lah istilahnya kalau di masyarakat. Nah itu kami masih bisa memfasilitasi masyarakat kalau memang menginginkan adanya pembentukan misalnya nih ada kelompok masyarakat yang tergerak untuk menjadi kader atau penggiat anti narkotika. Kami sangat mendukung penuh ya Mbak Sari ya, sangat mengapresiasi kalau ada banyak komponen masyarakat atau individu yang punya keinginan ke arah sana. Nah mungkin nanti secara implementasinya bisa, kalau misalnya nih ingin sinergi dengan kami, bisa melakukan kegiatan koordinasi dengan kami, bisa koordinasi dengan kami, misalnya yang bersangkutan adalah individu, mungkin nanti bisa bergabung dengan kami, bila mana ada kegiatan pemberdayaan, nanti insya Allah kan kami ikutkan. Nah tapi kalau misalnya yang bersangkutan adalah sifatnya kelompok, mungkin nanti bisa berkoordinasi dengan kami. Biasanya kami nanti akan mendorong yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat lewat pembekalan penggiat atau relawan. Yang nanti dari kami akan terjun ke lapangan atau ke kelompok tersebut untuk memberikan pembekalan. Supaya yang bersangkutan itu juga bisa lebih kooperatif dalam kegiatan informasi edukasi maupun pemberantasan di lingkungan masyarakatnya. Tapi dalam tanda kutip, yang bersangkutan ini memang tertarik untuk melakukan kegiatan informasi edukasi. Karena memang di kegiatan kami itu gak bisa ini Mbak, apa istilahnya kayak gak bisa saklek. Dalam arti kami harus fleksibel misalnya yang mengikuti kegiatan itu dari komponen tertentu atau beragam komponen jadi satu itu kami juga harus menyesuaikan seperti itu.
2: Jadi tetap bisa berkolaborasi
0: betul,
2: seperti itu ya.
0: Atau misal mungkin yang yang tertarik nih, misalnya dari ormas atau dari komponen tertentu yang sudah terbentuk, tapi di dalamnya ingin mengkader sendiri, itu juga boleh. Nanti bisa berkoordinasi dengan kami, kita ciptakan apa ya, inovasi yang mungkin bisa fleksibel di lingkungan yang bersangkutan, kayak gitu. Dan kami sangat akan mendukung penuh, dan harapannya memang tidak harus dikader lah, dari semua masyarakat peduli. Pedulinya gimana? Misalnya ada nih di lingkungan sekitar, khususnya keluarga sendiri, kalau sudah tahu di lingkungan keluarganya ada yang ternyata menyalahgunakan narkoba, ayo jangan dipendam sendiri. Karena kasihan, mereka ini adalah orang-orang yang sakit, yang perlu kita bantu. Karena biasanya, mohon maaf ya Mbak, misalnya nih di salah satu komponen keluarga nih, misalnya ada yang menyalahgunakan narkotika, itu biasanya malah dilindungi, dibiarkan, di ya ada juga yang difasilitasi. Karena biasanya orang yang menyalahgunakan narkoba tuh, itu kan biasanya membutuhkan zat itu berulang kali.
2: Betul.
0: Kalau misalnya zat kandungannya ada di dalamnya itu sudah mulai menghilang, itu kan tubuhnya memunculkan reaksi yang tidak baik. Itu biasanya juga akan dilindungi oleh keluarganya. Nah, ini yang menjadi perhatian bagi kami, itu mengingatkan keluarga atau lingkungan untuk aware kepada orang-orang yang terlanjur menyalahgunakan narkotika. Nah, ini juga salah satu bentuk kepedulian kita terhadap penyalahgunaan narkoba. Nah, kalau misalnya ada peredaran gelap narkotika, itu juga bisa melapor ke kami, karena memang di kami juga ada tim seksi pemberantasan yang bertugas untuk menangani peredaran gelap narkotika. Misalnya didapati di lingkungannya mungkin ada yang teridentifikasi menjadi seorang kurir atau menjadi seorang bandar, ayo kita aware terhadap lingkungan kita untuk ranah peredaran gelap penyalahgunaan narkotika, seperti itu.
2: Jadi bisa tetap peduli dengan sesama, khususnya ini kalau misalkan belum ke ranah yang lebih luas, ke sosialnya, ke keluarga sendiri.
0: Iya, betul sekali
2: ya, Kak Rizky ya. Nah, ini kalau kita melihat juga kan pemberdayaan anak muda ini kan juga menjadi bagian penting untuk pencegahan narkoba. Nah, ini kenapa yang disasar untuk pemberdayaannya ini lebih banyak ke anak mudanya, Kak Rizky?
0: Karena yang kita tahu ya, mohon maaf, tidak menyudutkan kalangan usia tertentu, karena biasanya di usia remaja atau usia muda itu sifat produktifnya itu lebih tinggi, kemudian rasa semangatnya, geloranya itu juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan rentan usia yang lain. Tapi Mbak Niswa, kami pun tidak hanya mengkader orang-orang di usia remaja, kami juga sebelum, mohon maaf ya, di tahun ini kebetulan kan ada efisiensi hebat-hebatan ya. Di tahun sebelumnya itu kami tidak hanya mengkader para remaja saja, tapi kami mengkader seluruh lini usia. Jadi ada juga usia yang, mohon maaf, yang 40 ke atas, yang di bawahnya, atau yang muda, itu kami gabungkan jadi satu supaya punya semangat yang sama untuk memerangi narkoba. Jadi, tapi memang ada beberapa kegiatan yang memang melibatkan para generasi muda remaja itu untuk dikader. Karena biasanya apa? Contohnya nih, misalnya kami punya yang namanya Duta Anti Narkoba. Itu kenapa usianya kok di rentan usia yang dari usia SMA? Karena memang kami berharap dari para apa ya namanya, duta ini di usia yang kami butuhkan itu bisa berkelanjutan programnya, kegiatannya. Jadi tidak seputar bertahan setahun, dua tahun, tiga tahun, tapi mereka setiap atau sampai dengan kapanpun mereka di mana itu masih membawa yang namanya Duta Anti Narkotika. Jadi mereka punya mengemban tanggung jawab untuk menjadi Duta Anti Narkotika dimanapun dia berada dan sampai kapanpun. Dan usia yang seperti itu biasanya itu lagi semangat-semangatnya nih memerangi narkotika, kayak gitu Mbak.
2: Oke, ini kalau mengulik tentang pencegahan narkoba seperti itu ya, Kak Rizky dan juga Kak Sari, menurut Kak Rizky dan Kak Sari, siapa yang paling berperan penting atau memegang peran paling penting untuk pencegahan narkoba itu sendiri?
0: Semua komponen, semuanya, masyarakat.
1: Ya, semuanya, enggak hanya di satu ya, Kak Rizky.
0: Betul.
1: Ya.
0: Jadi kita enggak bisa menspesifikkan siapa-siapa karena ini adalah tanggung jawab kita bersama, Mbak.
2: Jadi berarti dari komponen paling kecil sampai terbesar seperti
0: betul.
2: Itu ya. Oke, kita kembali ke Hani 2026. Kalau misalkan nih Kak Rizky dan juga Kak Sari ditanya, pesan utama Hani 2026 yang ingin disampaikan khususnya ke masyarakat Kabupaten Tuban seperti apa?
0: Ingin berdaya ya, sesuai tema yang
1: sehat dan berdaya ya. Apa ya?
0: Ini pesan terakhir atau pesan apa ya, Mbak?
2: Oh, masih ada pertanyaan lagi nanti setelah ini.
0: Oh, masih ada. Kalau kami sih lebih kepada yang tadi sampaikan Mbak Sari ya, ingin menyampaikan kepada masyarakat, ayo kita sekarang lebih aware kepada diri sendiri. Ingat loh, negara kita sedang sedang tidak baik-baik saja. Tidak hanya negara kita, tapi semua negara di Indonesia, di dunia itu sedang tidak baik-baik saja. Jadi kita harus aware kepada diri kita sendiri, lingkungan kita. Karena ingat, sekali aja kita coba yang namanya narkotika, udah kayaknya hidup itu hancur ya. Karena yang kita tahu ya Mbak, karena kalau orang sudah terlanjur nyoba, udah kepake, dia gak akan bisa kembali seperti dia sebelumnya secara utuh. Mungkin memang bisa dibilang ada program rehabilitasi, ada program penyembuhan dan lain sebagainya, tapi untuk mengembalikan dia seperti sedia kala secara utuh itu gak bisa ya, kalau secara kasarnya dibilang kayak gitu Mbak. Jadi kami harap dari tema yang disampaikan tadi, semuanya ayo kita berdaya untuk diri kita sendiri.
2: Oke, ini pertanyaan terakhir sebagai penutup juga. Harapan, pesan dan harapan untuk generasi muda Tuban ke depan terkait dengan perang melawan narkoba seperti apa, dari Kak Sari dan juga Kak Rizky.
1: Untuk pesannya ya, mungkin teman-teman mendengar, gak hanya generasi muda ya, terutama generasi muda, tapi jangan pernah coba-coba narkoba. Walaupun kamu sepenasaran apapun, jangan pernah. Karena ketika kamu sudah pernah mencoba, itu akan merasakan ketagihan dan kamu akan jatuh ke lubang terdalam. Yang rugi itu tidak hanya kamu sendiri, tapi kamu, keluargamu, dan lingkungan sekitarmu pasti akan merasakannya. Karena tadi yang sudah disampaikan Kak Rizky, ketika orang yang sudah coba ini untuk mau kembali lagi, itu akan dikatakan tidak, itu tidak bisa, tapi mungkin akan sulit seperti itu. Karena apalagi kita ya, siapa lagi kalau tidak kita yang menyayangi diri kita sendiri gitu. Kalau pesan dari aku gitu aja sih Kak, karena sekarang ini anak-anak mungkin ya lebih, karena lebih banyak mudah untuk mengakses di media sosial ataupun di internet, atau mungkin di ChatGPT atau AI, itu mudah sekali. Jangan sampai lah sekalipun mencoba narkotika gitu.
0: Kalau dari saya, ini masih ada waktunya Mbak?
2: Masih.
0: Kalau dari saya sendiri sih lebih ingin ngingetin buat semuanya, karena hidup kita itu berharga banget. Sehat itu mahal banget harganya. Sakit itu udah, pengobatannya udah mahal ya, tapi sehat itu jauh lebih mahal. Jadi alangkah lebih baiknya kita mencintai diri kita, kita mencintai keluarga kita, kita mencintai lingkungan kita, aware kepada diri kita sendiri, kepada lingkungan, kepada keluarga. Karena kalau sudah sekali aja kita tidak peduli, maksudnya masa bodoh dengan diri kita, kalau misalnya ada sesuatu hal yang ngajak kita buat sesuatu hal yang buruk, apalagi narkotika, dan kita ikut-ikutan, wah itu sama aja kita merenggut masa depan kita. Karena kalau kita udah ngerusak diri kita, yang sakit itu gak cuma kita sendiri, tapi keluarga kita, orang-orang tersayang itu juga akan ikut sakit. Jadi ayo kita sama-sama mencintai diri kita dan lingkungan kita. Gitu sih kalau dari aku.
1: Aku ada tambahan sedikit.
0: Oh, ada tambahan
1: ya.
0: Dari Mbak Sari.
1: Daripada pakai narkoba, mending ayo kita berkegiatan yang positif dengan ikut kegiatan-kegiatan positif. Contohnya ada ada Ponfit, ada Fun Run,
0: iya,
1: terus
0: betul
1: ada
0: sekali.
1: Ya itu.
0: Yang paling dekat jangan lupa buat besok minggu. Kak Aniswa dan teman-teman RI jangan lupa juga buat ikutan.
1: Sambil jalan-jalan di Gor ya. Kita ikut
0: ya. Udah disiapkan gitu. Pengobatan gratis.
1: Ada donor pass-nya juga.
0: Apa Mbak? Cek donor darah ya, Kak?
1: Cek gula darah, cek tensi,
0: gula darah, kemudian ada juga cek ini loh, dia kolesterol. Gitu.
2: Sambil jalan sambil sehat ya.
1: Iya. Sambil jajan.
2: Jajan juga. Lalu tadi ya juga kalau
0: ada juga door prize-nya bagi yang beruntung.
2: Oke, itu tadi pertanyaan penutup di dialog siang hari ini untuk tema Hari Anti Narkotika Internasional HANI 2026, sadar, sehat, dan berdaya membangun generasi tangguh tanpa narkoba. Kalau kita berbicara tentang narkoba, pendengar, ini bukan hanya persoalan hukum, tapi juga masa depan kita. Karena membangun generasi muda yang sadar, sehat, dan berdaya bukan hanya tugas keluarga ataupun tugas dari BNN, tapi tanggung jawab kita bersama. Jadi mari kita jadikan ya, salah satunya adalah peringatan Hari Anti Narkotika Internasional kali ini sebagai momentum untuk menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, dan juga generasi penerus bangsa dari ancaman narkoba. Terima kasih Kak Rizky, Kak Sari, sudah berkenan hadir dan juga sudah mau berbincang ya, diajak mengulik tentang HANI 2026 ini. Dan pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Selain ini kami ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga bersama program 3 RRI. Sekaligus saya pamit undur diri menemani Anda dalam siaran edisi hari Kamis 11 Juni 2026. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Kick-off Piala Dunia akan segera berlangsung. Pertandingan pertama untuk pembukaan Piala Dunia di Meksiko akan berlangsung pertandingan antara Meksiko melawan Afrika Selatan. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Inilah Dinamika Olahraga RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Tim Nasional Inggris libas Costa Rica dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Strategi tackle berhasil dengan mulus. Selengkapnya dilaporkan Nur Diansyah.
1: Speed from him and Rice has found a way through.
2: Inggris menyempurnakan persiapan Piala Dunia 2026 mereka dengan gaya setelah mendominasi Costa Rica 3-0 dalam laga persahabatan di Stadion Inter & Co dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Skuad asuhan Thomas Tuchel tersebut mampu menguasai bola hingga 81% sepanjang pertandingan di tengah teriknya matahari Orlando, Amerika Serikat. Klub berjuluk The Three Lions atau Tiga Singa tersebut memulai dominasinya sejak menit ke-9 dengan gol apik dari Declan Rice. Beberapa upaya dari Harry Kane, Noni Madueke hingga penalti yang akhirnya dibatalkan hampir membuahkan gol tambahan untuk Inggris pada babak pertama. Memasuki babak kedua, sang kepala pelatih Thomas Tuchel mengganti 6 pemain awal di babak kedua dan tidak butuh waktu lama untuk anak asuhannya menambah gol lewat tendangan penalti Anthony Gordon pada menit ke-68. Inggris dihadiahi penalti setelah Eberechi Eze disiku dalam kotak terlarang. Tuchel lalu melakukan hal gila lainnya dengan mengganti 5 pemain awal menjadikan tim yang sepenuhnya berbeda sepanjang sisa pertandingan. Ollie Watkins, salah satu pemain pengganti, menutup dominasi Inggris dengan gemilang lewat golnya di menit ke-87, mengakhiri game dengan kemenangan 3-0 dan penguasaan total hingga 81%. Selesai pertandingan, kepala pelatih Costa Rica Fernando Batista mengatakan perbedaan antara pemain muda dengan pemain matang tampak jelas di lapangan.
3: La realidad un poco,
2: kenyataannya kami memiliki tim yang masih muda, tim yang sedang dalam proses pembentukan, dan tentu saja kami sedang berhadapan dengan tim raksasa yang bisa menjadi juara dunia berkat para pemain hebatnya. Kita lihat saja kenyataan hari ini bahwa memang ada banyak perbedaan, banyak peningkatan dari satu tim ke tim lainnya, tetapi kami hanya perlu memikirkan apa yang telah kami bangun tentang kerja keras. Kami tahu bahwa dalam pertandingan-pertandingan ini, tidak hanya hari ini tetapi juga pada pertandingan terakhir di Kolombia, kami juga bisa menghadapi situasi seperti ini, karena saat ini yang dilakukan tim nasional ini adalah membangun, meremajakan squad dan melihat para pemain, termasuk beberapa yang baru melakukan debutnya, dan tentu saja kami tidak boleh terpaku hanya pada hal itu saja. Sementara kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa penguasaan bola merupakan DNA dari permainan tim Inggris. Menurut saya, cara kami menguasai bola menjadi kunci permainan hari ini, dan kami sudah menekankan hal ini dengan sangat jelas sebelum pertandingan. Meskipun kami telah melatih banyak skema serangan, kami tetap menegaskan bahwa DNA tim kami juga terletak pada penguasaan bola dan kerja keras yang membuat kami merasa percaya diri serta memberikan intensitas. Hal itu memungkinkan kami mendominasi lawan dengan pergerakan yang lebih banyak ke depan daripada mundur. Itulah yang membuat kami kuat di babak kualifikasi. Kemenangan telak tersebut menjadi bukti mengapa Inggris termasuk di antara favorit untuk menjuarai Piala Dunia 2026. Sementara Costa Rica akan menonton turnamen dari jauh setelah rentetan tanpa kemenangan mereka berlanjut menjadi 6 pertandingan. Selanjutnya, Inggris akan berjumpa dengan Kroasia dalam laga pertama Piala Dunia pada Kamis 18 Juni mendatang di Texas, Amerika Serikat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: Sementara itu Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Nigeria. Laga uji coba itu digelar di Stadion Margaes Pessoa di Leiria, Portugal, dini hari tadi. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-23 melalui gol Pedro Neto setelah menerima umpan Diogo Dalot. Namun Nigeria sempat menyamakan kedudukan lewat Akor Adams pada menit ke-37 sehingga babak pertama berakhir imbang dengan skor 1-1. Pada babak kedua, Portugal kembali tampil menekan di mana gol kemenangan Portugal akhirnya tercipta pada menit ke-75 melalui aksi individu dari Francisco Conceição. Tidak ada gol lain yang tercipta hingga akhir pertandingan sehingga memastikan kemenangan 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, pelatih Portugal Roberto Martinez menegaskan hasil ini menjadi modal positif menjelang laga perdana mereka di Piala Dunia 2026.
1: Chegamos atingir isso, que é muito importante.
2: Kami berhasil mencapai tujuan itu, dan itu sangat penting. Tentu saja lawan yang kami hadapi sangat tepat untuk persiapan ini. Kami tidak memiliki kesempatan menghadapi tim Afrika di semua pertandingan. Dan Nigeria adalah tim yang sangat mirip dengan Kongo dari sisi budaya maupun gaya bermain sepak bola. Mereka memiliki pemain-pemain dengan kekuatan fisik, kemampuan memanfaatkan ruang, serta bermain sangat langsung dan vertikal yang juga menjadi karakteristik Kongo. Karena itu, laga ini menjadi ujian yang sangat baik bagi kami. Kami mampu merotasi 11 pemain, memenangkan pertandingan, serta menunjukkan pemahaman yang jelas dalam menerapkan konsep-konsep yang telah dilatih. Saya pikir hal itu menunjukkan sikap dan komitmen kelompok kami, dan saya sangat puas dengan apa yang kami lakukan dalam dua pertandingan ini.
1: Os dois jogos.

Pada Piala Dunia 2026, Portugal tergabung di Grup K bersama dengan Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Mereka akan menjalani laga perdana fase grup dengan melawan Republik Demokratik Kongo pada 18 Juni mendatang.

0: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan segera dimulai, mempertemukan Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Pecinta bola Bali pun sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati.
1: Event Piala Dunia 2026 ini sangat antusias sekali ya, karena banyak sekali tim-tim yang juga yang bagus.
2: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan dimulai Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 WIB dini hari. Pertandingan akan digelar di Stadion Azteca, Mexico City Stadium, Meksiko, mempertemukan tuan rumah Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Piala Dunia 2026 ini sekaligus mencatatkan sejarah karena untuk pertama kalinya berlangsung di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Duel Meksiko versus Afrika Selatan ini bakal menarik dan penuh sejarah. Laga tersebut akan menjadi yang ketiga untuk Stadion Azteca menggelar pertandingan pembuka Piala Dunia. Pecinta bola Bali Gede Wiradita Lokantara kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026.
1: Selain di Eropa juga di tentunya apa juara bertahan Argentina yang tetap pasti menjadi salah satu favorit lah maksudnya. Tapi maksudnya dari saya sih kondisinya ngeliat dari psikologi, misalnya kemarin juga di Champions League juga PSG Paris juga yang menang kondisinya, dan juga beberapa emang tim-tim yang jadi core tim yang menurut saya lumayan bagus.
2: Wiradita Lokantara mengatakan banyak tim memiliki potensi kuat seperti Prancis maupun Portugal. Meski demikian, dirinya tetap mengidolakan Prancis sebagai tim yang sukses untuk melaju ke final dan merebut podium juara dari Argentina.
1: Menurut saya sih akan menjadi seru, cuma kalau dari saya sih favorit kan sih Prancis bukan memberikan perlawanan hingga final sih.
2: Pecinta bola lainnya Imadi Nurbawa mengatakan tim Amerika Latin juga menjadi favorit utamanya.
3: Ada, kalau saya dengar ada cenderung ke tim Eropa, ada cenderung ke Asia, misalnya Jepang gitu ya. Kalau saya pribadi kok selalu pikiran saya ke Amerika Latin gitu.
2: Madi Nurbawa mengatakan terlepas dari keseruan masyarakat untuk mendukung tim jagoannya masing-masing, namun satu dampak positif yang selalu dirasakan yakni ajang Piala Dunia mampu mempererat persatuan masyarakat global dari berbagai belahan dunia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: TVRI Sulawesi Selatan bersama dengan RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Edwin Masud.
1: TVRI Sulawesi Selatan bersama RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan ajang sepak bola dunia. Kepala TVRI Sulawesi Selatan Andi Fahrudin mengatakan, sinergi antara TVRI dan RRI hingga antara telah terjalin dengan baik sejak persiapan penyelenggaraan Piala Dunia, bahkan turut mendukung promosi dan sosialisasi program Nobar Bola Gembira yang digelar di sejumlah lokasi, termasuk anjungan Pantelosari dan kawasan Car Free Day Sudirman Makassar. Dijelaskan, jelang kick-off Piala Dunia 2026, sudah ada 120 titik nonton bareng di Sulawesi Selatan yang telah terdaftar dan siap menggelar kegiatan secara serentak.
2: Kepada RRI Makassar yang selama ini telah mendukung TVRI untuk menyelenggarakan acara nonton bareng bola gembira dan LAM penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2026. Sejak awal kami menyelenggarakan persiapan dalam promosi sosialisasi bola gembira, RRI juga sudah ikut mendukung, membantu bersama dengan Antara di setiap penyelenggaraan TVRI di Pantelosari, di Car Free Day, Jalan Sudirman, dan seterusnya. Tentu hal ini sangat membantu TVRI dalam memproses, mensosialisasikan, mempublikasikan kepada masyarakat. Dan kami juga mengajak RRI juga berperan serta dalam penyelenggaraan Piala Dunia besok yang akan dimulai. Dan tentu nonton bareng di kantor TVRI dan di beberapa titik yang sudah didaftar di Sulawesi Selatan sebanyak 120 tempat posisi penonton bareng ini sudah terdaftar. Juga kami berharap RRI juga bisa ikut bergabung bersama-sama dengan TVRI.
1: Sementara itu, Kepala RRI Makassar Anoma Dadari menyambut baik kolaborasi yang dibangun. Menurutnya kerjasama antara RRI dan TVRI tidak hanya terjalin dalam penyelenggaraan kegiatan khusus seperti Nobar Piala Dunia, tetapi juga melalui program Warta Berita yang selama ini menjadi wadah sinergi kedua lembaga penyiaran publik. Dan tentunya kolaborasi ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat melalui berbagai platform penyiaran baik TVRI maupun RRI. Pihaknya pun optimis sinergi yang diperkuat akan menghadirkan layanan informasi yang lebih komprehensif sekaligus memperkuat peran media publik sebagai sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat.
3: Kita mau kolaborasi siaran kita. Yang pertama itu adalah Warta Berita. Warta Berita di mana isinya adalah berita-berita terutama Sulawesi Selatan. Dan itu kami tidak hanya sekedar berita di secara radio, kami juga memiliki berita yang visual. Nah, inilah yang kolaborasikan di bersama dengan siaran di TVRI sehingga informasi yang disampaikan itu betul-betul mengena baik oleh segmen radio dan segmen penonton televisi.
1: Sinergi ini tidak hanya mendukung suksesnya penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi wujud komitmen kedua lembaga penyiaran publik dalam menyajikan informasi yang berkualitas, terpercaya, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
4: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ganda putri Indonesia Aldila Sujiadi dan Janice Chen tersingkir pada babak pertama WTA 250 Libema Open 2026 di Belanda. Pasangan unggulan kedua itu kalah dari Isabella Herferlax dan Maya Lamsden dengan skor 1-6, 6-4, dan 8-10 melalui super tiebreak. Pada set pertama, Herferlax dan Lamsden tampil dominan berkat servis kuat dan mampu menguasai jalannya pertandingan. Aldila dan Janice kemudian bangkit pada set kedua setelah unggul dalam akurasi servis dan pengembalian bola. Pasangan merah putih berhasil merebut set kedua dengan skor 6-4 untuk memaksa pertandingan berlangsung ke set penentuan. Namun saat kedudukan imbang 5-5 di super tiebreak, lawan mampu membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan dalam waktu 1 jam 10 menit. Kekalahan ini juga membuat Janice Chen harus mengakhiri kiprahnya lebih awal di Libema Open setelah sebelumnya juga tersingkir pada babak pertama nomor tunggal.

0: Iva Jovic mengamankan tempat di perempat final Queen's Club usai mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Well, it's a real statement performance from Iva Jovic.
2: Tenis Amerika Serikat Iva Jovic melaju ke perempat final turnamen Queen's Club setelah mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala. Unggulan keenam itu menang meyakinkan 6-2, 6-2 di Andy Murray Arena London tadi malam. Jovic menorehkan 26 winner dan hanya 9 unforced error dalam laga yang berlangsung selama 76 menit. Kemenangan tersebut menjadi yang kedua bagi Jovic atas Ayala dalam 3 pekan terakhir setelah sebelumnya bertemu pada putaran pertama Roland Garros. Usai pertandingan, petenis berusia 18 tahun itu mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: I did a good job of.
2: Saya pikir saya melakukan pekerjaan yang baik untuk tetap bertahan dalam banyak game service tersebut. Ada begitu banyak dus. Sangat penting untuk terus mempertahankan service di lapangan rumput karena pertandingan sering ditentukan oleh momen break dan hold. Jadi, saya rasa saya mampu menjaga game service saat situasi menjadi ketat dan melakukan pengembalian bola dengan baik, benar-benar membuatnya berada di bawah tekanan serta berusaha menurunkan persentase service pertamanya. Dua pukulan pertama di lapangan rumput sangatlah penting.
3: Shots on the grass super important.
2: Sementara itu pada pertandingan lainnya, unggulan kedua Amanda Anisimova memastikan tempat di perempat final Queen's Club setelah mengalahkan wakil Jerman Laura Siegmund. Petenis Amerika Serikat itu menang 6-1, 6-3 di Andy Murray Arena tadi malam. Petenis peringkat 5 dunia tersebut tampil dominan dengan hanya kehilangan 4 poin saat servis pertamanya masuk. Hasil itu membawa Anisimova ke perempat final Queen's Club untuk tahun kedua secara beruntun. Usai pertandingan, Anisimova mengaku ini adalah laga yang sulit namun senang dapat meraih kemenangan.
3: Yeah, I know she likes to play game style.
2: Saya tahu dia memiliki gaya bermain yang terkadang tidak terlalu cocok dengan permainan saya. Jadi, saya sudah memperkirakan dia akan memberikan bola-bola yang sangat sulit dan bermain dengan cara yang cukup rumit. Karena itu, saya benar-benar siap menghadapi situasi tersebut. Sejujurnya, saya juga sangat antusias untuk kembali bermain di lapangan rumput. Saya menjalani musim yang sangat baik tahun lalu, jadi saya benar-benar menantikan kesempatan ini. Pada babak perempat final turnamen Queen's Club, Iva Jovic akan bertemu dengan Amanda Anisimova dalam pertandingan antar sesama petenis Amerika Serikat. Laga ini menjadi pertemuan pertama kedua pemain di level profesional. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dari dalam negeri, di mana dua tim asal wilayah Solo Raya, yaitu Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharjo, gagal meraih hasil maksimal saat melakoni babak 3-2 besar sepak bola nasional Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Persibi Boyolali harus puas berbagi angka imbang dengan Wamena United di laga perdana babak 32 besar sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Dalam laga grup O yang berlangsung di Stadion Kebogiro, Boyolali itu berakhir dengan skor 1-1. Sejak babak pertama, kedua tim terlibat dalam permainan keras yang membuat wasit Suma asal Jakarta Barat harus kerja keras agar laga tetap berjalan aman tanpa insiden. Akibat permainan keras tersebut, wasit memberikan dua kartu merah yang diterima pemain Persibi, Ilham Fitrialo Lopez dan Buas Muraven dari Wamena United saat laga memasuki injury time. Sebelum berakhir imbang, Persibi Boyolali mencetak gol pada menit ke-11 melalui Rizky Kurniawan yang memanfaatkan umpan tarik dari rekannya Ronan Aryo. Sepakan kerasnya menghujam ke gawang Wamena United gagal diselamatkan kiper Yance dan berbuah gol bagi Persibi. Sedangkan gol balasan Wamena menjadikan skor akhir 1-1 terjadi pada menit ke-56 hasil tendangan bebas di luar kotak penalti yang dilakukan Jan Petersen. Memasuki menit ke-70, tensi pertandingan semakin memanas. Sejumlah pemain Wamena United sering melakukan protes terhadap keputusan wasit Suma. Drama terjadi pada masa injury time. Pemain Wamena United Buas Muraver diganjar kartu kuning kedua dan harus meninggalkan lapangan setelah terlibat insiden provokasi. Dalam kejadian yang sama, pemain Persibi Ilham Fitria Lopez juga mendapatkan kartu merah. Hingga laga berakhir, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Pertandingan pun berakhir imbang 1-1. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Persibi Boyolali Indrianto Nugroho menyayangkan dengan keputusan wasit yang terkesan tidak fair dan banyak merugikan timnya. Kendati banyak dirugikan dengan keputusan wasit, namun Indrianto tetap bersyukur seluruh pemainnya dalam kondisi aman dan tidak ada satupun yang cedera.
2: Pertandingan cukup bagus, tapi ya jujurly sekali, yeah. Kepemimpinan wasit menurut saya ya kurang yang kita harapkan. Ya, banyak hal yang seharusnya kita dapat sesuatu, ya. Tapi ya udah, ini sepak bola. Yang terpenting kita pemain-pemain saya sehat semua. Ya mungkin beberapa yang kartu merah itu jadi sakit hati juga kita. Tapi ya inilah sepak bola.
1: Lebih lanjut, mantan pemain Primavera itu juga berharap di laga berikutnya melawan Celebes FC Persada Sumba Barat Daya, Persibi dapat meraih kemenangan. Sementara itu, perwakilan pemain Persibi Wahyu Indra sependapat jika wasit kurang tegas dalam memberikan keputusan yang lebih banyak merugikan timnya.
3: Ya kalau saya rasa dari segi permainan anak-anak udah in semua ya tadi, yeah. Ya sama seperti yang dibilang tadi, ya beberapa momen kita terkendala oleh wasit tiap kali itu langsung protes gitu, jadi kita langsung kena mental lagi baruin, tapi itu udah selesai, kita sebagai pemain kita akan berusaha menatap ke dua pertandingan ke depan.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup U, Celebes FC Palu menang 1-0 atas Persada Sumba Barat Daya. Sementara itu, wakil wilayah Solo Raya lainnya, yakni Persiharjo Sukoharjo yang bertanding di Stadion Jember Sport Garden juga meraih poin 1 usai bermain imbang tanpa gol dengan Pasuruan United. Selain dengan Pasuruan United di babak 32 besar tersebut, Persiharjo bergabung dengan tuan rumah Persi Jember dan Persak Kebumen. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Baik, kita beralih ke informasi dari arena bola basket, di mana dari arena basket Bogor Hornsbills mengalahkan Satria Muda Pertamina Bandung 93-82 pada game ketiga semifinal Indonesia Basketball League IBL 2026 di Gor Laga Tangkas Kabupaten Bogor tadi malam. Tiga pemain asing Hornsbills menjadi kunci kemenangan, yaitu Caleb Avery Wesson, Stephen Bruns, kemudian juga Trevin Thibodeau. Wesson mencetak 32 poin dan 11 rebound, sementara Thibodeau menambahkan 29 poin serta 9 rebound. Satria Muda sempat berbalik unggul 69-64 pada kuarter ketiga sebelum Hornsbills kembali mengambil alih kendali permainan di kuarter akhir. Kemenangan tersebut membuat Hornsbills unggul 2-1 dan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Kedua tim akan kembali bertemu pada game keempat semifinal IBL 2026 yang digelar di Gor Laga Tangkas pada Jumat mendatang.

Dari arena bulu tangkis di mana tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah melangkah ke babak perempat final Australia Open 2026. Ubed, sahabat akrabnya, mengalahkan wakil Hong Kong Lee Chak Yu 2 set langsung dengan skor akhir 21-19-21-15 pada pertandingan yang berlangsung selama 53 menit di Wai Centre Sydney pagi tadi. Kedua pemain memulai pertandingan dengan ketat. Ubed dipaksa bermain seimbang oleh lawannya hingga kedudukan 17-17. Sebelumnya ia mampu lepas dan merebut kemenangan di game pertama dengan skor akhir 21-19. Pada game kedua, pemain berusia 18 tahun asal Indonesia itu kembali dipaksa bermain ketat hingga interval game kedua. Selepas jeda, Ubed tampil lebih percaya diri dan dengan perlahan mulai mencetak poin secara beruntun. Ia menutup game kedua dengan kemenangan setelah mencetak 4 poin secara berturut-turut dan sekaligus mengamankan satu tempat di perempat final turnamen berlevel Super 500 ini. Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id serta bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat zuhur. Semoga amaliah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Terima kasih pendengar, kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Dan sudah masuk di Tuban siang ini pendengar ya, edisi tanggal 11 Juni 2026 sampai nanti pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Akan dipandu oleh Wahyu Pria dengan ragam informasi yang datang dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan pendengar. Dan kami ucapkan juga selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk pendengar RRI Tuban dimanapun kalian berada ya. Setelah ini kita akan masuk di program lainnya di Tuban siang ini, yaitu Sekar Sari di pukul 12 sampai pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Kami akan sajikan lagu campur sari beserta kroncong yang akan menemani pendengar di siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya pendengar, terlebih dahulu kita akan menyampaikan lintas informasi pada pukul 12.04 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat mendengarkan.
1: Saatnya lintas informasi hadir bersama Pro 1 RRI Tuban.
2: Pemerintah Kota Bekasi diminta serius mendukung keberadaan koperasi desa atau kelurahan merah putih di wilayahnya. Demikian disampaikan anggota Komisi 3 DPR RD Kota Bekasi Abdul Muin Hafid Rabu 10 Juni 2026. Menurut dia, keberadaan KDMP bisa menjadi solusi bagi warga Kota Bekasi di tengah gejolak ekonomi nasional. Ini juga sesuai instruksi Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, agar pemerintah daerah mendukung pendirian KDMP. Muin menilai saat ini Pemkot Bekasi terkesan kurang menaruh perhatian serius pada KDMP. Hal itu terjadi dari minimnya jumlah atau keberadaan KDMP yang sudah aktif di kota tersebut. Melalui fakta tersebut, Muin menyatakan respon Pemkot Bekasi sangat lambat terhadap program KDMP. Padahal itu merupakan salah satu program strategis nasional pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Politisi PAN untuk mengatakan KDMP sangat dibutuhkan dalam situasi perekonomian Indonesia saat ini. Menurut dia, nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah tengah melambung tinggi yang berdampak pada perekonomian masyarakat. Muin menegaskan keberadaan KDMP menjadi salah satu solusi bagi perekonomian masyarakat. Melalui KDMP, lanjut dia, pemerintah bisa menghadirkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah.
1: Demikian lintas informasi bersama Pro 1 RRI Tuban.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita masih mengudara tentunya di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, sudah masuk di program Sekarsari edisi tanggal 11 Juni 2026 ya. Sampai nanti pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Dipandu oleh Wahyu Pria dengan komposisi lagu-lagu campur sari dan juga keroncong untuk menemani siang yang cukup cerah di wilayah Tuban dan sekitarnya. Ya pendengar yang pengen request-request lagu campur sari dan juga keroncong, langsung saja ya di WhatsApp kami di 0851-962-6186 ataupun bisa telepon di 0356-883-4756.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih.
3: Hai Tika, selamat pagi.
1: Ih, Roman.

0: Segar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari, bersama RRI.
1: Sedari dulu.
2: Ya, pendengar masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi pendengar ya. Sudah ada requestan yang masuk ya dari pendengar RRI Tuban ya, ini dari Bapak Setiawan Mujari. Sekar Sari Senandung Keroncong Campur Sari RRI Tuban, wanci dados arm-arme ati, Masya Allah. Assalamualaikum Mas Wahyu di Bekti Harjo. Alhamdulillah cerah ceria, ngopi siang kalih campur sarian. Putraken ojo cidro campur sari nggih. Nggih, mungkin nggih. Salamipun khusus tanggi dusun Bujasmuni Kecamatan Grabakan, Petung lan sedaya pamireng RRI Tuban kagem Mas Wahyu ingkang ganteng piyambak. Waduh, matur suwun. Sugeng ngayahi wajib sehat lan sukses sedaya ingkang dipun kersakaken nggih. Hadiahe diputraken nggih. Lagu campur sarian Ojo Cidro. Selamat mendengarkan.

Ya beringat karena sebentar lagi waktu akan masuki pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat ya. Artinya Wayu harus pamit undur diri di program Skarsari edisi tanggal 11 Juni 2026 beringat. Setelah ini kita akan kembali mengudara tentunya dengan program lainnya yaitu Warta Berita Tuban. Dan setelah ini juga kita akan menghadirkan juga komposisi lagu-lagu pop Indonesia yang akan menemani pendengar dimanapun kalian berada. Jadi tetap terhubung di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, Radio Republik Indonesia kembali menyapa dengan Warta Berita Tuban. Edisi tanggal 11 Juni 2026 bersama saya, Wahyu Pria. Informasi pertama dari wilayah Tuban, Kemenag Tuban ajak masyarakat kembali mengukur keakuratan arah kiblat setiap masjid dan musola. Widra Adila melaporkan.
1: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban melalui tim Badan Hisab Rukyat memberikan layanan pengukuran arah kiblat masjid dan musola secara gratis. Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat memastikan arah kiblat yang tepat dan akurat sehingga pelaksanaan ibadah sholat dapat menjadi lebih nyaman dan khusyuk. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat atau Bimas Islam Kemenag Tuban, Masyari, menjelaskan bahwa yang ingin memanfaatkan layanan tersebut cukup mengajukan surat permohonan kepada Kepala Kemenag Tuban dan tim BHR dengan melampirkan dana lokasi masjid atau musola yang akan diukur.
2: Nah, pengukuran arah kiblat ini tidak hanya diperuntukkan masyarakat yang mau membangun masjid, mau membangun musola maupun langgar. Tetapi pengukuran arah kiblat ini juga diperuntukkan masjid-masjid yang sudah berdiri lama tapi belum pernah diukur arah kiblatnya, atau yang sudah diukur arah kiblatnya yang sudah lama kemudian diperbarui lagi.
1: Kemenag Tuban berharap semakin banyak masjid dan musola yang memiliki arah kiblat yang terukur secara akurat sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan ibadah bagi masyarakat. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Dari wilayah Tuban kita menuju ke wilayah Bojonegoro. Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati Bojonegoro Setio Wahono mengajak seluruh masyarakat untuk bergerak bersama menjaga kelestarian alam. Ajakan tersebut disampaikan saat memimpin apel bersama dan aksi gerakan Indonesia Asri di kawasan sumber mata air Sendang Kunci, Desa Kunci, Kecamatan Dander, Rabu kemarin. Lia Yunita melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan menggelar apel bersama dan aksi gerakan Indonesia Asri di kawasan Sendang Kunci, Desa Kunci, Kecamatan Dander, Rabu kemarin. Bupati Bojonegoro Setio Wahono mengatakan perubahan iklim menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi bersama. Karena itu, masyarakat diajak menjadikan kepedulian lingkungan sebagai budaya melalui langkah sederhana seperti mengurangi sampah plastik, menghemat air, dan melakukan penghijauan.
4: Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini mengangkat tema saatnya bekerja untuk iklim. Tema ini mengandung pesan yang sangat kuat bahwa perubahan iklim bukan lagi persoalan masa depan, melainkan tantangan nyata yang sedang kita hadapi saat ini. Peningkatan suhu bumi, cuaca ekstrim, banjir, kekeringan, dan berbagai bencana ekologi menjadi pengingat bahwa upaya menjaga lingkungan harus menjadi tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai budaya dan gaya hidup. Mulailah dari langkah-langkah sederhana, seperti mengurangi penggunaan plastik, sekali pakai, menghemat energi dan air, memilah serta mengelola sampah dengan baik, melakukan penghijauan dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Gerakan Indonesia Asri merupakan wujud nyata semangat gotong royong dalam menjaga kelestarian lingkungan. Gerakan ini tidak hanya menjadi seremonial semata, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan yang berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, komunitas, dan seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berkomitmen untuk terus mendorong berbagai program pembangunan yang berlawatan lingkungan, mendukung ekonomi hijau, memperkuat pengelolaan sampah, meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam upaya kelestarian lingkungan hidup. Saya percaya dengan semangat kebersamaan dan kepedulian yang tinggi, kita dapat mewariskan lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari kepada generasi yang akan.
3: Kegiatan ditandai dengan penyerahan bibit matoa, penanaman pohon, dan kerja bakti membersihkan kawasan sumber mata air. Pemkab Bojonegoro berharap gerakan ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan demi keberlanjutan generasi mendatang. Dari Bojonegoro, saya Lia Yunita melaporkan.
0: Mendengar dari wilayah Bojonegoro, kita menuju ke wilayah Lamongan. Harga Pertamax naik, penjualan SPBU JTS Lamongan turun, dan banyak konsumen beralih ke Pertalite. Farin Regi melaporkan.
5: Kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax mulai Rabu 10 Juni berdampak langsung terhadap pola konsumsi masyarakat. Di SPBU JTS Lamongan, penjualan Pertamax terpantau menurun drastis pada hari pertama pemberlakuan harga baru. Harga Pertamax yang sebelumnya Rp12.300 per liter kini naik menjadi Rp16.250 per liter atau meningkat Rp3.950. Kepala Sif SPBU JTS, Antri Ristianto, mengatakan penyesuaian harga mulai diberlakukan sejak pukul 00.00 setelah pihaknya menerima pemberitahuan dari Pertamina sekitar pukul 21 pada Selasa malam. Ia mengungkapkan dampak kenaikan harga langsung terasa pada penjualan Pertamax. Banyak pelanggan memilih beralih ke Pertalite yang harganya masih bertahan di angka Rp10.000 per liter.
6: Iya, mulai tadi malam jam 12 pas kita naikkan harga dari 12.300 menjadi 16.250. Berhubung SPBU kita tidak 24 jam, tutupnya jam 12 malam. Jadi kita naikkan waktu operasional SPBU jam 5 pagi.
7: Untuk penjualan gimana, Pak?
6: Penjualan ini menurun drastis. Mungkin masyarakat mungkin kaget ya, secara drastis hendaknya sekarang hampir 4.000. Mungkin kaget.
5: Kemudian Budi, salah satu pengguna BBM Pertamax, mengatakan kenaikan ini sedikit mengagetkan sebab tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Ia menuturkan biasanya dapat mengisi full tank dengan harga Rp60.000, dengan kenaikan harga baru menjadi Rp90.000 untuk full tank.
8: Yes, cukup menguras kantong, kebutuhan semakin naik.
9: Sulit, Pak. Biasanya kalau ngisi full tanki berapa pertama?
8: Sekitar 50-60-an.
9: Sekarang?
8: Sekitar 90.
9: Bengkak, Pak ya? Kaget ya, Pak, dengan adanya kenaikan ini?
8: Gimana?
9: Kaget.
8: Cukup kaget, karena nggak pernah lihat berita.
5: Perubahan harga tersebut diperkirakan masih akan mempengaruhi perilaku konsumen dalam beberapa hari ke depan. Terutama penggunaan kendaraan yang selama ini mengandalkan Pertamax sebagai bahan bakar utama. Farin Reki melaporkan.
0: Mendengar, kita masuk ke kabar terakhir. SPBG Sukomulyo Lamongan berhenti beroperasi. Diduga konflik internal dan bangunan dijual. Farin Regi kembali melaporkan.
5: Operasional SPBG Sukomulyo di Lamongan Kota mendadak berhenti. Penutupan fasilitas pelayanan gizi tersebut diduga berkaitan dengan konflik internal keluarga yang berdampak pada keuangan kondisi usaha. Bangunan SPBG diketahui telah berpindah kepemilikan kepada seorang pembeli bernama Sadak. Proses penjualan dilakukan untuk melunasi utang milik pemilik lama kepada pihak perbankan. Sadak pemilik baru bangunan mengaku memperoleh informasi dari pihak SPBI bahwa operasional SPBG sebelumnya berjalan normal. Namun menurutnya terjadi persoalan internal yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan.
10: Kalau cerita sekilas, ini kan saya kurang mendalami nih, karena urusan pribadi ya. Jadi ada permasalahan intern antara pemilik bangunan ini atau dengan suaminya. Ini kan suami istri. Kemudian mungkin dia jengkel atau apa, dijual lah ke saya. Begitu. Kalau rencana saya, tetap saya gunakan sebagai SPBG. Cuman kita akan menunggu prosesnya nih. Apakah nanti tetap saya itu MOU dengan yayasan yang telah berjalan, telah beroperasi, atau ataukah nanti saya menggunakan yayasan lain.
5: Meski pelayanan SPBG Sukomulyo saat ini terhenti, Sadak menegaskan komitmennya untuk mengaktifkan kembali fasilitas tersebut. Ia berharap layanan pembangunan gizi masyarakat dapat kembali berjalan setelah proses administrasi dan pengelolaan selesai. Farin Rakim melaporkan.
0: Dengar kabar dari wilayah Lamongan tadi yang menutup perjumpaan kita di Warta Berita Tuban, edisi tanggal 11 Juni 2026. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu, tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya, filosofinya.
1: Ini itu dia bisa menerima dari segala penjuru. Siapa saja. Yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang tertentu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang ini. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi ngambil ini airnya, bapak tidak istas. Ini telah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjelma jadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Nah, matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini kan karena tadi saya singgung beri masalah ada leluhur, ya. Ya, kita selalu menghormati leluhur. Nah, memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan ya, maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, nah, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka. Pincang kakinya, kemudian Aki Mempu, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang mau kuasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar yang depan.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Rumah adat ini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu, rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama.
3: Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya, mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang gitu.
3: Kalau yuk, kekurangannya
1: akses jalan. Ya betul,
3: sini ya
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
4: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Berdendang Bareng RRI Tuban.
1: Saatnya kita dengarkan Lintas Informasi Pro 1 RRI Tuban.
2: Polri terus berkomitmen memperkuat rekrutmen penyandang disabilitas sebagai bagian dari organisasi kepolisian. Langkah tersebut dilakukan untuk membangun institusi yang semakin inklusif dan terbuka bagi semua kalangan. Komitmen tersebut disampaikan dalam forum diskusi publik rekrutmen penyandang disabilitas sebagai anggota Polri di Jakarta. Kegiatan itu menjadi ruang diskusi mengenai penguatan kebijakan inklusif di lingkungan kepolisian. Karodal Pers SSDM Polri Brigjen Pol Ertel Stepan mengatakan Polri terus melakukan berbagai penyesuaian sejak 2016. Penyesuaian dilakukan pada aspek regulasi, kebutuhan organisasi, dan kompetensi sumber daya manusia yang direkrut. Menurut Ertel, proses inklusi tidak hanya menuntut kesiapan penyandang disabilitas untuk beradaptasi. Seluruh personel Polri juga harus siap bekerja bersama rekan penyandang disabilitas di lingkungan kerja. Karena itu, Polri berkomitmen memperluas ruang jabatan bagi penyandang disabilitas secara bertahap ke depan. Upaya tersebut membutuhkan dukungan berbagai pihak agar dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Saat ini, Polri masih memfokuskan rekrutmen pada kelompok disabilitas fisik dan panca indera. Sementara itu, kelompok disabilitas mental dan intelektual masih dalam tahap kajian lebih lanjut. Komisioner Komnas Disabilitas Eka Prastama Widianta mengapresiasi langkah Polri membuka akses lebih luas. Senada dengan itu, Sekretaris Jenderal Komnas Perempuan Dwi Ayu Kartikasari menyampaikan apresiasinya. Kebijakan tersebut dinilai mendukung keterlibatan penyandang disabilitas dalam reformasi sektor keamanan nasional.
1: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Tuban.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di website Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pendengar, tetaplah bersama kami di FM 87,9 karena kami akan kembali setelah kumandang azan asyar untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Pendengar kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Setelah ini mendengar di pukul 3 sampai nanti pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat ya, kita akan mengikuti program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional Seluruh Program A1 se-Indonesia yang akan menemani pendengar 1 jam dimulai dari pukul 15 sampai pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat edisi hari Kamis tanggal 11 Juni 2026. Langsung dari yang pertama ada RRI Banjarmasin dengan tajuknya pada Beranda Asta Cita kali ini membahas tentang petasol, sulap sampah jadi bahan bakar. Setelah itu dilanjut dari RRI Yogyakarta dengan temanya membahas tentang membaca kualitas udara Yogyakarta. Dan lanjut juga dari RRI Bukit Tinggi dengan temanya tentang eko mandiri, sampah jadi manfaat, diakhiri oleh RRI Sibolga dengan tajuknya atau temanya tentang ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah. Hari ini akan dipandu oleh rekan Binda dan juga rekan Dede Firdaus. Mendengar langsung dari RRI Program A1 Jakarta. Selamat mendengarkan.

0: AFF 2026, Budi Mulyawan mengatakan adanya lembaga tersebut dapat memberikan dukungan nyata bagi para sineas, membuka akses yang lebih luas terhadap produksi dan distribusi film, dan meningkatkan sebuah karya berkualitas yang mampu bersaing di tingkat internasional. Lebih lanjut, dia menegaskan pembentukan Jakarta Film Commission juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota sinema atau Cinema City. Informasi selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka peluang untuk menambah golongan dalam 15 golongan gratis transportasi umum di ibu kota. Menurutnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengkampanyekan pemanfaatan 15 golongan gratis untuk meningkatkan masyarakat menggunakan transportasi umum. Dia pun berjanji untuk mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh terkait penyesuaian tarif Trans Jabodetabek supaya tidak membuat masyarakat kembali menggunakan transportasi pribadi. Sekian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami akan hadirkan Beranda Asta Cita Nasional ya untuk Anda. Dan Anda juga bisa menyimak ya melalui streaming di aplikasi RRI Digital.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Beranda Asta Cita Nasional hadir diawali dari RRI Banjarmasin dengan tema Petasol Sulap Sampah Jadi Bahan Bakar. Selanjutnya akan ada nanti dari RRI Yogyakarta dengan tema Membaca Kualitas Udara Yogyakarta. Selanjutnya RRI Bukit Tinggi, Eko Mandiri Sampah Jadi Manfaat. Dan terakhir dari RRI Sibolga dengan tema Ketangguhan Lingkungan Sebagai Fondasi Kebangkitan Daerah. Kami hadirkan Beranda Asta Cita Nasional berikut ini.
2: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Network. Berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema besar lingkungan bersama kami RRI Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah.
4: Itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Mm-hmm. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Yeah. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa.
2: Saya Yaumil Mada menemani Anda dalam Beranda Asta Cita hari ini. Dan kali ini kita akan mengenal salah satu pergerakan kolektif masyarakat untuk mengantisipasi menumpuknya sampah di Kota Banjarmasin.
5: Saudara, krisis pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin kian dirasakan warga.
6: Tempat pembuangan akhir atau TPA Basirih ditutup sejak 1 Februari kemarin. Jumlah kawasan TPA juga informasinya disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7: Kan anggaran jumbo senilai 38 miliar rupiah dalam APBD perubahan 2025. Dana ini difokuskan untuk menangani persoalan darurat sampah yang semakin krusial dan menjadi sorotan pemerintah pusat.
2: Namun, perlu diketahui, Kota Seribu Sungai Banjarmasin sempat mengalami masalah dalam pengelolaan sampah. Puncaknya pada awal 2025, Kementerian Lingkungan Hidup menonaktifkan sementara tempat pemrosesan akhir Basirih di Banjarmasin. Seperti yang disampaikan oleh Dendi Primanandi, Tim Percepatan Penanganan Sampah Kota Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah. Dan memang sampai hari ini kita terus berjuang dan tentu banyak progres yang telah kita capai. Di Banjarmasin kita melihat bahwa kuantiti sampah yang masuk per hari sekitar 500-600 ton. Dan saat ini kita ditutup untuk tempat pembuangan akhir sampah di Banjarmasin dan berpindah ke Banjarbaru. Di sana adalah TPA regional yang menampung 5 kota kabupaten. Jadi hari ini juga Banjarmasin memiliki keterbatasan kuota untuk membuang sampahnya ke sana karena dibatasi dari mulai 300 sampai turun lagi ke 200 ton Pak per harinya.
2: Berbagai upaya tengah dilakukan pemerintah, mulai dari pengelolaan sampah yang lebih profesional, edukasi ke masyarakat, hingga memaksimalkan peran bank sampah di kelurahan. Salah satunya, Kelurahan Gadang yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Melalui inisiasi dari lurahnya, Anissa Elina.
4: Saya Anissa Elina, SSTPM IP, Lurah Gadang dari semenjak tahun dari 2023 ya. Hmm. Jadi waktu awal jadi lurah di sana itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Mm-hmm. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Yeah. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa. Mm. Sampai berjubel gitu. Lama-kelamaan dan atas kerjasama Ketua RT, RW, LPMK dan warga sekitar gitu, dan kebijakan juga dari Bapak Wali Kota dan Dinas Lingkungan Hidup juga. Hmm. Akhirnya sudah sedikit-sedikit terurai. Hmm. Dan akhirnya sekarang sudah TPS-nya sudah tertib, warganya sudah tertib membuang sampah. Ya. Cuman permasalahan sampah kan tidak sampai di situ kan Pak. Mm-hmm. Masih ada sampah, intinya ya. Masih ada sampah. Mm.
2: Petaso memang bukan hal baru di Indonesia. Sebelumnya juga sudah ada beberapa bank sampah di Indonesia yang menyulap sampah menjadi bahan bakar alternatif tersebut. Namun, upaya dari Kelurahan Gadang Banjarmasin ini patut diacungi jempol. Di tengah krisis energi, cara ini bisa menjadi solusi alternatif. Seperti yang disampaikan Anissa Elina berikut ini.
4: Awal mula pertama kali itu pakai kaleng yang bulat Pak ya, sempat gagal. Jadi sudah berkali-kali ya Pak ya, kaleng bulat berapa kali, keluar api apa segala macam. Sampai yang terakhir itu yang minggu tadi ya Pak ya, yang apa selangnya udah diganti, itu selangnya udah berkali-kali diganti. Karena konsepnya ini bikin yang paling simple, yang memang sampah dan memang aman dan memang bisa dipakai hasilnya. Jadi ini untuk bank sampah sendiri kan buka itu beroperasional dari setiap hari Selasa. Dari jam sekitar jam 9 sampai jam 11 ya Pak ya. Jadi di sana selain tukar beli sampah gitu ya Pak ya, sama terpilah, di situ juga dibikin praktek tentang uji coba. Dan untuk saat ini para agen 3R dulu yang kami sosialisasikan, tapi untuk warga yang ibaratnya sambil ya kayak kemarin sambil jual sampah sambil ikut lihat juga bisa. Kalau Selasa kemarin tuh ada dua dinas malah ya kan ibaratnya yang lihat. Jadi sosialisasi kami tidak yang langsung ke lapangan dulu belum. Untuk saat ini di setiap minggu saja dulu Pak. Kedepannya ya setelah agen nanti sudah aktif kan sudah ada agen masing-masing RT. Setelah agen itu nanti aktif, nanti baru kami langsung ke warga langsung gitu. Yang tadinya agen mungkin di titik depan gang, kami mungkin akan yang ke titik belakang gang.

0: Sementara itu, anggota tim Bank Sampah Sumber Rezeki Gadang, Ahmad Riyadi, mengungkapkan pembuatan petasol tersebut yang bersumber dari sampah plastik.
1: Prosesnya kita masukkan sampahnya ke dalam ruang bakarnya. Terus hasil dari pembakaran tersebut menghasilkan asap yang dimana asap tersebut bergabung ke uap-uap gitu. Uapnya tadi turun ke selang, yang selang tadi tetesan dari hasil uap tadi kita tampung. Nah, itu yang hasil tampungan tadi yang bisa jadi bahan bakar. Sekitaran kita ada kok untuk bikin alatnya, kayak kaleng, terus selang-selang kecil yang bisa dikatakan orang itu selang bensin kayak gitu. Sama botol-botol, tutup-tutup botol, styrofoam, bahan kantong plastik, ya itu bisa digunakan.
2: Ada komposisinya nggak untuk berapa, apa campurannya mungkin untuk menghasilkan bahan bakar yang bernama apa saat ini namanya? Petasol.
1: Petasol.
2: Itu apa bahan bakar, bahan sampah campuran yang bisa menghasilkan itu?
1: Bahan untuk menghasilkan petasol tadi, styrofoam, kantong plastik resek, sama tutup botol.
2: Tutup botol. Ada spesifikasi plastiknya, jenis apa yang bisa menghasilkan?
1: Jenis PE gitu.
2: Botol gitu ya?
1: Iya, botol. Botol-botol.
2: Artinya itu sampah yang mungkin sehari-hari ditemukan masyarakat di lingkungan sekitar yang bisa digunakan ya. Ada proses panjangnya, mungkin berapa lama memakan waktunya atau seperti apa untuk pengolahannya?
1: Kalau pengolahannya itu hampir 1 jam sampai 2 jam.
2: 2 jam. Kalau saat ini sudah menghasilkan berapa yang sudah diuji coba?
1: Diuji coba terakhir menghasilkan kurang lebih 1,5 liter.
2: 1,5 liter. Sudah bisa digunakan untuk?
1: Sudah digunakan untuk mesin pemilah sampah.
2: Dan itu berfungsi ya mesinnya?
1: Berfungsi. Tanpa ada kendala.
2: Baik. Untuk petasol sendiri, apa sih jenis bahan bakar? Apa sih bisa dijelaskan dulu?
1: Menyerupai atau mirip dengan solar.

Pergerakan kolektif masyarakat perlu terus digaungkan untuk menjadikan lingkungan kita bebas dari sampah. Dan tentunya, ini tidak lepas dari peran kita sebagai masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam. Saya Yaumil Mada dari RRI Banjarmasin mengajak pendengar Beranda Asta Cita untuk menjaga lingkungan demi kenyamanan bersama. Selamat sore dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: dari RRI Yogyakarta. Selamat sore pendengar di seluruh Nusantara. Dari Yogyakarta, kali ini kita akan berbincang tentang membaca kualitas udara di Yogyakarta. Udara bersih merupakan salah satu indikator penting bagi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Nah, kabar baiknya, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, Yogyakarta tercatat memiliki indeks kualitas udara terbaik di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan perkotaan, seperti peningkatan jumlah kendaraan dan aktivitas pembangunan, capaian ini tentu menarik untuk dicermati. Apa faktor yang membuat kualitas udara di Yogyakarta tetap terjaga dan bagaimana upaya mempertahankannya ke depan? Nah, kali ini kita akan mendengarkan wawancara saya bersama Dr. Taufik Abdillah Natsir dari Departemen Kimia FMIPA UGM sekaligus juga dari Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM Yogyakarta. Ya, untuk saat ini saya bersama Bapak Taufik Abdillah Natsir ya dari Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pak Taufik, ini saya ingin tahu sebenarnya bagaimana sih kualitas udara yang ada di Yogyakarta, karena kemarin beberapa waktu lalu saya sempat melihat ada nih disebutkan bahwa Jogja ini memiliki kualitas udara yang bagus. Itu benar nggak sih Pak sebenarnya?
1: Ya, terima kasih. Ya. Jadi memang kalau dilihat dari kondisi kualitas udara di Yogyakarta, ini memang dari apa yang tadi disampaikan itu mungkin sudah agak lama gitu ya, itu mungkin data 2 atau 3 tahun yang lalu gitu. Karena kalau untuk saya lihat sekarang untuk kualitas udara di Yogyakarta itu mungkin sudah mulai agak berkurang atau menurun kualitasnya, karena memang satu ada beberapa hal. Satu adalah terkait dengan transportasi yang cukup banyak di Jogja, kepadatan kendaraannya cukup tinggi, itu juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Dan yang penting itu adalah sekarang ada kecenderungan masyarakat itu mulai beberapa sudah melakukan pembakaran sampah, karena saat ini Jogja terutama kota Jogja itu kesulitan di dalam membuang sampah gitu, sehingga ada beberapa masyarakat yang membakar sampah yang itu berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Kalau dilihat dari IKU ya memang mungkin 2-3 tahun lalu mungkin bagus gitu, tetapi kalau sekarang saya lihat di websitenya KLH itu kayaknya stasiun yang ada di Yogyakarta itu kayaknya sedang offline, artinya sedang tidak bisa diakses secara online. Tetapi kalau melihat dari data dari yang lain seperti air quality index yang di website itu ya, itu maksudnya ke arah sedang, dan itu memang sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi kondisi saat ini di Jogja itu memang karena sekarang ya, kalau dilihat pada saat ini itu sedang kemarau panjang, kemudian transportasinya juga tinggi, kemudian juga ditambah dengan aktivitas sebagian masyarakat yang membakar sampah, itu berkontribusi terhadap peningkatan debu halus PM10 atau PM5 yang berimplikasi terhadap penurunan kualitas udara. Seperti itu secara singkatnya, secara umum iya. Seperti itu.
0: Tapi seberapa penting sih capaian kualitas udara yang baik bagi kesehatan masyarakat itu Pak?
1: Kalau untuk capaian ya memang sebisa mungkin kita harus bisa membatasi ya, potensi lepasan emisi polutan yang ada di atmosfer. Nah, kalau kita lihat dari kota Jogja atau Jogja pada umumnya, itu kan memang kita bukan daerah industri yang masif seperti daerah Jawa Barat atau daerah kawasan industri. Kita lebih cenderungnya ke arah transportasi, karena memang kita kawasan yang padat penduduk gitu, terutama untuk kota, transportasinya juga cukup banyak. Sehingga untuk kualitas udara itu nggih, itu memang sebisa mungkin bagaimana kita mengontrol sumber emisi dari transportasi tadi. Nah, solusinya memang adalah dengan transportasi umum, walaupun memang pemerintah kayaknya juga belum begitu banyak nggih untuk memperbaiki transportasi umum, sehingga masyarakat ya masih menggunakan transportasi pribadi seperti itu. Jadi memang secara regulasi itu memang harus diperketat gitu, terkait dengan bagaimana kita menurunkan emisi yang nanti berdampak terhadap peningkatan kualitas udara seperti itu. Iya.
0: Berarti kalau misalnya disebut apa yang paling berkontribusi untuk kualitas udara gitu?
1: berkontribusi terhadap
2: buruknya kualitas udara.
1: Oke. Kalau buruknya kualitas udara itu memang ada beberapa faktor, Mbak. Ya, jadi yang pertama adalah memang dari sisi transportasi karena dari emisi kendaraan. Yang kedua adalah memang dari aktivitas masyarakat yang tadi juga saya sampaikan, sebagian mulai membakar sampah gitu, nggih. Yang walaupun itu sudah ada aturan dilarang gitu, tapi ya di beberapa daerah itu masih ya sporadis membakar sampah. Yang kemudian yang terakhir itu adalah jadi transportasi, kemudian masyarakat sama iklim, Mbak. Karena kondisi kemarau yang panjang seperti saat ini, gitu, itu memang akan berkontribusi terhadap peningkatan debu, yang itu juga nanti akan berdampak pada penurunan kualitas udara seperti itu.
0: Nah, kalau tadi disebut kualitas udara di Jogja ini sedang, gitu ya?
1: Iya.
0: Itu sebenarnya berlaku dalam kurun waktu tertentu, gitu ya? Atau memang menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir?
1: Kalau dilihat, ya, kalau saya lihat karena memang kebetulan saya cek yang ada di websitenya KLH, gitu, gitu. Dan itu kayaknya memang tidak bisa diakses khusus untuk kota Jogja, tidak bisa diakses. Mungkin beberapa tahun saya lihat masih gitu. Tapi terakhir 2 atau 3 tahun yang lalu itu saya akses itu dia juga sedang gitu. Jadi artinya apa? Trennya itu di kota Jogja itu di kisaran sedang, walaupun mungkin nilai apa namanya indeks kualitas udaranya mungkin naik turun, tetapi masih dalam kategori sedang. Nah, ini menunjukkan bahwa memang sumber dari polutan yang mengakibatkan penurunan kualitas udara itu secara umum itu belum diatasi dengan baik. Sebagai contoh transportasi kota Jogja, terutama daerahnya padat, transportasinya tinggi. Data yang saya baca kurang lebih sekitar 3,2 sampai 3,4 juta kendaraan, gih. Itu yang di tahun 2023 sampai 2024 saya coba baca sekitar itu. Nah, artinya apa? Memang daerah kota Jogja adalah daerah wisata dan kemudian kawasannya adalah padat pemukiman. Nah, transportasi umumnya itu juga terbatas, artinya tidak dikelola dengan baik. Akibatnya apa? Ya, masyarakat akhirnya tetap berpikir bahwa transportasi pribadi atau menggunakan transportasi pribadi untuk transportasi ke sehari-hari itu menjadi salah satu yang harus dilakukan karena untuk transportasi umumnya belum memadai gitu. Jadi memang trennya dari saya lihat itu ya masih sedang itu ya kurang lebih karena pengelolaan untuk bagaimana menurunkan kualitas udara itu belum maksimal seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, terus peran ruang terbuka hijau ini seperti apa, Pak, kalau menjaga kualitas udara di Yogyakarta?
1: Oke, kalau untuk ruang terbuka hijau itu memang penting ya, Mbak, ya. Jadi kalau kita lihat bahwa memang ruang terbuka hijau itu bisa untuk menghambat penyebaran polutan. Jadi kalau kita lihat memang bukan solusi utama untuk bagaimana mengatasi penurunan kualitas udara, tetapi ruang terbuka hijau itu juga salah satu instrumen untuk bagaimana kita mengurangi, bukan menghilangkan gitu, mengurangi. Karena apa? Karena dengan adanya ruang terbuka hijau, maka gas-gas polutan kemudian bisa sebagian atau diserap oleh tanaman, kemudian debu-debu halus juga bisa terhalang oleh tanaman, kemudian juga mempengaruhi iklim mikro gitu ya, karena untuk daerah-daerah yang ruang terbukanya masih banyak itu memang kecenderungan temperaturnya memang agak sedikit lebih rendah gitu. Nah, itu ternyata juga berkontribusi, Mbak. Jadi memang ruang terbuka hijau walaupun bukan instrumen utama, tetapi itu juga diperlukan di dalam kita mengatasi penurunan kualitas udara seperti itu.
0: Ya. Oke, baik. Nah, terus seberapa besar nih kontribusi masyarakat dalam menjaga kualitas udara tetap baik ini?
1: Kalau kondisi masyarakat itu memang sangat penting, Mbak, ya, karena memang ya salah satu ini kan kota perkotaan nih. Itu bukan seperti industri. Kalau industri kan jelas, artinya ada aturan, ada emisi yang harus dipatuhi oleh perusahaan sehingga potensi pelepasannya bisa dikendalikan. Tapi kalau perkotaan atau di kota Jogja atau di Jogja pada umumnya ini tidak, karena sumber emisinya itu kecenderungan adalah memang ya dari aktivitas dari masyarakat sendiri, mulai dari transportasi, kemudian aktivitas lain dan sebagainya. Sehingga ya itu tadi, ketika kita ingin menurunkan potensi atau lepasan emisi, dari sisi masyarakat adalah ya dari pemerintah juga memberikan regulasi yang cukup jelas. Contoh misalnya adalah aturan terkait dengan pembakaran sampah itu juga tolong ditegakkan seharusnya. Karena apa ya, di beberapa daerah kampung itu kadang masih membakar sampah, tapi ya ketika kita laporkan ya gimana lagi, buang sampahnya juga sekarang susah. Nah itu kan akhirnya apa namanya menjadi kebiasaan, sehingga yang awalnya dulu, zaman dulu itu dibuang ke sungai, sekarang tidak, walaupun mungkin beberapa masih buang sungai, ya, akhirnya apa dibakar di halamannya masing-masing gitu, ya, akibatnya berkontribusi. Jadi ya, memang aktivitas dari masyarakat itu sangat penting terhadap apa namanya penurunan kualitas udara. Oleh karena itu memang ya penyuluhan, kemudian pengetatan regulasi, atau kalau tidak ya informasi terkait dengan atau pembenahan sarana transportasi umum itu menjadi satu hal yang penting, Mbak. Karena bagaimanapun juga masyarakat itu sangat bergantung dari kebiasaan. Kalau kebiasaannya sudah diatur melalui regulasi, nah itu saya rasa juga nanti secara umum itu juga pasti akan mengalami perubahan. Mungkin tidak 1-2 tahun gini. Contoh paling gampang itu adalah dulu tahun 90-an itu pakai helm itu dianggap sesuatu yang aneh gitu kan, sehingga orang nggak pakai helm itu sesuatu yang keren kan gitu. Nah sekarang itu orang pakai helm menjadi suatu kewajiban kan gitu, tetapi yang tidak pakai helm jadi malu sendiri. Jadi memang ada berproses gitu ya. Harapannya adalah dengan adanya edukasi ke masyarakat, kemudian regulasi yang ketat, kemudian juga perbaikan sarana transportasi umum itu juga nanti harapannya adalah dapat merubah kebiasaan dari masyarakat seperti itu.
0: Demikian tadi pendengar bincang kita bersama narasumber Dr. Taufik Abdillah Natsir tentang membaca kondisi kualitas udara di Yogyakarta. Dan tentu saja saya Lulu Rahadi pamit undur diri dari RRI Yogyakarta. Sampai jumpa.

kembali saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi bisa kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dan inspirasi dari daerah yang membawa dampak positif bagi masyarakat. Kali ini kita akan membahas pengelolaan sampah berbasis nagari melalui unit usaha Eko Mandiri milik Badan Usaha milik Nagari Panama Sejahtera di Nagari Paninjauan, Kabupaten Tanah Datar. Nah, program ini menjadi salah satu upaya menjaga lingkungan tetap bersih, sekaligus membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah.

0: Persoalan sampah saat ini menjadi perhatian di banyak daerah. Namun, di Nagari Paninjauan, sampah mulai dikelola melalui sebuah unit usaha nagari yang tidak hanya fokus pada kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Lalu, seperti apa sih awal mula terbentuknya Eko Mandiri dan bagaimana pengelolaan sampah dilakukan di sana? Kita langsung berbincang bersama Ibu Nelva Fatra AMD, Direktur Bumnak Panama Sejahtera Unit Usaha Eko Mandiri. Assalamualaikum.
1: Halo Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga. Dengan ada siapa?
0: Dengan Dinda. Apa sih visi misi Eko Mandiri dalam mengelola sampah di Nagari Panama Sejahtera, Bu?
2: Oke, sebenarnya pengelolaan sampah atau sampah menjadi permasalahan seluruh wilayah ya, bukan hanya di Paninjauan, tapi di seluruh hampir di seluruh Indonesia. Saya sering berkeliling, mempunyai permasalahan yang sama. Jadi ketika saya kembali pulang kampung, saya melihat sampah ini harus kita selesaikan sendiri. Kita tidak bisa membebankan kepada unit yang lebih besar atau kabupaten dalam hal ini untuk pengelolaan sampah, karena mereka pun punya PR yang sama. Makanya timbullah ide bagi kami bagaimana kami bisa mengelola sampah ini supaya terselesaikan di nagari kami sendiri.
0: Ya, berarti jenis sampah apa saja nih Bu yang sekarang dikelola di Eko Mandiri? Apakah itu organik, anorganik, B3 atau bisa semuanya Bu?
2: Dalam sosialisasi kami ke masyarakat, sebenarnya kami cuman baru bisa mengelola sampah itu organik, kita jadiin kompos, kemudian anorganiknya yang rencananya kita jadikan bahan olahan plastik jadi paving block atau tongga atau tiang buat pohon tanaman sayur ya. Tapi di tengah perjalanan, karena masyarakat kita belum paham dan tidak mengerti tentang pemilahan sampah, akhirnya semua sampah ditumpuklah ke kami. Tapi masih menjadi kendala bagi kami saat ini karena kami kekurangan peralatan, sehingga sampah yang kami olah itu baru sampah organik jadi kompos.
0: Oke, dari jenis sampah yang diolah tadi nih Bu, gimana sih prosesnya yang sampah yang dikumpulkan warga sampai jadi produk yang punya nilai ekonomi Bu?
2: Kita sistemnya penyemputan ya, jadi kita punya petugas atau punya tim di Eko Mandiri yang mendatangi rumah warga setiap hari. Setelah itu mereka bawa ke gudang penampungan sampah kami, dan disitulah dipilah sampah organik dan anorganik. Dalam hal ini organik langsung kita olah menjadi kompos dengan proses tentu ya, dan pemulasenya itu kita juga bikin sendiri dari sampah juga. Artinya yang kita sudah fermentasi, kita kembalikan kepada alam, sehingga sampah organik tersebut bisa kita produksi sehingga bisa menjadi kompos dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat di lahan pertanian.
0: Teknologi atau mesin itu yang dipakai itu seperti apa Bu? Apakah itu manual, mesin pencaca, atau kayak maggot BSF atau komposer atau seperti yang lainnya Bu?
2: Kalau untuk sementara komposter kita punya, tapi kalau kita mesin kita belum ada sama sekali. Jadi kita masih pakai manual. Jadi untuk kompos kita juga manual. Untuk penyaringan kompos pun kita karena tidak punya mesin, kita masih pakai saringan, ayakan gitu. Jadi sampah yang kita bisa olah itu organik menjadi kompos, dan kita belum mengolah kepada maggot. Pertama karena memang untuk budidaya maggot belum ada peminatnya di sini, dan kami sebenarnya kalau untuk pelemparan ada, tapi karena keterbatasan tenaga dan keterbatasan operasional juga sehingga kami belum sampai ke titik itu. Kami baru mengumpulkan organik menjadi kompos dan anorganik kami kasih ke pengepul.
0: Berarti berapa persen Ibu pengurangan sampah yang masuk ke TPA?
2: Kita tidak punya tempat penampung sampah selama ini ya. Masyarakat kita semuanya selama ini membuang sampah ke tempat yang mereka suka. Rata-rata irigasi, sungai, kali, atau drainase itu dijadikan masyarakat sebagai wadah penampungan sampah mereka, yang sebenarnya sangat merusak lingkungan. Karena inilah sebenarnya kami tertarik mengelola sampah tersebut. Jadi dalam hal ini, untuk saat ini karena keterbatasan tenaga, keterbatasan alat, kami mungkin baru bisa menjangkau 50% dari warga kami yang bisa kami kumpulkan sampahnya.
0: Oke, gimana nih Bu cara libatin warga supaya bisa memilah sampah dari rumah? Apakah ada insentif atau sistem tabungan sampah Bu?
2: Untuk saat ini belum ya, kita belum ada karena masyarakat pun belum sampai 5% yang bisa memilah sampah. Jadi mereka sudah senang aja sampahnya kita jemput, artinya mereka tidak buang sampah sembarangan lagi. Lingkungan sudah mulai cukup bersih dengan adanya penjemputan sampah. Tapi untuk pemilahan sampah kami masih terus sosialisasi karena ini hal yang bagi masyarakat tidak dianggap penting. Kami terus melakukan sosialisasi melalui media sosial atau langsung face to face kepada masyarakat untuk pemilahan sampah.
0: sampah yang berjalan baik tentu membutuhkan dukungan dari pemerintah nagari, baik dalam memberikan semangat, kebijakan, maupun mengajak masyarakat untuk ikut terlibat menjaga lingkungan. Untuk mengetahui bagaimana dukungan tersebut diberikan, kita akan berbincang bersama Wali Nagari Paninjauan, Bapak Afrizal, berikut ini. Gimana sih Pak dukungan pemerintah nagari ini terhadap Eko Mandiri Pak?
1: Terima kasih banyak atas kehadiran dari tim RRI Bukit Tinggi ke Nagari Paninjauan. Dapat kami sampaikan bahwa Eko Mandiri itu adalah unit usaha daripada Badan Usaha Milik Nagari. Badan Usaha Milik Nagari atau BUMNAG itu adalah kepunyaan nagari, di mana salah satu program nagari itu adanya Badan Usaha Milik Nagari. Di Badan Usaha Milik Nagari ini ada unit usahanya adalah Eko Mandiri. Terkait dengan Eko Mandiri adalah kami dari pemerintahan nagari sangat mendukung daripada program ini, karena berkaitan juga dengan program unggulan daripada pemerintah Kabupaten Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih. Jadi kita implementasikan di nagari dengan melalui BUMNAG, dinamakan Eko Mandiri. Nah, dukungan kami tentunya BUMNAG ini kami berikan dana reguler. Kalau secara umum ada dua pembiayaan yang kami berikan kepada BUMNAG. Pertama adalah dana reguler yang bisa dilakukan dengan unit-unit usaha. Yang kedua adalah dana untuk ketahanan pangan. Nah, ini dua ini dana yang kita support untuk berkembang dan tindak lanjut daripada usaha-usaha daripada BUMNAG. Nah, terkait Eko Mandiri, ini dukungan kita jelas. Pertama, dari sisi pembiayaan itu dana.

0: disebabkan oleh keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan bersama. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberadaan Eko Mandiri di Nagari Paninjauan? Kita akan langsung berbincang bersama salah seorang masyarakat sekitar, Abang Armin Asril Taufik berikut. Gimana nih Bang, perubahan yang dirasakan sejak adanya program Eko Mandiri ini Bang?
1: Alhamdulillah Bu, kami selaku masyarakat Nagari Paninjauan merasa sangat terbantu dengan adanya program Eko Mandiri ini. Karena sebelumnya kami masyarakat memang agak kebingungan bagaimana caranya memilah sampah ataupun mengelola sampah rumah tangga sehari-hari. Alhamdulillah semenjak ada Eko Mandiri ini, pekarangan-pekarangan rumah kami semakin bersih dari suasana sebelumnya. Karena kami telah bisa memilah sampah-sampah rumah tangga dan meletakkan di depan rumah kami masing-masing. Dan alhamdulillah itu setiap hari dijemput oleh petugas Eko Mandiri datang ke rumah-rumah untuk mengambil sampah-sampah yang telah kami kumpulkan.
0: Pendengar, pengelolaan sampah berbasis nagari seperti Eko Mandiri tentu membutuhkan dukungan dan juga perhatian dari pemerintah daerah agar program ini terus berkembang dan juga memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Untuk mengetahui seperti apa dukungan dan pandangan pemerintah daerah terhadap program ini, kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Perkim LH Kabupaten Tanah Datar, Bapak Januar Pemri.
2: Nah, yang pertama itu gimana sih Pak sebagai Dinas Lingkungan nih pandangan Bapak, pandangan DLH terhadap program Eko Mandiri Pak?
3: Oke, Eko Mandiri kita udah ke lapangan, sudah ini lakukan pembinaan. Sangat bagus, ini bisa mendukung program unggulan Bupati Tanah Datar Bersih. Kami rasa cukup bagus, kemudian juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, mendukung program unggulan tanah datar dalam rangka tanah datar bersih, kemudian juga bisa mendirikan satu nagari satu bank sampah, kemudian bisa menuju ini pengelolaan sampah yang ada ekonomi sekulernya, sampah bisa bernilai ekonomi, dan tentu harapan terakhirnya lingkungan kita bersih. Dan bisa mengedukasi juga masyarakat tentang bagaimana pengelolaan sampah yang baik itu. Dinda.
2: Jadi menurut Bapak, apakah program ini tuh bisa menjadi contoh Pak bagi nagari lain?
3: Oh ya pasti. Nanti kita juga lakukan pembinaan terkait dengan program Eko Mandiri. Harapannya nanti nagari-nagari juga menerapkan program yang sama. Sehingga nanti harapannya setiap nagari di Kabupaten Tanah Datar bisa lakukan pengelolaan sampah secara mandiri, bisa tumbuh ekonomi sekular, pengamatan sampah dengan nilai ekonomi, dan tentu pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan ini karena juga ada program unggulan Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih.
2: Jadi Pak, apakah ada pesan dari Bapak kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan ini, Pak?
3: Oke, tentu harapan kita dari pemerintah daerah, karena kita juga sudah punya peraturan daerah terkait pengelolaan sampah nomor 3 tahun 2023. Harapannya kita sekarang tidak lagi punya ini opini bahwasanya sampah itu dikumpul lalu dibuang. Sekarang wacananya adalah pilah sampah dari sumbernya. Berarti harapannya setiap masyarakat bisa melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, kemudian bisa dimanfaatkan kembali seperti sampah organik dijadikan kompos di skala rumah tangga, kemudian sampah-sampah anorganik yang masih ada nilai ekonominya bisa dijual ke bank sampah nagari atau dijadikan bahan daur ulang.
0: Pendengar, dari seluruh perbincangan hari ini kita dapat melihat bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tentang menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran dan kerjasama bersama. Melalui unit usaha Eko Mandiri milik Bumnak Panama Sejahtera Nagari Paninjauan, sampah yang sebelumnya menjadi persoalan kini mulai dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dukungan pemerintah nagari

0: Keterlibatan masyarakat hingga perhatian dari pemerintah daerah menjadi kekuatan penting agar program ini terus berjalan dan berkembang. Semangat gotong royong seperti inilah yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan juga berkelanjutan. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung beranda Astacita Berjaringan hari ini. Semoga pembahasan tentang pengelolaan sampah melalui Eko Mandiri di Nagari Panjawan dapat memberikan inspirasi dan menumbuhkan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir dan berbagi informasi bersama kita. Saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di Beranda Sacita Berjaringan dengan topik menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beranda Astacita.
2: Selamat sore pendengar. Senang sekali saya Halis Pasaribu dapat kembali menemani Anda dalam program Beranda Astacita Nasional Berjaringan di seluruh program 1 se-Indonesia. Yang mana kita akan membahas berbagai isu aktual dan penting bagi masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini kami dari Kota Sibolga akan mengangkat tema Ketangguhan Lingkungan sebagai Fondasi Kebangkitan Daerah. Nah, pendengar, tema ini sangat relevan tentunya bagi masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kita semua tentu masih mengingat berbagai bencana yang pernah melanda daerah ini ya beberapa waktu silam, mulai dari banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim hingga berbagai dampak kerusakan lingkungan yang memberikan pelajaran berharga bagi kita semua tentunya pendengar. Dan di balik peristiwa tersebut terdapat hikmah yang dapat kita petik pastinya ya, bahwa pembangunan daerah tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana kita menjaga lingkungan agar tetap mampu menopang kehidupan masyarakat secara berkelanjutan pendengar. Dan untuk itu pendengar, kita telah bersama narasumber kita, seorang aktivis lingkungan dan juga pemerhati ekonomi, ada Bang Hendra. Bang Hendra, menurut Abang nih, apa pelajaran paling besar yang bisa Abang petik dari peristiwa beberapa waktu silam, Bang?
3: Baik, terima kasih pendengar RRI mana pun berada, kesempatan yang berbahagia ini terkait dengan isu kita yang kita bahas terkait dengan lingkungan dan ekonomi. Kita harus pahami sebenarnya bahwa peristiwa bencana alam beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan November, terjadi di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Ini bukan peristiwa yang didesain atau direncanakan, tapi ini peristiwa yang hadir karena ada kelalaian dan kerusakan lingkungan. Dapat kita lihat di misalkan di Kabupaten Tapanuli Tengah, puluhan bahkan ratusan gelondongan kayu yang hanyut, yang tentunya kita harus cermati ada terjadi pengerusakan lingkungan mungkin di hulu sungai atau di perbukitan dan di gunung. Ini berdampak kepada lingkungan yang tidak stabil. Berbagai pihak tentu kita tuntut bertanggung jawab, tidak hanya pemerintah tetapi pelaku-pelaku pembalakan liar yang tentunya ini sudah merugikan banyak pihak. Khusus di Kota Sibolga ini juga bencana hampir sama, ada dua, ada longsor di seputaran Kecamatan Sibolga Selatan, kemudian juga ada bencana banjir di daerah Sibolga Utara, tepatnya di sungai Aik Parira ya. Kondisi ini juga merugikan. Tentu isunya tetap kepada lingkungan. Kita melihat bahwa kerusakan lingkungan akibat bencana pasca bencana hari ini tidak hanya sebatas merugikan ekosistem di masyarakat, tetapi juga ke ekonomi. Sampai hari ini Sibolga dan Tapanuli Tengah ekonominya juga belum stabil, apalagi satu bulan pasca bencana itu terkesan di Sibolga Tapanuli Tengah hampir lumpuh. Logistik yang terbatas, kemudian juga perputaran ekonomi juga baik dari transportasi darat yang putus, sehingga juga menghambat perekonomian di Sibolga dan Tapanuli Tengah.
2: Wah, ini menarik ya Bang Hendra ya. Nah, kalau menurut Bang Hendra nih Bang, sebagian masyarakat kan masih banyak tuh yang melihat isu lingkungan dan ekonomi ini sebagai dua hal yang berbeda ya Bang ya. Nah, bahkan ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa menjaga lingkungan ini dapat menghambat pembangunan katanya Bang. Nah, menurut Bang Hendra, bagaimana Bang pendapat Abang tentang statement ini? Silakan.
3: Oke, jadi enggak bisa dipisahkan ya antara lingkungan dan ekonomi, ini dua hal yang erat dan saya pikir ini satu keterpaduan. Ketika lingkungan itu rusak atau misalkan mengganggu, tentu akan berdampak ke ekonomi. Kita lihat saja, kita enggak tahu nih pokok persoalan bencana yang ada di Sibolga Tapanuli Tengah ini terjadi di hulu, ya. Bayangkan, kita nggak tahu nih berapa puluh tahun yang lalu pernah ada bencana seperti ini. Tentu larinya ya ke ekonomi. Bayangkan ada sebuah peristiwa sewaktu bencana itu terjadinya penjarahan terkait dengan punya milik pemerintah, misalkan di Bulog, lalu merambah lagi dia ke penjarahan di Alfamidi, Indomaret, dan yang lain. Kenapa bisa terjadi itu? Karena memang kepanikan. Masyarakat juga sudah tidak bisa beraktivitas karena kemarin itu pasca bencana ada sekitar 10 hari aktivitasnya lumpuh. Kita tidak bisa berkomunikasi, lampunya mati, kemudian juga logistik, kebutuhan bahan pokok juga terbatas. Sehingga opsi yang diharapkan pemerintah yang untuk penanganan juga terbatas. Maka saya pastikan dampak ekonominya sangat luar biasa. Dan ini menjadi perhatian khusus ya sampai dengan hari ini. Ya alhamdulillah ada berbagai kebijakan baik dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah terkait dengan penanganan korban bencana, baik yang rusak berat, rusak sedang maupun rusak ringan. Tetapi dalam konteks ekonomi sampai dengan hari ini stimulus kegiatan ataupun berbagai kebijakan yang dilahirkan, contoh saya sampaikan ke ekonomi UMKM. Ya, sampai dengan hari ini tidak ada, belum ada sih tindakan konkret mungkin dari pemerintah pusat di sektor UMKM yang terdampak. Apakah misalkan dikaitkan dengan pinjaman di perbankan, apakah ada pengurangan atau penghapusan, pemutihan. Sehingga kalau yang rumahnya hancur, rusak berat, saya pastikan ekonominya sangat terganggu dan tidak bisa beraktivitas lagi. Dan ini perlu perhatian serius. Maka saya katakan bencana dan ekonomi itu tidak bisa dipisahkan, itu hal yang saling terikat.
2: Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya pembangunan itu sebenarnya harus berampingan dengan menjaga lingkungan, harus berampingan dengan pembangunan ekonomi ya Bang Hendra ya, benar ya?
3: Iya benar.
2: Oke. Dan pendengar setelah melalui berbagai ujian pendengar Sibolga dan Tapanuli Tengah saat ini terus berbenah tentunya. Dan menurut Bang Hendra nih Bang, bagaimana proses kebangkitan daerah saat ini Bang jika dilihat dari perspektif lingkungannya?
3: Oke, memang proses progres yang ada, penanganan bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lalu ada penanganan juga dari pemerintah provinsi, ini sudah grafiknya naik ya. Cuma terkesan lambat. Kenapa saya katakan lambat? Sampai dengan hari ini terkait dengan infrastruktur, contoh saya jalan ke Tuka, Kelurahan Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, sampai hari ini juga sungai yang alirannya itu juga belum terbenahi secara baik. Kalau ini tidak, lalu nanti ada hujan durasi 2-3 hari, akan banjir lagi. Ketika banjir lagi orang akan mengungsi, kemudian dampaknya ke ekonomi, orang tidak bisa beraktivitas. Nah, penanganannya ini kita harapkan juga ada keseriusan. Saya mengamati itu dari konteks karena belum penanganan maksimal. Jadi perlu, ini kan sudah dari November sampai dengan hari ini sudah bulan Juni, saya pikir sudah hampir 6 bulan kegiatan konkret yang menyangkut infrastruktur terutama ini juga nggak tuntas. Demikian juga dengan di Kota Sibolga, sepanjang Sungai Edoras kalau kita lihat dari atas Kelurahan Huta Barangan, saya sudah turun, masyarakat masih cemas karena di aliran sungai itu juga banyak bronjong atau pembatas air itu yang runtuh. Okelah sedimen pasirnya diangkat, timbunan-timbunan diangkat oleh alat berat, tapi memperbaiki bronjong atau pembatas air sungai dengan rumah penduduk itu juga banyak yang mengalami kerusakan. Jadi ini saya pikir perlu penanganan. Ketika kita bercerita lingkungan, ya, saya berharap juga pemerintah provinsi dan pusat juga harus tegas terkait pelaku-pelaku yang melakukan kecurangan. Ada pembalakan liar, kemudian ada pembukaan perkebunan. Ya, logikanya dari mana kayu hadir sampai gelondongan begitu banyak kalau tidak ada aktivitas yang di hulu. Jadi ini tidak bisa kita pilahkan hanya sebatas bencana, tapi saya berharap juga ada pemerintah mulai dari provinsi dan pusat mengambil tindakan terkait dengan perkebunan yang dalam tanda kutip kita anggap ilegal atau mungkin merusak lingkungan. Ketika di pembiaran, ini akan bermasalah. Berikutnya, saya berharap juga daerah-daerah yang tadinya itu pohon-pohonnya sudah ditumbang atau ditebang liar segala macam, saya pikir pemerintah pusat juga kembali melakukan reboisasi, menanam kembali penghijauan di atas hulu sana, karena dari jalan kita memandang ke atas itu nampak itu bukitnya sudah longsor semua. Jadi harus penanganannya tidak sebatas hanya penanganan dalam konteks di masyarakatnya, tapi di lingkungannya juga harus ditanam kembali penghijauan, boleh dengan gerakan atau stimulus kegiatan dari pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan atau yang lain. Saya kira demikian.
2: Nah, Bang Hendra, sepertinya sudah banyak sekali informasi yang sudah diberikan Bang Hendra ya, terkait dengan ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah khususnya di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Tapi sebelum saya kiri dialog ini, Bang Hendra, saya mau minta pesan dulu dari Bang Hendra kepada masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk tetap menjaga lingkungan dan menjaga stabilitas ekonomi. Silakan, Bang.
3: Oke. Mari saya berharap, mari kita bersama-sama khusus masyarakat Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang hari ini mengalami bencana dan sudah ada 6 bulan berjalan, ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita. Mari kita menjaga lingkungan, termasuk juga kita harus melihat ketika ada bangunan-bangunan yang di atas sungai, itu juga dilarang. Aturan-aturan yang setidaknya masyarakat harus, ketika aliran sungai makin sempit, karena ada bangunan yang mendorong, ini juga akan merusak ekosistem. Kemudian juga mempersempit ruang gerak air untuk bergerak. Kita berharap bencana ini tidak menjadi sebuah hal yang berlarut-larut. Mari kita bangkit kembali bahwa dengan bencana ini, kebijakan yang diambil pemerintah, mudah-mudahan perekonomian masyarakat bisa kembali pulih dan ekonomi di Sibolga Tapteng juga kembali normal.
2: Luar biasa, terima kasih Bang Hendra. Dan pendengar Prosatu dimanapun Anda berada, dari dialog kita sore ini dapat dipahami bahwa ketangguhan lingkungan bukan hanya tentang menjaga alam, tetapi juga tentang menjaga masa depan daerah. Dan pendengar, saya Hasil Pasaribu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada Beranda Sacita Nasional Berjaringan berikutnya. Terima kasih.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Prosatu RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari Berita. Gubernur Jawa Timur memperkuat investasi pembangunan SDM berbasis pesantren melalui program beasiswa LPDP tahun 2026. Harga Pertamax naik, penjualan SPBU Jetis Lamongan turun, dan konsumen beralih ke Pertalite. Pendengar, inilah Info Prima selengkapnya, Kamis 11 Juni 2026 bersama saya Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Gubernur Jawa Timur memperkuat investasi pembangunan sumber daya manusia atau SDM berbasis pesantren melalui program beasiswa Lembaga Pengembangan Pesantren dan Diniyah atau LPPD tahun 2026. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
2: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terus memperkuat investasi pembangunan sumber daya manusia SDM berbasis pesantren melalui program beasiswa Lembaga Pengembangan Pesantren dan Diniyah LPPD tahun 2026. Pada tahun ini juga membuka akses beasiswa bagi santri untuk menempuh pendidikan di bidang sains, teknologi, engineering, dan matematik atau STEM, melengkapi program beasiswa yang selama ini, yaitu jenjang S1, S2, S3, hingga studi ke Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Gubernur Khofifah mengatakan langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kualitas SDM pesantren, sekaligus memperluas diversifikasi profesi santri agar mampu menjawab tantangan zaman dan kebutuhan pembangunan masa depan.
3: Tahun ini yang baru lagi adalah santri-santri dari berbagai pondok pesantren juga mendapat kesempatan untuk bisa masuk pada program yang dalam payung STEM. STEM itu Science, Technology, Engineering, Economic, and Math. Nah, program ini diharapkan bisa menguatkan diversifikasi profesi yang berbasis pesantren. Jadi memang kerjasamanya adalah dengan pesantren-pesantren untuk bisa memberikan afirmasi pada diversifikasi profesi.
2: Ketua LPPD Jawa Timur Abdul Halim Subahar mengapresiasi komitmen perhatian Gubernur Khofifah terhadap pengembangan pendidikan pesantren. Program beasiswa LPPD terus berkembang dan memberikan manfaat yang semakin luas bagi kalangan pesantren.
4: Termasuk juga di dalamnya itu untuk mahasiswa S2 Al-Azhar, itu kotanya 30. Terus ada perguruan tinggi khas pesantren yang disebut Mahatali. Mahatali untuk tahun ini ada 6, satu itu untuk Marhala Ula, itu masing-masing kotanya 20, jadi 60 semuanya. Terus Marhala Thaniyah, kotanya itu 15, sama dengan perguruan tinggi yang lain ya.
2: Untuk tahun anggaran 2026, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui LPPD menyiapkan beasiswa bagi 1.100 calon mahasiswa dan mahasantri. Program beasiswa tersebut membuka kesempatan bagi para penerima untuk menempuh pendidikan di 64 perguruan tinggi mitra di Jawa Timur maupun Universitas Al-Azhar Kairo yang merupakan salah satu pusat keilmuan Islam terkemuka di dunia. Ani Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, harga Pertamax naik, penjualan SPBU Jetis Lamongan turun, dan banyak konsumen beralih ke Pertalite. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
5: Kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax mulai Rabu 10 Juni berdampak langsung terhadap pola konsumsi masyarakat. Di SPBU Jetis Lamongan, penjualan Pertamax terpantau menurun drastis pada hari pertama pemberlakuan harga baru. Harga Pertamax yang sebelumnya Rp12.300 per liter kini naik menjadi Rp16.250 per liter atau meningkat Rp3.950. Kepala Sif SPBU Jetis, Antri Rizdianto, mengatakan penyesuaian harga mulai diperlakukan sejak pukul 00 setelah pihaknya menerima pemberitahuan dari Pertamina sekitar pukul 21 pada Selasa malam. Ia mengungkapkan dampak kenaikan harga langsung terasa pada penjualan Pertamax. Banyak pelanggan memilih beralih ke Pertalite yang harganya masih bertahan di angka Rp10.000 per liter.
6: Ya, mulai tadi malam jam 12 pas kita naikkan harga dari 12.300 menjadi 16.250. Berhubung SPBU kita tidak 24 jam, tutupnya jam 12 malam. Jadi kita naikkan waktu operasional SPBU jam 5 pagi.
7: Untuk penjualan gimana, Pak?
6: Penjualan ini menurun drastis. mungkin masyarakat mungkin kaget ya, secara drastis tidaknya sekitar hampir 4.000, mungkin kaget.
5: Kemudian Budi, salah satu pengguna BBM Pertamax, mengatakan kenaikan ini sedikit mengagetkan sebab tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Ia menuturkan biasanya dapat mengisi full tank dengan harga Rp60.000 dengan kenaikan harga baru menjadi Rp90.000 untuk full tank.
7: Yes, itu menguras kantong, kebutuhan semakin naik.
8: Sulit, weh.
7: Iya.
8: Biasanya kalau ngisi full tank itu berapa pertama?
7: Sekitar 60-an.
8: Sekarang?
7: Sekitar 90.
8: Bengkak, Pak, ya? Kaget nggak, Pak, dengan adanya kenaikan ini?
7: Apa?
8: Kaget.
7: Cukup kaget, karena nggak pernah lihat berita.
5: Perubahan harga tersebut diperkirakan masih akan mempengaruhi perilaku konsumen dalam beberapa hari ke depan, terutama penggunaan kendaraan yang selama ini mengandalkan Pertamax sebagai bahan bakar utama. Farin Raki melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah perlu mengkaji ulang penerapan pajak kendaraan listrik seiring dengan meningkatnya penggunaan kendaraan rumah lingkungan tersebut di masyarakat. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
9: Penerapan pajak bagi kendaraan listrik dinilai perlu dipertimbangkan oleh pemerintah seiring meningkatnya penggunaan kendaraan ramah lingkungan tersebut di masyarakat. Kebijakan ini dinilai penting untuk menjaga aspek keadilan antara pemilik kendaraan listrik dan kendaraan konvensional, seperti yang disampaikan dosen transportasi program studi S2 terapan teknik infrastruktur sipil Fakultas Vokasi ITS Dr. Insinyur Maksus. Maksus, kami siang mengatakan selama ini kendaraan listrik mendapatkan berbagai insentif, termasuk keringanan pajak untuk mendorong adopsi kendaraan listrik oleh masyarakat.
10: Dulu insentif-insentif setelah ganti kendaraan listrik ternyata sekarang dipajaki dan nilainya juga lumayan kan gitu. Pajak kendaraan listrik ini memang ada beragam pandangan ya. Jadi ada yang mempersoalkan terkait dengan aspek keadilan. Yang BBM dipajeki kok ini tidak kan gitu. Ya berarti kan listrik ini dianak emaskan. Ya ketika itu terjadi kan sesungguhnya ya ada pertanyaan terkait dengan ya gimana keadilan pajak kendaraan ini. Nah, isu berikutnya terkait dengan sesungguhnya kendaraan listrik ini kan kehadirannya masih ya jadi bahan pertanyaan.
9: Kendati demikian, Maksus menekankan bahwa kebijakan pajak perlu dirancang secara cermat dengan memperhatikan perkembangan pasar kendaraan listrik dan tujuan jangka panjang pemerintah dalam mendorong transisi energi yang lebih berkelanjutan. Oni Arianto melaporkan.
0: Pendengar, Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP Desa Gadungan mulai beroperasi. Masyarakat berharap kelengkapan barang segera terpenuhi. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Heri Susanto.
11: Koperasi Desa Merah Putih KDMP Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri kini telah beroperasi dan mulai melayani kebutuhan masyarakat setempat. Kehadiran KDMP ini diharapkan dapat mempermudah akses warga dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari tanpa harus pergi jauh ke luar desa. Ketua KDMP Desa Gadungan, Kecamatan Puncu, Heri Purwanto, menyampaikan, meski sudah beroperasi, terdapat sejumlah barang kebutuhan masyarakat yang belum dapat terpenuhi. Hal ini disebabkan masih menunggu adanya pasokan barang dari PT Agrinas Pangan Nusantara yang belum sepenuhnya diterima.
12: Beroperasi sudah 6 hari ini. Jadi barang-barangnya semua dari Agrinas, dan kami mengawali dari Kecamatan Puncu ini mengawali dari 8 desa termasuk kami itu ada 3. Cuma ini kan barangnya belum full, Pak. Jadi masih ada barang yang dicari belum ada. Itu memang bertahap datangnya.
11: Sementara salah satu warga Desa Gadungan, Fitri Rahayu, berharap agar KDMP segera melengkapi stok barang yang dijual. Menurutnya, keberadaan KDMP sangat membantu masyarakat, namun akan lebih optimal jika seluruh kebutuhan masyarakat dapat tersedia di gerai.
13: Tadi kebetulan lewat terus buka. Saya mau mampir beli ini. Sebagai masyarakat, semoga itu tadi agar lebih lengkap aja, Pak. Jadi kalau mau beli keperluan, biar nggak jauh-jauh aja, biar kesini aja.
11: Heri Purwanto menambahkan, pada 3 hari pertama KDMP beroperasi mendapat respon positif dari masyarakat Desa Gadungan. Hal tersebut dapat dilihat dari omset yang didapatkan, yaitu mencapai sekitar Rp1.4 juta. Pihaknya menyatakan akan terus berupaya berkoordinasi dengan pihak PT Agrinas agar distribusi barang dapat segera terpenuhi secara lengkap, sehingga KDMP Desa Gadungan dapat berfungsi maksimal sebagai pusat layanan kebutuhan masyarakat desa. Sebagai bentuk pengamanan, pada beberapa titik gerai KDMP juga terpasang CCTV 24 jam untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan seperti pencurian. Diharapkan keberadaan KDMP tidak hanya menjadi tempat berbelanja masyarakat, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi warga setempat serta meningkatkan kemandirian desa. Heri Susanto melaporkan.
0: Pendengar, bulan Bung Karno yang diperingati setiap bulan Juni menjadi momentum untuk kembali mengingat sejarah penting sang proklamator. Salah satunya dengan mengunjungi situs wisata sejarah rumah kelahiran Bung Karno. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
14: Bulan Bung Karno yang kerap diperingati setiap bulan Juni menjadi momen spesial bagi bangsa Indonesia karena pada bulan ini banyak kejadian penting yang berkaitan dengan proklamator sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Beberapa kejadian yang melibatkan Bung Karno selama bulan Juni, diantaranya tanggal 1 Juni 1945 sebagai lahirnya Pancasila, lalu tanggal 6 Juni 1901 sebagai hari lahir Bung Karno, dan tanggal 21 Juni 1970 sebagai hari wafatnya Bung Karno. Meski sejarah tersebut sudah lama terjadi, euforia dan semangat yang dibawa oleh Bung Karno sangat terasa saat RRI mengunjungi situs wisata sejarah rumah kelahiran Bung Karno di Gang Pandian 4 nomor 40, Penilih, Surabaya. Agatha selaku edukator rumah Bung Karno saat diwawancara RRI Kamis 11 Juni 2006 mengaku euforia yang ditunjukkan masyarakat bahkan dari luar kota Surabaya sangat tinggi dengan rata-rata kunjungan pada akhir pekan hingga 100 orang per hari. Yang menambahkan sebagian besar pengunjung yang datang tak jarang baru mengetahui bahwa Bung Karno lahir di Surabaya sehingga melahirkan rasa penasaran lebih lanjut tentang kondisi dan lokasi rumah kelahiran sang proklamator.
15: Di bulan Juni ini kan bulan istimewa ya karena diperingati sebagai bulan Bung Karno karena beliau lahir dan wafat di bulan Juni. Kalau untuk kunjungan memang lebih banyak di bulan Juni ya.
14: Salah satu pengunjung sekaligus mahasiswi Untak Surabaya, Sabrina, mengaku alasan dirinya mengunjungi rumah kelahiran Bung Karno karena kebutuhan tugas akademik dan ingin tahu sejarah masa kecil Bung Karno.
16: Karena tempat sini itu sesuai sama tema kelompok kita itu.
14: Ini ada tugas kampus. Apa itu tugas kampus apa itu?
16: Tugas mata kuliah patriotisme.
14: Setiap harinya, rumah kelahiran Bung Karno yang dikelola Pemkot Surabaya melayani kunjungan masyarakat setiap hari mulai pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Jadwal dibagi 3 sesi, yakni sesi 1 pukul 8 sampai 10 waktu Indonesia Barat, sesi 2 pukul 10 sampai 13 waktu Indonesia Barat, dan sesi 3 pukul 13 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Faiz Putra melaporkan.
0: Mendengar, komunitas Lestari Rengel menciptakan konsep wisata budaya untuk menjaga dan juga mengenalkan warisan leluhur kepada generasi muda. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
17: Semangat anak muda di Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban kini tengah mencuri perhatian. Melalui komunitas kreatif bersama Lestari Rengel, mereka berupaya memadukan pelestarian seni budaya dengan potensi kearifan lokal untuk menciptakan destinasi wisata budaya baru di Tuban. Inisiatif ini lahir dari pemikiran seorang perempuan muda, Renita Ardianti. Ia berhasil merangkul para pemuda desa untuk peduli dan bergerak melestarikan warisan budaya di lingkungan mereka sendiri. Aksi nyata ini mendapatkan dukungan luas, mulai dari warga setempat hingga pemerintah tadi Sarengel. Renita menjelaskan, Lestari Rengel merupakan pengembangan dari program Jejak Lestari yang sebelumnya fokus pada isu lingkungan. Kini fokusnya diperluas untuk memperkenalkan seni, budaya, dan membangkitkan memori kolektif masyarakat.
18: Program Lestari Rengel ialah salah satu program dari Jejak Lestari. Selain mencintai alam, Lestari Rengel ini lebih melestarikan budaya dan mengajak para Genji untuk mencintai budaya serta mengajak bernostalgia.
17: Renita berharap agar Lestari Rengel tidak berhenti pada momen hari ini saja. Mereka optimis inisiatif ini dapat berkelanjutan dan bertransformasi menjadi magnet wisata budaya baru yang patut dikunjungi oleh masyarakat di Kabupaten Tuban dan sekitarnya. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta di YouTube RRI Surabaya. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Marda Ristu, silakan Marda.
19: Ya, terima kasih Dini. Pendengar dan pemirsa, guna mendukung peningkatan indeks pertanaman, DPUPR Magetan memastikan 60 sumur air tanah dalam siap menghadapi kemarau sehingga diharapkan tidak akan berpengaruh signifikan terhadap produktivitas pertanian. Yusron Al-Fatah melaporkan.
20: Untuk memastikan kesiapan sumber daya air dalam menghadapi musim kemarau dan musim tanam kedua MT2 tahun 2026, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Magetan menggelar kegiatan bimbingan teknis BIMTEK Sumur Air Tanah Dalam yang melibatkan dua UPTD pengairan. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Magetan, Yuli Iswayudi, menjelaskan bahwa terdapat sekitar 60 sumur air tanah dalam yang menjadi objek evaluasi dan penguatan teknis dalam kegiatan tersebut. Ia menegaskan hasil evaluasi menunjukkan seluruh wilayah yang memanfaatkan sumur tersebut dinilai masih aman untuk mendukung pelaksanaan musim tanam kedua, khususnya pada komoditas padi. Selain evaluasi teknis, Dinas PUPR juga menyoroti aspek pengelolaan dan perubahan manajemen di sejumlah lokasi sumur. Beberapa titik diketahui mengalami pergantian pengurus sehingga diperlukan pendampingan lebih lanjut. Di sisi operasional, Yuli menyebut sebagian besar sumur kini telah beralih menggunakan listrik PLN dari sebelumnya berbasis solar. Perubahan ini dinilai mampu menekan biaya operasional hingga sekitar 40%. Menurutnya, efisiensi biaya tersebut berdampak pada peningkatan indeks pertanaman. Jika sebelumnya, sebagian wilayah hanya mampu panen 1 hingga 2 kali setahun, kini dapat meningkat menjadi 2 hingga 3 kali, bahkan ada yang mencapai 4 kali tanam.
21: Intek untuk sumur air tanah dalam, 2 UPTD, UPTD pengairan dingin dan UPTD pengairan gonggang. Kurang lebih ada sekitar 60-an sumur yang kita kumpulkan untuk kita lakukan pendampingan teknis, sekaligus untuk mengevaluasi kondisi dari sumur masing-masing kesiapan dalam rangka menghadapi musim kemarau 1 atau musim tanam 2. Jadi dari pertemuan ini disampaikan untuk musim tanam 2 dipastikan untuk kurang lebih 60 wilayah ini aman. Artinya masih bisa panen padi di musim tanam 2. Dan kita juga melihat masing-masing lokasi ini terkait dengan kondisi maupun manajemen tadi juga kita sempat tanya, memang ada beberapa yang sudah berganti pengurus maupun manajemennya. Jadi ini yang mungkin harus kita dampingi terus terkait dengan pengoperasian sumur air tanah dalam di wilayah 2 UPTD itu.
20: Yuli menambahkan, keberadaan sumur air tanah dalam memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi petani sejak mulai dibangun, terutama dalam meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Dalam kesempatan tersebut, Dinas PUPR juga menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi kemarau 2026. Seluruh pengelola sumur diminta memastikan kesiapan operasional tanpa kendala berarti. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
19: Nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika berdampak pada kenaikan harga barang, di antaranya harga oli maupun onder deal. Berikut laporan Imam Malik.
22: Nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika Serikat mulai berdampak pada sejumlah sektor, termasuk sektor otomotif. Diketahui, harga oli mesin dan onderdil sepeda motor di Kabupaten Ngawi terpantau mengalami kenaikan signifikan sejak pertengahan Mei 2026. Harga oli mesin disebut naik rata-rata 20 hingga 30% dibanding sebelumnya. Admin salah satu bengkel sepeda motor di Ngawi, Sabena Novitasari, menyampaikan kenaikan harga oli dan onderdil membuat konsumen mulai mengurangi perawatan kendaraan yang dianggap tidak mendesak. Kenaikan harga oli terjadi bervariasi tergantung merek dan jenis. Di antaranya, oli standar yang sebelumnya dijual kisaran harga Rp30.000 naik menjadi sekitar Rp38.000 per botol. Menurutnya, pelanggan kini lebih memilih fokus pada kebutuhan utama seperti penggantian oli rutin dibanding memperbaiki perawatan lain yang masih dianggap layak pakai.
23: Jadi sekarang pada naik, Mas, dan banyak juga customer atau pelanggan yang mengeluh soal kenaikan harga oli tersebut. Gitu. Ini juga naik, cuman naiknya tuh nggak yang signifikan banget. Cuman di akhir-akhir ini naiknya tuh begitu drastis, Mas. Jadi banyak pembeli yang mungkin mau beli oli pun juga mungkin agak keberatan gitu, Mas, karena kenaikan harga oli tersebut. Sebelumnya itu tergolong lebih murah ya, Mas, ya, sekitar Rp35.000, Rp40.000, Rp50.000, dan sekarang itu naik jadi Rp75.000, Rp60.000, seperti itu.
22: Sementara itu, pelanggan bengkel Mustafa yang juga seorang pedagang roti keliling mengaku keberatan dengan kenaikan harga oli maupun onderdil. Menurutnya, biaya perawatan kendaraan semakin membebani, terlebih motor yang digunakan sudah berusia tua sehingga membutuhkan perawatan lebih sering.
24: Ya, saya sebagai konsumen ya masa berat, Mas. Berat sekali. Setiap tahun kan harus ganti oli, apalagi motor saya kan motor tua, jadi harus rutin ganti oli. Ya, saya berharap kepada pemerintah untuk bisa menstabilkan harga oli lah untuk sementara ini.
22: Diketahui, tidak hanya oli, sejumlah onderdil sepeda motor juga mengalami kenaikan harga. mulai dari busi, aki, hingga ban luar sepeda motor. Antara lain, harga ban luar jenis tubeless yang sebelumnya sekitar Rp290.000 kini mencapai Rp320.000. Sedangkan harga busi naik dari sekitar Rp20.000 menjadi sekitar Rp25.000. Imam Malik, RRI Madiun.
19: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Retno Palupi di RRI Jember. Silakan, Retno.
2: Terima kasih, Mada. Harga sejumlah komoditas sayur dan juga bumbu dapur di Pasar Tanjung Jember terpantau mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Berikut laporan Gea Deborah.
3: Harga sejumlah komoditas sayur dan bumbu dapur di Pasar Tanjung Jember mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan terjadi pada bawang merah, bawang putih, kentang kubis, dan tomat. Sementara itu harga cabai rawit justru mengalami penurunan. Ida, pemilik kios sayur dan bumbu di Pasar Tanjung, mengatakan harga bawang merah super naik dari Rp50.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada bawang putih yang sebelumnya Rp25.000 per kilogram, kini mencapai Rp38.000 per kilogram. Selain itu, harga kentang super meningkat dari Rp14.000 menjadi Rp18.000 per kilogram, dan kubis yang sebelumnya Rp5.000 per kilogram kini naik menjadi Rp10.000 per kilogram, sementara harga tomat naik dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per kilogram.
4: Yang naik sekarang bawang putih, bawang merah, sayur-sayuran, wortel, kentang, sawi putih.
3: Menurut Ida, kenaikan harga sejumlah komoditas tersebut dipengaruhi oleh berkurangnya pasokan dari daerah penghasil. Kondisi tersebut berdampak pada harga jual di tingkat pedagang, dan meski demikian, aktivitas jual beli di Pasar Tanjung masih berjalan normal, meski sebagian konsumen mulai mengurangi jumlah pembelian akibat kenaikan harga. Kia Debora, RRI Jember, melaporkan.
2: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju RRI Malang bersama Arga Saputra. Silakan Arga.
6: Terima kasih Retno. Fenomena embun es atau embun upas pertama tahun 2026 yang muncul di Gunung Bromo menarik antusiasme wisatawan untuk berburu kristal es. Berikut laporan Hoirul Umam Masduki.
8: Fenomena embun upas atau embun es di kawasan Gunung Bromo pertama kali terjadi pada tahun ini, yakni di lautan pasir, hamparan kristal es tampak menyelimuti dedaunan, padang rumput hingga lautan pasir di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru pada Senin kemarin. Turun drastis hingga di bawah 5 derajat Celcius pada dini hari. Embun yang menempel di permukaan tumbuhan tanah membeku, membentuk lapisan kristal putih yang menyerupai salju.
25: Oke, selamat pagi. Saya Bang dari Bromo Dokumentasi. Untuk hari ini di tanggal 8 Juni 2026 jam 7 pagi tadi kita dapat upas, dan untuk privat rombongan kita hari ini sangat puas sekali karena ini momen langka yang ada di Gunung Bromo. Nah, jadi kita hari ini sangat beruntung sekali mendapat upas di Gunung Bromo untuk pertama kalinya.
8: Bagi wisatawan yang ingin berburu embun upas, disarankan datang sebelum matahari terbit serta mengenakan pakaian hangat, jaket tebal, sarung tangan, dan penutup kepala untuk mengantisipasi suhu dingin yang dapat mencapai di bawah 5 derajat Celcius. Jika beruntung, pengunjung akan disuguhi hamparan kristal es putih yang membuat kawasan Gunung Bromo seolah berselimut salju di tengah iklim tropis Indonesia. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Herman Masduki melaporkan.
6: Demikian kabar dari Malang, selanjutnya kita menuju ke RRI Sumenep bersama Ahmad Waris. Silahkan Waris.
26: Terima kasih rekan Arga. Mendekati perhelatan Piala Dunia, pemuda desa Daleman, Kecamatan Kedungdung Sampang, menghias kampung dengan suasana Piala Dunia dan menyiapkan kegiatan nonton bareng yang sekaligus bertujuan untuk meningkatkan pendapatan UMKM setempat. Imam Fadila melaporkan.
27: Demam Piala Dunia merambah hingga ke pelosok desa di Sampang. Warga Kampung Cepak Desa Daleman, Kecamatan Kedundung, tampak sangat antusias menyiapkan nobar, sekaligus menyulap sebuah kampung Piala Dunia. Ide kreatif ini diinisiasi oleh pemuda setempat untuk mendongkrak pendapatan UMKM. Nur Muhammad, salah satu pemuda setempat yang tergabung dalam Ikatan Solidaritas Pemuda untuk Rakyat, ISPUR, menyampaikan, momentum olahraga terbesar di dunia ini harus membawa dampak positif yang nyata bagi masyarakat sekitar, khususnya para pelaku usaha kecil.
28: Sebenarnya
5: Pemuda Ispur ini selalu berkreatif bagaimana cara mengatasi kampung yang sepi jadi ramai. Jadi dalam setiap momen, misalkan seperti pertandingan sepak bola timnas Indonesia ataupun Piala Dunia ataupun Euro, itu pasti mengadakan nobar. Kebanyakan pecinta bola, pecinta olahraga. Cuman tujuan pertama Pemuda Ispur ini bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar.
27: Setidaknya ada 10 UMKM setempat yang akan bergabung dalam momen nobar. Lokasi juga telah disiapkan sedemikian rupa dengan atmosfer sepak bola yang begitu kental. Bendera-bendera negara peserta Piala Dunia, baik berukuran besar maupun kecil, sudah berkibar menghiasi sepanjang jalan kampung. Tak hanya itu, ornamen berbentuk bola dan poster para bintang lapangan hijau juga menyemarakkan suasana. Para pemuda juga telah menyiapkan sebuah layar lebar yang telah berdiri kokoh untuk menyajikan keseruan pertandingan. Selain UMKM, nobar Piala Dunia juga diproyeksikan menjadi sarana silaturahmi yang efektif antar desa. Berdasarkan pengalaman Piala Dunia sebelumnya, penonton yang hadir tidak hanya dari dalam kampung, tetapi juga dari desa-desa tetangga. Imam Fadila melaporkan.
26: Sekian berita dari Sumenep, kita kembali ke RRI Surabaya bersama Dini. Dini, silakan.
0: Baik, terima kasih Waris. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai informasi perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
1: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
0: Pendengar dan pemirsa, sebanyak 34% jemaah haji debarkasi Surabaya telah kembali ke tanah air. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
7: Proses pemulangan jemaah haji debarkasi Surabaya terus berlangsung. Hingga hari ini, sebanyak 14.781 jemaah dan petugas telah kembali ke tanah air atau sekitar 34% dari total 44.000 jemaah dan petugas yang diberangkatkan pada musim haji tahun ini. Sampai dengan kedatangan kloter 39, jumlah jemaah yang kembali tercatat sebanyak 14.511 orang, sementara 267 petugas juga telah tiba. Pada kedatangan kloter 39 ini, debarkasi Surabaya menerima 378 jamaah dari Kota Malang dan Kota Pasuruan. Ketua PPIH Debarkasi Surabaya Muhammad Asadul Anda mengatakan proses pemulangan jamaah berjalan tertib dan lancar, termasuk memprioritaskan para lansia, disabilitas ataupun dengan pendampingan khusus. PPIH Debarkasi Surabaya juga melaporkan adanya 3 jamaah yang wafat dalam proses pemulangan. Mereka berasal dari Kota Malang dan Kota Pasuruan. Selain itu masih terdapat 13 jamaah yang belum dapat kembali ke Indonesia karena menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit di Arab Saudi. Jamaah tersebut berasal dari beberapa daerah di Jawa Timur dan masih memerlukan penanganan medis lebih lanjut.
9: Sampai dengan saat ini, jamaah yang sudah kembali ke tanah air melalui embarkasi Sukolilo Surabaya itu sejumlah 39 kloter, setara dengan 34% atau jumlah jamaahnya 14.781 jamaah seperti itu. Kemudian jamaah yang tertinggal di Arab Saudi ada 13 orang. Yang masih sakit di sana tentunya masih dalam proses pengobatan seperti itu.
7: Kloter 39 terdapat 110 mutasi keluar yang terdiri dari jamaah wafat, sakit, tunda pulang, perpindahan kloter, serta kursi kosong. Sementara itu mutasi masuk tercatat sebanyak 51 jamaah yang berasal dari perpindahan kloter. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam program Info Prima RRI Surabaya. Jejaring bersama dengan RRI Jawa Timur sore hari ini. Edisi hari Kamis tanggal 11 Juni 2026. Saya Dini Wardani beserta desa editor Nita Silvia dan Atit Sasono. Serta dokumentasi Fahri dan Noval, operator Afif Ramadan. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, salam Prima.
1: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

Pernah merasa langsung ingin membuka ponsel begitu ada bunyi notifikasi? Menurut penjelasan psikologi, otak manusia menyukai kejutan kecil dan rasa penasaran. Bunyi notifikasi memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang baru, sehingga memicu sistem reward di otak dan membuat kita terdorong untuk segera mengecek. Karena itu, satu bunyi singkat saja bisa langsung menarik perhatian. Terkadang bukan bunyinya yang kuat, tapi rasa penasaran di kepala kita yang jauh lebih kuat.

0: Waktunya Kentongan.
1: Pendengar, saat ini 16:41 waktu Indonesia Barat dan Anda saat ini ada di program Kentongan. Sore hari ini bersama Dini Wardani dan juga Dias Editor, Nita Silvia dan juga Atit Sasono. Kita buka dulu untuk informasi pertama dari kawan reporter Ima Fadila. Pendengar, sore hari ini yang akan melaporkan terkait dengan Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Provinsi Jawa Timur bersama Siap Siaga Jawa Timur menggelar konsolidasi dan penguatan FPRB Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Berikut laporan selengkapnya.
2: Forum Pengurangan Risiko Bencana FPRB Provinsi Jawa Timur bersama Siap Siaga Jawa Timur menggelar konsolidasi dan penguatan FPRB Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Untuk wilayah Madura, kegiatan berlangsung di Bakorwil 4 Pamekasan diikuti oleh BPBD dan FPRB dari Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Perwakilan Siap Siaga Jawa Timur Mamba Usuut menyampaikan konsolidasi ini menjadi penting untuk menguatkan peran FPRB dalam meningkatkan ketangguhan masyarakat secara mandiri, tidak hanya dari pemerintah tetapi dalam kebencanaan diperlukan kesamaan gerak dari berbagai unsur masyarakat sebelum bencana, saat bencana, hingga tahap pasca bencana.
3: Kebencanaan ini menjadi urusan bersama dan tidak hanya dibebankan kepada BPBD maupun selaku leading sektor. Untuk itu, Forum Pengurangan Risiko Bencana itu ada dalam rangka mendukung kolaborasi bersama tadi, satu pemerintah, media, usaha, masyarakat, dan private sektor atau sektor swasta dalam rangka mendorong aksi nyata dalam memperkuat ketangguhan masyarakat.
2: Melalui konsolidasi ini, seluruh FPRB Kabupaten dan Kota se-Jawa Timur diharapkan mampu untuk mengoptimalkan perannya sebagai penggerak budaya sadar bencana di masyarakat. Dengan demikian, keberadaan forum ini akan melahirkan masyarakat Jawa Timur yang sadar akan risiko, siap siaga, mandiri, serta tangguh dalam menghadapi sekaligus memulihkan diri dari ancaman bencana. Ima Fadila melaporkan.
4: Loh, kok tumben ada suara kentongan ya?
5: Iya ya, Bu. Di balai desa ada sosialisasi kebencanaan. Yuk berangkat.
4: Enggak.

0: ibu sibuk nyiapin arisan nanti sore.
1: Lo, jangan gitu toh Bu. Harusnya ikut, biar tahu kalau ada bencana. Apa yang harus dilakukan?
0: Aduh, gak penting.
1: Bu, ikut sosialisasi begini tuh sama seperti kita dapat pelajaran baru, agar tahu apa yang mesti dilakukan jika ada gempa, kebakaran, atau bencana lainnya.
0: Loh, tapi kan kita tinggal di kota besar. Lah ngapain sih pakai ikut gitu?
1: Bu, denger ya. Meski kita tinggal di kota besar, tapi potensi bencana bisa terjadi. Banjir misalnya?
0: Oh iya sih ya, apalagi banjir bandang ya. Ya wes, ayo tangkap. Gas!
2: Pendengar BPBD Sampang, siapkan pengajuan bantuan provinsi untuk antisipasi kekeringan. Berikut informasi selengkapnya, dilaporkan Hairul Umam.
3: BPBD Kabupaten Sampang tengah menyiapkan berbagai kebutuhan administrasi untuk mengajukan bantuan penanganan kekeringan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang Muhammad Hozin mengatakan pengajuan bantuan belum dapat dilakukan karena masih menunggu terbitnya surat keputusan Bupati tentang status kekeringan yang saat ini masih dalam proses penyelesaian. Menurut Muhammad Hozin, penetapan status kekeringan menjadi syarat utama dalam pengajuan bantuan ke pemerintah provinsi. Tanpa adanya SK tersebut, pemerintah daerah belum memiliki dasar administrasi untuk mengusulkan berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan penanganan dampak kekeringan di wilayah Kabupaten Sampang. Setelah status kekeringan resmi ditetapkan, BPBD akan segera mengajukan sejumlah kebutuhan termasuk dukungan distribusi air bersih dan sarana pendukung lainnya. Seluruh usulan akan disesuaikan dengan kondisi lapangan serta kebutuhan masyarakat yang berpotensi terdampak selama musim kemarau berlangsung.
4: Usulan yang ke provinsi, ya kita nunggu SK juga, karena usulan itu harus dilampiri SK. Dapat tidaknya ya tergantung provinsi ada anggaran apa enggak, karena untuk tahun ini kan semuanya efisiensi.
3: Kata Hozin, meski pemerintah saat ini menghadapi kebijakan efisiensi anggaran, BPBD tetap optimis dukungan dari pemerintah provinsi dapat diperoleh melalui koordinasi yang baik. Pemerintah daerah berharap proses pengajuan bantuan berjalan lancar sehingga langkah penanganan kekeringan dapat dilakukan lebih cepat, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari Sampang, Madura, Hoirul Umam melaporkan.
5: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi di mana ketersediaan air berada jauh di bawah kebutuhan untuk mencukupi keperluan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Banyak sekali dampak yang dapat ditimbulkan apabila persoalan kekeringan tidak segera diatasi. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut, kecuali A. Banyak tanaman mati. B. Sumber air bersih berkurang. C. Meningkatnya polusi. D. Kerusakan hidrologis. Jawabannya adalah D. Karena kerusakan hidrologis bukan termasuk dampak kekeringan, melainkan penyebab kekeringan.
6: RRI Radio Tanggap Bencana.

0: Sore hari ini mendengar kami ajak Anda untuk memperbarui informasi dan saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Ani Hasana yang akan melaporkan Komisi E DPRD Jawa Timur terima audiensi para guru yang belum menerima TPG tahun 2025.
1: Laporan terkini.
0: Kita temui reporter Ani Hasana. Ani, silakan laporan Anda.
2: Pendengar, Komisi E DPRD Jawa Timur menerima audiensi Forum Komunikasi Tunjangan para guru atau TPG Jawa Timur yang mewakili guru ASN SMA, SMK, dan SLB dari berbagai daerah di Provinsi Jawa Timur. Dalam pertemuan tersebut, para guru menyampaikan aspirasi terkait belum terrealisasinya pembayaran tambahan penghasilan yang berasal dari komponen tunjangan profesi guru, termasuk THR dan gaji ke-13 pada tahun 2025 lalu. Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Pugu Wiji Pamungkas, yang juga hadir menemui para guru ini mengatakan persoalan tersebut perlu segera mendapat perhatian serius karena menyangkut hak ribuan guru yang selama ini telah menjalankan tugas pendidikan di Jawa Timur. Seperti apa pendengar, berikut keterangan Pugu Wiji Pamungkas.
3: Karena memang ternyata dari sekian banyak provinsi di Indonesia, Jawa Timur ini menjadi salah satu provinsi yang kemarin tidak dapat alokasi DAU untuk TPG bagi guru, ya, yang di dalamnya itu ada THR dan gaji ke-13. Ini yang salah satu pemicu dari kenapa para guru di Jawa Timur ini yang kalau jumlahnya sekitar 35.000 guru itu merasa hak-haknya tidak tertunaikan begitu.
2: Dan pendengar, Pugu menjelaskan dasar hukum pembayaran TPG sendiri itu ada beberapa aturan, antara lain peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025, kemudian keputusan Menteri Keuangan nomor 372 tahun 2025, serta peraturan Menteri Keuangan nomor 23 tahun 2025. Ia juga menyayangkan belum adanya komunikasi yang memadai dari pihak terkait kepada para guru mengenai persoalan tersebut. Demikian laporan Ani Hasana.
0: Baik, terima kasih reporter Ani Hasana dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan reporter Ani Hasana, pendengar, Komisi E DPRD Jawa Timur terima audiensi para guru yang belum menerima TPG tahun 2025.

Pendengar, tepat pukul 17 sore hari ini kami hadirkan Cek Fakta edisi hari Kamis tanggal 11 Juni 2026. Hari ini Cek Fakta akan bersama dengan Atit Sasono.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut program makan bergizi gratis atau MBG penyebab defisit dan membebani APBN. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari termhackhoax.id, tidak ditemukan informasi atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Setelah memasukkan kata kunci anggaran untuk MBG ke mesin pencari Google, penelusuran teratas mengarah ke artikel antaranews.com berjudul Menkeu Anggaran Alutsista hingga MBG Tidak Ganggu Struktur APBN. Purbaya justru menegaskan bahwa seluruh program pemerintah termasuk MBG telah diperhitungkan secara matang agar tidak mengganggu struktur APBN dan tetap menjaga defisit di bawah 3% dari produk domestik bruto atau PDB.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: 7:05 waktu Indonesia Barat, saatnya kita update dulu informasi arus lalu lintas di sudut kota Surabaya di jam-jam pulang kerja sore hari ini, yang tentu saja sejumlah sudut kota Surabaya ini selalu dipadati oleh kendaraan ya, yang gak pernah ada selanya kalau dia jam segini sampai nanti biasanya jam 19 ya, baru nanti akan slow sedikit ya. Tapi nanti sampai malam ya, kayaknya Surabaya itu adalah kota yang gak pernah tidur ya kan. Surabaya itu selalu ramai gitu, setiap harinya, setiap malam, bahkan ketika Dini pulang siaran jam 12 malam pun ya, itu Surabaya masih sangat ramai. Di kawasan Ahmad Yani itu kayaknya gak pernah tidur ya, selalu ada kendaraan yang melintas. Dan sore hari ini pendengar, kita update dulu untuk informasi arus lalu lintas dari Surabaya menuju ke kawasan Sidoarjo. Sore hari ini ya, mulai dari Panglima Sudirman, kemudian Jalan Darmo, kemudian mengarah ke kawasan Jalan Wonokromo hingga mengarah kawasan Ahmad Yani ya, sampai ke flyover Waru Gedangan, sore hari ini ada kepadatan arus lalu lintas. Hal yang sama juga terlihat di kawasan Jalan Kenjeran ya, mengarah ke kawasan Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno. Ini sore hari ini juga ada kepadatan arus lalu lintas, khususnya di perempatan Manyar Kertoharjo mengarah kawasan Jalan Dr. Haji Insinyur Soekarno hingga mengarah ke lapangan Atletikoni ya. Ini juga ada kepadatan arus lalu lintas karena ada traffic light di kawasan tersebut. Majen Sungkono, Majen Hair Muhammad, sore hari ini masih ramai lancar. Ada kepadatan arus lalu lintas di kawasan Majen Sungkono arah ke Pakis ya. Ini ada kepadatan arus lalu lintas. Kemudian di kawasan Gunung Sari mengarah kawasan Mas Trip, Mas, sore hari ini masih ramai lancar. Ada kepadatan arus lalu lintas di kawasan Prabu Siliwangi karena ada traffic light di kawasan tersebut. Lepas dari situ masih ramai lancar aja untuk kawasan Mas Trip dan juga mengarah kawasan Menganti dan juga mengarah kawasan Prabu Siliwangi. Sementara itu pendengar, untuk di kawasan Kenjeran ya, sore hari ini Kenjeran mengarah kawasan Kapasan, ini juga masih ramai lancar, ada kepadatan arus lalu lintas karena ada traffic light di kawasan tersebut. Jalan Raya Dupa Demak ya, ini juga ada kepadatan arus lalu lintas karena ada traffic light di kawasan tersebut. Kawasan Tunjungan sore hari ini juga cukup ramai lancar, namun di kawasan Embong Malang mengarah ke Jalan Tidar ini juga ada kepadatan arus lalu lintas. Hal yang sama juga terlihat kawasan Jalan Dr. Mustopo sampai mengarah kawasan Tambang Boyo, sore hari ini juga ada kepadatan arus lalu lintas ya. Kawasan Urip Sumoharjo sampai mengarah kawasan Panglima Sudirman, ini ada kepadatan arus lalu lintas karena adanya traffic light di kawasan tersebut. Sementara di kawasan Banyurip ya, sore hari ini juga ada kepadatan arus lalu lintas karena adanya traffic light di bawah flyover Banyurip ya, di sore hari ini berdengar. Kemudian kita update dulu untuk informasi cuaca sore ini di kawasan Surabaya dan sekitarnya. Saat ini diprediksi akan cerah ya, dengan suhu berkisar antara 30 derajat Celcius di sore hari ini. Dan bagi Anda yang saat ini mengarah ke kawasan Surabaya, Surabaya nanti diprediksi akan cerah dan juga berawan ya, sampai nanti 23 waktu Indonesia Barat, dengan suhu berkisar antara 30 sampai 28 derajat Celcius untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya. Hati-hati di jalan, pendengar, bagi Anda yang saat ini ada di jalan, semoga perjalanan Anda aman, nyaman, lancar, selamat sampai tujuan. Amin, amin ya rabbal alamin. Ada Mbak Rika Herlin sore hari ini. Halo Mbak Dini Wardani, selamat sore. Mau menanyakan untuk kawasan Keputih Panjang Jiwo arus lalu lintasnya seperti apa? Keputih Panjang Jiwo ya, di sore hari ini masih ramai lancar aja sih kalau Dini lihat ya, berdasarkan pantauan. Ini masih ramai lancar aja kawasan Keputih dan Panjang Jiwo. Masih belum ada kepadatan arus lalu lintas ya di kawasan tersebut. Ini Keputih Panjang Jiwo itu di kawasan Surabaya Timur ya, masuk ke kawasan Surabaya Timur. Hanya saja di kawasan Jalan Raya Kertajaya ini ada kepadatan arus lalu lintas ya, khususnya depan lapangan Koni karena traffic light di kawasan tersebut. Lepas dari itu Keputih masih ramai lancar aja, belum ada kepadatan arus lalu lintas. Hati-hati ya di kawasan Jalan Arif Rahman Hakim yang kabarnya ini ada kecelakaan arus lalu lintas ya di kawasan Jalan Arif Rahman Hakim. Apabila Anda mungkin sedang melintas begitu ya di kawasan tersebut, boleh kami buka line telepon di 0315345474 dan juga di 0813314-992. Kabarnya ini di kawasan Jalan Arif Rahman Hakim ini ada kecelakaan mobil begitu ya, dan sedikit kepadatan arus lalu lintas di kawasan tersebut. Apakah benar? Monggo silahkan bagi Anda yang mungkin menginformasikan di kawasan tersebut atau melintasi kawasan Jalan Arif Rahman Hakim ya, boleh untuk dibagikan informasinya kepada kami sore hari ini. Dan pendengar, kami juga menerima beberapa informasi dari kawan-kawan pendengar begitu ya di sore hari ini, bahwasanya saat ini terjadi kelangkaan Pertalite ya. Selain di kawasan Waru, SPBU Waru, Pertalite ini habis ya. Ada juga rekan Aji yang melaporkan bahwa kawasan SPBU di Gresik ini juga mulai habis ya. Pertalite ini mulai habis. Nah, ini Aji juga menginformasikan di kesempatan sore ini ya. Usai kenaikan harga BBM jenis Pertamax ya di kawasan SPBU Sidowungu dan Sidojangkung menganti, saat ini Pertalite habis. Mbak Dini menginformasikan hal tersebut. Jadi bagi Anda yang saat ini ada di kawasan menganti begitu ya, ini ada beberapa informasi bahwasanya SPBU tidak tersedia Pertalite karena Pertalite habis. Sesaat lagi kami coba untuk dengarkan ya untuk voice note dari rekan Aji.
1: Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Dan kami sore hari ini mendapatkan informasi dari pendengar ya, ada rekan Aji Santoso yang sore hari ini mau informasikan bahwa Pertalite di SPBU Sidowungu dan juga Sidojangkung menganti ini habis, Mbak Dini ya. Dan ada beberapa juga SPBU yang saat ini kehabisan Pertalite ya, salah satunya di SPBU Waru. Kita dengarkan untuk informasinya.
2: Saya Aji, saya melaporkan pom bensin Sidojangkung mengalami kehabisan stok Pertalite. Jadi alternatifnya adalah membeli BBM Pertamax 16.250. Namun ada beberapa kendala, yaitu antriannya sangat panjang. Yang pertama itu, yang kedua harganya juga relatif lebih mahal. Sudah mahal, kita antri lagi. Solusi yang terbaik mungkin motor listrik atau menurunkan lagi harga BBM.
1: Oke, baik, rekan Aji, terima kasih untuk informasinya ya. Ada pendengar yang menginformasikan di kawasan Gresik atau Menganti begitu ya. Menganti Gresik, kawasan SPBU Sidowungu dan Sidojangkung Menganti ini habis Pertalite-nya habis ya. Jadi mau gak mau warga harus beralih ke Pertamax ya, dan tentu saja itu dengan harga yang relatif lebih mahal daripada biasanya ya. Dan diharapkan ini para pemangku kepentingan, para pemangku kebijakan ini bisa memberikan solusi yang terbaik ya, di tengah mahalnya harga BBM ya, jenis Pertamax ya, yang mengalami kenaikan Rp4.000 ya per liternya. Dan ini tentu saja bukan jumlah yang sedikit. Kalau 2 liter ini udah lumayan ya, 8.000 ya. Kalau 10 liter udah kelihatan banget, 40.000 begitu ya. Dan semoga ini bisa menjadi pembahasan begitu ya, dan juga bisa ada langkah yang strategis untuk bisa diturunkan harga BBM ya, atau mungkin bisa ada win-win solution ya yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan juga pemangku kebijakan agar segera mengatasi tingginya kenaikan harga BBM yang tentu saja ini juga dirasakan oleh masyarakat. Dan kalau tadi Dini tadi juga sempat berbincang dengan salah satu pengendara sepeda motor begitu ya, atas nama Hendra, yang kebetulan tadi bertemu di SPBU Waru begitu ya, bersama Dini tadi juga isi bensin yang sama gitu ya. Kemudian beliau juga mengatakan bahwasannya untuk kenaikan BBM ini juga cukup harus membuat ia mengencangkan ikat pinggang begitu ya, karena memang kenaikannya juga tidak 1.000-2.000 tapi Rp4.000, yang mana dia juga setiap hari harus mengeluarkan bensin, uang untuk beli bensin begitu ya, mengeluarkan uang untuk transport, uang untuk beli bensin, dan juga tentu saja bukan hal yang mudah begitu ya, ketika harus membeli bensin dengan kenaikan Rp4.000 per liternya dengan alasan Pertalite habis di beberapa SPBU yang ada di kawasan Waru ya. Dan tidak hanya di Waru, tetapi di kawasan Menganti Gresik ya, ini BBM juga habis begitu ya, sehingga ini juga membuat bagaimana stok Pertalite kalau sampai habis dan kita mau gak mau akhirnya harus beli BBM jenis Pertamax ya. Nanti kita akan update kembali pendengar informasi dari kawan-kawan ya, yang baik kawan-kawan reporter maupun kawan-kawan redaksi di sore hari ini, dan kami juga akan hadirkan beberapa informasi ke ruang dengar Anda. Di sore hari ini pendengar, Anda ditemani Dini Wardani.
3: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri, hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.
1: 17 menit waktu Indonesia Barat. Mendengar, kami hadirkan Renungan Agama Islam hari ini edisi hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 bersama Balinda Lukita dengan tema Bekerja Adalah Ibadah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar RRI Surabaya. Di dalam Islam, ibadah dibagi menjadi dua berdasarkan jenisnya, yaitu ibadah mahdah dan ibadah khairu. Ibadah mahdah adalah ibadah secara langsung kepada Allah. Ibadah mahdah memiliki empat prinsip, yaitu keberadaan ibadah tersebut berdasarkan dalil yang jelas, tata cara pelaksanaannya berdasarkan tata cara yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, di atas jangkauan akal atau bersifat suprarasional, berasas ketaatan atau kepatuhan atau ketaatan adalah hal yang dituntut dari hamba dalam melaksanakan ibadah ini. Jenis ibadah yang kedua adalah ibadah khairu ma'dah, yaitu ibadah yang di samping berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala juga melibatkan interaksi dengan sesama manusia dan makhluk lain. Sebagaimana ibadah mahdah, ibadah khairu mahdah pun memiliki empat prinsip. Keempat prinsip tersebut adalah tidak ada dalil yang melarang. Pelaksanaan tidak harus selalu berpola pada contoh Nabi Muhammad, bersifat rasional dan berasas manfaat. Rumus dari ibadah khairu mahdah adalah berbuat baik karena Allah. Bentuk-bentuk ibadah khairu mahdah tidak terbatas. Sepanjang itu perbuatan baik yang membawa manfaat dan dilakukan karena Allah, maka perbuatan tersebut insya Allah bernilai ibadah. Di antara lautan bentuk ibadah khairu mahdah, bekerja adalah salah satunya. Ya, bekerja sebagai ibadah. Bahkan, bentuk ibadah ini memiliki kedudukan yang sangat mulia dalam Islam. Dalam Islam sendiri, bekerja merupakan sebuah kewajiban. Mengapa? Karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk ikhtiar untuk bertahan hidup. Seperti halnya perintah Allah yang menganjurkan kepada hambanya untuk selalu berusaha. Maka sebab itu, dengan bekerja kita melaksanakan kewajiban yang bernilai ibadah. Bahkan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala apabila kita mampu mengimbanginya dengan melakukan amar ma'ruf, bahwa Allah itu memerintahkan kita untuk bekerja. Maka apabila kita bekerja, berarti kita sudah melaksanakan perintah dari Allah, dan hal tersebut merupakan atau termasuk dalam ibadah. Mengenai hal tersebut, dalam Al-Qur'an dan hadis juga menjelaskan bahwa bekerja adalah ibadah. Dalam Quran surat Al-Mulk ayat 15 yang artinya, Allah lah yang sudah menjadikan bumi itu mudah untuk kita jelajahi. Maka jelajahilah ke semua penjuru dan makanlah sebagian dari rizki yang sudah Allah berikan. Karena hanya kepada Allah lah kita akan kembali setelah dibangkitkan. Hadis riwayat Tabrani dan Bukhari juga menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang mukmin yang mau bekerja keras untuk usaha mencari mata pencaharian. Sedangkan dalam hadis riwayat Ahmad memiliki arti bahwa sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bekerja dan terampil. Barang siapa yang berusaha payah untuk mencari nafkah bagi keluarganya, maka seperti hanya dengan seseorang mujahid yang berjuang di jalan Allah. Syarat-syarat yang mesti dipenuhi untuk menjadikan bekerja sebagai ibadah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, niat yang benar. Kedua, bekerja dilakukan dengan cara yang benar. Ketiga, jenis pekerjaan yang baik. Keempat, perilaku yang terjaga. Dan terakhir, dilakukan dengan tulus dan ikhlas. Bekerja adalah salah satu ibadah dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mampu melaksanakan dan mengimbanginya dengan tetap taat dan tunduk terhadap aturan Allah, bukan hanya mendapatkan kebahagiaan duniawi saja, akan tetapi juga pahala yang akan menjadi bekal kita menghadap Allah suatu saat nanti. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro Sat RRI Surabaya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Wassalatil qa'imah Ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah Wab'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'atta Innaka la tuhliful mi'at. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Hadis hari ini. Tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri di hadapan Allah kecuali dia akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Apakah sama halnya mereka yang berilmu pengetahuan dengan mereka yang tidak berilmu pengetahuan? Sungguh, hanya mereka yang menggunakan azas kemauannya, itulah mereka yang memiliki akal sempurna, ulul albab atau akal.

0: Pendengar, Anda masih ada dalam program Surabaya sore ini dan masih ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan tadi kita sudah membahas ya tentang bagaimana beberapa SPBU yang hari ini langka Pertalite karena habis begitu ya. Salah satunya di kawasan Menganti, kemudian di kawasan Waru juga ada beberapa SPBU yang juga habis jenis Pertalite-nya ya. Kami juga masih mengundang atensi Anda 0315345474 dan juga di 0813314992. Dan nanti kita juga akan update kembali mendengar ada beberapa informasi yang dibawakan oleh kawan-kawan redaksi dan juga reporter ya di sore hari ini. Kawasan Surabaya dan sekitarnya ini masih terpantau, masih ramai lancar dan beberapa titik masih ada kepadatan arus lalu lintas ya, utamanya di kawasan Jalan Wonokromo mengarah kawasan Jalan Ahmad Yani sampai flyover Waru dan juga Gedangan sore hari ini masih belum lepas dari kepadatan arus lalu lintas. Dan untuk cuaca, kawasan Surabaya dan sekitarnya ini masih cerah ya untuk sore hari ini dan cocok untuk Anda yang barangkali hari ini ada agenda untuk janjian bersama dengan orang-orang terkasih. Dan semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan karena besok ini beberapa kantor atau beberapa instansi sudah mulai menjalankan WFH begitu ya, salah satu di kawasan RRI Surabaya besok udah pada WFH, kemudian Sabtu Minggu libur, Senin Selasa cuti bersama. Enaknya. Libur panjang ya. Halo, selamat sore.
1: Semangat sore.
0: Semangat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Luki, Pak Tua, monggo silakan.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih atas lagunya Arman Maulana, itu judulnya apa?
0: Akhirnya.
1: Akhirnya.
0: Akhirnya apa?
1: Bukan kembali lagi kepadamu kan ya.
0: Bukan.

0: Kan judulnya akhirnya.
1: Iya, itu menginspirasi buka puasa saya. Bukan Pak Mirzanya, saya diajak. Puasa itu diajak sama teman kamu ke sini, Pak.
0: Oke. Okay.
1: Temannya aku puasa gitu.
0: Alhamdulillah.
1: Saya temani puasa. Nah, ini puasanya saya dapat hadiah Quartet L.
0: Oh, alhamdulillah. Quartet L kayak itu? Gimana tuh?
1: Iya, camilannya tuh lumpia sama lemper.
0: Oh, lumpia lemper makannya lode.
1: Iya, makanannya lode.
0: Lode
1: lontong lode lah. Saya suka lontong, Pak. Saya tak kasihkan sama teman bumbunya pen. Kita kasih no aku.
0: Oh, baik. Lontong lode, lemper dan lumpia. Iya. Lengkap ya berarti ya, Pak ya?
1: Saya Quartet L
0: ya. Quartet L ya, baik.
1: Iya. Tentang SPBU itu saya lihat kenaikan-kenaikan yang diangkot itu okay. belum
0: ya, Pak ya.
1: Tadi saya kan ini mau balik ke Gede dari Porong naik bis Transjasin. Belum ada kenaikan loh dari Gojek dan lain-lain. Masih tetap lama. Saya tanya biasanya berapa? Saya biasanya berapa loh? Saya ini nggak ngerti kok pakai apa itu lali tamu gitu. Katanya tetap kok, Pak.
0: Baik.
1: Ya, mudah-mudahan ya. Di sini tuh kan umumnya sedang gerutuk-gerutuk, Pak.
0: Benar.
1: Beli kalau saya nggak suka. Jadi kalau niat naik ya sudah biar naik. Yang penting kan enak, aman.
0: Walaupun naik kalau ada stoknya itu nggak masalah, Pak Luki. Kalau udah naik nggak ada stoknya itu loh yang bikin pusing ya.
1: Loh, itu yang ya bikin sendiri, Pak. Karena mendengarkan itu mumpung-mumpung lah. Mumpung tergitu.
0: Baik.
1: Makanya gelumpung.
0: Nah, oke, gelumpung ya.
1: Iya.
0: Baik.
1: Saya nggak pernah gitu. Ada kosong meskipun ada stoknya. Kosong, enak ya. Saya lebih
0: isi gitu. Baik.
1: Ya, tapi tidak berarti sama sekali bagi saya untuk kenaikan BBM karena katanya Pak Menteri Keuangan pertama itu bukan untuk angkut barang kok.
0: Baik.
1: Jadi itu yang makanya sekarang banyak bergeser ke Pertalit.
0: Okay.
1: Yang mudah-mudahan pergeseran ini tidak membuatkan gesekan-gesekan yang lain.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tua, Pak Luki, sehat selalu. Terima kasih untuk informasinya ya. Untuk sore hari ini Pak Luki yang juga bertepatan dengan berbuka puasa. Selamat buka puasa juga Pak Luki. Dengan Quartet L begitu ya. Semoga ini bisa menyegarkan dahaga dan juga buat semakin semangat untuk melewati malam hari ini gitu ya. Ada rekan Darmo yang sore hari ini juga berkirim video dan juga voice note ya. Sore ini kita coba dengarkan bersama.
2: Surabaya dan sekitarnya, Mbak Dini, sore hari ini Darmo melaporkan di Ayani ramai lancar. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Mas Darmo untuk informasinya. Kita dengarkan voice note-nya dari Mas Darmo.
2: Selamat Eva dan selamat bekerja Mbak Dini besok.
0: Oke. Okay. Terima kasih Mas Darmo ya. Memang kalau untuk RRI Surabaya besok udah mulai WFH gitu ya. Dan juga Sabtu Minggu libur. Kemudian untuk hari Senin Selasa itu tanggalnya tanggal merah. Yang satu cuti bersama. Kemudian yang satu itu adalah hari Selasa itu bertepatan dengan tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah yang juga tanggal merah ya. Dan tanggal 15 itu biasanya sih cuti bersama atau Harpetnas, hari kecepit nasional. Jadi bagi Anda yang mungkin merencanakan untuk cuti ya. Jadi cutinya tanggal 15. Jadi 13, 14 libur Sabtu Minggu ya. 15-nya Harpetnas atau hari kecepet nasional atau cuti ya. Kemudian 16-nya libur. Alhamdulillah ya. Ya bagi yang libur selamat menjalankan. Kalau Dini libur enggak? Dini enggak libur ya. Dini akan tetap setia untuk menemani Anda mendengar di manapun berada. Yang barangkali Anda saat ini ada di jalan ya, seperti Mas Darmo sore hari ini juga ada di jalan, hati-hati di jalan ya. Semoga perjalanannya aman, nyaman, lancar dan selamat sampai tujuan. Amin, amin ya rabbal alamin. Masih ditemani Dini Wardani di sore hari ini. Nanti Dini juga akan bahas beberapa topik ya. Dan juga Dini juga akan informasikan beberapa informasi dari kawan-kawan redaksi dan juga kawan-kawan reporter di sore hari ini. Dini hadirkan komposisi lagu menemani Anda yang saat ini ada di jalan. Mendengar dari siapakah? Dini kayaknya pengen dengerin dulu lagu dari Ghea ya. Judulnya apa? Kangen.

Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29-31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan tenang.

Sahabat RRI Tuban, ada kabar baik bagi pemilik kendaraan bermotor. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan bahwa tidak ada kenaikan tarif pajak kendaraan bermotor, PKB. Selain itu, bea balik nama kendaraan bermotor, BBNKB, untuk penyerahan kedua dan seterusnya kini tidak lagi dipungut biaya. Kebijakan ini diharapkan memudahkan masyarakat dalam mengurus balik nama kendaraan sekaligus mendorong tertib administrasi kepemilikan kendaraan. Mari manfaatkan kemudahan ini dengan tetap membayar pajak tepat waktu. Pajak yang dibayar

0: Anda masih ditemani Dini Wardani sore hari ini pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan kami hadirkan satu informasi pendengar Pro 1 RRI Surabaya, dimanapun Anda berada. Biar Nobel Piala Dunia Anda makin seru, yuk datang dan ajak keluarga, teman maupun komunitas untuk meramaikan nonton bareng Piala Dunia 2026 di TVRI Jawa Timur. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum mulai tanggal 12 Juni ya, atau besok, sampai 11 Juli 2026, setiap hari di halaman TVRI Jawa Timur, Jalan Majen Sungkono 124 Surabaya. Rasakan serunya mendukung tim favorit bersama para pecinta sepak bola lainnya. Catat tanggalnya dan ajak teman-teman Anda, dan sampai jumpa di Nobar Piala Dunia TVRI Jawa Timur.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Saya Anissa Zafarina, Direktur Madura United FC. Ini RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Halo, saya Rahmat, warga kota Surabaya sekaligus pencinta sepak bola. Menurut saya, ajang Piala Dunia ini merupakan ajang yang bergengsi dan juga saya tunggu-tunggu. Apalagi RRI juga turut menyiarkan pesta bola tersebut. Saya harap ini menjadi bukti bahwa sepak bola adalah milik semua kalangan, di mana lewat RRI, euforia gol dan drama di lapangan tetap bisa dirasakan hingga ke sudut-sudut kota maupun pelosok desa tanpa sekat. Selain itu, saya juga berharap momentum ini juga menjadi ajang pemersatu dan mempererat tali persaudaraan antar supporter, di mana kita bisa merayakan sportivitas sambil menyeruput kopi layaknya semangat wani yang selalu menjunjung tinggi kehormatan dan persahabatan.

Perkenalkan, saya Januar, saya warga Waru, Sidoarjo. Saya adalah seorang penggemar sepak bola dan saya sangat tidak sabar untuk bisa menyaksikan perhelatan Piala Dunia 2026, apalagi akan disiarkan secara langsung oleh Lembaga Penyiaran Publik RRI dan juga TVRI. Jadi, bagi para penggemar sepak bola ingin menyaksikan Piala Dunia 2026, tidak perlu lagi untuk berlangganan TV berbayar, cukup untuk menyaksikan secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026 melalui TVRI atau RRI. Kehadiran Lembaga Penyiaran Publik untuk menyiarkan langsung pertandingan sepak bola event sekelas Piala Dunia itu sangat membantu bagi kami orang-orang yang mencintai sepak bola, karena bisa menyaksikan dan mendengarkan secara langsung pertandingan sepak bola, terutama untuk tim-tim yang memang dijagokan dalam perhelatan Piala Dunia kali ini. Misalnya ketika sedang di jalan, bisa mendengar secara langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia melalui radio, terutama di RRI yang akan menyiarkan secara langsung, itu akan sangat membantu. Jadi saya sangat senang TVRI dan RRI akan menyiarkan secara langsung

sepak bola untuk bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tentu harapan saya, tim yang saya jagokan yaitu Spanyol bisa kembali menjadi kampiun di Piala Dunia 2026 kali ini.

Halo, saya Dedi warga Surabaya sekaligus pecinta sepak bola. Gak sabar menunggu Piala Dunia 2026. Meski Indonesia gak lolos ya, tapi ajang ini tetap kita nantikan. Kita sudah siap begadang. Semoga next bisa menyaksikan Indonesia main di Piala Dunia. Semangat!

Pendengar, kita update dulu untuk informasi di sore hari ini begitu ya. DPR RI resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Undang-Undang Polri dalam rapat paripurna DPR RI ke-21 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 Selasa kemarin. Panitia Kerja atau Panja RUU Polri lebih dulu menyelesaikan pembahasan bersama pemerintah dan melaporkan hasilnya kepada para paripurna sebelum DPR mengambil keputusan. Ketua Panja RUU Polri Habibur Rahman menyampaikan laporan akhir pembahasan sebelum pimpinan rapat meminta persetujuan seluruh faksi, pendengar. Dan dengan disahkannya Undang-Undang Polri ini, pendengar, ada 8 poin perubahan penting dalam Undang-Undang Polri terbaru. Yang pertama adalah penegasan arah transformasi Polri. Dengan perubahan pertama adalah penegasan arah transformasi Polri sebagai institusi yang terbuka, transparan, profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dan poin ini, pendengar, ini menjadi fondasi utama reformasi karena akan memengaruhi penyusunan kebijakan, budaya organisasi, hingga indikator kinerja institusi kepolisian di masa depan. Kemudian di poin kedua, ada penguatan pengawasan dan keterbukaan, yang mana Undang-Undang Polri terbaru ini memperkuat fungsi pengawasan serta penerapan prinsip keterbukaan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan tujuan adalah meningkatkan transparansi dalam pelayanan publik sekaligus memperkuat mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan tugas kepolisian. Dan dalam prakteknya, pendengar, digitalisasi pengawasan ini juga berpotensi membuat proses pelayanan lebih mudah dipantau oleh publik maupun lembaga pengawas. Dan poin yang ketiga, dalam Undang-Undang Polri adalah jaminan netralitas dan profesionalisme anggota Polri, yang mana perubahan ini menyasar tata kelola sumber daya manusia. Dan DPR dan juga pemerintah ini memasukkan ketentuan yang menegaskan pentingnya netralitas anggota Polri serta profesionalisme dalam sistem pembinaan karir dan pengelolaan organisasi. Dan langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengembangan karir bisa berjalan berdasarkan dengan kompetensi dan juga kebutuhan organisasi kepolisian Republik Indonesia. Poin keempat adalah penguatan pelaksanaan tugas kepolisian yang fokusnya mencakup peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, perlindungan dan juga pengayoman warga, penegakan hukum, penanggulangan berbagai bentuk kejahatan. Dan poin ini juga akan menunjukkan bahwa reformasi Polri ini tidak hanya menyentuh aspek struktural, tetapi juga kualitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Poin kelima, yakni pengaturan ketat anggota Polri di luar institusi. Nah, isu ini menjadi salah satu bagian yang paling banyak dibahas selama proses revisi. Karena Undang-Undang Polri terbaru ini mengatur secara lebih ketat mengenai anggota Polri yang bertugas di luar institusi kepolisian. Ketentuan ini, pendengar, ini disebut mengacu pada berbagai putusan Mahkamah Konstitusi atau MK agar memiliki landasan hukum yang lebih kuat. Di sisi lain, pemerintah dan juga DPR ini juga membahas kemungkinan anggota Polri aktif bisa menduduki jabatan tertentu di luar institusi apabila memiliki keterikatan dengan fungsi kepolisian atau berdasarkan kebutuhan negara. Dan keenam adalah penataan mekanisme pemberhentian dan usia pensiun, yang mana perubahan ini juga mengatur mekanisme pemberhentian anggota Polri dan juga batas usia pensiun secara lebih jelas. Bagi institusi besar seperti Polri, pengaturan usia pensiun ini tidak hanya berkaitan dengan masa kerja saja, tetapi juga regenerasi kepemimpinan dan juga transfer pengetahuan, pendengar. Dan poin yang ketujuh adalah pendidikan berbasis HAM, demokrasi dan hukum. Dengan kurikulum pendidikan kepolisian yang akan diperkuat dengan materi mengenai prinsip hukum, nilai kemanusiaan, demokrasi, dan juga perlindungan HAM. Langkah ini penting karena reformasi institusi ini tidak hanya ditentukan oleh aturan, tetapi juga cara berpikir dan juga budaya kerja aparat yang menjalankannya. Dan poin ke-8 adalah penguatan fungsi dan kedudukan Kompolnas, di mana fungsi
Penguatan ini dilakukan melalui penataan fungsi, tugas, dan juga kedudukan Kompolnas sebagai bagian dari sistem pengawasan kepolisian. Yang mana secara strategis pendengar, perubahan ini diharapkan bisa memperkuat mekanisme checks and balance terhadap institusi Polri. Dan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas ini memperoleh peran yang lebih kuat dalam revisi undang-undang tersebut ya. Dan diharapkan dengan disahkannya revisi undang-undang Polri pada 9 Juni lalu ya, ini diharapkan ada dampak positif yang ada di masyarakat gitu ya. Ada dampak positif yang didapat oleh masyarakat mulai dari peningkatan koordinasi antar instansi, kemudian penguatan profesionalisme dan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Karena reformasi kelembagaan ini juga diarahkan agar pelayanan masyarakat ya dan juga penegakan hukum ini menjadi lebih modern dan berbasis teknologi. Artinya ini dengan disahkannya Undang-Undang Polri begitu ya, diharapkan adanya aspek penguatan kelembagaan, pengawasan, profesionalisme, dan juga penyesuaian usia pensiun ya. Dan ada beberapa khawatir dan juga kritik dari masyarakat sipil terkait dengan disahkannya Undang-Undang Polri pendengar. Di antaranya adalah kekhawatiran dan juga melemahnya pemisahan antara aparat keamanan dan juga jabatan sipil. Ini yang paling banyak dikhawatirkan oleh masyarakat ya, dan juga pengamat menilai bahwasanya keterlibatan polisi aktif di jabatan sipil ini bisa memengaruhi prinsip netralitas birokrasi. Dan potensi melemahnya pemisahan antara aparat keamanan dan juga jabatan sipil ini diharapkan ya, ini bisa benar-benar dijalankan sesuai dengan amanah. Jangan sampai ini malah membuat keterlibatan polisi aktif di jabatan sipil bisa mengurangi prinsip netralitas birokrasi. Selain itu pendengar, yang ada dikhawatirkan masyarakat adalah risiko konsentrasi kekuasaan. Karena kritik menyebutkan bahwa semakin banyaknya aparat keamanan yang menempati posisi sipil, ini bisa meningkatkan pengaruh institusi keamanan dalam pemerintahan. Dan hingga saat ini beberapa organisasi masyarakat sipil juga menilai bahwa aturan baru ini berpotensi bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang mewajibkan anggota Polri mengundurkan diri ketika menduduki jabatan di luar institusi kepolisian. Bagi masyarakat umum, dampak jangka pendek ini kemungkinan juga tidak langsung terasa dalam kehidupan sehari-hari. Namun, efek jangka panjangnya, masyarakat bisa merasakan dampaknya melalui kualitas pelayanan kepolisian. Kemudian tingkat akuntabilitas dan juga transparansi aparat, serta hubungan antar institusi keamanan dan pemerintahan sipil. Dan juga yang pasti adalah efektivitas penegakan hukum. Dan diharapkan ya, ini dengan adanya atau disahkannya Undang-Undang Polri sebagai upaya begitu ya untuk memodernisasi dan juga penguatan institusi kepolisian. Dan juga diharapkan ya, ini bisa dijalankan dengan amanah, dijalankan dengan benar ya. Dan diharapkan dengan adanya revisi Undang-Undang Polri ini, dengan disahkannya Undang-Undang Polri yang baru, ini benar-benar bisa memberikan manfaat bagi masyarakat ya, dan tidak menimbulkan persoalan baru.

Pendengar, saat ini 18:36 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi akan dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro Satelit Surabaya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, ya rabbal alamin.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Tidak ada yang hebat dan kuat melebihi sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan.

0: Eh Din, aku lihat kamu tadi di media sosial kritik pemerintah ya?
1: Iya, memang kenapa?
0: Loh, bukannya waktu pemilu kemarin kamu yang paling semangat dukung dan milih presiden sekarang?
1: Betul, aku pilih karena aku percaya Indonesia bisa maju.
0: Nah terus, kenapa sekarang malah kamu kritik?
1: Karena justru sebagai pemilih dan warga negara, aku dan semua warga negara punya tanggung jawab buat ngasih masukan kalau ada kebijakan yang perlu diperbaiki.
0: Jadi, menurutmu kritik itu bukan berarti membenci pemerintah ya?
1: Bukan dong, kritik yang baik itu bentuk kepedulian. Kalau semua orang cuma diam, pemerintah juga nggak bisa tahu apa yang dirasakan rakyat. Kita boleh mendukung, tapi tetap harus kritis. Karena tujuan kita itu sama, Indonesia yang lebih baik.
0: Mendukung pemerintah bukan berarti menutup mata. Kritik yang santun, jujur, dan membangun adalah bagian dari tanggung jawab warga negara. Karena kemajuan Indonesia lahir dari masyarakat yang peduli dan berani bersuara.

Sore hari ini mendengar Anda masih ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi. Dan tadi Dini udah hadirkan ya tentang Undang-Undang Polri yang disahkan begitu ya. Dan juga Dini juga hadirkan beberapa informasi yang tadi bahwasanya beberapa SPBU saat ini sudah mulai kehabisan BBM jenis Pertalite ya, sehingga para masyarakat ini terpaksa harus beralih ke Pertamax ya dengan harga Rp16.250 per liter ya, dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Dan informasi saat ini pendengar Dini juga hadirkan bahwa informasi seputar MBG ya, ini juga hingga saat ini menjadi persoalan begitu ya. Lepas dari 2 SPBG Madiun mendadak berhenti beroperasi pendengar, sehingga mengakibatkan ribuan siswa ini tidak menerima MBG begitu ya. Dan akibat kondisi ini, distribusi makanan bergizi kepada ribuan penerima manfaat yang berada dalam wilayah kedua dapur di Madiun ya, yakni di kawasan Desa Pacinan Kecamatan Balerejo dan juga Desa Tiron Kecamatan Madiun, ini tidak bisa mendapatkan MBG. Dan dalam wilayah kedua dapur tersebut terpaksa dihentikan sementara. Dan sejumlah siswa yang selama ini menerima manfaat dari program MBG hingga saat ini juga masih belum mendapatkan kepastian terkait dengan layanan sebagaimana mestinya. Koordinator Badan Gizi Nasional BGN Wilayah Kabupaten Madiun, Muhammad Ayub, juga membenarkan adanya penghentian operasional pada 2 dapur SPBG tersebut. Meski demikian, pendengar, Ayub juga menegaskan bahwa keterlambatan pencairan dana ini bukan disebabkan oleh kendala dari pemerintah pusat maupun dari Badan Gizi Nasional. Menurutnya, persoalan muncul akibat keterlambatan penyampaian laporan administrasi dari pengelola dapur. Ia juga menjelaskan bahwa sistem pencairan dana akan menunda pembayaran tahap berikutnya apabila laporan pertanggungjawaban belum lengkap atau terlambat disahkan. Sementara itu, pendengar, anggota DPRD Kabupaten Malang, Sulham Ahmad Mubarok, juga mendesak penjelasan resmi dari Pemkab Malang terkait dengan info 32 SPBG di wilayah Malang yang terkena suspend. Ia meminta Sekda Kabupaten Malang, Badiar, selaku Ketua Satgas MBG untuk segera membuka data terkait dengan dinas mana saja yang disinyalir terlibat meloloskan izin operasional SPBG tanpa prosedural. Pernyataan tersebut muncul sepekan setelah Kejaksaan Agung atau Kejagung menetapkan 3 mantan pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola MBG tahun anggaran 2025-2026. Sementara itu, pendengar, Kepala Staf Kepresidenan KSP Dudung Abdurrahman membantah tudingan yang mengaitkan dirinya dengan kepemilikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur Program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Dudung menjelaskan keterlibatan ya, ini hanya sebatas membantu mempertemukan pengelola pesantren dengan Badan Gizi Nasional atau BGN agar santri ini bisa menjadi penerima manfaat program tersebut. Menurutnya, sekitar 6 hingga 7 bulan lalu, sejumlah pengurus pesantren menyampaikan harapan agar lembaga mereka dapat masuk dalam program MBG. Atas permintaan tersebut, ia kemudian membantu mempertemukan pihak pesantren dengan kepala BGN saat itu, Dadan Hindayana. Dan Dudung juga mengaku sempat menanyakan perkembangan program tersebut begitu ya kepada pihak terkait, namun hingga saat ini pembangunan dapur SPPG yang dimaksud ini belum terrealisasi. Dan pernyataan tersebut muncul di tengah beredarnya unggahan di media sosial yang mencantumkan sejumlah nama pejabat dan juga tokoh yang dikaitkan dengan dugaan penyimpangan tata kelola program MBG. Informasi itu ramai diperbincangkan setelah beredar melalui berbagai platform media sosial. Dan meski demikian, berbagai informasi yang beredar juga masih berupa dugaan yang masih harus diuji kebenarannya ya, berdasarkan dengan proses hukum serta alat bukti yang sah. Karena itu, publik juga menunggu langkah Kejaksaan Agung dalam menindaklanjuti setiap informasi maupun keterangan yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait, pendengar. Proses pemeriksaan yang profesional dan juga transparan juga dinilai penting untuk mengungkap fakta yang sebenarnya. Di sisi lain, asas praduga tak bersalah juga tetap harus dijunjung sehingga ada keputusan hukum yang
berkekuatan tetap dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan mendengar saat ini 18:53 menit waktu Indonesia Barat, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dan Anda sore hari ini masih ditemani Dini Wardani sampai nanti merapat pukul 20 waktu Indonesia Barat begitu ya, dalam program Surabaya sore ini. Dan lepas dari Warta Berita Sentral, Anda nanti bisa mendengarkan Mimbar Agama Hindu dan juga bisa mendengarkan mini drama tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami mengucapkan selamat mengikuti acara kami, selamat mendengarkan, dan yang pasti selamat beristirahat ya, sembari menemani istirahat Anda. Sore hari ini Dini hadirkan lagu, komposisi lagu dari Afgan, Lestari Merindu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Udah banyak yang udah kita tutup lah, ada 172 yang udah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
2: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi.
0: Kereta Api Indonesia menutup ratusan perlintasan sebidang menindaklanjuti instruksi Presiden. Menteri Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan. Tiongkok kembali menyerukan Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya kami 11 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Budi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Budi menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobby disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
4: Tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidang ini. Kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang sudah tutup. Ada 490 lagi on progress kita tutup. Sisanya itu 1148. Itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
5: Yang paling banyak di mana yang ditutup?
4: Yang paling banyaknya Jakarta.
3: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
6: TBA-nya sudah dibicarakan, tapi sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk view sucak. Ya.
7: Tapi aturan
8: nanti akan ada lagi Pak, view sucak disesuaikan Pak.
6: Kenapa? View sucak kan sudah ada tabelnya, jadi sesuai dengan kenaikan apa aktur atau kurs itu menyesuaikan view sucaknya.
3: Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anglet dan KRL Komuter Line. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah dalam kegiatan Envirotech 2026 di Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
2: Itu kan adalah orang-orang yang berjasa untuk lingkungan. Mulai perintis, kemudian
9: Indonesia International Environment Technology and Innovation Expo and Conference atau Envirotech 2026 tidak hanya menampilkan berbagai teknologi ramah lingkungan, tetapi juga menghadirkan sosok-sosok inspiratif yang selama ini bekerja langsung menjaga alam Indonesia melalui penghargaan Kalpataru. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa penyelamatan lingkungan membutuhkan kolaborasi antara inovasi teknologi dan aksi nyata masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan Para penerima Kalpataru menjadi bukti bahwa perubahan lingkungan dapat dimulai dari aksi sederhana yang dilakukan secara konsisten.
2: Kita berterima kasih kepada mereka yang mendapat penghargaan Kalpataru.
7: Harapannya apa untuk para pemenang?
2: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi. Karena kayak begini kan hanya satu cara, memang membangun kesadaran. Sekarang ada orang yang sadar, maka dia akan bertindak.
9: Marcella Wahyu Muntia, remaja berusia 18 tahun, asal Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, menjadi salah satu penerima Kalpataru Youth Award 2026. Melalui komunitas Warsa Kelana yang didirikannya 3 tahun lalu, Marcella menggerakkan puluhan relawan muda untuk melakukan restorasi lahan kritis di wilayah utara Bengawan Solo. Hingga saat ini, sekitar 1 hektar lahan kritis berhasil dipulihkan dan ditanami tanaman produktif seperti alpukat dan nangka.
10: Karena di bagian utara Bengawan Solo, lebih tepatnya Kabupaten Sragen, masih banyak lahan kritis yang perlu diselamatkan tentang kesuburan tanah, pemanfaatan lahan. Maka dari itu saya buat gerakan bersama anak-anak muda dari banyaknya volunteer, 25-50 orang kita melakukan penanaman, melakukan pemulihan lahan. Saya juga buat inovasi pupuk organik namanya pupuk Savio.
9: Envirotech 2026 menjadi pengingat bahwa masa depan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh semangat para pejuang lingkungan yang bekerja langsung di tengah masyarakat. Kolaborasi keduanya diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Tentang lingkungan, karena ke depanlah kita generasi muda yang akan menyelamatkan lingkungan. Kayak gitu, Pak.
0: Dewan Pers mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
11: Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik di era digital. Menurut Komarudin, selama ini banyak karya jurnalistik hasil investigasi dan reportase dimanfaatkan platform digital tanpa memberikan imbalan yang layak kepada wartawan maupun perusahaan pers. Ia menilai regulasi tersebut penting agar karya jurnalistik memperoleh perlindungan hukum dan menghasilkan royalti bagi insan pers sebagaimana telah diterapkan di sejumlah negara seperti Kanada, Australia, dan negara-negara Eropa.
12: Kami mendukung langkah yang tengah disiapkan oleh Kementerian Hukum bagaimana melindungi karya jurnalistik agar itu mendapatkan satu royalti.
11: Sementara itu, salah satu peserta diskusi yaitu anggota Komite Tanggung Jawab Platform Digital Jurnalisme Berkualitas Guntur Syaragi kepada RRI menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Hak Cipta diperlukan karena ekosistem media telah berubah akibat disrupsi digital. Menurutnya, dominasi platform digital berpotensi mengambil alih hak ekonomi perusahaan pers sehingga perlu ada kepastian hukum yang melindungi penerbit atau publisher. Guntur juga menyatakan revisi Undang-Undang tersebut dapat menjadi solusi untuk memastikan hak ekonomi perusahaan pers tetap terjaga dan industri media dapat bertahan di tengah perubahan digital.
13: Tentunya Undang-Undang Hak Cipta revisi ini dalam rangka untuk bisa memastikan tetap ada hak ekonomi dalam bagi para perusahaan publisher.
11: Sementara itu, ia juga berharap revisi aturan itu menghadirkan mekanisme yang jelas dalam negosiasi antara perusahaan pers dan platform. Sementara Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat juga menegaskan revisi Undang-Undang Hak Cipta menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan industri pers nasional di tengah dominasi platform digital. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali Info Haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh akan mengevaluasi seluruh penyelenggaraan haji tahun ini untuk memastikan kualitas layanan kepada jemaah terus meningkat. Informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam.
15: Ya, Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umroh yang disudahi mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan haji tahun 2026 setelah operasional selesai. Menurut Dandi, evaluasi akan melibatkan berbagai pihak baik dari internal Kemenhan maupun lembaga eksternal seperti DPR dan BPK. Evaluasi ini menjadi penting karena musim haji tahun ini merupakan pengalaman perdana Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan Dandi.
16: Saya capai dan apa-apa yang masih harus disempurnakan ke depan. Tapi overall saya minta, walaupun ada yang memuji, ada yang kemudian komplain, itu kita terima aja dengan sabar, kita terima dengan apa, dengan hati yang sikap terbuka, lalu kita sempurnakan ke depan. Dan
15: mendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya Dirjen Dendi mengatakan bahwa terdapat 5 indikator utama yang akan menjadi tolak ukur evaluasi, di antaranya serapan kuota, angka kematian jemaah, jumlah jemaah yang tingkat keluhan layanan, dan juga integritas penyelenggaraan haji. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Medical Center Haji Pro 3 dari Pengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana sebanyak 882 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi tiba di Tanah Air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya disampaikan rekan kami nanti langsung bersama dengan Sadatur Daerahin yang akan melaporkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
17: Baik, pendengar di manapun Anda berada, ini saya berada di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi, yang menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5398. Disusul 441 jemaah haji asal Lampung debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5400. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Siti Rohmah, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar dan dirinya pun senang dapat kembali ke tanah air usai melakukan ibadah haji di Tanah Suci. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu daerah RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke daerah lainnya, di mana debarkasi Palembang melaporkan sebanyak 2 jemaah haji dilaporkan wafat di Arab Saudi, hanya sesaat sebelum jadwal kepulangan ke tanah air, yang menambah total jemaah wafat dari debarkasi Palembang menjadi 7 orang. Laporannya disampaikan Rian Apridani. Rian.
18: Ya, pendengar, suasana haru menyelimuti asrama haji Palembang saat 443 jemaah haji kloter 5 tiba kembali di tanah air. Namun di balik sukacita kepulangan para jemaah asal kota Palembang dan Musi Banyuasin ini terselip duka mendalam karena dua rekan seperjalanan mereka dilaporkan wafat di Arab Saudi sesaat sebelum jadwal terbang. Kedua jemaah yang berpulang adalah Budi Prasojo Sonom, berusia 72 tahun asal Palembang, yang mengembuskan napas terakhir pada 6 Juni 2026, serta Tamrin Zainuddin Zakaria berusia 67 tahun asal Musi Banyuasin yang meninggal dunia hanya sehari menjelang kepulangan. Isak tangis keluarga pecah saat menyambut rombongan yang kini tidak lagi utuh tersebut. Istri almarhum Budi Prasojo menceritakan bahwa suaminya sempat menjalani perawatan medis intensif sebelum akhirnya berpulang.
19: Sedalam jantung, jadi dirawat 10 hari. Yang kemarin Sabtu meninggal pagi, selesai sudah dicukur kemarin, jadi saya tenang pulangnya ya. Siapa? Ya, berdoa.
18: Hingga saat ini total jemaah dari debarkasi Palembang yang wafat di Tanah Suci tercatat sebanyak 7 orang, terdiri atas 6 warga Sumatera Selatan dan 1 warga Bangka Belitung. Seluruh jemaah yang wafat telah dimakamkan di pemakaman Cahaya Mekah. Pemerintah memastikan bahwa hak-hak jemaah yang wafat termasuk asuransi akan segera diurus oleh tim terkait. Meskipun diwarnai kabar duka, petugas berharap seluruh jemaah yang masih berada di Arab Saudi maupun yang akan pulang tetap dalam kondisi prima. Hingga berita ini diturunkan, debarkasi Palembang tercatat telah memulangkan total 2.213 jemaah haji ke tanah air, dan proses pemulangan untuk kloter-kloter berikutnya dipastikan akan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian dari debarkasi haji Palembang, Rian Apridani melaporkan untuk Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, di mana Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
1: Kedutaan Besar Inggris di Jakarta menggelar perayaan hari ulang tahun Raja Charles III ke-78 pada Rabu malam di Bilangan Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia, dan 2026 menjadi momentum penting karena Indonesia dan Inggris telah meluncurkan kemitraan strategis yang mencakup bidang teknologi, maritim hingga pertumbuhan ekonomi. Dubes Jeremy menilai kerjasama tersebut menjadi simbol persahabatan jangka panjang antara kedua negara. Selain sektor teknologi, Dubes Jeremy menyoroti program kemitraan maritim yang disebut akan mendorong modernisasi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia.
2: Ini adalah tahun di mana Inggris-Indonesia meluncurkan kemitraan strategis di antara kita yang berkaitan dengan teknologi ARM, bekerjasama dengan dan antara untuk menciptakan ekosistem semikonduktor tentang program kemitraan maritim yang akan merevolusi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia, menciptakan lapangan kerja di Indonesia, lapangan kerja di Inggris, dan simbol persahabatan abadi kita.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong generasi muda Indonesia untuk mempertimbangkan Inggris sebagai tujuan pendidikan tinggi. Mendagri sendiri pernah mendapatkan beasiswa dari British Council pada 1992 untuk berkuliah di Universitas Exeter.
3: Jika Anda melihat peringkat universitas misalnya, dan itu di organisasi manapun yang membuat peringkat semacam ini, ya, selalu Amerika dan Inggris selalu di 10 besar. Maka saya mendorong generasi muda Indonesia untuk pergi ke Inggris, salah satu pilihan terbaik untuk belajar dan juga untuk membangun jaringan.
1: Duta Besar Inggris untuk ASEAN Helen Fazey mengungkapkan 2025 menandai 5 tahun kemitraan dialog antara Inggris dan ASEAN. Hubungan kedua pihak telah berkembang dan menghasilkan berbagai capaian di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.
4: Dengan investasi sebesar 25 juta pound sterling dalam proyek-proyek di seluruh negara anggota ASEAN, berfokus pada pengawasan penyakit dan kesiapan untuk menanggapi risiko yang muncul. Kami juga bekerja pada transisi hijau, mendukung ASEAN dalam pengembangan jaringan listrik ASEAN.
1: Perayaan hari ulang tahun Raja Charles III turut dihadiri Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala serta utusan perdagangan Inggris untuk Indonesia dan ASEAN, Nas Shah MP. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you very much.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Tiongkok kembali menyerukan kepada Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran dan kembali melakukan diplomasi perdamaian. Tiongkok mendesak pihak-pihak terkait untuk menghentikan aksi militer, melanjutkan dialog dan negosiasi, menanggapi upaya mediasi negara-negara terkait, serta mencapai gencatan senjata sesegera mungkin. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tim nasional Indonesia U19 bersiap menantang Australia U19 pada babak semifinal Piala AFF U19 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Joko Saputra. Joko.
5: Ya, jelang kick-off laga semifinal antara timnas Indonesia di bawah usia 19 tahun yang akan melakoni laga semifinal menghadapi Australia yang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Saat ini kedua tim, baik Indonesia maupun Australia, sedang melaksanakan warming up ataupun pemanasan di Stadion Utama Sumatera Utara. Kami memantau bagaimana di area lokasi kawasan Stadion Utama Sumatera Utara yang berkapasitas 26.000 penonton ini, terlihat penonton ataupun pendukung supporter tim tuan rumah Indonesia terus membadati beberapa gate ataupun pintu masuk dari Stadion Utama Sumatera Utara ini. Terlihat antrean memang sudah terjadi sejak sore tadi dengan menggunakan jersey kebanggaan timnas Indonesia. Ini banyak masyarakat yang rela antri hingga menjelang kick-off pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Selain itu, beberapa terlihat tidak hanya masyarakat ataupun penonton dari beberapa daerah yang berasal dari Sumatera Utara, namun di luar seperti di Provinsi Aceh, bahkan dari Pulau Jawa ini juga ikut langsung memadati kawasan Stadion Utama Sumatera Utara. Seperti ketahui pendengar bahwa malam hari ini merupakan laga penting bagi anak asuh coach Nova Arianto karena kemenangan wajib diraih jika ingin memastikan lolos ke babak final turnamen Piala AFF pada edisi tahun ini. Dan coach Nova Arianto juga malam hari ini diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya, di mana kedatangan Mito Baker, pemain asal Melbourne City ini, diprediksi akan menambah kekuatan lini belakang dari Timnas Indonesia, karena setelah bergabung dengan timnas senior, Mito Baker ini sepertinya akan menjadi starting line up di pertandingan malam hari ini. Termasuk Indonesia juga dipastikan akan menurunkan lini depan serang mereka, yakni Arkan Kaka yang akan diduetkan oleh Reno Salampesi untuk mendobrak lini pertahanan dari timnas Australia. Sementara itu, dalam pertandingan sendiri memang di kawasan Stadion Utama Sumatera Utara memang baru saja diguyur hujan lebat, namun saat ini sudah mulai reda dan tidak ada kendala masalah baik pun di dalam area stadion ataupun lapangan dan tidak mengganggu aktivitas pertandingan jelang laga nanti. Selain itu, laga ini nantinya akan merebutkan satu tiket ke babak final setelah sebelumnya Thailand memastikan terlebih dahulu mendapat satu tiket ke babak final usai di sore tadi ini berhasil meraih kemenangan atas Kamboja dengan skor 4-0. Nantinya kami akan menjelaskan ataupun kembali melaporkan bagaimana jalannya pertandingan untuk laga semifinal antara Timnas Indonesia menghadapi Australia di semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Untuk sementara, laporan langsung dari Stadion Utama Sumatera Utara, Joko Saputra, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Pendengar, saat ini tepat 19.30 waktu Indonesia Barat dan sesaat lagi tepat pukul 19.30 kami hadirkan mimbar agama Hindu dengan tema keragu-raguan Arjuna. Dan dari studio Pro 1 RRI Surabaya, pendengar, kami ucapkan selamat mengikuti.

Om Hoignamastu Namasidam. Om Hong Rahpat Astra Namaswa Komung Samusampurni Namasri Pasupataya Om Pat Om Atma Tatwatma Sramam Swaha. Om Namasivaya. Om Anugraha Manuhara Devodata Anugraka Archanam Sarva Pujanam Nama Sarva Nugrahaka Dewa Dewi Maha Siddhiyanya Angga Nirmalatmaka Laksmi Siddhischa Dirgahayu Dirgayusa Nirwigna Sukurita Humuring Anugraha Archanam Namaswaka. Ya Tuhan, Engkau Maha Agung, Maha Kasih, Maha Kuasa, dan Maha Pemberi Anugerah. Anugerahkanlah kepada hamba kesehatan lahir dan batin, tiada kurang suatu apapun. Anugerahkanlah 7 macam kemuliaan kepada diri hamba. Satya, Dharma, Prema, pelayanan suci, hidup tanpa kekerasan, sehingga hidup hamba selalu bermanfaat bagi keluarga hamba, bagi masyarakat luas, dan lain sebagainya. Semoga hamba bermanfaat dalam seluruh kehidupan hamba. Umat Sedharma yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan wacana Dharma dengan judul Menghapus Keragu-raguan Arjuna. Dharma wacana ini saya ambil dari kitab Pancama Weda, yaitu Bhagavad Gita, di mana ketika Sanjaya diberikan mata batin, dipinjamkan mata batin oleh Maharsi Vyasa, Sanjaya melaporkan kejadian dari awal sampai akhir perang Mahabharata. Yaitu Sanjaya mampu melihat apa yang terjadi di lapangan Kurukshetra, bahwa 2 pasukan besar, pasukan Astinapura dan pasukan Kaurawa, selalu saling berhadapan. Sehingga apa yang dilihat oleh Sanjaya selalu disampaikan oleh Raja Dhritarashtra yang tidak bisa melihat sejak lahir. Umat Sedharma yang berbahagia, ada 3 hal yang membicarakan tentang kebenaran. Pertama, yang membicarakan tentang kebenaran agama itu, kebenaran sains itu, kebenaran filsafat itu. Pertama, yaitu kebenaran ilmu pengetahuan atau sains. Ilmu pengetahuan berhenti membicarakan kebenaran manakala ada hasil akhir yang disebut dengan hasil penelitian atau kesimpulan. Maka sains berhenti membicarakan kebenaran, tinggal ilmu itu dilaksanakan atau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua yang membicarakan kebenaran itu adalah filsafat. Di dalam bahasa Wedanya disebut dengan Darsana Tatwa. Jadi, filsafat itu berhenti membicarakan kebenaran manakala manusia di seluruh dunia ini akan menjadi bijak. Jadi, itulah hakikat daripada kita mempelajari tentang tato, darsana, atau filsafat. Sedangkan yang ketiga yang membicarakan kebenaran hakiki itu adalah ajaran agama. Nah, sampai sejauh mana kebenaran agama ini berhenti membicarakan kebenaran manakala ketemu sampai teks-teks kitab suci atau tekstualnya. Jadi, apa yang saya sampaikan di dalam Dharma Wacana ini, ketika manakala ketemu dengan teks-teks yang ada di dalam Pancama Weda Bhagavad Gita, maka ajaran agama itu sudah berhenti membicarakan kebenaran, dan ajaran agama itu tinggal diaplikasikan di dalam kehidupan masyarakat. Jadi, kebenaran hakiki itu sudah kita temukan dan sampai pada teks-teks yang ada di dalam kitab suci. Umat Sedharma yang berbahagia, Arjuna ragu-ragu di dalam berperang karena yang dihadapi oleh Arjuna itu, di mana kusir keretanya adalah Sri Krishna, Avatara Wisnu.
Dia ragu-ragu berperang karena yang dihadapinya itu adalah sanak saudaranya. Yang dihadapi untuk diajak berperang itu adalah gurunya. Yang dihadapi diajak berperang itu adalah acaryanya, maha gurunya. Acarya itu kalau dalam ilmu kekinian itu kayak seperti guru besar atau profesor itulah. Jadi acaryanya yang diajak berperang, Kripacarya, guru Drona Acarya, itu yang diajak perang. Maharsi Bhisma, kakeknya yang diajak berperang. Keponaannya yang diajak berperang. Misan Mindoannya yang diajak berperang. Nah itu, Arjuna ragu-ragu untuk berperang. Apa kata Arjuna di hadapan Sri Krishna, Awatara Wisnu? Disinilah Arjuna berkata. Dan Dhritarashtra bertanya kepada Sanjaya, wahai Sanjaya, engkau sudah dapat melihat di lapangan Kurukshetra. Apa yang terjadi di lapangan Kurukshetra? Dhritarashtra uwaca, dharma kesetre Kurukshetre, samaweta yuyut sawah, mamakah pandawah caiwa kim akurwata Sanjaya. Wahai Sanjaya, setelah putra dan putra Pandu berkumpul di medan Dharma, Kurukshetra dengan keinginan bertempur. Bagaimana selanjutnya yang terjadi? Sanjaya uwaca, Dhritarashtra tumba wanikam, Uyudam Duryodhanastada, Acaryam apasam gyamya, Raja wacanam abrawit. Oh baginda raja, setelah melihat pasukan Pandawa siap bertempur di medan laga, Prabu Duryodhana turun dari kereta dan mendekati guru besar Drona. Pasya hitam Pandu putranam, Acarya

ada. Saksikanlah guruku betapa kuat pasukan putra-putra Pandu yaitu Pandawa. Dipimpin putra Raja Drupada, murid guru sendiri yang bijaksana. Mantram keempat dikatakan bahwa Atrasura Maheswasa Bimarjunar sama Yudi Yuyudano Wiratasca Drupadasca Maharata. Di sana pula pahlawan panah jaya yang sehebat dengan Bima, Arjuna, Yuyudana, Wirata, dan Drupada, semuanya pahlawan perkasa. Di dalam mantra 5 dikatakan bahwa Drista ketu ceki tanah kasih rajas ca wiryawan purujit kunti bojas ca saibias ca narapunggawa. Juga Drista ketu ceki tanah dan raja negeri Kasi yang perkasa yaitu purujit kunti boja dan saibia yaitu banteng jantan yang perkasa, manusia yang sangat perkasa. Mantra 6 dikatakan

0: wistaye tani boda wiod tama nayaka mama sain yasya sam jenar tam tan brai wimite. Banyak lagi pahlawan perwira perkasa bagiku yang mempertaruhkan jiwa raga mereka dalam perang ini bersenjata lengkap dan aneka warna, semua ahli tempur di medan laga. Bawan bismasca karnasca kripasca samitim jayah aswatamawi karnasca saumadatis tatayuaca. Selanjutnya gurunda, pandita paling bijaksana, perwira-perwira tinggi dalam pasukan kita. Ku sebutkan pertama engkau guruku, kemudian Bisma, putra Gangga, Karna, putra Surya, dan Kripa. Semua selalu jaya, dan Aswatama, Wikarna, dan Somadatta putra. Anyeca bahawasura, madarte tiata jiwitah, nana sastra praharana, sarwe yuda wisaradah. Dan perwira lain yang setia mempertaruhkan jiwanya untukku, bersenjata lengkap, aneka macam semua ahli peperang. Mantra 10 dikatakan, aparyaptam tad asmakam, balam bisma biraksitam, paryaptam tuidam etesam, balam bima biraksitam. Sungguh tak terkira banyaknya wahai raja, pasukan kita dipimpin Bisma, sedangkan pasukan mereka dapat diduka di bawah komando Bima. Nah, begitu Sanjaya menjelaskan dari mantra 1 ke mantra 10 kepada Raja Dhritarashtra. Di sana Raja Dhritarashtra yang buta itu menggigil ketakutan. Dia merasa bersalah bahwa dia terlalu memanjakan Duryodhana dengan pengaruh Sang Kuni. Maka terjadilah perang Mahabharata ini karena sebuah keangkuhan, karena sebuah tahta, karena sebuah kehormatan, karena sebuah kesombongan, karena sebuah egoisme, karena sebuah tahta, harta, dan cinta. Nah, ketika Raja Dhritarashtra bertanya, bagaimana selanjutnya wahai Sanjaya? Apa yang kau lihat di dalam medan perang, Kurukshetra? Di dalam mantra 11 dikatakan bahwa
1: ayane suca sarwesu yata bagam awastitah bismam ewa wiraksantu bawanta sarwa ewahi.
0: Berdiri tegak dalam barisan sekalian masing-masing dalam divisi membela Bisma, ini sesuai dengan kedudukan kalian. Begitu Duryodhana berkata.
1: Tasya sanjanayan hasram kuru rida pitamaha simhanadam winadyo cai sankam dadanmu param tapawan.
0: Demi untuk membangkitkan semangat pahlawan Kuru, kakek Bisma meniup kuat-kuat trompet kerangnya, menderu-derukan bagai raungan singa.
1: Tatasan kasca beryasca panawanaka gomukah sahasaywa byahananta sasabda tumulo bawiat.
0: Trompet genderang dan tipa, gong serta suling tanduk dibunyikan serentak. Gemuruh gegap gempita di atas, di udara lapangan Kurukshetra, medan perang yang begitu dahsyat. Mantra 14 dikatakan bahwa
1: tata swetair khayair yukte mahatis yandanis ditau madawah pandawas caiwa di

prada madu, trompet pancajania ditiup Sri Krishna, trompet dewata ditiup Arjuna. Setelah berdiri di atas kereta megah ditarik dua kuda putih, Krishna dan Arjuna meniup trompet sakti untuk memotivasi, untuk memberikan kekuatan kepada pasukan daripada Pandawa. Pancajaya Mahrishi Keso Dewa Datam Dananjaya Paunram Dandau Mahasakham Bima Karma Uriko Darah. Bima yang galak bagaikan serigala yang dipanggil Uriko Darah meniup trompetnya bernama Paundra. Trompet Pancajania ditiup Krishna, trompet Dewata ditiup oleh Arjuna. Mantra 16 mengatakan bahwa Ananta Wijayam Raja Kunti Putra Yudhistirah Nakula Sadewasca Sugosa Maipuspakau. Raja Yudhistira Putra Kunti meniup trompet Ananta Wijaya. Wijaya itu artinya kemenangan. Nakula Sahadewa meniup trompet Sagosa dan Manipuspaka. Kasyasca Parameswasah Sikandica Maharatah Dristadyumno Wiratasca Satyakisca Parajitah. Dristadyumnya Wirata Setyaki yang tak tertaklukkan, Kari saja pemimpin pasukan panah, juga Sri Kandi maha pahlawan. Jadi mestinya Sri Kandi maha pahlawan. Drupado Draupadeyas Sarwasa Pitri Pipate Saubadrah Ca Mahabahu Sangkandadmu pritak-pritak. Drupada dan putra-putra Drupadi, putra Subhadra, bersenjata perkasa, O Tuanku, penguasa bumi ini, dari segala penjuru meniup trompet semuanya. Nah, sampai di sini Raja Dhritarashtra kembali kepada Sanjaya mengatakan, aku tidak sanggup memikirkan ini. Aku takut, wahai Sanjaya. Ini karena kesalahanku sebagai orang tua yang selalu salah di dalam membela anak. Umat Sedharma yang berbahagia, anak itu adalah refleksi daripada orang tua. Anak itu mesti mendapatkan pendidikan mulai dari bayi di dalam kandungan. Kalau orang tuanya, bapak, ibunya berbicara tentang kebaikan ketika istrinya sedang mengandung, kakek, neneknya juga berbicara tentang kebaikan ketika mengandung, disanalah seorang bayi menyerap apa kata-kata kita. Baik tidaknya seorang anak keluarga tergantung daripada pendidikan ketika mulai mengandung. Disanalah ketika seorang anak di dalam kandungan seorang ibu, orang tuanya cekcok terus, kakek neneknya saling bentak dan membicarakan hal yang tidak baik, mengatakan tentang korupsi, perbuatan jelek, mengatakan tentang hidup kekerasan dan lain sebagainya, anak yang lahir juga akan seperti itu. Umat Sedharma yang berbahagia, mari kita merefleksi diri dengan dasar kitab suci Bhagavad Gita yang telah saya bacakan tadi dan setelah saya sedikit ulas. Demikian Dharma Wacana yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf jikalau kata-kata saya ada yang salah. Om Shanti, Shanti, Shanti.

Saat ini 19:55 waktu Indonesia Barat, saatnya Dini Wardani pamit dari ruang dengar Anda dalam perjalanan Surabaya sore ini. Dan tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan mini drama produksi RRI Jakarta dengan tema Rinjani. Dan malam hari ini Anda akan ditemani oleh rekan Juwadi Yuanda sampai nanti merapat 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dini Wardani pamit, sampai jumpa.

dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 91 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali saya Juwadi Yuwanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 ya. Dan malam hari ini sebelum nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan komunitas yang sudah hadir di Studio Pro 1, kita akan ikuti bersama terlebih dahulu satu karya terbaik dari angkasawan-angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Yang akan hadir malam hari ini adalah persembahan dari RRI Jakarta. Drama radio berjudul Rinjani bisa Anda nikmati sesaat lagi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pak Rinjani, kok tergesa-gesa gitu? Pulang sekolah kok kenapa nggak pulang dulu ganti baju? Baru ke warung ibu.
1: Aku lapar, ibu. Masih ada gorengan nggak ya, bu?
0: Nih, ibu sudah menyiapkan semua masakan yang kamu suka.
1: Asik!
0: Mau makan di warung atau di rumah, sayang?
1: Di sini saja, bu. Perutku sudah tidak tahan lagi.
0: Ya sudah. Nih, dimakan ya nasi dan ayam gorengnya. Ibu mau goreng pisang dulu ya, Rinjani. Ada yang pesan pisang goreng banyak sekali di warung kita.
1: Nanti Rinjani bantu ya, bu.
0: Boleh. Tapi ganti baju dulu ya. Masa membantu ibu di warung pakai baju seragam sekolah?
1: Iya, bu. Nanti Rinjani ganti pakaian dan setelah itu Rinjani bantu ibu.
0: Kamu ini memang anak ibu yang baik hatinya.

0: Ani lihat deh, anak penjual gorengan. Suaranya bagus banget ya.
1: Iya Ida, suara anak bagus banget ya.
0: Kenapa anak itu gak ikut lomba nyanyi aja ya?
1: Yuk kita tanya aja ya.

0: Dek, suaranya bagus banget deh.
1: Terima kasih, Kak.
0: Kamu audisi aja untuk mencari ajang berbakat di TV.
1: Ah, saya orang miskin. Mana bisa ikut audisi, Kak?
2: Dalam pencarian ajang berbakat, ini tidak memandang kaya atau miskin. Yang penting berbakat pasti diterima.
1: Aku kan hanya anak tukang gorengan. Mana bisa sih ikut-ikut audisi itu, Kak?
2: Gini aja deh, dicoba dulu, Dek.
1: Iya, Kak. Nanti aku coba ya. Bagaimana, Bu? Boleh tidak Rinjani ikut audisi ajang pencarian bakat di TV, Bu?
3: Boleh saja, Nak. Masalahnya, siapa yang mau nganterin? Ibu kan harus jual gorengan.
0: Memang bapaknya Rinjani kemana, Bu?
3: Bapaknya Rinjani sudah lama meninggal. Sejak Rinjani masih kecil.
2: Kalau begitu, saya bersedia mengantar Rinjani untuk audisi.
3: Tapi, Mbak kan?
2: Ibu jangan khawatir. Saya guru ekstrakurikuler di SD swasta itu. Di ujung itu loh. Karena suara Rinjani sangat bagus sekali, saya sangat tertarik untuk menyalurkan bakat anak ibu.
0: Iya, Bu. Kami berdua akan membantu Rinjani. Itu pun kalau ibu bersedia.
3: Oh, alhamdulillah. Tentu bersedia dong, Mbak. Rinjani, kamu mau kan ikut audisi, sayang?
1: Mau dong, Bu.
3: Ayo, bilang terima kasih sama kakak-kakak ini.
1: Terima kasih ya, Kak.
2: Oh iya, kita belum kenalan. Saya Hani dan ini teman saya Ida.
1: Terima kasih, Kak Hani. Kak Ida, senang berkenalan dengan kakak-kakak yang baik hati. Semoga kakak berdua selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: bagus banget ya Najwa.
1: Iya, suaranya keren banget ya. Aku yakin pasti juara.
0: Katanya sih dia anak tukang gorengan.
1: Oh iya. Wah, tapi hebat juga ya. Mudah-mudahan saja Rinjani menjadi penyanyi yang sukses.
0: Dan dalam ajang pencarian bakat ini, semoga saja ya Rinjani membawa berkah.

0: Rinjani, ibu bangga nak sama kamu. Ibu bahagia sekali. Kamu menjadi penyanyi terbaik. Kamu juara satu nak.
1: Ibu, ini piala buat ibu. Dan hadiah serta uang ini untuk ibu.
0: Ya Allah, alhamdulillah. Uang ini ibu masukkan ke bank ya nak. Buat kamu sekolah dan keperluan sekolah kamu.
1: Iya bu, oh iya bu. Om Tamam dari PH menawarkan Rinjani untuk rekaman album. Kalau ibu setuju, ibu dan aku besok ke kantornya ya. Ibu mau kan?
0: Iya, ibu mau Rinjani.

0: Anak ibu sangat sukses sekali nih, Bu. Banyak tawaran untuk Rinjani di berbagai tempat, Bu. Bahkan sampai ke luar negeri. Nah, ini ada hadiah rumah, mobil untuk Rinjani, Bu.
1: Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Pak Tamam.
2: Terima kasih Pak Tamam.
0: Iya, sama-sama Rinjani. Sama-sama, Bu. Semua ini karena kerja kerasmu, Rinjani. Terus berkarya ya. Berjuang, jangan pernah lelah, ya, Rinjani?
2: Iya, Pak.
0: Baik.
2: Ibu, semua ini untuk Ibu. Ibu, jangan jualan gorengan lagi, ya. Alhamdulillah, Allah sudah memberikan dan menggantikan yang lebih baik.
1: Iya, Rinjani. Kamu memang anak ibu yang hebat dan soleha. Ibu bangga padamu, nak. Tetaplah rendah diri dan jangan sombong. Semoga Allah terus mengangkat derajatmu ya Rinjani.
2: Amin.

dipersembahkan oleh Rini Jani sebagai Rini Jani, Ida Sulinda sebagai Ibu, Mia sebagai Hani, Yasmin sebagai Ida, Dirmawan sebagai Pak Tamam, Diandra sebagai Giska, Konita sebagai Naswa, Nining sebagai MC, Teknik dan Montase Berlian Herlambang, Naskah dan Sutradara Estu Irena, Pembawa Cerita Suartini.

0: suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri?
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is.
4: Anak kecil nangis.
0: Dan kisah kehidupan lainnya? Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82-90-1 RRI Surabaya, ketemu lagi bersama saya Joadi Yuanda di program Ngobras bersama komunitas Koyok Yo Yo O Cycling Community setelah yang satu ini.

0: Lagu yang dipopulerkan oleh Juicy Luisi dengan Adrian Khalif ini ternyata juga banyak yang suka gitu ya. Selamat malam mendengar, senang sekali saya Juadi Yuanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari Kamis tanggal 11 Juni 2026. Dan malam hari ini kita akan aja ngobrol bersama dengan teman-teman dari komunitas KYY. Cycling Community. Sudah hadir di sini ada Om Ito, Om Tommy, Om Yudis dan Om Riki. Langsung aja kita sapa mereka-mereka. Halo, selamat malam Om-om.
1: Malam.
0: Sehat ya? Semuanya sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Ini baru pertama kali mampir ke Studio Pro 1 kah?
1: Baru pertama kali
0: gitu.
1: This time.
0: This time ya. Gimana ekspektasinya?
1: Luar biasa ya.
0: Oke, malam hari juga luar biasa kita bisa bertemu di ngobrol bersama dengan komunitas. Nanti kalau ada yang pada telepon bisa dipakai Om ini headsetnya ya. Yeah. Nah, kalau dari namanya komunitas KYY ya, Cycling Community. KYY ini unik sekali nih, prokem bahasa Surabaya banget gitu ya. Nah, kenapa namanya kok seperti ini? Om Ito mungkin bisa menjelaskan, Om.
1: Ya, jadi kenapa kita pakai yo-yo ya? Ya, soalnya sebenarnya dari teman-teman KYY ini secara apa ya, kalau dikatakanlah sepedanya, speknya itu ya ada yang agak keren-keren gitu. Sebenarnya ya, cuman ya wae, nggak ada apa-apanya sebenarnya, biasa-biasa aja gitu loh. Tampaknya ya aja kelihatan wah.
0: Sepeda kayak yo keren tuh kayak apa? Saya yang saya tahu sepeda itu kalau nggak roda 2 ya roda 3 lah. Itu kayak yo itu pada roda piro gitu ya. Gimana Om? Bisa dijelasin Om?
1: Ya intinya sih gaya tok, banyak gayanya, cuman sebenarnya ya secara skill ya gitu-gitu aja gitu anaknya ya. Intinya seperti itu sih.
0: Jadi nama koyok-yoyok ini diambil gitu.
1: Jadi katakanlah kayak spartnya, sepedanya itu bisa untuk mungkin ya untuk bersepeda atlet lah katakanlah gitu. Tapi ya sebenarnya cuman buat ngopi-ngopi aja.
0: Gitu ya. Asli sebenarnya enak tapi kayak yo-yo gitu ya. Oke. Nah, Om Ito mungkin bisa tadi sempat di off air sempat tanya sama saya, pernah sepedaan enggak gitu ya?
1: Iya.
0: Nah, kalau saya tanya balik gimana nih perkembangan dunia persepedaan sekarang ini Om Ito?
1: Wah, ini menarik ini. Untuk kali ini sepedaan kali ini tuh lagi naik-naiknya kembali nih. Lagi rame-ramenya lagi nih untuk sepedaan. Jadi ya semoga hype-nya ini semakin meningkat. Apalagi dengan ya ada isu yang menarik ini, bahan bakar ada naik ini, jadi ya mungkin kedepannya sepeda bakal rame lagi.
0: Bakal jadikan satu alternatif gitu ya.
1: Betul.
0: Untuk digunakan kembali sebagai salah satu pengganti.
1: Harapannya sih kita gitu. Jadi harapannya kalau bisa gitu sih kita seluruh warga Surabaya khususnya kalau bisa ya semakin banyak yang bersepeda dan untuk jalanannya pun ramah juga buat para pesepeda maupun pejalan kaki seperti itu.
0: Kalau tadi Om Ito menyampaikan booming lagi. Memang sempat booming tahun berapa itu?
1: Tuh, sempat booming dulu ketika kalau kita lihat tahun 2010-an itu booming sekali, ada sepeda istilahnya sepeda fixed gear itu rame-ramenya.
0: Tahun berapa itu ya?
1: 2010-an.
0: 2010 ya.
1: Itu rame-rame get anak-anak muda tahun segitu. Terus sudah muda lagi, terus akhirnya ya COVID kemarin. COVID itu kan naik lagi.
0: Hype-nya naik lagi.
1: Semua sepeda, segala jenis sepeda itu sampai susah orang nyari sepeda. Nah, habis itu mulai pudar lagi. Untuk beberapa satu tahun, ya beberapa bulan ini sudah mulai agak naik lagi.
0: Sempat waktu itu sampai dibuatkan jalur khusus pesepeda ya di Surabaya. Sampai sekarang juga masih ada
1: sekarang
0: ya?
1: Sekarang masih ada.
0: Itu karena saking banyaknya para goeser gitu ya?
1: Goeser.
0: Jelas lah. Para pesepeda. Pesepeda, ya. Para biker gitu ya.
1: Cyclist
0: gitu untuk yang meramaikan kota Surabaya. Saya beberapa kali event sepeda itu nge-MC Om. Jadi sempat ngerasain, wah ini gila banget ini vibe-nya sampai ke bukan hanya di Surabaya tapi juga di luar kota waktu itu. Tapi itu beberapa tahun yang lalu. Sekarang udah mulai hype lagi gitu ya.
1: Mulai hype lagi nih sekarang. Betul
0: ya. Oke, ini Untuk Anda pendengar yang mau bergabung atau mau tanya-tanya juga boleh, langsung saja bisa menuju line telepon kami 031-534-5474 dan juga bisa menghubungi WhatsApp kami di 081-331-4x992 ya, langsung bisa tanya-tanya sama Om Ito, Om Tommy, Om Yudis ataupun juga mungkin Om Ricky ya, yang sedang pegang kamera sekarang ini. Oke, kita terima telepon dulu ya Om ya. Halo, selamat malam Ngobras.
2: Halo, selamat malam Ngobras. Ibu Selvi.
0: Ibu Selvi dari Sidoarjo.
2: Iya.
0: Ya, silakan Ibu Selvi.
2: Ini narasumbernya ini produksi sepeda atau koleksi sepeda atau sepeda?
0: Dijawab dia Om. Ya. Jadi
2: nanti aja dijawab.
0: Produksi sepeda, jual sepeda,
2: atau sepeda.
0: Sepeda ya.
2: Okay. Boleh kapan-kapan. Saingan dengan saya.
0: Saingan.
2: Siapa lebih jauh?
0: Oh, kuat-kuatan.
2: Ya, ya, saya ya. Atau Pak siapa nih?
0: Ada Om Ito, ada Om Tommy, Om Yudis.
2: Om Ito, Om Tommy, Om Yudis. Ayo.
1: Siap. Saya,
2: selfie. Saya dari Lingkar Timur. Sampai ke Babatan Pantai, Kenjeran.
0: Oh, jauh.
2: Pulang pergi.
1: Luar biasa, selfie.
2: Iya, dan sampai sekarang ini sudah saya lakukan sepeda ontel. Ya, katakanlah sepeda ontel lah. Ini sejak saya usia kecil sudah paling seneng naik sepeda roda dua. Sepeda pancal. Mulai ini Dharma Permai masih gelombang pertama.
0: Tahun berapa itu Dharma Permai itu? Kira-kira tahun berapa itu?
2: 80. Pokoknya wali kotanya Bapak Muaji Wijaya.
0: Kita masih jadi apa itu?
2: 84 atau 85 gitu. Aduh. Pokoknya dari Dharma Permai meluncur sampai ke Keputeran. Sepeda pancal.
0: Itu sama siapa ya, Bu? Apakah memang punya klub sendiri, klub sepeda, atau memang inisiatif sendiri atau sendirian gitu?
2: Sama tetangga-tetangga dulu di Dharma Permai.
0: Sebaya dulu waktu
2: itu. Lucunya apa? Saya belum mengenal RRI waktu itu. Sambil meluncur dari Dharma Permai mampir ke Aditya Warman La Victor.
0: La Victor.
2: Lama tutup. Mampir di situ, ngobrol sebentar, terus lagi keliling.
0: Diponegoro,
2: Raya Dharma. Waktu itu kan masih sepi jalanannya.
0: Betul.
2: Baru instruksi dari Mabes Pol, Dirlantas Mabes Polri. Baru awal pertama instruksi harus wajib helm Indonesia. Helmnya helm anu waktu itu. Helm seperti baskom itu loh, seperti
0: helm. Kalau dalam bahasa Inggrisnya tuh helm cebu.
2: Jadi tinggal ditaruh ram. Jadi helm perang. Zaman-zaman itu saya baseball, sudah bersepeda.
0: Baik. Ini pertanyaannya apa selain ini buat para komunitas ini apa ini?
2: Buat komunitas, tingkatkan komunitas untuk bersepeda ya. Apalagi bahan bakar kita ini tidak menentu. Naiknya sampai berapa? Masalahnya kan rupiah kan untuk membeli bahan bakar kan standar dolar kan bahaya. Bisa rupiah nanti tergerus oleh dolar.
0: Jadi harus siap
2: banyak memakai sepeda. Sepeda angin.
0: Iya.
2: Masa kalah dengan saya dan Lingkar Timur bisa ke Babatan Pantai.
0: Itu sampai sekarang ya. Terakhir kemarin kapan?
2: Loh, baru tadi saya itu ke Juanda naik sepeda.
0: Baru tadi ini.
2: Iya.
0: Ampun. Ini lebih update itu Mas. Iya.
2: Mampir ke Pasar Betro. Tahu enggak Pasar Betro?
0: Tahu dong, di Sedati kan.
2: Iya, belanja sayur.
0: Mampir.
2: Baru pulang sini. Iya. Jadi terakhir tadi pagi ini. Besok sepeda lagi.
0: Setiap
2: hari.
0: Mantap. Sehat selalu deh.
2: Iya, setiap kali ketemu orang. Siap. Loh, kok setiap kali ketemu naik sepeda angin, saya katakan hanya punya sepeda angin.
0: Ada luar biasa.
2: Merendah.
0: Baik, terima kasih Ibu Selfie ya.
2: Jadi tolong ya kalau mau bareng-bareng, ayo balapan.
0: Ngeri juga nih.
2: Iya, kalau ada event, tolong kasih tahu saya.
0: Oh, baik.
2: Jaraknya sampai mana aja.
0: Siap. Ya, mau yang pendek-pendek ya. Makasih Ibu Selfie.
1: Oke, Ibu Selfie.
0: Dari Sidoarjo. Nah, ini menarik sini. Ini pertanyaannya, ini komunitasnya ini komunitas orang jualan, komunitas orang buat sepeda, produsen sepeda atau komunitas goes?
1: Ya, jadi kayak ini komunitas sepeda.
0: Komunitas sepeda ya, memang hobinya sepedaan, Bu Selfie. Jadi mereka ini adalah komunitas yang konsernya adalah memang kumpul-kumpul sepedaan bareng. Betul. Gitu. Nah, kalau untuk rutenya mana aja nih Om Ito? Atau mungkin Om Tommy dia mau coba jawab, boleh? Betul. Rutenya kemana aja Om?
3: Kalau saya sendiri kan yang sering ikut biasanya pagi. Itu mungkin rutenya
0: Minggu pagi.
3: Kalau rute sendiri saya jujur belum pernah jarak jauh sih.
0: Mana aja nih biasanya?
3: Paling antar kota Surabaya.
0: Antar kota Surabaya itu jauh loh Om. Antar kota itu bisa ke Surabaya Sidoarjo gitu ya?
3: Iya.
0: Surabaya Gresik pernah juga?
3: Belum.
0: Masuk
3: wilayah Surabaya aja.
0: Surabaya aja. Oh itu. Nah ini kalau tadi Bu Selfie mengatakan dari Lingkar Timur Sidoarjo itu daerah Gedangan ya kalau tidak salah ya. Sampai ke Kenjeran itu berapa kilo ya kira-kira ya?
3: Berapa?
0: Ya? Sampai
1: 50 mungkin.
3: Enggak sampai.
0: 25 kilo ya, tapi cukup jauh
1: kalau
0: ya.
1: PP lumayan bisa 50.
0: Bisa 50 kilo ya. PP ya. Itu ada yang seperti itu ya. Jauh sekali loh itu.
1: Banyak
0: ya
1: itu. Banyak
0: ya. Yang dicari apa sih sebetulnya sepeda bisa jarak jauh itu kalau Om Yudis ikut sepeda ini apa yang dicari?
4: Ada kesenangan tersendiri mungkin.
0: Apa kesenangan tersendiri apa? Spesifik misalnya apa? Ketemu cewek-cewek kan. Gitu.
4: Banyak kenal orang juga.
0: Kirain ketemu sama
4: cewek. Jadi lebih sehat juga.
0: Gitu, itu yang pertama adalah lebih sehat, ketemu orang.
4: Terus banyak tempat-tempat kuliner juga yang belum pernah dikunjungi juga gitu.
0: Banyak kuliner tempat jadi mampir makan, gitu ya. Nah, kalau ngobrol-ngobrol soal sepeda nih. Oh, okay, ada telepon lagi ya. Jadi mungkin ini playlist pertanyaan saya enggak akan bisa kejawab semua ini karena ini sudah diwakili sama penelpon ya. Halo, selamat malam Ngobras.
5: Semangat malam.
0: Semangat malam, Pak Luki. Iya, yeah, Pak Tua, silakan.
5: Di antara 4 orang itu kuartet ya?
0: Kuartet, iya.
5: Boleh tahu nggak kira-kira paling muda berapa, paling tua umur berapa?
0: Sebentar. Ini yang hadir di sini ada 4 orang. Ini perwakilan karena terbatas studionya. Nah, yang ditanyakan makanya secara komunitas keseluruhan atau di antara 4 orang ini aja?
5: Di antara 4 orang ini aja.
0: Oke, terus.
5: Yang pertama itu. Yang kedua, saya mengenal sepeda itu dulu. Itu untuk ngawal atau ikut olahraga jalan kaki Surabaya Mojokerto.
0: Dulu ada gerak jalan itu, sepedanya ngawal.
5: Sepeda apa? Kalau boleh sebut merek Hima.
0: Itu mereknya, jenisnya kayak gimana? Sepeda gunung?
5: Kebu.
0: Oh, kebu. Iya.
5: Dagangnya itu
0: gede ya.
5: Untuk dua flek gitu loh. Nah, itu Hima itu bisa bunyi
0: tetek. Oh iya. Rucinya itu bunyi ya.
5: Ya, yang kedua ada booming lagi olahraga itu waktu COVID.
0: Ya, sampai sekarang masih aktif sepedaan kah Pak Tua?
5: Apa?
0: Masih sekarang sampai sekarang masih aktif bersepeda kah?
5: Sekarang sudah tua.
0: Sudah tua. Ya, kalau dulu masih muda.
5: Iya, ini kan eto-eto ya, butuh tadi
0: koyo-yo. Iya, iki eto-etoe. Eto-etoe. Sakonco itu ya, beda dulu itu, sakonco.
5: Eto-etoe.
0: Eto-etoe.
5: Setelah ada COVID tempo hari, eto-etoe
0: sepeda gitu ya. Tapi yang paling jauh rutenya dari mana ke mana Pak Tua?
5: Ya dari Mojokerto.
0: Mojokerto ke Surabaya kalau untuk Pahlawan.
5: Iya, Surabaya itu pulang ke Gresik.
0: Oh, lumayan jauh juga ya treknya.
5: Montel itu dulunya namanya bukan Gowes gitu, Montel.
0: Montel. Iya.
5: Ada COVID itu. Maafin nih sombong ya, kok itu ya. Terus saya beli sepeda itu di Ondomoen. Saya tidak mesti pada benar-benar saya cepol, mesti saya Ondomoen.
0: Kedulan sate kelopo, ya.
5: Ya.
0: Terus akhirnya gak tuku sepeda, tuku... Oh, tapi kira-kira ada sate kelopo di sana, enggak ya?
5: Oh, ada, depannya radio itu.
0: Ya, wis. Oke, terus pertanyaannya apa nih?
5: Apa?
0: Pertanyaannya tadi yang pertama.
5: Di antara Anda itu apakah punya merek atau mungkin tertentu gitu ya?
0: Jenis sepedanya gimana gitu ya?
5: Terakhir saya itu pakai merek kalau berjemput ya, namanya tidak umum kok. Yang saya beli di Wali Kota Mazda itu mereknya Mustang.
0: Oh iya, sepeda gunung kalau Mustang itu kalau nggak salah sih.
5: Enggak, ya sepeda
0: Jengki, dan Jengki. Oh ada ya. Oh.
5: Tua, bang.
0: Siap. Ya, wes.
5: Tentang sebentar, ada ketertarikan tentang sepeda saya. Dulu waktu tinggal di jalannya, sekarang dirubah jalannya. Saya dulu tinggal di Diponegoro, Dr. Sutomo 24. Jalannya sekarang dirubah. Jadi
0: polisi istimewa.
5: Nah ini saya guyon dengan mereka yang ada bertiga, mulus-mulus orangnya, tiga orang itu sepedanya roda satu.
0: Sepeda akrobat.
5: Hari pagi itu saya keluar gitu, ngontel di depan saya itu putar-putar. Jadi bingung, ini sepeda merek apa, kupune merek apa gitu.
0: Oh ya wes, gitu aja ya curhatnya ya, nanti sambung lagi ya biar dijawab tuh pertanyaannya ya.
5: Ya,
0: ya. Sami-sami. Ya, itu Pak Tua. Ini bicara soal sepeda tadi ya. Sepeda itu bicara soal usia memang sepantaran lah ya.
1: Sepantaran sama Pak Tua.
0: Sepantaran sama bapaknya. Nah, oke, kalau kita bicara soal jenis-jenis sepeda, tadi ada jenis sepeda cenggi atau sepeda kebu, sama aja itu ya.
1: Ya, ada sepeda jengki, ada sepeda kebo, beda-beda.
0: Apalagi, berapa banyak sih ragamnya jenis-jenis sepeda itu kalau dari pengamatan atau pengetahuan dari Mas Ito dan Mas Tommy, Mas Yudis mungkin?
1: Banyak ya, ada banyak. MTB, ada road bike, ada fish gear, ada Sally, sekarang ini lagi booming gravel.
0: Kalau yang sepeda yang dilipat-lipat itu apa? Jenis
1: Sally.
0: Apa? Sally namanya ya. Itu praktis itu kayaknya enak
1: praktis,
0: ya.
1: Praktis untuk kota-kota enak.
0: Tapi biasanya beban sepeda itu bisa menahan beban berapa kilo ya?
1: Oh, macam-macam, 100 kilo bisa.
0: Bisa ya.
1: Jenis lebih bisa.
0: Tapi tergantung jenis sepedanya.
1: Betul.
0: Oke. Nah, mungkin tadi sempat kita kelewatan juga nih. KYY, Cycling Community itu terbentuknya tahun berapa, Mas?
1: Tahun 2021.
0: 2021 ya. Atas apa tuh? Prakarsa dari siapa, Mas? Om Tok sendiri atau?
1: Enggak. Jadi kita tuh ada ya teman gumbulan lah istilahnya.
0: Gumbulan. Iya, iya, iya.
1: Di zaman SMA, kuliah itu dia punya teman.
0: Karena sering gumbul itu
1: punya
0: tadi.
1: Teman, ada namanya Mas Bayu itu. Punya teman ini, punya teman ini, punya teman ini. Jadi kita digabungin jadi satu. Itu kebetulan sama-sama senang sepeda. Jadi akhirnya ya nyambung.
0: Tahun 2001 ya.
1: 2021.
0: Oh, 2021.
1: Baru-baru. Pokoknya kita
0: baru ya.
1: Sepeda COVID ini.
0: Berarti ini baru usianya sekitar 5-6 tahunan lah ya.
1: Kurang lebih segitu.
0: Gitu ya.
1: Betul.
0: Oke. Terwakili lagi pertanyaan saya ini. Selamat malam. Ngobras. Halo.
6: Selamat malam.
0: Iya, malam.
6: Iya, dari Pak Junaidi ini.
0: Silakan.
6: Ya, ini kalau misalnya ingin gabung itu gimana caranya gitu ya? Apakah ada sepeda-sepeda tertentu atau bebas gitu?
0: Apa harus punya sepeda tertentu gitu ya, jenis apa gitu ya, atau bebas gitu ya? Oke, terus?
6: Ini kan menarik juga ya, ngajak masyarakat juga gerak gitu ya. Nah, mungkin kalau anu ngumpulnya di mana gitu, bisa sama-sama bareng gitu.
0: Oke.
6: Gitu aja, Mas.
0: Siap, makasih Pak Jun ya. Oke, monggo ini langsung dijawab lo ya. Padahal ini masih masih jawab, masih lama. Tapi kalau pengen gabung gimana? Gimana caranya dan di mana tempat titik kumpulnya biasanya begitu?
1: Oke, buat Pak Jun, sebenarnya kalau mau gabung kita pantau aja, kalau ada Instagram pantau Instagramnya dari kyy.cc. Nah kita biasanya itu ada story apabila ada bersepeda gobes bareng ya gobar. Cuman kadang rutinitasnya itu di hari Minggu pagi.
0: Minggu pagi. Ya,
1: Minggu pagi. Okay. Untuk tikumnya biasanya di CFD di Bank Papua biasanya. Cuman balik lagi tetap update-nya ada dipantau di story
0: di story. Instagram.
1: Soalnya
0: di
1: kadang kita berubah tergantung dari aktivasi di minggu tersebut. Kadang kan kita ada aktivasi dengan apa ya, tempat kafe lain atau apa yang jaraknya mungkin harus ke selatan atau ke barat. Jadi kita tikumnya
0: gitu ya,
1: menyesuaikan. Cuman rata-rata di situ. Kadang juga kita bersepeda di Rabu malam itu bareng-bareng sama komunitas-komunitas lainnya. Ada komunitas pacu, roda berkah, ada pip cycle macam-macam lah.
0: Itu jadi ya, lebih sering ke CFD gitu ya.
1: Betul.
0: Gak pernah ditarik di tempat lain gitu, jalan kemana gitu.
1: Itu tikumnya.
0: Tikumnya. Nah, tapi tikumnya, rutenya bisa kemana-mana.
1: Rutenya bisa kemana. Kalau ke barat ya bisa sampai Citraland. Kalau ke timur bisa sampai East Coast. Kalau selatan Darjo bisa sampai Pandaan.
0: Gitu, Nah untuk jarak yang dipilih itu berdasarkan apa? Kesepakatan kah atau?
1: Biasanya kalau rutin jas, ya ngalir aja ketika hari itu. Beda lagi kalau kita
0: misalnya, kemana gitu ya.
1: Misalnya beda lagi kalau kita ada event tertentu ya, event tertentu misalnya ada tamu dari komunitas ya, dari komunitas Solo atau komunitas mana yang hubungi kita, mau nggak mau kita bikin rute.
0: Kolaps lah ya.
1: Kita cari rute-rute yang spotnya menarik lah. Ya di kota lama cari spot-spot Surabaya yang unik-unik. Masuk gang Tour de Gang, ada istilah
0: Tour de Gang, keren gitu banget namanya ya.
1: Ada ya, soalnya sebenarnya Surabaya ini banyak ya kaya dengan spot-spot yang menarik yang kadang bisa dilintasi hanya dengan bersepeda.
0: Betul.
1: Oh, nyata ada kayak gini ya di sini ya, baru tahu gitu.
0: Masuk gang-gang ternyata nemu yang begini nih.
1: Menarik ya.
0: Ternyata
1: ada lorong seperti ini ya, yang mereka kadang nggak tahu.
0: Okay. Nah,
1: dengan bersepeda itu
0: sampai. Nah, itu sekali berangkat bisa sampai berapa orang?
1: Bisa rata-rata lah ya. Rata-rata biasanya 20-an.
0: 20 sepeda ya.
1: Pernah sampai 100 pernah.
0: Oh ya? Itu
1: kadang ya 10-an juga pernah, 10 bersepuluh, enggak sampai bersepuluh juga pernah.
0: Tapi secara keseluruhan anggota Koyo ini berapa orang anggota pesepeda ini? Kalau yang sudah terdaftar di grup WhatsApp biasanya kan sudah ada grup WhatsApp ya?
1: Ya. Kalau di grup WhatsApp sih kayak paling berapa ya? 30 ya.
0: 30 orang. Sebenarnya. Itu semuanya dari Surabaya.
1: 30-an dari Surabaya dan sekitarnya.
0: Dan sekitarnya. Jadi awalnya yang teman-teman sekolah, teman-teman kumpul, akhirnya semakin luas lagi.
1: Betul.
0: Oke.
1: Jadi kayak itu sebenarnya kalau bersepeda tuh enggak hanya kayak aja.

0: saja ya, pertanyaannya.
1: Ya, minta dikawal supaya arus lalu lintasnya kita kan ya lancar lah.
0: Steril gitu ya.
1: Iya, steril, iya, Dan tidak tidak mengganggu yang roda-roda 4, roda berapa lah. Makasih.
0: Iya, ya roda 4 dan roda 2 aja. Roda 3 ada jarang. Gimana gimana gimana? Apakah kalau pas goes bareng terus kemudian pesertanya banyak sampai 100 goeser, pesepeda gitu, apakah ada semacam pengawalan khusus gitu,
2: Om? Nggak ada, soalnya kita nggak bisa nentukan berapa peserta yang datang, kita nggak bisa nentukan.
0: Bebas aja ya. Bebas jadi aja. ketika ditikum tadi, di titik kumpul tadi, kumpulnya berapa orang, mau 10, mau 5, mau 50, mau 100, ya udah pokoknya berangkat aja gitu ya.
2: Berangkat aja.
0: Jadi nggak pakai pengawalan-pengawalan khusus seperti patwal gitu.
2: Cuman
0: ya.
2: Cuman biasanya kalau yang sampai pesertanya banyak itu biasanya kita ada event tertentu. Jadi kita sudah promo di Instagram. Seperti event ada namanya MTB Vintage Day.
0: MTB Vintage Day.
2: Itu tuh bisa langsung membludak. Kalau gitu kita sudah antisipasi dari teman-teman ini. Dari kita ada relawan untuk mengawal mereka. Jadi angon bebek lah pesepeda-pesepeda dari teman-teman ini yang kita komunitas KI ini untuk ngatur mereka sendiri secara otomatis.
0: Secara otomatis mereka sendiri yang mengatur, bukan melibatkan dari pihak kepolisian ya.
2: Melibatkan. Soalnya itu juga acara rutinitas apa ya, sepeda biasa aja, nggak harus izin-izin gimana.
0: Cuman MTB Vintage tadi itu temanya
2: serentak gitu,
0: se-Indonesia. Keren ya. Jadi begitu ya Ibu Selvi, tidak ada pengawalan-pengawalan khusus ya, seperti pejabat tidak ada, jadi langsung aja langsung aja bisa datang terus goes bareng. Nah nanti informasinya bisa dicek di Instagram mereka di @kyy.cc. Itu benar ya, Om ya.
2: Betul.
0: Nah untuk rentang usia anggota ini dari usia berapa sampai usia berapa? Tadi ini mungkin menjawab pertanyaan Pak Tua. Kalau Pak Tua kan yang kita berempat aja nih ya kan. Nah kalau dari seluruh anggota, kira-kira dari yang paling muda itu usia berapa?
2: Paling muda itu ada SMP kelas 7, kelas 1.
0: Kelas 1, berarti
2: sering bergowe sama kita ya.
0: Usia 12 tahun, 13 tahunan gitu ya.
2: Ada.
0: Wow.
2: Keren itu. Paling tua ya ada kisaran 45 up lah ya.
0: 45 segitu. Up ya. Upnya bisa sampai 20 up. Oke, nah apa sih yang ditawarkan dari komunitas ini agar bersepeda itu tadi Om bilang itu gimana caranya bisa menyenangkan, fun dan segala macam yang mungkin juga berbeda dengan komunitas yang lain.
2: Apa ya yang ditawarkan ya? Sebenarnya sih bebas-bebas aja sih kita itu.
0: Kostum jadi, misalnya?
2: Enggak ada yang spesifik.
0: Atau ada iuran per bulan misalnya?
2: Ya, enggak ada.
0: Enggak ada ya, bebas ya.
2: Ada di sini itu kita bebas.
0: Sepeda bebas ya.
2: Bebas.
0: Cuman waktunya aja gitu.
2: Betul, waktunya aja ya. Ayo gowes bareng, kita senang-senang bareng, terus ya wis begejekan bareng lah isinya.
0: Begejekan bareng gitu ya.
2: Iya.
0: Itu yang ditawarkan. Jadi memang begejekan barengnya itu yang lebih seru ya. Karena kan tiap orang awal ketemu kan agak-agak kikuh ya, enggak kenal satu dengan yang lain gitu ya.
2: Pasti.
0: Dan
2: kita pasti terbuka kok. Ada yang baru masuk, oke, paling kenal kok. Mereka terbuka, sama-sama terbuka pasti bakal enak. Kalau makin menjauh ya susah.
0: Jadi ketemunya pada saat sepedaan itu aja. Iya, sepedaan. Apa nggak ada agenda di luar itu? Misalnya ketemu buat ngobrol-ngobrol klinik soal sepeda, atau ketemu pada saat ada acara bakti sosial gitu mungkin?
2: Otomatis dengan sendirinya pasti.
0: Tapi dengan sepeda itu juga semua ya?
2: Nggak pasti. Akhirnya kan nongkrongnya sudah kenal toh. Akhirnya nongkrongnya nggak harus sepedaan.
0: Ketemu di mana?
2: Akhirnya nambah relasi pun. Akhirnya ya saling membantulah seperti itu ke depannya.
0: Terus tadi saya juga tanya di awal bahwa komunitas ini nggak ada pengurusnya gitu, gimana Om? Kenapa nggak ada kepengurusan secara spesifik gitu?
2: Emang nggak ada, jadi yang gak ada. Kita yang mau repot aja secara sukarela, yuk gitu aja.
0: Jadi semua dikerjain bareng-bareng gitu ya.
2: Bareng-bareng itu aja.
0: Mau
2: sih.
0: Ngapain, yuk bareng-bareng ya, gitu. Mau kesono, aja. Yuk bareng-bareng gitu.
2: Ya kita ada namanya biasanya tiap tahun tuh istilahnya back vakansi.
0: Apa
2: itu? Back vakansi tuh ya itu tadi.
0: Back kita vakansi.
2: Vakansi. Oh. Jadi kita berkunjung ke tandang lah ke kota lain kayak Jogja, Solo, Denpasar seperti yang tadi saya ceritain. Nah itu kita biasanya ya siapa yang mau rela sibuk mengkoordinir teman-teman ini dengan membawa sepeda ke sana. Itu kan butuh kerelaan mereka gitu. Ya

0: Terusnya jadi gak ada pengurus ini harus seperti ini,
1: harus ini kerja ini, harus itu kerja itu.
0: Terbentuk dengan sendirinya, terus ini tak garapi, ayo gak mau, ayo bareng-bareng.
1: Selama ini udah berapa kota yang pernah dikunjungi Om?
0: Udah, apa ya?
1: Jogja, yang di, Solo, itu Bali. di luar Jawa Timur.
0: Di luar Jawa Timur ya. Kalau Jawa Timur ya Malang, Gresik itu udah pernah semua, Madiun. Ya baru Jogja, Solo sama Bali sih.
1: Jogja, Solo, Bali.
0: Iya.
1: Keren ya. Jadi sekaligus liburan juga ya.
0: Sekaligus liburan.
1: Dan itu nggak butuh waktu, nggak bisa satu sehari ya Om ya?
0: Nggak bisa.
1: Sampai berapa hari biasanya? Yang pasti, paling lama berapa hari di mana? Bali?
0: Bali itu Jumat, Sabtu, Minggu itu pokoknya. Kita bersepedanya di hari Sabtu sama Minggunya.
1: Oke. Jadi kalau di luar kota itu, kayak Yoyo ini kemudian kolaps dengan komunitas sepeda yang ada di sana.
0: Nah, asiknya komunitas-komunitas itu antar kota itu kita saling support. Jadi kita ke sana, mereka tuh langsung... Oh, menyambut iya? kita semua, langsung bikin acara macam-macam.
1: Oh iya,
0: iya, gitu.
1: Seru ya ternyata ya. Waduh. Nah, kemudian ini bicara soal misalnya kalau di jalan tuh kan ada yang namanya kejadian ya, accident atau apa, kejadian-kejadian laka lantas yang bisa dialami. Itu gimana caranya Om? Apakah di komunitas ini juga diberikan satu pengarahan terlebih dahulu? Tapi kalau memang kejadian itu terus harus kayak gimana gitu Om?
0: Ya. Pertama pasti kita sebelum start itu pasti safety nomor satu ya. Kita pasti menganjurkan harus pakai helm meskipun sepeda.
1: Helmnya helm ini.
0: Ya,
1: ini namanya helm sepeda, sepeda
0: betul,
1: namanya.
0: Seperti yang di depan ini.
1: Ya, warna putih sama warna biru dongker.
0: Ya, oke. Cuman kan ya ada yang enggak pakai helm ya enggak masalah sih asal kita harus safety dengan kondisinya masing-masing. Cuman kita kan juga enggak kebut-kebutan. Kita kan juga jalannya bareng-bareng juga enggak sampai begitu ya. Sebisa mungkin ya celakaan itu ya semoga tidak terjadi ya di kita ya. Cuman kalau ada antisipasi
1: kejadian
0: gitu. Ya segera pasti hubunginya ke 112 kalau misalnya pernah soalnya kita
1: ada kejadian
0: pernah gitu. Kejadian.
1: Langsung
0: kontak langsung datang. Kan cepat kalau di kita ya di Surabaya seperti itu ya. Tangkap kok langsung dibantu.
1: Langsung ke call center call gitu center. Ya. Nah, Om Tommy kalau ikut acara KYY ini sendirian atau ngajak keluarga juga?
2: Lebih sering sendiri.
1: Lebih sering sendiri. Iya. Oh, kalau Om Yudis juga sama?
3: Awalnya sendiri, terus ketemu teman-teman dulu juga.
1: Kalau awalnya sendiri,
3: akhirnya kumpul semua.
1: Gak pernah ngajak keluarga?
3: Gak pernah,
1: kenapa? Ada istri mungkin ngajak anak gitu, rame-rame, kan asik tuh, seru tuh.
3: Masih bujangan, bebas.
1: Oh masih bujangan.
0: Promosi.
1: Selagus promosi ya.
2: Gak bisa lama kayaknya.
1: Tuh mendengar, tuh ada yang masih bujang loh ternyata ya. Kalau Om Tommy gimana gak keluarga gitu?
2: Berhubung kan saya juga punya anak kecil yang nggak bisa ditinggal lama sih, makanya lebih sering sendiri.
1: Oke, gitu ya, Om. Ya. Ito juga begitu ya, Om. Jadi komunitas ini kebanyakan kok sendiri-sendiri gitu, nggak Om Ito juga gitu, nggak ngajak keluarga juga, sama juga.
0: Sendiri juga.
1: Sendiri juga, lebih enak nggak riwah gitu ya.
0: Tapi ada yang sama keluarganya ada.
1: Boleh
0: sama
1: juga.
0: Istrinya ada.
1: Oh, ya. Om, ada sepeda tuh yang didaikin dua orang, itu namanya sepeda apa ya?
0: Ada.
1: Kayak misalnya saya pernah datang ke satu hotel tuh ada dia menyediakan sepeda yang bisa digoes dua orang gitu depan belakang.
3: Tandem.
1: Tandem.
0: Oh. Ada teman kita ada yang punya itu sepeda tandem.
1: Oke, jadi jenis apapun sepedanya it's okay gitu ya. Enggak masalah ya, baik.
0: Enggak masalah.
1: Oke, baik pendengar, nanti kita akan masuk ke segmen terakhir. Jadi jangan bergeser dulu ya, kita masih ngobrol-ngobrol bersama KYY Cycling Community di malam hari ini sampai nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami ya.

0: Baik, pendengar yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya bersama dengan Koyo Cycling Community ya. Di segmen-segmen terakhir saya ingin tahu ini ada semacam harapan ya, atau mungkin closing statement dari para anggota member yang tidak mau disebut ada kepengurusan, gak mau ada ketua, semuanya adalah anggota, pengurus ya. Oke, kita mulai dari Om Ito dulu nih, apa Om harapan untuk KYY ini Om?
1: Harapannya untuk KYY ya tentunya solid ya, kita ya tetap selalu bersepeda, meskipun dengan kesibukannya masing-masing kita tetap bersepeda, baik jauh, dekat, bebas sih sebenarnya mau sepeda sama siapa aja, sepeda sama KYY, pokoknya kalian tetap bersepeda, kita pun sudah senang.
0: Gitu ya, apapun sih. Ya. Oke, kalau Om Tommy?
2: Harapan saya sih bergenerasi terus ya Pak ya, jadi nggak putus sampai di masa kita. Karena kan berefek juga kesehatan untuk lingkungan juga, mengurangin polusi, apalagi kalau pas Car Free Day itu kan banyak teman-teman komunitas bersepeda yang bisa join atau gabung, seperti itulah.
0: Gitu ya? Ya. Oke, baik, terima kasih. Terus untuk ini jomblower sejati ini Mas Yudis gimana Om Yudis?
3: Ya, banyak juga yang bersepeda untuk kesehatan juga bagus, terus banyak orang kenal orang-orang juga. Terus ya banyak teman-teman kuliner juga buat dikunjungi.
0: Gitu aja. Tujuannya kuliner ya.
3: Iya.
0: Emang sudah ada
3: sepedaan terus kulineran Mas.
0: Kuliner apa yang paling menarik selama ikut KYY ini yang ditemukan?
3: Nasi cumi undaan
0: itu. Nasi cumi undaan. Recommended
3: best,
0: ya.
3: Best.
0: The best banget. Oke, harga?
3: Ya 20 ribuan.
0: Murah, ini tidak seberapa mahal. Baiklah, baik, terima kasih Om Ito, Om Tommy, Om Yudis, Om Riki, sehat selalu ya. Sampai ketemu lagi, sampai jumpa.
1: Sampai jumpa.
3: Terima kasih.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Hendakkan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 era di Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali saya Juwadi Yuwanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari Kamis tanggal 11 Juni tahun 2026. Malam hari ini kita akan bernostalgia bersama dengan lagu-lagu tahun 90-an mancanegara sampai dengan turun ya 80-70-an boleh malam hari ini hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: dari Vinge Boys dengan Shalalalala, Shalalalala gitu ya. Baik, malam hari ini kita akan bernostalgia. Kalau tadi saya sebutkan tahun 90-an, 80-an ya. Tahun 2000-an juga boleh ya, 2000-an juga boleh, silakan. Kalau mau mendengarkan lagu-lagu lawas tahun 2000-an juga kami tunggu atensi-atensinya. Dua line telepon yang bisa Anda manfaatkan, 0315345474 dan juga WhatsApp kami di 081331x992. Kalau nanti mau bergabung melalui WhatsApp, Anda juga sebutkan dulu passwordnya, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu, dan sebutkan namanya, lagu requestnya apa, dan penyanyinya siapa ya. Kalau gak disebutin penyanyinya nanti kita bingung mau carinya kayak gimana. Anda juga bisa mengirimkan voice note juga boleh ya, semuanya saja asalkan terdengar dengan jelas. Baik pendengar, kita langsung saja lewati malam hari ini dengan penuh kebahagiaan hingga nanti merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Bagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Siti Pasuruan.
1: Sehat ya Mas
0: Jo. Sehat. Terima kasih loh perhatiannya, kok baik sekali sih. Oh, ala dawone urip sepisan. Carine ping telu uripe. Carine ping pitu. Oh gitu ta. Ya alhamdulillah kalau begitu. Jadi kok suaranya kok kecil sekali sih, saya dengerinnya dari sini.
1: Lagunya apa Mas?
0: Lah lagunya apa? Ibu mau dengar lagu apa?
1: Indo apa Manca?
0: Lah ilaha illallah. Lah tadi saya bicara dari awal gak dirungok notoyo. Aduh, hancur hatiku mengenang dikau berhan.
1: Saya tak ingin sendiri ada Mas.
0: Gak bisa, ini lagu mancanegara Bu.
1: Kalau mantan beautiful.
0: Beautiful apa?
1: Dari Paul Anka.
0: Paul Anka?
1: Iya.
0: Oke, saya cari dulu ya.
1: Oke Mas. Salamnya buat Umi yang di Queen.
0: Apa Paul Anka nggak ada yang judulnya beautiful loh Bu?
1: Apa yang punya itu?
0: Ya nggak tahu siapa. Beautiful day, beautiful Sunday, atau beautiful apa? Beautiful girl atau apa ya, beautiful tuh banyak, atau beautiful girl. Oke, beautiful girl Husi Marichan, yo silakan.
1: Mama Yudha sama Pak Edres, Dewi, Pak Mariono sama Pak Kanedi, Pak Budi Saseno, Mas Ali, Mas Dio, Bang Ali, Bang Kobar sama Bang Freddy, Wira Kusti.
0: Oke. Siap, siap.
1: Suhartin.
0: Oke, sudah. Ya.
1: Assalamualaikum Mas.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Ibu Siti dari Pasuruan sudah bergabung sebagai penelpon yang pertama. Di belakang Ibu Siti ada siapa lagi nih? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam Ibu Yuni, Solo Tigo.
2: Iya Mas.
0: Sehat Ibu.
2: Pangestu,
0: sakunturipun. Ya, saya juga sehat. Silakan. Malam hari ini ada yang mau dikenang Ibu, lagunya apa ini yang mau didengarkan?
2: Anu itu loh Mas, judulnya Nobody's Child ya.
0: Nobody's Child. Nenek, ya siap.
2: Yang nyanyi saya lupa itu.
0: Yang nyanyi kalau tidak salah Nobody's Child itu Karen Young bukan ya?
2: Oh iya,
0: betul ya. Karen Young ya.
2: Ya itu Thomas yang As I was slowly
0: passing an orphan home one day, I stopped there for a moment just to watch a children play.
2: Itu ya mas ya.
0: Yeah, nobody tell. Ya yeah, betul. Siap.
2: Okay. Saya kirim boleh ya mas sedikit ya mas.
0: Boleh.
2: Ibu Nana.
0: Mm-mm.
2: Ibu Mimi.
0: Mm-mm.
2: Ibu Titi.
0: Okay.
2: Oma Queen.
0: Mm.
2: Pak Wandi.
0: Okay.
2: Buati.
0: Okay, satu lagi boleh.
2: Kobar.
0: Siap.
2: Kobar dan semuanya saja.
0: Okay doh.
2: Salam damai semuanya.
0: Mm.
2: Terus buat Mas Junya. Sugeng-sugeng.
0: Ya.
2: Sehat selalu.
0: Siap.
2: Tuhan memberkati beserta keluarga Mas.
0: Sama-sama Ibu. Tuhan memberkati juga ya. Selamat malam. Yuk, terima kasih Ibu. Selamat malam sudah bergabung ya. Ada yang bergabung ini melalui line telepon? Adakah? Mana tadi? Oh. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Adakah? Berbagi rindu.
0: Memori
3: lewat lagu.
0: Okay. Mas Budi Sasena, selamat malam Mas Budi.
3: Ya,
0: gimana punya kabar? Sehat Mas Budi? Gimana cuaca di Tuban? Bagaimana?
3: Cuaca cerah Bang Cu, Bang Cu cerah.
0: Oh, oke, okay. Silakan. Malam hari ini mau dengar lagu apa?
3: Aja, Bang Cu.
0: Boleh.
3: Sama Bu Titi yang ada di Pasuruan, terima kasih senggolannya Bu Titi. Kepada Ibu Ira juga. Aku lupa nyalami kemarin, sorry Bu. Terus kepada Pak Mulyono, selamat malam juga. Terus apa Mama Yu selamat malam. Dan semuanya sahabat saja Bang Cu, tanpa terkecuali.
0: Siap.
3: Terima kasih juga Bang Cu.
0: Sama-sama Mas Budi Sasena, selamat malam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Budi Sasena yang lagunya malam hari ini ikutan aja gitu ya. Oke. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam Abawi.
4: Rod Stewart.
0: Yang mana?
4: Sailing.
0: Oke, okay. I am sailing gitu ya.
4: Iya mungkin.
0: Loh, ya apa kok mungkin ini? Nah, gimana? Kok gak ngerti lagu? Tapi judulnya kayak apa ceritanya?
4: Udah sering kali request lagu ini kok.
0: Oh, lah kok iya paling itu ya apa ceritanya iya paling itu? Bukan feeling loh ya, ini I'm a sailing ini, sailing berlayar ini.
4: Kalau feeling kan Morris.
0: Beda, Morris Albert. Betul. Oke, monggo. Soalnya mau buat siapa ini malam hari ini?
4: Untuk Bapak Lutiawan, Tulang Kobar, Opa Mulyono, Abah Ali, Mas Bandi, dan semuanya.
0: Baik.
4: Oh iya, Pak Bambang ketinggalan.
0: Iya, okay. Makasih ya, Abawi. Sehat selalu.
4: Amin.
0: Baik. Abawi sudah bergabung ya. 4 penelpon. Mau ditambah lagi? Boleh? Boleh ya. Tanya-tanya dewe, jawab-jawab dewe ya. Itulah penyiar radio. Ya wis. Oke, halo selamat malam Ruang Rindu.
5: Berbagi rindu memori lewat lagu. Malam juga Bang Jo, Adi Juwana.
0: Ya. Yeah.
5: Saya ingin bebas Bang Jo. I want to be free.
0: Siap.
5: Ya, salam tadi dan salam balik buat Abah Abi, Bu Siti semuanya, Siti-Siti keduanya, dan Bu Yuni Soloteko Salom, Mama Yu, Bu Wati Ramli, Mas Bandi, Pak Tua, Pak Idris, Inong Pungyanti Queen, terus Bu Istikaro, dan Pak Mul. Bang Jo, Ade Juanda, aku aturkan, aturnuun. Thank you so much.
0: Baik, selamat malam, terima kasih dan sampai jumpa untuk Bang Kobar ya. Kita nikmati lagunya Bang Kobar, I Want to Break Free dari Queen. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Dari Jose Mary Chan dengan Beautiful Girl sudah kita nikmati bareng-bareng ya malam hari ini pendengar. Semoga Anda suka, semoga Anda terhibur tentu saja. Dan saya lanjutkan kembali perjalanan kita malam hari ini dengan menerima atensi-atensi Anda yang sudah mengirimkan melalui WhatsApp Pro 1 RRI Surabaya. Ada siapakah gerangan? Oke, kita akan coba buka satu persatu ya. Mohon bersabar. Ada Pak Mariono di Tulungagung. Selamat malam Pak Mariono. Lagunya Hard to Say I'm Sorry dari Chicago. Wah, enak ini ya Pak ya. Oke, salamnya buat Pak Sukarji, Bu Wira, Pak Mulyono, Pak Agus, kemudian Ibu Siti, Pak Faris, Ibu Titi, dan semua pendengar Pro 1 Surabaya. Bersama Kak Jody Yuwanda, selamat bertugas. Semoga diberikan kesehatan. Terima kasih ya. Lagunya saya coba persiapkan terlebih dahulu untuk Pak Mariono, saking Tulungagung gitu ya. Oke, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu, ya.
1: Memori Lewat Lagu,
0: kepreset. Lecet, Mas Bandi. Ya, sehat Mas Bandi
1: Pengabus
0: ya.
1: Pengabus tadi, wah enak Mas.
0: Apa?
1: Pengabus tadi, Peng Jebos.
0: Apa itu? Sing Avenged Boss. Arena shalalala.
1: Iya. Itu tadi, rancak juga Mas.
0: Morning, apa itu?
1: Color Me Bad.
0: Oke, okay, yang mana itu?
1: All For Love.
0: Oh, aduh. Na-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Itu ya.
1: Itu betul.
0: All For Love. Ya, Color Me Bad. Color Me Bad.
1: Color Me Bad.
0: Tahun 91. Siap. Salamnya buat siapa, Mas Bandi? Halo, Mas Bandi. Ini suaranya hilang-hilang ini. Mas Bandi mana suaranya? Oke. Halo Mas Bandi. Suaranya hilang ya. Oke deh kalau begitu. Terima kasih Mas Bandi. Keputus. Coba yang lain dulu. Halo selamat malam. Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
0: Mm-mm.
2: Ruang Rindu.
0: Mm-mm.
2: Ruang Berbagi Rindu. Memori Lewat Lagu.
0: Iya. Mas Faris apa kabar?
2: Baik. Alhamdulillah. Mm-mm.
0: Batu dingin ya sekarang ya. Mediting ya katanya.
2: Iya. Bedidding sekali.
0: Bedidding sekali.
2: 18 derajat ini.
0: Wah, enak sekali.
2: Iya. Mm-mm. Enak bermalas-malasan.
0: Waduh.
2: Limutan.
0: Oh, temenan.
2: Iya.
0: Saya tuh bayangin kalau bangun pagi di Kota Batu terus kalau saya pakai AC, wis wadem iya. Gitu ya.
2: Kerasa dinginnya, wis.
0: Iya. Waduh. Iya. Oke. Malam hari mau dengar lagu apa ini, Mas Faris?
2: Lagunya yang I'm a big
0: Girl. Emilia, Big iya. Girl. Oh, iya. Siap.
2: Oke, okay. Salamnya 1, 2, 3 sayang semuanya. Soalnya aku kan udah lama gak gabung.
0: Iya, sibuk ya.
2: Kalau sibuknya enggak.
0: Ah, terus?
2: Teleponnya tuh kadang kena, kadang enggak.
0: Gitu.
2: Sinyal, sinyal Kak.
0: Betul, betul, betul.
2: Kadang
0: betul.
2: Kalau naik di WA itu perebutan.
0: Nah, ya itu dia. Jadi perlu ini ya, ekstra tenaga ya. Ekstra tenaga, ekstra emosi.
2: Kirim voice note, ternyata baru dibacainnya udah
0: malam.
2: Oh,
0: iya, gantian Mas banyak banget kalau udah iya. Mulai masuk itu.
2: Itu pun aku kadang sering enggak dengerin eman-eman loh.
0: Iya.
2: Waktunya mijeti ibunya.
0: Oh.
2: Ternyata udah diputer sama.
0: Oh iya, itu ya. Mohon maaf itu saya harus iya. Saya itu buka dari yang ngirim voice note pertama, ngirim WhatsApp itu sampai malam itu.
2: Tapi memang gangguan ini loh sinyal.
0: Sinyal dari, betul.
2: Karena telepon saya mungkin. Karena saya itu berasa orang kaya.
0: Iya.
2: Pakai telepon biasa ya. Telepon
0: WA ya. Oh, lengkap. Okay.
2: Orang kaya.
0: Makasih banyak ya. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ross Stewart kali ini I'm a Sailing. Untuk Anda yang sudah request lagu ini selamat mendengarkan ya. Enak sekali lagunya.

Baik, satu lagu dari Chicago dengan Hard to Say I'm Sorry sudah kita nikmati bersama. Gimana nih, suasananya semakin syahdu saja ya. Tambah malam tambah enak gitu lagu-lagunya ya. Saya juga masih menunggu kembali atensi-atensi Anda yang mau bergabung malam hari ini di line telepon kami 0315345474 dan juga 08133 1-4 kali 992. Halo, selamat malam Ibu.

0: Siti Rumiah dari Tuban, lagunya Mernet Connert, Someone You Loved gitu ya. Salamnya untuk semuanya, kangen suaranya Bang Jo, wois ya. Terima kasih ya Ibu Siti Rumiah dari Tuban, Connert Maynard ya, Someone You Loved. Oke, saya coba siapkan terlebih dahulu. Kemudian juga selamat malam. Ini ada lagi Ibu Sri Suhartini. Ya, Brian White, God Gave Me You. Soalnya untuk Mas Ali, Bu Wira, Bu Siti, Bu Mus, Bu Nur Fadila, Bu Siti Rumia, Bu Istikaro, Mayanti, Queen ya. Untuk Mas Jonya terima kasih ya, sama-sama. Kita ke line telepon dulu ya. Boleh yuk, silakan dideringkan kembali line teleponnya 534-5474. Saya akan angkat, kalau tidak ada saya coba angkat WhatsApp. Oh baik, WhatsApp berarti ya. Oke, halo selamat malam. Ruang rindu. Ruang rindu. Selamat malam.
1: Berbagai rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Mas Jo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
1: Saya lagunya Tom Jun, Obladi Oblada.
0: Obladi Oblada.
1: Ya. Lagunya untuk Umi Yanti Queen, juga Mama Agustina, Pak Budi Sasena, juga Pak Mariono, Bu Dewi, Bu Nana, Bu Dian, Bu Musdati Wibowo, juga Bu Esther, Bu Bang Kobar, Bu Siti.
0: Obladi Oblada itu bukan lagunya Tom Jones kayaknya Bu, itu lagunya The Beatles.
1: The Beatles?
0: The Beatles, betul.
1: The Beatles.
0: The Beatles, ya, The Beatles, The Beatles.
1: Iya, The Beatles.
0: The Beatles.
1: Iya, gak apa-apa. Jadinya, kalau itu punyaanku tak coret itu.
0: Ya, bukan oh, Tom Jones ya.
1: Makasih ya Mas Jo.
0: Sama-sama. Selamat malam.
1: Salam sehat semuanya.
0: Sami-sami Bu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Titi Damiati. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

Sudah siap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026? Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: God Give Me You ya, dari Brian White, sudah kita nikmati bersama. Terima kasih atas atensi-atensi yang sudah Anda berikan malam hari ini. Kita akan coba terus melaju hingga nanti merapat pada pukul 23 dengan memutarkan lagu-lagu mancanegara ya. Dan malam hari ini sepertinya sudah banyak yang sudah gak sabar ini ya. Apa kabar Pak Kennedy di malam hari ini dari Palembang? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Lagunya I Like Chipnya dari Gazebo. Selanjutnya buat Mama Yu, Bu Ira, kemudian Bu Siti Pasuruan, Bu Yuli, Ibu Dewi, Bu Lis, buat penyiarnya Mas Jun. Nama saya jadi Jun ya. Untung bukan Jin ya, Jin dan Jun. Ya, gak apa-apa ya. Terima kasih juga buat Pak Kennedy dari Palembang ya. Junnya lagi cari lagu nih Pak, I Like Chopin dari Gazebo ya. Oke. Junnya lagi cari lagu nih, semoga nanti bisa langsung ketemu ya. Kemudian juga selamat malam ini ada Ibu Nani. Halo Ibu Nani, apa kabar? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Diana Rose dengan When You Tell Me That You Love Me. Oke. Salamnya buat siapa ini? Semua pendengar setia Pro 1 ya. Buat Mas Jo, semoga sehat selalu. Kalau pulang hati-hati ya. Dari Ibu Nani di Manyar, Surabaya. Terima kasih Ibu Nani sudah bergabung ya. Atensinya semoga sehat selalu untuk Ibu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam Bu Dewi. Sehat Bu?
1: Alhamdulillah.
0: Mantap. Boleh sehatkan aku seneng gitu ya. Gimana? Malam hari ini mau dengar lagu apa Bu Dewi?
1: Sugar.
0: Honey. Lagunya itu yang ini siapa ya Bu ya?
1: Dari Sugar and Tanyi.
0: Sugar Tanyi. Hah? Sugar?
1: Tanyi. Kalau Andi.
0: Sugar. Gak jelas Bu, yang mana suaranya?
1: Sugar Tanyi.
0: Sugar Sandi?
1: Tanyi.
0: Sani?
1: T-A-P-A-N-G-I.
0: Oh, Sugar T-A-N-K-I. Lagunya gimana sih?
1: Sugar gitu loh.
0: Honey itu ya. Itu lagunya siapa ini? Iya, lagunya siapa?
1: Andi.
0: Andi, The Arsif tabu. The Arsif. The Arsif. Andi Sopok. Andi Seksofon.
1: Maaf.
0: Saya cari sampai gulung komen. The Arsif. Namanya The Arsif. Bukan T. T-A. Bukan Bu. The Arsif namanya.
1: Ya maklum.
0: Kok jebus Andi loh. Ya. Oke. Salamnya buat.
1: Buat Oma Yanti. Bu Wira. Tante Siti, Bu Esy Karo, Bu Nana, Bu Nunung, Bu Nur Fadila, Bu Wati Ramli, Bu Rika Erlin, Bu Siti Karma, Mama Yo, Aisris, Bang Kobar, dan semuanya. Terima kasih.
0: Yuk, malam. Terima kasih Ibu. Ibu Dewi dari Pasuruan ya, sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu. Oke, di belakang Ibu Dewi, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Malam Mbak Tua.
2: Semangat malam. Iya, tadi ada yang menyebut namanya keliru. Kok jadi Andi Saksofon, bukan Andi Low ya.
0: Oh, jemput saja atau ya.
2: Nah, seperti yang menyebut namanya Bang Juma, ini Indomeso. Tadi ada yang keliru katanya.
0: Bang Jun.
2: Nama Bang Jun itu ada dua yang saya takuti Bang Jun.
0: Apa itu?
2: Yaitu Rocky Joe, yang di belakangnya, yang di depannya Joe Fraser.
0: Wes, abot namanya ya. Ya
2: makanya itu saya takut sama dua orang, sama sama Bang Dul saya hormat.
0: Oke, makasih monggo.
2: Kalau boleh itu Adera, boleh nggak Adera?
0: Adera?
2: Baru.
0: Adera?
2: Adela, Adel.
0: Adel, oh terlalu baru itu Pak. Adel yang mana dulu sebentar, Adel yang mana dulu, Adel yang mana dulu?
2: Someone Like You.
0: Oh boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, itu boleh.
2: Ya wes, itu aja untuk salam balik buat Abah Awi. Saya pernah kenal nama Awi itu Cina, Bang Jo, di daerah situ itu. Terus kalau di Tenggumung itu Pak Wiono namanya. Oh ini Awi itu apa, Awi yang mana? Maturun yang kedua buat Bang Bolga yang berkoper-koper di Multisari. Yang ketiga buat yang terputus di jalan tadi, Mas Pandi.
0: Ya.
2: Buat Bang Su, Maturun.
0: Ya.

0: Baik, satu lagu dari Dear Chief dengan Sugar Sugar sudah kita nikmati bersama ya Bu Dewi. Ini ya lagunya, betul ya Bu ya. Semoga gak salah putar saya ini. Oke, baik, terima kasih malam Mbak Rika Herlin. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam buat Mbak Dian, juga Bu Wira, Mas Waris ya. Lagunya Waterfalls dari TLC. Oke. Okay. Okay. Mama Ayu tadi juga sempat telepon ya. Belum sempat keangkat ya Mama Ayu ya. Kalau video call itu biasanya ke distract dengan penelpon yang lain. Jadi kalau pas apa tuh dalam bahasa Inggrisnya tempuk ya. Kalau pas tempuk, nah itu pasti salah satunya mati otomatis gitu. Jadi telepon biasa aja dulu karena tidak memungkinkan untuk video call ya malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam Pak Bambang.
1: Wonderful World.
0: Wonderful World, Eric Clapton.
1: Louis Armstrong.
0: Louis Armstrong. Oke, okay. What a wonderful world, itu ya?
1: Ya.
0: Siap. Salamnya buat siapa Pak?
1: Untuk Umayan Dibin, Bu Sandra, Bu Dewi, terus Pak Freddy, Pak Budi Sukesno, Pak Bandi, Bu Sandra, terus Pak Inggris, Mas Sasa, Pak Ali. Dan semuanya itu.
0: Dan semuanya. Oke, baik. Terima kasih Pak Bambang. Sehat selalu ya. Untuk Pak Bambang sekeluarga di Sidoarjo. Satu lagu dari Diana Rose. Diana Rose dengan When You Tell Me That You Love Me.

Biasanya Piala Dunia digelar satu negara, tapi untuk Piala Dunia FIFA 2026 ceritanya beda banget. Karena kali ini turnamen terbesar sepak bola dunia bakal digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, yang paling banyak kebagian venue ternyata Amerika Serikat. Negeri Paman Sam ini menyiapkan 11 kota tuan rumah, mulai dari Los Angeles, New York, sampai Miami. Sementara Kanada mendapat 2 kota, yaitu Toronto dan Vancouver. Sedangkan Meksiko punya 3 kota tuan rumah, termasuk Mexico City yang punya stadion legendaris Azteca. Menariknya lagi, stadion ini bakal mencetak sejarah sebagai stadion pertama yang 3 kali dipakai untuk Piala Dunia. Sebelumnya, stadion ini juga jadi venue pada tahun 1970 dan 1986. Kebayang nggak sih, atmosfer Piala Dunia nanti bakal terasa di banyak kota sekaligus. Supporter dari berbagai negara bakal berpindah-pindah kota, bahkan lintas negara, demi mendukung tim favorit mereka. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi juga perjalanan besar lintas Amerika Utara.

Baik pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Pukul 22 lewat 35 menit ya, waktu Indonesia Barat. Kita masih akan mainkan lagu-lagu terbaik versi Anda, di mana Anda bisa request lagu-lagu mancanegara yang malam hari ini bisa saya putarkan sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Louis Armstrong, What a Wonderful World.

0: What a Wonderful World dari Louis Armstrong, ya, sudah kita nikmati bersama. Dan kita akan lanjutkan perjalanan kita malam hari ini. Ada Mas Darmo. Hey, Mas Darmo, terima kasih ya sudah bergabung. Ini ngirimkan voice note apa ini? Coba kita dengarkan suaranya ya. Oke.
1: Rindu ruang berbagi.
0: Wah, cuman gitu aja ya Mas Darmo ya. Oke.
1: Jo, Darmo request dong untuk lagunya Been My Love atau lagunya By the River of Babylon. Salamnya untuk Kak Jo, selamat malam, selamat beraktivitas.
0: Oke, baik. Terima kasih Been My Love ya dari MLCR. Michael Learns to Rock. Iya deh, terima kasih Mas Darmo. Hati-hati di jalan, ini kayaknya lagi dalam perjalanan ya. Oke, baik, Pak Kennedy. Oh, maaf, lagu saya sudah diputar. Udah diputar tadi, Pak. Ya, dari Gazebo sudah diputar. Wah, Pak Freddy, Pak Kennedy nggak dengerin ya. Ya, tadi sudah saya putarkan ya. Saya tidak ada hutang di malam hari ini. Semua lagu sudah saya putarkan sesuai dengan request. Jadi, kalau Anda tidak sempat mendengarkan, ya saya mohon maaf. Ya, yang pasti lagu-lagunya sudah saya putarkan. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Berbagai rindu, memori lewat lagu.
0: Memori, Pak. Iya. Siap.
2: Aduh, ngeliling.
0: Oh, wah ini jangan-jangan udah tahu lagunya ini.
2: Lagu anu yang masuk ya. Dari Dean Martin.
0: Dean Martin yang mana, Pak?
2: Yang Swiss.
0: Swiss, siap.
2: Oke, salam untuk semuanya, Mas Jo. Si apa, suaranya si serak-serak ya. Terima kasih ya.
0: Ya, baik. Makasih, Pak Idris dari Pasuruan ya. Bila-bilain udah istirahat, kebangun lagi ya. Ya deh, semoga tidak mengganggu waktu istirahatnya ya Pak Idris Pasuruan. Semoga sehat selalu. Baik, kita ke line telepon kembali nih. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Yang berbagi rindu lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bung Freddy, selamat malam, sehat Bung?
3: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Siap, silakan.
3: Jo juga ya, sehat. Oke, Shania Twain. Don't be stupid.
0: Don't be stupid. Oke. Don't be stupid. Oke.
3: Iya, untuk Pak Bambang barusan ya. Pak Idris, juga Pak Bambang, Bang Kobar, Mas Ali, Pak Munoto, Abah Awi, Cak Toto, sampai jumpa. Lama gak dengar suaranya ini. Oke, ibu-ibu ada Ibu Wira, Ibu Siti, Bu Dewi, Bu Titi, Bu Mimi, Bu Istiqaro, dan semuanya saja tanpa kecuali.
0: Okay,
3: Mas Jo, terima kasih.
0: Yuk.
3: Selamat malam.
0: Malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bung Freddy ya. Halo, selamat malam.

0: bisa gitu. Tetap baik kalau gitu. Willingly bisa?
1: Boleh.
0: Oke, okay. Itu aja. Salamnya untuk Bapak Freddy sekeluarga dan semuanya. Mas Bandi dan semuanya. Mm-hmm. Untuk Bapak Juwanda, mm-hmm. Terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar, tidak terasa sudah 53 menit ya. Pukul 22 lewat 53 menit kita berada di puncak acara di mana saya harus menuntaskan program Ruang Rindu untuk malam hari ini. Dan yang pastinya saya juga ucapkan terima kasih untuk atensi-atensinya. Ya, semuanya saja sudah bergabung. Ada atensi yang mungkin belum bisa terputar ya, ataupun juga mungkin kurang cocok ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, tapi insya Allah semuanya sudah saya putarkan sesuai dengan requestan Anda. Kita ketemu lagi besok, saya libur Jumat, Sabtu, Minggu ya. Kita ketemu hari Minggu kembali. Bersama saya Juadi Juanda, jangan bergeser, besok juga masih ada teman-teman saya yang lain yang akan menemani Anda di program Ruang Rindu. Saya ucapkan terima kasih, jangan lupa juga nanti pukul 12 ke atas ya, kita akan mengikuti pembukaan pertandingan Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan juga oleh Pro 1 RRI Surabaya. Selamat malam, sampai jumpa.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut program makan bergizi gratis atau MBG penyebab defisit dan membebani APBN. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari termhackhoax.id, tidak ditemukan informasi atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Setelah memasukkan kata kunci anggaran untuk MBG ke mesin pencari Google, penelusuran teratas mengarah ke artikel antaranews.com berjudul Menkeu Anggaran Alutsista hingga MBG tidak ganggu struktur ABBN. Purbaya justru menegaskan bahwa seluruh program pemerintah termasuk MBG telah diperhitungkan secara matang agar tidak mengganggu struktur APBN dan tetap menjaga defisit di bawah 3% dari produk domestik bruto atau PDB.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

Sudah siap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026? Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit. Melalui siaran interaktif di 99,2 FM, Pro 1, RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI Daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

0: Edin, kamu tahu nggak? Sekarang anak muda banyak yang nggak tahu tari tradisional daerahnya sendiri.
1: Iya ya, padahal itu kan bagian dari budaya kita. Aku aja baru belajar tari lenggang Nyai minggu lalu. Seru loh.
0: Wah, keren. Aku malah lagi coba bikin konten tentang kuliner tradisional, biar nggak kalah sama makanan luar negeri.
1: Nah, gitu dong. Budaya itu bukan cuma dikenang, tapi dijaga dan dibikin tetap hidup.
0: Mari lestarikan budaya Indonesia, karena menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa.

0: Di, kamu daftar sekolah rakyat buat anakmu?
1: Enggak, Rin.
0: Loh, kan gratis. Lumayan loh.
1: Iya sih, tapi itu kan buat keluarga yang kurang mampu. Alhamdulillah, aku masih bisa nyekolahin sendiri.
0: Oh, iya juga ya.
1: Kasihan kalau kita yang mampu malah ambil. Banyak yang lebih butuh. Buat mereka, sekolah gratis itu harapan.
2: Indonesia is me. Program Sekolah Rakyat hadir untuk membuka akses pendidikan bagi keluarga prasejahtera. Dukung agar tepat sasaran, karena kejujuran kita menentukan masa depan mereka.

0: Din, kamu lihat nggak tadi?
1: Lihat apa, Rin?
0: Itu loh, ada yang ngobrol keras banget di telepon. Sampai semua orang tuh pada denger.
1: Iya sih, kadang kita nggak sadar ya kalau sikap kecil bisa ganggu orang lain.
0: Betul, padahal cukup bicara pelan. Atau paling nggak cari tempat yang lebih sepi, kan?
1: Bukan cuma itu, kadang juga lupa bilang tolong, maaf, atau terima kasih.
0: Padahal sederhana ya, tapi penting banget buat jaga hubungan sama orang lain.
1: Iya, etika itu bukan soal aturan kaku, tapi soal saling menghargai.
0: Setuju, dari hal kecil, kayak antri dengan tertib, gak potong pembicaraan orang, sampai sopan di media sosial juga.
1: Benar, karena sikap kita mencerminkan siapa kita.
0: Yuk, mulai dari diri sendiri, biar lingkungan kita jadi lebih nyaman dan saling menghormati. Jaga etika, jaga tata krama untuk Indonesia yang lebih beradab.

0: Eh Din, aku lihat kamu tadi di media sosial kritik pemerintah ya?
1: Iya, memang kenapa?
0: Loh, bukannya waktu pemilu kemarin kamu yang paling semangat dukung dan milih presiden sekarang?
1: Betul, aku pilih karena aku percaya Indonesia bisa maju.
0: Nah terus, kenapa sekarang malah kamu kritik?
1: Karena justru sebagai pemilih dan warga negara, aku dan semua warga negara punya tanggung jawab buat ngasih masukan kalau ada kebijakan yang perlu diperbaiki.
0: Jadi, menurutmu kritik itu bukan berarti membenci pemerintah ya?
1: Bukan dong, kritik yang baik itu bentuk kepedulian. Kalau semua orang cuma diam, pemerintah juga nggak bisa tahu apa yang dirasakan rakyat. Kita boleh mendukung, tapi tetap harus kritis. Karena tujuan kita itu sama, Indonesia yang lebih baik.
0: Mendukung pemerintah bukan berarti menutup mata. Kritik yang santun, jujur, dan membangun adalah bagian dari tanggung jawab warga negara. Karena kemajuan Indonesia lahir dari masyarakat yang peduli dan berani bersuara.

0: Permisi, Pak Felix.
1: Oh, Pak RT. Silakan masuk. Ada apa ya, Pak?
0: Saya dengar minggu depan rumah Pak Felix dipakai untuk ibadah kebaktian ya, Pak?
1: Iya, Pak. Kebetulan ada ibadah dari jemaat gereja kami minggu depan. Kenapa ya, Pak RT?
0: Kalau boleh tahu, soal keamanan dan parkir tamu, apa sudah dipersiapkan sama Pak Felix?
1: Nah, itu dia, Pak. Saya masih bingung ngaturnya.
0: Nah, tenang saja, Pak Felix. Nanti saya bantu koordinasikan dengan tim keamanan komplek dan beberapa warga.
1: Wah, apa tidak merepotkan, Pak? Teman-teman warga pada beda keyakinan.
0: Loh, justru itu kita harus saling menjaga. Perbedaan agama bukan alasan untuk tidak saling membantu.
1: Wah, terima kasih banyak Pak RT.
0: Indonesia is me. Toleransi bukan hanya tentang menghargai perbedaan, tetapi juga hadir untuk saling menjaga dan membantu. Karena keamanan dan kerukunan adalah tanggung jawab.

0: Lin, sekarang hampir semua urusan bisa lewat ponsel ya?
1: Iya, mulai dari bayar tagihan sampai akses layanan publik, semua bisa kita akses pakai ponsel.
0: Memang jadi lebih cepat dan praktis.
1: Iya, Din. Tapi harus kita gunakan dengan bijak dan juga bertanggung jawab.
0: Maksudnya, tidak asal membagikan data pribadi gitu ya?
1: Betul itu. Keamanan digital juga bagian dari kemajuan, kan?
0: Berarti bukan cuma soal teknologi aja ya, tapi juga bagaimana sikap penggunanya.
1: Benar banget. Karena ekonomi digital yang sehat dimulai dari masyarakat yang cerdas digital. Manfaatkan teknologi digital dengan bijak untuk kehidupan yang lebih mudah dan aman.
2: Dunia tidak akan langsung kehabisan minyak. Narasi yang beredar di media, baik media mainstream maupun media sosial, tentang hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Sebab cadangan minyak masih ada dan terus ditemukan. Tetapi biaya produksi makin mahal dan dunia mulai beralih ke energi bersih. Hal ini juga dibenarkan oleh Dandi Al-Fayed, PhD Scholar di bidang Petroleum Engineering di King Fahd University of Petroleum and Minerals, KFUPM, Saudi Arabia.
3: Banyak orang berpikir kalau suatu hari nanti dunia akan langsung kehabisan minyak. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Cadangan minyak masih ada. Ada sumber-sumber baru yang masih terus ditemukan di berbagai belahan dunia. Hanya saja biaya produksi semakin mahal. Sementara dunia juga mulai bergerak ke arah energi yang lebih bersih.

Anda masih bersama kami pendengar di malam hari ini, saya Juwadi Yuwanda. Kita nanti juga akan jelang pembukaan Piala Dunia 2026 yang pagi hari nanti ya pukul 2 waktu Indonesia Barat bertempat di Stadion Mexico City fase grup A. Pukul 2 dini hari nanti akan ada pertandingan pembuka yaitu antara Meksiko versus Afrika Selatan. Ada beberapa fakta menarik tentang Piala Dunia tahun 2026 kali ini ya. Yang pertama yaitu mungkin adalah bahwa Piala Dunia ini bukan diselenggarakan di satu negara saja, tetapi justru diselenggarakan di 3 negara di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini menjadi kali pertama dalam sejarah Piala Dunia ada di 3 negara tuan rumah. Kemudian jumlah timnya pun juga bertambah. Kalau sebelumnya 32 tim, maka di tahun 2026 ini Piala Dunia menjadi 48 tim. Ini merupakan ekspansi terbesar dalam sejarah turnamen Piala Dunia. Dan kemudian juga bertambahnya peserta juga secara otomatis akan ada pertandingan yang juga akan bertambah. Kalau biasanya 64 pertandingan, maka kali ini akan terjadi nanti 104 laga. Dan ini menjadi Piala Dunia terbesar yang pernah ada. Kalau kita boleh runtut ya, Piala Dunia 2026 ini akan berakhir pada tanggal 20 Juli. Wah, jadi hampir satu bulan lebih begitu ya penyelenggaraan dari Piala Dunia. Dan format baru 12 grup, jadi sebanyak 48 tim tadi dibagi dalam 12 grup yang masing-masing berisi 4 tim, 2 tim teratas dan 8 peringkat ketiga terbaik akan lolos ke babak 32 besar. Ada kalau penasaran, Anda akan kami ajak untuk mengikuti perkembangan ataupun juga mungkin bagaimana pergerakan dari tim-tim besar negara-negara yang ikut tergabung dalam Piala Dunia 2026 ini melalui Pro 1 RRI Surabaya. Dan nanti Anda bisa mengikuti pertandingannya secara langsung, kami akan siarkan merilai dari Pro 3 Jakarta untuk mengikuti pertandingan laga pembuka Piala Dunia 2026.

Tahukah kamu bahwa kemunculan uban di usia muda atau yang secara medis dikenal sebagai premature graying bukanlah sekadar indikator penuaan dini, melainkan manifestasi dari proses biologis yang kompleks di dalam tubuh. Pigmentasi pada setiap helai rambut manusia ditentukan oleh sel khusus bernama melanosit yang bertugas memproduksi melanin di dalam folikel rambut. Fenomena uban ini terjadi ketika aktivitas melanosit ini mengalami penurunan fungsi secara prematur, sehingga rambut yang tumbuh kehilangan pigmen alaminya dan berubah menjadi putih atau keperakan. Faktor utama yang melandasi kondisi ini adalah predisposisi genetik. Jika terdapat riwayat keluarga yang mengalami hal serupa, maka besar kemungkinan seseorang akan mengalaminya di usia produktif. Selain faktor keturunan, defisiensi mikronutrisi esensial seperti vitamin B12, zat besi, dan zinc, serta paparan stres oksidatif akibat gaya hidup tidak sehat, terbukti dapat mempercepat degenerasi sel penghasil warna tersebut.

0: Baik pendengar, pukul 24 waktu Indonesia Barat sesaat lagi kami akan bergabung bersama dengan Pro3 RRI untuk mengikuti siaran sentral opening ceremony Piala Dunia 2026. Dan nanti kita juga akan hadirkan ke ruang dengar Anda pertandingan laga pembuka antara Meksiko dan juga Afrika Selatan langsung dari Mexico City. Kita akan bergabung bersama dengan Pro 3, tetap bersama kami pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah siap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026? Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di
2: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian UMKM meluncurkan program Bursa Wirausaha Unggulan untuk menangani sejumlah permasalahan akses permodalan yang dihadapi pelaku usaha UMKM. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
3: Akses permodalan masih menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Untuk menjawab persoalan tersebut, Kementerian UMKM menghadirkan Bursa Wirausaha Unggulan di Gedung Smesko, Jakarta. Kegiatan ini membuka akses pembiayaan dari berbagai sumber, mulai dari perbankan, kredit usaha rakyat atau KUR, hingga perusahaan teknologi finansial atau fintech. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan program tersebut dirancang sebagai ekosistem pembinaan usaha yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, termasuk membantu pelaku usaha memperoleh akses modal yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas bisnisnya.
4: Ini program baru namanya Bursa Wirausaha. Dan kita lakukan program ini tidak di tengah momentum Hari Kewirausahaan Nasional. Apa maksud dari Bursa Wirausaha ini? Ini sebetulnya tujuannya kita ingin melakukan upaya pembinaan, pemberdayaan, menciptakan wirausaha-wirausaha muda secara komprehensif. Artinya apa, dari perencanaan awal dari hulu sampai ke hilirnya kita support.
3: Sementara Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menilai penguatan akses pembiayaan menjadi kunci UMKM naik kelas. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus mampu memberikan ruang yang lebih besar bagi UMKM untuk berkembang.
4: Pelaku UMKM di tanah air kita. Yang kedua, pemerintah akan terus berkomitmen untuk mendorong UMKM tumbuh dan naik kelas. Tumbuh, munculnya para wirausaha baru, naik kelas para UMKM, misalnya mau es krim ini, dari kelapa naik kelas.
3: Bursa Wirausaha Unggulan merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan target 10 juta wirausaha pada 2029. Program ini juga menyediakan layanan peningkatan kapasitas usaha, fasilitas legalitas dan sertifikasi, hingga perluasan akses pasar. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Yang penting adalah apa yang dilakukan oleh Pak Presiden dan pemerintah hari ini adalah bagaimana agar pertumbuhan ekonomi

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana PT Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Budi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Budi menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobby disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Dan tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidang ini. Kita udah banyak yang udah kita tutup, dari 172 yang baru tutup. Ada 490 lagi on progres kita tutup. Sisanya itu 1148 itu nanti sudah kita mulai untuk progres
3: paling itu. Paling banyak di mana yang tutup?
2: Yang paling banyaknya Jakarta.
1: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anglet dan KRL Komuter Line. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia. Terima kasih, Pak.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Saat yang ditunggu dunia, laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Membuka, Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka. Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Setelah sukses menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2010 lalu, kali ini Afrika Selatan datang dengan semangat yang baru. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Afrika Selatan menunjukkan perkembangan permainan yang sangat menarik. Setelah mereka tidak lolos pada beberapa edisi Piala Dunia terakhir, kali ini mereka tampil di Piala Dunia 2026 dengan permainan yang lebih kolektif dan menarik. Fakta uniknya adalah, Timnas Afrika Selatan ini banyak mengandalkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Hal ini membantu mereka dalam memperkuat chemistry dan juga secara taktikal mereka juga sudah saling paham satu sama lain. Salah satu pemain yang akan menjadi kunci permainan Afrika Selatan pada Piala Dunia kali ini adalah Persital. Penyerang lincah ini akan menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Dengan kecepatannya, dengan kelincahannya, dia akan mengobrak-abrik pertahanan lawan. Selain itu, di tengah, dia akan ditopang oleh Teboho Mukwena. Gelandang energik dan sangat fisikal ini dikenal juga dengan gelandang yang memiliki tendangan jarak jauh yang mematikan. Kalau generasi sepak bola Afrika Selatan kali ini konsisten dan berkembang menjadi lebih baik lagi, bukan tidak mungkin Afrika Selatan akan menjadi raja di Afrika. Menurut kalian, bisa nggak ya Afrika Selatan kembali menjadi kejutan di Piala Dunia kali ini seperti Piala Dunia 2010 lalu? Tulis di kolom komentar ya.
2: Ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
3: Jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini. Dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman, hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya, ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
2: Oh, jadi gitu ya? Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.

0: menandai kelahiran salah satu putra terbaik bangsa, yaitu Supeno. Lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, Supeno tumbuh menjadi sosok yang aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Ia dipercaya menjabat sebagai Menteri Pembangunan dan Pemuda pada masa awal Republik Indonesia. Ketika Belanda melancarkan agresi militer dan ibu kota negara berpindah ke Yogyakarta, Supeno tidak memilih hidup aman. Ia turun langsung ke medan perjuangan bersama para pejuang Republik. Pada tahun 1949, Supeno gugur saat menjalankan tugas perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa dan pengorbanannya, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada dirinya. Perang Menteng adalah perang yang dimaksudkan untuk mengusir orang-orang Belanda di bawah pimpinan Herman Werner Montigny. Perang Menteng terjadi di Palembang pada 12 Juni 1819 di bawah pimpinan Sultan Mahmud Badaruddin II. Penyebab terjadinya Perang Menteng adalah keinginan Belanda untuk menguasai Kesultanan Palembang. Sayangnya, perang ini diakhiri dengan kekalahan Kesultanan Palembang.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
1: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, gimana rasanya ya? Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro 3 RRI, saya Tobo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
3: Itu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
2: Waduh, kacem.
3: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
2: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101 gol.
3: Sekarang, dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
2: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
3: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
2: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
3: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
2: Bagaimana bedah tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Yeah. Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari, selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Seperti biasa, Indonesia menyapa dini hari, hadir hingga pukul 5 pagi nanti. Kali ini edisi spesial nih, kita tidak membuka segmen kopi karena kita menyambut pembukaan Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Ya, saya sangat senang dan bangga ya bisa menjadi pembuka dari Piala Dunia yang kali ini diamanahkan kepada LPPR RI sebagai broadcaster untuk audio, di mana kita juga akan menyiarkan ya secara langsung dan nantinya laporan pandangan mata pembukaan Piala Dunia 2026 langsung dari Stadio Azteca di Mexico City yang nantinya akan dilaporkan selengkapnya oleh Luna Elia dan Tomo Hakim. Piala Dunia 2026 ini menjadi Piala Dunia yang berbeda dibanding edisi sebelumnya karena pesertanya ini paling banyak sepanjang sejarah. Ada 48 negara yang berpartisipasi dengan tuan rumahnya ada 3 sekaligus. Sebelumnya pada edisi 2002 itu juga tuan rumahnya ada lebih dari satu, yaitu Korea Selatan dan juga Jepang ya. Namun kali ini nampaknya FIFA ingin ajang Piala Dunia ini lebih inklusif ya, lebih mengena kepada negara-negara kecil ya. Ini ada penambahan kuota di benua Asia, Afrika dan juga Amerika Utara sehingga partisipasi dari benua-benua yang biasanya sulit untuk lolos di Piala Dunia ini semakin besar dan tentunya membuat turnamen ini semakin menarik karena lebih kompetitif.

Pembukaan Piala Dunia ini juga berlangsung sebanyak 3 kali, pendengar, karena ada 3 negara ya. Dan untuk pembukaan pertama ini dilangsungkan di Estadio Azteca di Mexico City. Langsung nantinya disambung dengan pertandingan pembuka antara tuan rumah Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan, yang nanti juga akan kami siarkan langsung laporan pandangan matanya pertandingan Meksiko dan Afrika Selatan. Dan Stadion Azteca ini juga berkapasitas 86.000 penonton ya, setelah direnovasi besar-besaran khusus untuk menyelenggarakan Piala Dunia 2026.

Tentunya LPP RRI akan menyelenggarakan, akan menyiarkan langsung pertandingan-pertandingannya yang tentu saja tidak boleh Anda lewatkan ya. Karena untuk pertama kalinya diikuti 48 negara setelah sebelumnya biasanya hanya 32 peserta dengan terdapat 12 grup masing-masing berisi 4 tim. Juara dan runner-up grup ditambah 8 peringkat ketiga terbaik nantinya lolos ke babak gugur, di mana babak gugur ini akan diawali dengan babak 32 besar. Dan total pertandingan ini ada sekitar 104 laga. Laga sendiri semuanya berlangsung dari tanggal 11 Juni atau 12 Juni kalau waktu Indonesia ya, hingga 19 Juli 2026. Mungkin nanti akan jatuh di 20 Juli dini hari.

Pertandingan pembuka antara Meksiko dan Afrika Selatan berlangsung di Estadio Azteca Meksiko, sedangkan partai grand final nanti pada 19 Juli waktu Amerika Serikat akan digelar di MetLife Stadium di Amerika Serikat, di mana edisi ke-23 Piala Dunia FIFA ini tentu saja meloloskan secara otomatis juara bertahan sebelumnya yang berhasil dimenangkan oleh Argentina.

penambahan menjadi 48 peserta ini tentu saja pertimbangannya adalah FIFA menginginkan agar sepak bola dunia lebih banyak negara yang tampil di panggung besar, khususnya dari mereka yang dari benua-benua yang biasanya perwakilannya hanya sedikit gitu ya. Biasanya Asia hanya menempatkan 4 wakil. Namun kali ini ada 8 plus 1 wakil dan semuanya lolos nih. Jadinya ada 9 wakil termasuk Irak yang kemarin berhasil lolos dari playoff Piala Dunia. Namun sayangnya Indonesia yang diharapkan dengan generasi emasnya seharusnya bisa lolos. Namun kita harus bersabar 4 tahun lagi. Karena kemarin juga kita kalah saing dengan Irak ya, yang akhirnya lolos ke Piala Dunia melalui jalur playoff interkontinental.

Di antara tuan rumah atau tempat stadion tempat dilangsungkannya pertandingan-pertandingan Piala Dunia ini di tiga negara ya, di mana ada New York City, Los Angeles, Dallas, Houston, Miami, Seattle, Atlanta, Boston, Philadelphia, Kansas City, dan San Francisco. Sementara di Kanada ada Toronto dan juga Vancouver. Dan di Meksiko ada

Apakah kalian tahu kenapa buaya takut jika kepalanya dipukul dengan tongkat? Jadi, kepala buaya mempunyai banyak reseptor sensorik. Lalu, ketika buaya mendapatkan pukulan pada kepalanya, hal ini dapat mengganggu sistem sensorik mereka, sehingga buaya menjauh sebagai respon alami terhadap ketidaknyamanan yang mereka rasakan. Nah, kalau suatu saat kalian terancam dengan keberadaan seekor buaya, mungkin langkah ini bisa kalian lakukan. Tetapi, jika dia tidak mengganggu atau agresif, maka jangan sakiti dia.

0: kuming loh.
1: Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan.
2: Ah, udah tau kok kan? Hey, master, oh,

0: bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
1: Probably prefer the Trionda.
2: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
0: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026.
3: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
3: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
2: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: yang semalam di Piala Dunia. Luar biasa.
1: Tapi aku baru aja menteri
2: di Kongba. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
3: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.

0: tricolor ya. Celananya putih, kaosnya hijau, dan sepatunya merah.
1: Sesuai dengan lambang negaranya.
0: Sesuai dengan lambang negaranya. Makin penasaran ini seperti apa ini nanti performa dari tuan rumah Meksiko.

0: lebih dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama.
1: Dari pemerintah selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meluas.
1: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali.
3: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM, dan harga bahan
0: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
4: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.
5: Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa keturunan. Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa penerus. Ia tidak meninggalkan anak, tidak pula garis keturunan yang kelak menyebut namanya sebagai warisan darah. Namun justru disitulah letak keheningannya. Ketika tak ada anak yang mewarisi mahkota, ia memilih mewariskan sesuatu yang jauh lebih besar, sikap dan keteladanan. Ia tahu kekuasaan bisa berakhir, nama keluarga bisa terhenti, tapi nilai tidak. Tanpa keturunan, Sultan Syarif Kasim II menyerahkan seluruh kerajaannya kepada Republik Indonesia. Tidak ada kepentingan keluarga yang harus diamankan. Tidak ada warisan pribadi yang harus dipertahankan. Ia pergi tanpa meninggalkan darah, tetapi meninggalkan jejak. Jejak tentang keikhlasan, tentang keberanian melepaskan, dan tentang cinta pada negeri yang tidak diwariskan melalui nama, melainkan melalui pilihan.
6: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia, terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi, dan tsunami. Hidrometeorologi 1, mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2, mencakup banjir bandang, longsor, dan abrasi pantai. Serta bencana non-alam seperti limbah, epidemik, dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Indonesiaan,
3: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan sebagai identitas bangsa.
4: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa,
1: saling menghargai dan memahami perbedaan,
4: langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
5: Kata tokoh dunia. Tidak ada rahasia untuk sukses. Semuanya adalah hasil dari persiapan, kerja keras, dan belajar dari kegagalan. Colin Powell.
6: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan, Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
7: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
8: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
9: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
7: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
5: Dinamika olahraga.
10: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
11: Luar biasa penampilan pembungkam. Serangan yang sangat baik dari
12: Fajri.
13: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: menarik waktu 1-1 di 2010 itu backnya yang cetak gol. Apakah bisa terulang lagi back yang cetak gol di Meksiko? Nah, itu menarik
1: nih. Kita tunggu saja pertandingan selanjutnya yang akan berlangsung ini. Hasilnya seperti apa? Kalau Anda sendiri bagaimana, Bung Estu? Melihat.
0: Saya main di prediksinya FIFA 2-0.
1: Ah, oke. Okay.
0: Tapi ChatGPT tadi prediksinya 60-70 buat Meksiko. Oh, tapi bukan skor ya kalau ChatGPT.
2: Daripada peluang mungkin ya.
0: Iya. Sebenarnya saya nunggu Gilberto Mora sih di pemain yang termuda ya, yang memang tapi rataan main dia di tim nasional baru 35 sampai 60 menit sih jadi pengganti gitu.
1: Ya. Lemparan ke dalam kali ini dilakukan oleh Meksiko, pemain nomor punggung 15 Israel Reyes ini terjatuh satu pemain Meksiko kali ini berbenturan dengan pemain Afrika Selatan nomor punggung 25 yaitu Roberto Alvarado. Tadi berbenturan dengan pemain Afrika Selatan nomor punggung 6 yaitu Aubrey Modiba. Modiba panjangannya adalah mau dibawa kemana? Bukan kali ya. Bukan begitu juga ya. Tendangan bebas untuk Meksiko kali ini dihadapi oleh dua pemain Meksiko yaitu Brian Gutierrez dan juga Roberto Alvarado. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan tampak sang penjaga gawangnya juga kapten kesebelasan ini Ranwan Williams mengarahkan rekan-rekannya untuk menutup ruang gerak para pemain-pemain Meksiko dan juga peluang di set piece kali ini. Siapa yang akan mengambil ini, Indra? Ada dua pemain, Indra.
2: Iya, ada nomor punggung 15 tadi ya. Israel Reyes tadi nampun membentur salah satu pemain dari Afrika Selatan menghasilkan lemparan ke dalam bagi Meksiko kini. Masih di sisi kiri pertahanan dari Afrika atau sisi kanan lini serang dari Meksiko sendiri. Reyes siap-siap akan melakukan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Pada siapakah yang diberikan? Dia memegang kulit bundar, sudah dilakukan ke depan dia tadi. Mungkin lagi terhadap nomor 25 yaitu Alvarado. Angkat

0: dari barisan pertahanan dari Meksiko masih terjadi kemulut di kotak penalti berbahaya saudara-saudara, namun dapat kuasai atau dibuang saja tadi oleh pemain Afrika Selatan, jatuh lagi di kepungan pemain Meksiko. Remot punggung 3 tadi mencoba menghalau ataupun berbahaya saudara-saudara, serangan cepat balik dari pemain Afrika Selatan tadi remot punggung 15, bagaimana Ikram Reynes tadi coba menyisir ke sebelah kanan. Oh, pertahanan dari Meksiko namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Meksiko, Raul Rangel. Sebuah serangan yang cukup berbahaya tadi dari Afrika Selatan. Menyusul sebuah peluang yang tadi diciptakan juga oleh pemain-pemain Meksiko di awal-awal babak yang pertama ini. Masuk menit ke-5, dudukan masih 0-0 antara Meksiko dan juga Afrika Selatan. Reyes masih menguasai bola, sodorkan lagi, alirkan, mencoba ke sektor sebelah kiri. Ini serang dari Meksiko, Jesus Gallardo tadi. Namun patah lagi di tengah jalan, bagaimana pemain Afrika Selatan mencoba menggiring bola nomor punggung 23 di sana. Alirkan ke sektor sebelah kanan namun jauh, tidak menemui lawan. Nomor punggung 15 dari Afrika Selatan, Ikram Reynes. Lemparan ke dalam saja bagi Meksiko di sektor sebelah kiri nampaknya. Sudah dilakukan. Masih dengan tenang memainkan bola. Cesar Montes nampaknya.
1: Kapten kesebelasan ya.
0: Kapten kesebelasan. Atau juga nomor punggung 5.
1: Vasquez.
2: Johan Vasquez. Iya, Johan Vasquez jadi andalan memang di sisi pertahanan. Tapi kita juga menunggu bagaimana seorang Raul Jimenez, pemain yang cukup banyak makan asap garam di lini depan, yang pasti dari 6 menit berjalan hampir 7 menit ini penguasaan bola jauh di atas 64 berbanding 36 dengan 3 shoot on, 1 shoot on goal dari 3 shoot, dan Afrika walaupun sempat menyerang tapi belum melakukan shoot sama sekali. Sepertinya ini jadi corner kick pertama atau kedua.
0: Ya, upaya tadi dari Jesus Gallardo nampaknya ya. Di sektor sebelah kanan pertahanan Afrika Selatan hanya menghasilkan tendangan gawang saja nampaknya bagi Afrika Selatan. Owen Williams menguasai bola, pendek saja tadi ke sektor sebelah kanan, namun tadi mendapat tekanan dari pemain Meksiko. Balik lagi hasilkan tendangan gawang bagi Meksiko, bagi Afrika Selatan maksud kami. Williams tadi angkat langsung jauh ke depan, pemain Afrika Selatan coba kirimkan bola ke depan namun kembali mudah dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Jesus Gallardo tadi mundur ke belakang, gimana juga Montes diberikan kepada Reyes di sektor sebelah kanan. Masih Reyes melihat kawannya berdiri di depan, langsung alirkan sektor sebelah kiri, coba dilakukan oleh Gallardo tadi, namun jatuh lagi di kaki pemain Afrika Selatan, membentur tadi bagaimana Gallardo, ingin menghasilkan lemparan ke dalam kembali bagi Afrika Selatan, masih di sektor sebelah kanan pertahanannya.
2: Iya, kalau melihat dari sejarah pertemuan kedua tim, memang Meksiko lebih banyak menang dibandingkan Afrika Selatan. 5 pertemuan sekali seri, 3 kali dimenangkan oleh Meksiko dan hanya sekali dimenangkan oleh South Africa. Berbahaya.
1: Ya, berubah serangan kali ini Meksiko.
0: Tendangan lagi masuk. Yeah! Pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko. Bagaimana upaya nampaknya Julian ya?
1: Ya, Julian Quiñones.
0: Julian Quiñones langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan. Lincah sektor sebelah kiri tadi. Tangannya tidak mampu diantisipasi oleh Rowan Williams.
2: Iya, ini pemain dari Liga Arab Saudi dan Al-Qadsiyah.
1: Ya.
2: Julian Quiñones ini dengan cap 22 dan walaupun sering dimainkan tapi baru 2 gol yang diciptakan. Masih kalah jauh dengan dia dibandingkan Raul Jimenez, usianya 29 tahun. Dan yang pasti ini peran besar dari pemain nomor punggung 6 Eric Lira, merebut bola dan memaksimalkan, memberikan umpan kepada Quiñones untuk melepas ke tendangan. Dan ini adalah shooting keempat di menit ke sebelum 10 menit ya,
0: yeah, dan
2: menjadi gol. Ini menurut kami efektivitas, kelihatan sekali bahwa Meksiko memanfaatkan ruang tembak, memanfaatkan keberanian mereka keluar, dan agresivitas mereka memang kelihatan jauh berbeda dibandingkan dengan Afrika Selatan yang langsung tertekan.
0: Ya, yeah. Pelanggaran sepertinya kali ini di lapangan, di keuntungan untuk Afrika Selatan. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan, mencoba membangun serangan kali ini di sektor sebelah kanan. Ada Teboho Mokoena dan berhasil direbut oleh pemain Meksiko, yaitu Jesus Gallardo. Ya, terjatuh tadi Jesus telah berbenturan dengan pemain Korea Selatan, Bekezeli Mbokazi.
2: Afrika Selatan.
0: Afrika Selatan ya, oke, baik. Ya, masih ada di sektor sebelah kanan pertahanan Afrika Selatan ini. Keunggulan bagi Meksiko, seperti tendangan bebas akan dilakukan oleh Meksiko setelah salah satu pemainnya tadi berbenturan ya dengan pemain dari Afrika Selatan. Masih mencoba untuk mencari rekan yang berdiri bebas. Pemain-pemain Meksiko ini melebar mereka, mencari ruang untuk mengisi posisi-posisi kosong, mencari peluang. Sudah dilakukan pendek saja. Kembali lagi kepada Jesus Gallardo kali ini. Masih Jesus Gallardo, pendek bola diberikan. Kali ini ke tengah dia kepada Cesar Moyes. Kembali lagi kepada Johan Vazquez, ke belakang dia Raul Rangel ini. Sang penjaga gawang yang mengenakan kostum berwarna pink, menyala sekali abangku ya kostumnya. Sepertinya semangat sekali ini, menunjukkan semangatnya. Vazquez kali ini masih membawa bola ke belakang, dia kembali kepada Rangel, sang penjaga gawang. Melebarkan dia kepada Montes ya. Montes kembali kepada Vazquez. Vazquez masih mencari rekannya, melebar dia. Jesus Vazquez masih membawa bola, mencari rekannya, memberikan aba-aba. Ke tengah lagi dia, Cesar Montes kali ini melambung ke depan, yang dituju adalah Alvaro Fidalgo, namun dibayang-bayang oleh tiga pemain dari Afrika Selatan. Keluar bola, coba dikejar tadi oleh Jimenez ternyata. Jadi Raul Jimenez ini mencoba mengejar bola namun tidak berhasil, dan kali ini masih kembali corner. Tendangan penjuru yang ketiga kalau tidak salah ya, tendangan penjuru ketiga di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Akankah ini juga menjadi tambahan gol bagi Meksiko di pertandingan kali ini? Sedang bersiap-siap kali ini, sudah dilakukan menggunakan kaki kiri, dan kotak penalti masih terjadi kemelut di dalam kotak penalti. Dengan mudah bola diamankan oleh sang penjaga gawang Afrika Selatan ini, Ronwen Williams. Bagaimana Anda melihat di berjalan di sepanjang babak pertama ini, Bung Estu?
2: Iya, yang
0: 12 menit.
2: Saya melihat seorang Roberto Alvarado ini bisa menjadi pemutus serangan ketika Afrika Selatan mencoba menyerang, dia menjadi pemutus. Dari duelnya dia sudah menang 3 kali. Lalu ada Gallardo di sana bermain sangat disiplin. Menurut saya salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Meksiko yang mampu membuat penyerangan dari Afrika Selatan tidak terlalu efektif. Tapi ada sedikit sebenarnya yang saya pertanyakan, salah satu striker terbaik yang dimiliki oleh Afrika Selatan yaitu Oswin Apolis justru masih di cadangan ini, padahal pemain ini sebenarnya cukup baik di beberapa pertandingan terakhir, tapi ternyata masih dicadangkan. Dan kenyataannya beberapa pemain dari lini depan South Africa belum maksimal ketika melakukan serangan ini, yang terlihat dari tadi.
0: Ya, Afrika Selatan kali ini masih mencoba untuk membangun serangan. Jaden Adams, pemain nomor punggung 23, masih berputar-putar dia mencari rekannya. Menguasai bola, melebar dia ke sebelah kanan kali ini. Umpan langsung jauh diberikan, yang dituju adalah Mokoena. Oh, nomor punggung 20, Huliso Mudao. Yang dituju namun tidak berhasil menguasai bola, meninggalkan lapangan bola, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Meksiko di pertandingan malam hari ini. Nomor punggung 23 dari Meksiko, Jesus Gallardo ini akan melakukan lemparan ke dalam, masih mencari rekannya. Yang dituju adalah Quiñones, nomor punggung 9, terjatuh Quiñones. Nah, bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Nah, terjadi pelanggaran kali ini terhadap seorang pemain Meksiko ya, setelah tadi terjadi perebutan bola antara Mokoena dan juga Fidalgo ya. Fidalgo yang tersikut ini, tidak sengaja tersikut ketika terjadi perebutan dengan Mokoena. Tendangan bebas kali ini untuk Meksiko di pertandingan malam hari ini. Sambutan sangat meriah ini diberikan oleh para pendukung Meksiko yang tentunya memadati stadion di Azteca di Meksiko City kali ini.
2: Iya, dari sejauh ini ya, untuk touch itu terdiri paling banyak Jaden Adam dengan 12 touch-nya bersama Gallardo juga seperti itu. Tapi memang kalau lihat efektivitas dari kedua tim, memang Meksiko lebih efektif. Pergerakan bola mereka tidak sering kehilangan bola, yang pasti mereka mampu memaksimalkan beberapa celah-celah ruang yang ada, dan penyerangan mereka memang lebih efektif dan terbukti dari successful dribble-nya. Walaupun dikuasai tim lawan, Jaden Adam, tapi rata-rata pemain Meksiko memiliki successful yang cukup baik dibandingkan Afrika Selatan.
3: Ya, upaya lagi dari Afrika Selatan coba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Dimana juga tadi Ngedua baru coba membangun serangan, angkat lagi di sektor sebelah kiri pertahanan atau lini serang dari Meksiko, nomor punggung 6 dari Afrika, Modiba. Namun patah lagi di tengah jalan. Bagaimana upaya dari Afrika Selatan tadi, jatuh di kaki pemain Meksiko, sebuah pelanggaran nampaknya terjadi. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Wilton Sampaio dari Brazil ini, dengan tegas langsung mengeluarkan kartu kuning bagi pemain Afrika Selatan. Sebuah pelanggaran yang terjadi ada Alvaro Gil ya, Teboho Mokoena ini dengan kartu kuning.
2: Iya, sebuah
3: keras ya.
2: Iya, agak sedikit terlambat
3: ya,
2: mengantisipasi lawan Mokoena ini. Jadi memang wasit pas point view-nya wasit pas di depan dia, jadi cukup mudah wasit memberikan keputusan kartu kuning pertama bagi pemain Afrika Selatan ini.
3: Kembali lagi Afrika Selatan mencoba membangun serangan, nomor punggung 14 dari sektor sebelah kiri. Bagaimana Bokazi tadi masih memainkan bola. Afrika Selatan mendapat tekanan yang cukup tinggi dari Meksiko, mundur ke belakang dan kepada Williams, penjaga gawang, lebar kiri ke sektor sebelah kanan. Bagaimana Afrika Selatan, ada Mudau langsung memberikan umpan terobosan namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Meksiko, Raul Rangel. Ayah dari pemain-pemain Afrika Selatan melakukan serangan cepat di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko tadi. Bola kini masih dikuasai Raul Rangel. Dengan tenang, sodorkan saja ke depan dia, lebar ke sektor sebelah kanan dalam. Kontes kembalikan lagi pada Rangel. Dan juga Vasquez masih memainkan bola, mendapat kanannya juga cukup tinggi dari pemain-pemain Afrika Selatan, masih mencari celah. Gimana lebih tenang di menit ke-18 babak yang pertama ini. Unggulan Meksiko 1-0 atas Afrika Selatan di pertandingan perdana fase grup Piala Dunia 2026. Ya, mundur sudah ke belakang kepada Juan Williams, penjaga gawang dari Afrika Selatan. Juga masih dengan tenang menguasai bola, memberikan celah kepada rekannya untuk memberikan langsung jauh ke depan. Dapat sundulan tadi atau dapat pengawalan nomor punggung 25 tadi Roberto Alvarado, menguasai bola, kirimkan lagi kepada Alvarado sektor sebelah kanan dan sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Berbahaya saudara-saudara, bagaimana Meksiko mencoba mengeksploitasi pertahanan di sektor sebelah kiri dari Afrika Selatan. Mundur kepada Reyes, angkat ke depan, mencoba mencari lagi pemain Julian Gimenez tadi. Oh, upaya dari Julian Gimenez tadi lakukan tendangan dari luar kotak penalti, pencetak gol pertama bagi Meksiko. Kembali melakukan percobaan tadi, namun sayang masih berada di atas mistar gawang dari Afrika Selatan. Belum membahayakan,
2: Inilah Guillermo Ochoa yang kembali menjadi cadangan di 2010 ketika lawan yang sama dia cadangannya Oscar Perez, yeah. Sekarang cadangannya Raul Rendes. Yang pasti sejauh ini pemain yang dengan rating tertinggi adalah Quinn Nunes. Dia sudah melakukan 2 kali shooting sama dengan Raul Jimenez. Sedangkan untuk touch-nya paling banyak sejauh ini adalah masih dimiliki Vasquez, Juan Vasquez, yang memang kelihatan sekali di sisi back tengah Juan Vasquez ini cukup rapi ya dalam mengamankan terutama di sisi kiri ya, di sisi kiri tengah pertahanan dari Meksiko. Sedangkan dari Afrika Selatan mereka masih mencoba meraba-raba. Even di situ ada Mudau yang salah satu back yang mencoba untuk membantu serangan, tetapi memang pertahanan dari Meksiko sangat rapat sekali sejauh ini dan kembali serangan coba dilakukan. Nah, patah lagi, Johan lagi yang mematahkan.
3: Ya, nampaknya gampang terbaca atau mudah terbaca oleh barisan pertahanan dari pemain Meksiko, upaya umpan terobosan atau upaya dari akselerasi pemain-pemain Afrika Selatan di daerah pertahanan Meksiko. Sebuah pelanggaran terjadi, menghasilkan tendangan bebas, nampaknya kembali bagi Meksiko. Dimana tadi punggung 3 Montes, Cesar Montes mendapat tackle yang cukup keras dari pemain Afrika Selatan nomor punggung 6
1: Modiba
3: ya.
1: Ya.
3: Ya, kembali lagi bagaimana Jesus Gallardo tadi. Upaya lagi ada juga Quinones mencetak gol tadi. Lebar kini kembali kepada Alvarado di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Afrika Selatan sudah dilakukan langsung jauh ke depan, namun membentur Hadiatu berhasil diamankan dengan sundulan kepala oleh barisan pertahanan dari Afrika Selatan. Coba menggiring bola di nomor punggung 9 di sana. Lyle Foster tadi coba menguasai bola. Kita lihat juga bagaimana nampaknya juga legenda-legenda pemain sepak bola yang hadir pada pertandingan malam hari ini. Salah satunya terlihat bagaimana Roberto Carlos dan juga Cafu, legenda pemain Brazil yang hadir pada malam hari ini waktu Indonesia kemudian hari.
2: Ada yang menarik dari komposisi lini belakang terutama bek tengah dari Meksiko ya, dengan memainkan Cesar Montes dan juga Juan Vasquez sebagai duet di belakang.
3: Oh, berbahaya sebuah tepisan tadi dari Rangel tadi. Namun tangan dari pemain Afrika Selatan tadi sempat membentur pemain dari Meksiko, masih menguasai punggung 4 dari Afrika Selatan, dapat tekanan tadi. Namun bukan pelanggaran kah? Ya.
1: Ya.
3: Mokoena.
2: Oh, kartu kuning kedua.
3: Begitu cepat ya. Tadi menunggu punggung 26 dari Ryan ya.
2: Iya,
1: Gutierrez.
2: Brian Gutierrez main di Guadalajara yang tadi mencoba menghalangi tapi mengambil kaki pemain nomor 4 dari Afrika Selatan, Mokoena. Dan Mokoena tadi yang mendapatkan kartu kuning, sekarang dia dilanggar dan yang melanggar mendapatkan kartu kuning.
1: Iya. Karma kah? Karma. Enggak karma ya. Tendangan bebas ya. Kali ini akan dihadapi oleh Mokoena sendiri, pemain nomor punggung 4 di sektor sebelah kiri pertahanan Meksiko. Sedang bersiap dia, setidaknya ada sekitar 5 pemain Afrika Selatan ini berada dalam kotak penalti Meksiko. Terjadi sedikit ketegangan antara 2 pemain, yaitu nomor punggung 9 dari 19 dari Afrika Selatan, Sibilisi ya, dengan salah satu pemain Meksiko. Ntar lagi akan mundur dia beberapa langkah ke belakang kali ini. Mokoena menggunakan kaki kanan sudah bersiap untuk melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan kali ini dalam kotak penalti. Sundulan dipatahkan oleh pemain-pemain Meksiko kali ini. Bola namun masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Afrika Selatan. Pemain nomor 14. Umpan langsung ke dalam kotak penalti Meksiko berhasil digagalkan. Kali ini bola dikuasai oleh pemain Meksiko nomor punggung 16, Quinones. Quinones ke belakang dia maksudnya. Namun berhasil menyentuh pemain Afrika Selatan bola, meninggalkan lapangan, menghasilkan tendangan gawang bagi Meksiko di menit 25 pertandingan. Ada break dulu untuk water break ya, istilahnya ya, hydration break sekarang karena memang cukup panas di sana, 23 derajat. Ini kebijakan baru, menit 25, hydration break. Seperti beberapa kebijakan baru saat ini sudah diberlakukan ya, Bung Estu ya, dalam pertandingan FIFA kali ini ya.
2: Jadi harus sangat hati-hati ya, termasuk ketika dia tidak boleh mendelay terlalu lama lemparan ke dalam. Ada review VAR untuk kartu kuning kedua, dan ini menurut saya aturan-aturan ini memang sebenarnya secara bagi kita penikmat sepak bola yang agak old school ini kan agak terlalu banyak aturan. Tapi memang seperti itu lagi, ada semacam ini sepak bola ini menjadi entertainment baru di dunia sekarang ini, dan itu terjadi ketika tadi lagu kebangsaan dimainkan di tengah. Menurut saya hal-hal seperti itu memang selalu baru di Piala Dunia, dan tidak hanya aturan di law of the game sepak bola saja, tapi juga hal-hal yang lain seperti contohnya timnas Haiti ya, seminggu sebelum turnamen, sebelum lawan Skotlandia, mereka kaosnya harus ganti dulu
1: karena yeah.
2: ada unsur dalam tanda kutip
1: perang gitu ya,
2: perang revolusi tahun lama sekali, tapi dianggap itu desain yang kurang pas itu. Jadi aturan-aturan ini memang baru. Tapi kalau kita lihat balik lagi ke pertandingan ini, kita lihat bahwa keberanian Javier Aguirre mencadangkan kapten mereka sebenarnya dengan memainkan duet dua wakil kapten mereka ini juga menarik sebenarnya. Jadi mereka mencadangkan kapten mereka untuk pertandingan ini dengan memainkan dua pemain yang selama ini justru dari deputi, yaitu Cesar Montes yang jadi kapten dan juga Juan Vazquez, sedangkan Edson Alvarez yang sang kapten harus di bangku cadangan. Ini memang pilihan di lini belakang dari Meksiko cukup banyak ya. Ada juga di sana ada Jorge Sanchez yang dimainkan. Tapi memang kalau lihat yang sedang on fire memang Juan Vazquez, dan sejauh ini Cesar Montes sebagai kapten berjalan cukup baik memimpin lini belakangnya. Walaupun memang peran di tengah seperti Roberto Alvarado juga cukup baik memotong serangan dari lawan, dan kelihatan sekali bahwa sampai sekarang shoot on goal ataupun shootnya dari Afrika pun belum ada ya yang dicoba dilakukan oleh para pemain mereka. Sedangkan dari
1: Meksiko
2: sudah ada 5, dua orang yang melakukan itu, penyerang mereka Raul Jimenez dan juga Quinn Nunes di sana.
3: Ya, kembali dilanjutkan pakaian pertandingan Meksiko menghadapi Afrika Selatan, angkat langsung jauh ke depan, cari juga pemain depan tadi bagaimana Jimenez, namun lebih dekat pemain Afrika Selatan menguasai bola nomor punggung 4 tadi. Okena mundur ke belakang, alirkan ke sektor sebelah kanan nomor punggung 19 nampaknya.
2: Iya, kelihatan sekali para pemain Afrika Selatan masih mencari formulasi untuk bisa memberikan tekanan ke depan, karena dari sisi kanan, kiri maupun tengah mereka selalu dipatahkan oleh para pemain bertahan dari Meksiko yang memang sejauh ini bermain sangat bagus ya di lini pertahanan mereka. Kalau dilihat dari catatan statistik defense mereka ya cukup baik mereka. Ini terbukti dari fouls mereka lebih sedikit walaupun mereka mampu melakukan hal banyak. Dan ini kembali serangan dari Meksiko.
3: Serangan balik itu dibangun oleh Meksiko. Ada Quinn Nunes di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan, mundur ke belakang pada Gallardo kah di sana, masih memainkan bola. Bagaimana Meksiko, Quinn Nunes mundur kembali ke belakang pada Vazquez, pada Raul Rangel, balikan lagi Vazquez, sektor sebelah kiri pertahanan, coba membangun lagi kembali Gallardo, Jesus Gallardo, Quinn Nunes di sana, ke tengah, coba memainkan bola kepada Eric, ada lagi sektor sebelah kanan, masih pertahanan dari Meksiko. Afrika Selatan berada di daerah kotak penalti, berbahaya saudara-saudara. Bagaimana pemain Meksiko tadi melepaskan tendangan Brian Gutierrez, namun kembali masih membentur daerah pertahanan atau barisan pertahanan dari Afrika Selatan. 3 menit ke 29 babak yang pertama ini.
2: Iya, dari catatan duel kedua tim ya, duel kedua tim itu memang sangat jomplang. Ada 18 yang sudah dimenangkan oleh para pemain Meksiko dan hanya 9 dimenangkan oleh para pemain Afrika Selatan. Ini bukti pertahanan dari Meksiko cukup baik sejauh ini. Bahkan soal clearance juga jauh. Oh, ada 9 clearance dari pemain Meksiko sejauh ini dan 5 dari Afrika Selatan. Goalkeepernya bahkan yang kerja keras memang kelihatan dari tim Afrika, walaupun baru sedikit save ya dari overallnya, baru 2 save sejauh ini di menit ke 29 menjelang menit 30 ini atau setengah jam pertandingan berjalan. Dan ini bukti bahwa serangan memang lebih banyak di Meksiko, baik itu juga penguasaan bola termasuk penciptaan peluang. Sedangkan untuk catatan yang lain seperti touch in dimasuk di kotak 16 juga masih dikuasai oleh para pemain dari Meksiko. Belum ada yang dilakukan oleh para pemain Afrika Selatan sejauh ini. Ada 6 kali masuk sampai kotak 16 para pemain Meksiko. Dan ini membuktikan mereka layak unggul 1-0. Bahkan kemungkinan bisa jadi bertambah ya, Bu. Di menit, masih ada 15 menit waktu normal lagi. Ada kemungkinan gol akan bertambah kalau memang seperti ini terus permainan. Karena kelihatan sekali pertahanan maupun penyerangan dari Meksiko sangat seimbang. Nah, ini lihat lagi, bola selalu dikuasai oleh para pemain dari Meksiko.
1: Ya, disiplin ya mereka ya.
2: Disiplin dan build up-nya dari belakang dari kiper itu cukup baik ya, cukup efektif seperti itu.
1: Ya, silakan Bung Indra.
3: Upaya lagi dari pemain Meksiko tadi lebih dekat pemain barisan pertahanan dari Afrika Selatan yang menguasai bola bagi fokus satu di sana dari Afrika Selatan, lebar ke sektor sebelah kiri tadi memainkan bola. Nampak masih juga mencari celah pemain-pemain Afrika Selatan untuk masuk ke daerah pertahanan dari Meksiko. Punggung 14 di sana, Bukasi mundur ke belakang, kembalikan kepada penjaga gawang Rowan Williams. Mainkan bola masih di daerah pertahanannya sendiri, cukup kesulitan. Nampaknya pemain Afrika Selatan angkat langsung jauh ke depan, coba mencari kawannya nomor punggung 6 di sana, sektor sebelah kanan pertahanan. Oh, tentu pemain dari Meksiko tadi, upaya yang dilakukan mainkan umpan crossing. Apakah memang sudah posisinya, kita lihat dari pemain-pemain Afrika Selatan nomor punggung 6 ini.
1: Modiba. Offside ternyata, Indra.
2: Iya, offside. Lebih dulu offside. Memang sekarang bola dibiarkan keluar dulu, baru wasit keputusan baru diangkat oleh hakim garis. Offside seperti itu.
3: Lalu Rangel tadi melakukan tendangan bebas langsung jauh ke depan mencari Kunanes. Langsung mundur ke belakang ada Jesus Gallardo. Aspes masih dengan tenang, kembalikan lagi kepada Galar dari sektor sebelah kiri. Mainkan bola di daerah pertahanan yang sendiri, mundur ke belakang pada Raul Reindel, penjaga gawang dari Meksiko. Siapakah akan diberikan? Namun kontrol yang kurang cermat tadi, umpan yang diberikan oleh Raul Reindel kepada Galardo. Sektor sebelah kiri, ini pertahanan dari Meksiko. Bola kini dikuasai oleh pemain Afrika Selatan. Kazi mundur ke belakang, menumpung 21 di sana. Ime Okon tadi coba menggiring bola, kirimkan lagi ke pengganti berbahaya sampai sudah menumpung 9 dari Afrika Selatan tadi. Bagaimana lain poster namun upaya punggung 20 tadi tidak menguasai bola. Ngedau. Kita lihat bagaimana juga
1: Colina ya. Colina ini. Wasit legendaris ya.
2: Iya,
3: dari Italia. Yoi. Juga turut menyaksikan pertandingan kali ini
2: bersama Matrix ya, Materazzi sebelahnya.
1: Iya, The Matrix. Identik sama Zidane biasanya, The Materazzi.
2: Iya, selalu diingat setiap kali.
3: Upaya kembali dari Meksiko mencoba melakukan serangan. Lirikan ke sektor sebelah kanan menggunakan Alvarado, masih Alvarado tidak sama dia dengan Reyes, namun dapat tackle-an yang cukup kencang tadi Kazi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan. menghasilkan lemparan ke dalam. Reyes, pada siapakah yang diberikan? Reyes, sana juga ada Alvarado pendek saja tadi, masih Alvarado mencoba ke tengah tadi, coba menggiring oleh pemain Meksiko. Pung 8 di sana, ada Quinones, akhirnya kepada Gallardo tadi untuk ditemukan umpan crossing maksudnya tadi, namun tepat diperlukan penjaga gawang Williams. Potong tadi bagaimana umpan crossing yang diberikan pemain Meksiko di sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan.
2: Iya, lagi-lagi para pemain Meksiko mampu masuk ke kotak 16. Sepertiga permainan terakhir mereka mampu menguasai itu, dan ini menurut saya yang menjadi kelebihan dari Meksiko pertandingan ini. Di luar mereka menguasai ball possession, ini cukup bagus ketika mereka masuk sampai kotak 16, bahkan 4 kali, dan mereka bisa melepaskan tendangan di 3 kali kesempatan. Ini menurut saya kelebihan dari Meksiko dibandingkan tim Afrika Selatan yang beberapa kali mencoba untuk masuk ke kotak 16, tetapi ketika menjelang masuk kotak 16 kesalahan mereka bikin sendiri, entah salah umpan atau bola direbut oleh lawan. Dan ini menurut saya keunggulan dari Meksiko di pertandingan ini, memang pertahanan mereka sangat kuat, tapi lini tengah mereka juga menjadi penyeimbang yang baik sehingga lini serang mereka cukup efektif. Quinones bekerja sangat baik, mobiling sekali di situ. Raul Jimenez ditempatkan sendiri, dan ini sebenarnya memperlihatkan permainannya tidak menjadi 4-1-4-1 ya
1: polanya ya.
2: Pola awal mereka, tapi kelihatan sekali menjadi 4 di depan itu seolah-olah ada 3 pemain di situ dengan menempatkan Jimenez yang paling depan sendiri. Jadi Quinones yang menjadi apa ya istilahnya pengganggu di second line.
1: Ya, serangan kali ini coba dibangkitkan oleh Meksiko, namun digagalkan oleh pemain-pemain Afrika, berhasil dikuasai oleh pemain Gallardo kali ini. Umpan ke tengah dia, yang dituju adalah Eric Lira, namun terlepas. Pemain Afrika Selatan mencoba untuk membangun serangan kali ini. Pemain nomor punggung 23 bergeser dia ke belakang sedikit. Kali ini ada pemain nomor punggung 4 yaitu Teboho. Bergeser dia, Mokoena kali ini. Pemain nomor punggung 20, Mudao ya. Mudao kembali ke belakang dia. Melebar ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Meksiko. Kali ini pemain-pemain Afrika mulai merangsek. Adam Bokazi. Bokazi umpan langsung ke tengah. Yang dituju adalah Ikram Reyes. Namun sundulan yang dituju adalah Foster maksud saya. Namun sundulan Foster ini masih melenceng di sebelah kiri gawang yang dijaga Rangel ya.
2: Ya,
1: Rangel ya. Ya, sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Meksiko. Belum merubah kedudukan, masih tetap Meksiko unggul dalam pertandingan kali ini melalui gol yang dicetak oleh Quinones tadi di menit ke-9. 1-0, Meksiko masih unggul di pertandingan yang sudah memasuki menit ke-38. Afrika masih mencoba membangun serangan kali ini setelah tadi ada lemparan ke dalam. Dan pemain nomor punggung 14 di sana ada Bokazi. Ke depan dia kali ini kembali lagi ke belakang, melebar ke sebelah kanan. Main-main Afrika Selatan, main nomor 19 langsung di ke depan dia. Yang dituju adalah Reyners maksud saya. Tidak berhasil, dikuasai dengan mudah oleh pemain-pemain Meksiko kali ini. Reyes dari Meksiko membawa bola, melebar dia, Lira. Kali ini yang dituju adalah Alvarado. Dibayang-bayang oleh dua pemain Afrika Selatan, balik belakang dia ada Reyes. Melebar dia ke sektor sebelah kanan, sektor sebelah kiri maksudnya, ada Gallardo di situ. Ke belakang dia, pendek saja kepada Vasquez. Masih mencari rekannya Vasquez. Lira, Eric Lira. Masih menguasai bola di sektor pertahanan di tengah. Bergeser ada Fidalgo di situ.

0: ya dengan paha sebelah kanannya tadi setelah terjadi benturan dengan pemain nomor punggung 13 dari Afrika Selatan yaitu si Tole. Wah, seperti teman kita ya namanya ya Tole ya, si Tole ya.
1: Pasti sejauh ini dia menjadi pemain dengan rating terbaik kedua di bawah Quinones. Bahkan dia sebagai pemain yang cukup agresif, dia memiliki bertahan yang cukup baik dari Klira dengan 3 kali menang, selalu menang duel. Dan ini menurut saya catatan yang baik, dan dia juga selalu menang duel udara. Ini menjadi salah satu keunggulan dari Meksiko ketika mereka bertahan, meskipun memang tidak hanya Eric Lira ya yang dalam bertahan ini bagus, tapi Raul Jimenez bahkan seorang pemain menyerang pun dia juga ikut melakukan bantuan pertahanan meskipun tidak jauh ke belakang dengan seperti memotong. Dia menang duel, bahkan dari catatan duel udara pun Raul Jimenez dari 5 kali duel 4 kali menang duel udara. Ini sebuah catatan yang menarik untuk seorang Raul Jimenez yang meski bermain di depan mereka, dia juga selalu menangkan duel, dan itu membuka ruang bagi pemain lain untuk masuk melakukan penyerangan, terutama ketika masuk ke kotak 16 dari Afrika Selatan.
0: Meksiko kali ini masih menguasai bola, pendengar. Kali ini ada Gutierrez mencoba melakukan serangan. Kali ini yang dituju adalah Jimenez, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Kembali bola bisa dikuasai oleh pemain-pemain Meksiko kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Meksiko, masuk dalam ke sektor tengah pertahanan Afrika Selatan. Pemain-pemain Meksiko melebar kali ini dia. Alvarado, Reyes maksud saya. Pendek saja dia. Kembali lagi kepada Reyes, masih di sektor sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Dalam kotak penalti yang dituju adalah Quinones tadi, namun terjatuh. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Meksiko. Umpan langsung ke dalam kotak penalti yang dituju adalah Jimenez, namun berhasil diselamatkan oleh Williams. Umpan cantik tadi kepada Raul Jimenez dalam kotak penalti. Sontekan kaki kanan Jimenez berhasil dibaca dengan tepat oleh Ronwen Williams ya, sambil terbang dia menggunakan tangan kiri mematahkan sontekan dari Raul Jimenez. Gagal lagi peluang dari Meksiko untuk menambah keunggulan. Kali ini masih mencoba membangun serangan kembali Meksiko di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Kali ini ada Fidalgo merupakan tendangan langsung, masih membentur pemain Afrika Selatan. Kembali lagi serangan masih datang dari Meksiko. Hampir saja Meksiko menambah ketika tidak membentur mister gawang. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Afrika Selatan kali ini. Serangan bertubi-tubi terus dilakukan oleh pemain Meksiko. Seakan ingin terus menambahkan pundi-pundi golnya, tidak puas hanya dengan 1 gol. Apalagi mereka juga saat ini didukung oleh puluhan ribu supporter yang memadati stadion. Ini tentunya menjadi suntikan semangat baru bagi para pemain-pemain Meksiko untuk menambah pundi-pundi gol. Pemain nomor punggung 16 tadi, Quinones, mencoba untuk melakukan serangan namun digagalkan oleh tiang gawang Afrika Selatan.
1: Iya, hampir saja Quinones menciptakan brace ya.
0: Iya.
1: Tapi digagalkan oleh tiang. Yang pasti kalau kita lihat serangan pemain-pemain Meksiko sangat leluasa ketika melakukan improvisasi menyerang di sepertiga akhir pertahanan sepertiga penyerangan mereka lapangan atau di depan kotak 16 dari Afrika Selatan. Ini menurut saya salah satu keunggulan yang tidak dimiliki oleh Afrika Selatan sejauh ini, termasuk Quinones yang cukup mobile, Raul Jimenez tadi yang sontekannya hampir saja membobol gawang lawan, dan inilah yang sejauh ini tidak atau sulit diantisipasi oleh para pemain dari Afrika Selatan. Bahkan ketika duel-duel pun mereka selalu menang. Ini menjadikan Afrika Selatan makin kesulitan untuk menekan maupun ketika bertahan. Oh, tapi panas ball.
2: Ya, sebuah upaya tadi dari pemain nomor punggung 20, Mudau, di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Pakai menghasilkan tendangan penjuru bagi Afrika Selatan di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Meksiko masih tertinggal 0-1 dari Meksiko. Nomor punggung 6 nampaknya akan melakukan tendangan penjuru dari Meksiko, dari Afrika Selatan maksud kami. Madiba sudah dilakukan dengan cepat ke sektor tengah tadi. Kena angkat

0: Langsung kotak penalti, namun disugel saja oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Lepaskan tendangan, namun tepat dipelukan atau tangkapan Raul Rangel tadi. Gimana nomor punggung 14, Mokazi. Lepaskan tendangan kaki kirinya, Raul Rangel dengan tenang. Berikan saja kepada Gallardo di sektor sebelah kiri. Masih memainkan bola di pertahanan sendiri Meksiko. Coba menggiring bola perlahan, bagaimana Vasquez, alirkan lagi kepada Montes, balikan kepada Raul Rangel yang tenang memainkan bola dan cukup percaya diri nampaknya pemain-pemain Meksiko memainkan bola di daerah kotak penaltinya sendiri. Coba
1: ya, tadi gira. Merupakan shoot on goal pertama ya dari Bukasi tadi ya.
0: Ya, sebuah serangan cepat tadi di Kinonen mencoba menggiring bola, namun dengan cepat tadi bagaimana dari gawang dari Afrika Selatan, Williams tadi keluar dari sarangnya sehingga berhasil menyapu si kulit bundar tadi. Berbahaya serangan cepat di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan tadi, upaya dari Meksiko. Main lagi Vasquez, coba kepada Lira, dorongkan kepada Reyes di sektor sebelah kanan, masih memainkan bola kembali lagi ada Vasquez. Vasquez memainkan bola, masih Vasquez, alirkan kepada Gallardo. Gallardo mencoba balikan mundur lagi kepada Vasquez, masih Vasquez, kembali kepada Raul Rangel. Mainkan bunda di daerah pertahanan sendiri sekitar tambahan 4 menit. Extra time yang diberikan, waktu tambahan 4 menit di babak yang pertama ini. Angkat langsung jauh ke depan kepada Jimenez, berbahaya sebuah serangan mencoba dibangun dari Meksiko. Bagaimana juga Alvarado ada di sana, namun dibuang saja oleh pemain nomor punggung 14 tadi. Bagaimana Mbokazi umpan ke dalam kini bagi Alvarado. Risiko dilakukan Alvarado tapi nampaknya dilakukan oleh Reyes. Reyes sudah dilakukan, ada Jimenez tadi muncul dari belakang. Risiko lepaskan tendangan, namun kali dapat diselamatkan oleh Luk tadi. Bagaimana Williams, Wayne Williams. Hampir 1,5 menit waktu bergulir di tambahan di babak yang pertama ini. Bagaimana pemain juga Afrika Selatan mencoba membangun serangan. Sektor sebelah kanan ada Mudau. Berikan lagi kepada Teboho juga. Ada Mudau juga untuk ke belakang. Masih memainkan dekat garis tengah lapangan pertandingan. Alirkan ke sektor sebelah kiri lini serangnya. Di nomor punggung 6 di sana. Ada Mobiba. Oh, dibayangi oleh Alvarado tadi. Masih Modiba mengontrol bola, mencoba melepaskan umpan namun dapat pengawalan yang ketat tadi dari Alvarado. Ya, keluar lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Meksiko. Di menit-menit akhir babak yang pertama ini masih unggul 1-0 atas Afrika Selatan di laga perdana Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko, Amerika Serikat dan juga Kanada.
1: Iya, kalau lihat dari baru saja ketika Modiba melakukan penetrasi, Alvarado yang dari posisi winger dia turun ke bawah, ini menunjukkan bahwa rapatnya pertahanan dari Meksiko ini tidak hanya dilakukan oleh para pemain utama, kontribusi maksimal dari pemain depan mereka. Lagi-lagi salah umpan tadi para
0: Jimenez, berbahaya ya. Upaya dari Jimenez juga kini menguasai bola, berbahaya, sodorkan bola ke depan. Oh, bahwa pemain Meksiko melepaskan tendangan, maksudnya. Oh, tadi bagaimana Brian ya, Brian Gutierrez tadi tendangannya lebar. Juga upaya sebenarnya juga umpan mencoba atau mencari pressing tadi di sektor sebelah kiri gawang dari Afrika Selatan, dikawal oleh Rowan Williams. Di menit akhir babak yang pertama ini hampir saja kembali menciptakan peluang berbahaya bagi Meksiko untuk menambah pundi-pundi golnya di babak yang pertama ini. Tersisa beberapa detik lagi saja. Empat ke depan tadi mencoba pemain Afrika Selatan coba, tidak mampu kejar dengan cepat tadi oleh Ian Reynes. Ini menghasilkan para ke dalam saja bagi Meksiko. Ya, nampaknya sudah berakhir di babak yang pertama ini. Wasit Wilton Sampaio dari Brazil sudah meniupkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang pertama ini. Keunggulan 1-0 untuk Meksiko di babak yang pertama melalui gol yang cetak oleh Julian Quiñones. 1-0 untuk Afrika Selatan, dan kita akan kembali lagi bagaimana melaporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua nanti. Dan kita kembalikan kepada Bung Sabil.
2: Ya baik, terima kasih Bung Indra, dan tadi sudah sama-sama kita simak laporan pandangan mata babak pertama pertandingan pembuka Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan, di mana sementara 1-0 gol cetak Julian Quiñones pada menit 9. Kita nanti akan lanjut lagi di babak kedua, namun kita jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat.
3: Saat yang ditunggu dunia, laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Membuka, Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City, atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka. Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kabupaten Kulon Progo menganggarkan perbaikan ratusan rumah tidak layak huni. Laporannya disampaikan Harun Susanto.
1: Mekanisme untuk mendapatkan bantuan RTLH silahkan berkomunikasi dengan Pak Lurah, Pak RT, Pak RW yang tentunya nanti akan diverifikasi. Dan saya pastikan akan disamaratakan dan sama, tidak ada perbedaan apapun.
2: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berupaya agar masyarakatnya memiliki tempat tinggal yang layak. Bekerjasama dengan Basnas, diberikan bantuan rumah layak huni bagi masyarakat yang kurang mampu. Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko mengatakan pihaknya berkomitmen berlaku adil kepada seluruh masyarakat. Pada tahun ini ditargetkan perbaikan kepada 264 unit rumah. Ambar juga mengapresiasi berbagai pihak yang terus bergerak cepat menyisir warga yang membutuhkan bantuan, terutama di luar skema anggaran reguler Pemkab.
1: Di tahun ini, di tahun 2026 ini, Kabupaten Kulon Progo menganggarkan yaitu 189 dan 75 RTLH totalnya 264. Silakan masing-masing Pak Lurah khususnya berkoordinasi dengan RT RW untuk mendata selingkup masyarakat, pasti insya Allah akan kami layani dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya tanpa membeda-bedakan siapa.
2: Maitin Prastika, warga Kadingan Wates, salah seorang penerima bantuan mengaku tinggal sebatang kara di rumah peninggalan orang tuanya sejak masih SMA. Ia mengaku tidak pernah mengajukan proposal mandiri. Perhatian justru datang dari lingkungan sekitarnya yang prihatin atas kondisi tempat tinggalnya.
3: Awalnya dari ketua RT, ngasih proposal ya ke pemindahnya, terus kurang tahu juga, terus tiba-tiba dapat ini bantuan dari Basnas. Belum pernah ajukan sama sekali.
2: Ia menambahkan, rumahnya biasa bocor saat hujan deras. Namun berkat bantuan yang diberikan, ia kini menempati rumah yang baik dan tidak bocor lagi. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon menyebut peningkatan pengguna vape usia 15 hingga 19 tahun perlu diwaspadai karena rentan disusupi modus peredaran narkotika. Laporannya disampaikan Sekar Damayanti.
1: Meningkatnya penggunaan vape di kalangan remaja menjadi perhatian Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon karena berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana penyalahgunaan narkotika. Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Cirebon, Yusdian Abdi Perdana, mengatakan peredaran narkotika terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman dan tren yang digemari masyarakat, termasuk vape. Ia menyebut isu tersebut karena vape mulai ditunggangi sebagai sarana penyalahgunaan narkotika.
2: Untuk vape yang digunakan vape itu meningkat. Waktu dulu mungkin kita dengar heroin, kokain. Nah, diambil alih tepatnya oleh sabu dan ganja, kemudian dengan ekstasi dari narkotika yang alami, semi sintetis jadi sintetis. Nah, ke depan kita nggak tahu nih. BNN mungkin kan harus memberikan brief ya kepada pemerintah bahwasannya ini ada narkotika jenis baru yang masuk ke dalam vape yang mungkin ke depan menggeser. Nah, narkotika sekarang sudah mulai posisi 4 besar tuh di Indonesia saat ini.
1: Di sisi lain, kekhawatiran terhadap peredaran vape yang diduga mengandung narkoba mulai muncul di kalangan masyarakat. Salah seorang warga Kota Cirebon, Ramdan, menilai pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap penjualan vape dan memastikan peredarannya agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
3: Kekhawatiran itu ada, ya balik lagi ke tiap individunya, dia mampu memfilter atau enggak, membedakan mana yang mengandung narkoba atau tidak. Mungkin harus diperketat saja dalam peredaran vape-nya gitu, sesuai regulasi aja. Seharusnya dari pemerintahnya memperketat pengawasan peredaran dari penjualan vape yang mengandung narkoba tersebut.
1: Lebih lanjut, Yusdian menjelaskan kelompok usia dan generasi Z menjadi sasaran yang rentan karena memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap hal-hal baru, sehingga perlu mendapatkan perhatian dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Meski saat ini penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih didominasi sabu, ganja, tembakau gorila, dan ekstasi, BNN menilai penggunaan vape sebagai media konsumsi narkotika berpotensi berkembang di masa depan, sehingga perlu diantisipasi sejak dini. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, tadi kita sudah sama-sama dengarkan siaran langsung laporan pandangan mata babak pertama. Pertandingan Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan yang sementara ini skornya masih 1-0. Tadi dicetak oleh Julian Quinones pada menit ke-9. Dan kami mengundang Anda untuk memberikan review dan juga nantinya mungkin prediksi hasil akhir ya dengan skor sementara 1-0 ini. Silakan bagi Anda di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Jika melihat dari statistik di babak pertama, ini terlihat dominasi Meksiko begitu luar biasa ya. Dimana tembakan ini 10 berbanding 2. Dan tembakan ke arah gawang 3 berbanding 1. Dan satunya menjadi gol pada menit ke-9 tadi oleh Quinones. Dengan penguasaan bola 57% berbanding 43%. Dominasi luar biasa Meksiko ini juga tentu saja ada dukungan dari 80 ribu lebih penonton yang memadati Stadion Azteca tentunya untuk mendukung tuan rumah Meksiko.

0: Peranding terbaik pada babak pertama tadi dari kubu Meksiko ini ada atas nama Lira ya, gelandang yang juga tadi berkontribusi pada terciptanya gol Quinones. Namun gol Quinones ini lebih kepada blunder dari penjaga gawang Afrika Selatan Williams ya. Dan juga ini ada beberapa yang terkena kartu kuning, diantaranya dari Meksiko ada Gutierrez, dan juga dari Afrika Selatan ini didapat kartu kuning oleh Mukona. Silakan bagi Anda yang ingin memberikan mungkin review dan juga analisa hasil akhir nanti. Mengingat di babak pertama tadi sementara Meksiko unggul 1-0 ya. Dan ini terlihat kedua pemain sepertinya sudah keluar dari locker room, memasuki lapangan. Dan terlihat juga ini supporter tuan rumah masih memadati Stadion Azteca, dan nampaknya malah makin semangat ya dengan adanya skor 1-0 ini. Tentunya harapan untuk mempertahankan keunggulan atau bahkan menambah keunggulan menjadi semakin besar bagi para pendukung Meksiko. Dan kick-off babak kedua sudah dimulai pendengar. Ini bola kick-off pertama dilakukan oleh Afrika Selatan, dikuasai oleh penjaga gawang Williams, masih berkutat di lini belakang mencoba build up pemain Afrika. Oh, blunder kembali. Pemain Meksiko mencoba melakukan finishing, namun ya umpan tadi berhasil digagalkan oleh pemain Afrika Selatan. Dan ya tadi tendangan jarak jauh dari Gutierrez namun melambung tinggi di atas mister gawang kiper Afrika Selatan. Dan selengkapnya laporan pandangan mata akan dilanjutkan oleh rekan saya Bung Tomo dan Bung Indra, serta ada Bung Estu. Silakan rekan-rekan.
1: Ya, terima kasih Bung Sabil. Jalannya pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 1 menit. Bulan masih 1-0 bagi Meksiko. Sebuah upaya lagi kembali dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan di sektor sebelah kiri, namun kembali patah dari Quinones tadi yang mampu mematahkan serangan dari pemain-pemain Afrika Selatan. Mencoba lagi namun tidak mampu dikuasai dengan baik tadi oleh Quinones yang mendapatkan umpan tadi dari pemain nomor punggung 8 Fidalgo. Masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri Afrika Selatan. Ada Williams tadi angkat langsung juga ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, namun tidak menemui pemain atau rekannya sendiri di depan di sektor sebelah kanan lini serang dari Afrika Selatan. Lemparan ke dalam, ada Gallardo akan melakukan lemparan ke dalam sektor sebelah kiri. Gallardo ke depan, balik Gallardo, ada Quinones juga di sana. Quinones mundur ke belakang, ada Jimenez, balik kembali ke Quinones. Quinones berbahaya saudara memasuki daerah kotak penalti dan lepaskan tendangan jauh ke depan, namun dapat mudah ditangkap oleh penjaga gawang Rowan Williams tadi. Upaya spekulasi dari Quinones, namun tendangannya juga masih terlalu lemah dan dapat dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang Afrika Selatan Williams tadi. Upaya lagi kembali dilakukan oleh pemain-pemain Afrika Selatan, terjadi perebutan di sana, mencoba direbut oleh Gallardo Alvarado di sektor sebelah kanan, coba berputar-putar. Bayangin oh, nomor 14 di sana, bagaimana Bokazi tadi mundur ke belakang pada Williams, alirkan di sektor sebelah kanan, ada Mudau. Ya, sebuah upaya tadi berhasil direbut, namun kembali lagi pemain Afrika Selatan mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri mainan dari Meksiko, namun kembali dapat dipotong lagi, terhenti lagi upaya dari Afrika Selatan memainkan si kulit bundar. Fidalgo, masih Fidalgo, mainkan bola mundur ke belakang pada Vasquez, Montes tadi, Reyes angkat ke depan, cari Jimenez tadi, cari lagi pemain lagi, bagaimana berbahaya, sudah serangan balik dari Meksiko. Oh, terjatuh pemain dari Meksiko tadi, bagaimana Brian Gutierrez tadi.
2: Wah, kartu merah langsung ya.
1: Merah langsung ya.
3: Iya, ini
1: pelanggaran ya.
3: Iya. Iya, kelihatan sekali bahwa ini pelanggaran yang sangat sangat layak untuk diberi kartu merah, karena memang sudah berhadapan dengan kiper satu lawan satu, istilahnya seperti itu, dan umpan yang sangat cantik tadi, dan ini memang harus mau tidak mau harus dijatuhkan, walaupun memang kelihatannya hanya sedikit menyenggol, tapi ada unsur kesengajaan untuk menjatuhkan seorang Brian Jimenez ini, dan Brian Gutierrez ini. Ada sikutan yang memang kalau nyaris tidak kelihatan ya, tapi kalau dari sudut pandang wasit kelihatan sekali bahwa ada salah satu tangan atau sikutan dari pemain nomor punggung 13,
2: Sitole.
3: Ini gelandang bertahan seperti Eric Lira yang memang harus membantu lini pertahanan, tetapi harus keluar lebih cepat karena sikutannya tadi. Walaupun kelihatan dari gesturnya dia tidak mengambil dari kaki, tapi ternyata ada masih di
2: luar ya.
3: Ya di luar.
2: Memang ya,
1: bukan penalti.
2: Pelanggarannya tadi
3: ya, terjadi. Tapi memang hal seperti ini ya yang sering terjadi, yang dilakukan oleh para pemain Meksiko ketika masuk kotak 16, dan itu terlihat sekali bahwa mereka sangat efektif memainkan kemampuan mereka dalam menguasai bola di kotak 16 lawan, dan terbukti barusan, walaupun memang diawali dari umpan yang cukup bagus tadi dari Lira yang cukup baik. Dan kali ini Raul Jimenez tampaknya akan melakukan tendangan bebas.
1: Ya, Raul Jimenez konsentrasi akan melakukan tendangan bebas. Berapa senti saja di depan garis gawang. Sudah dilakukan. Oh, membentur tadi berasa pertahanan. Masih ada lagi bagaimana permainan. Oh, Parado atau Gallardo tadi juga melakukan tendangan. Namun masih melenceng jauh dari sasaran gawang Afrika Selatan. Sayang sekali peluang yang berhasil diciptakan tadi, membentur barisan pertahanan dari Afrika Selatan. Belum merubah kedudukan, masih 1-0 hingga memasuki menit ke-51 babak yang kedua ini. Unggulan 1-0 bagi Meksiko sebagai tuan rumah dalam Piala Dunia 2026 kali ini. Upaya lagi mencari Quinones, mundur ke belakang kepada Valdo. Lagi Quinones di sektor sebelah kiri, kerjasama dengan Gutierrez nampaknya. Masih lagi mencoba menggiring bola. Oh, namun dengan cepat bagaimana Mudau tadi motor bola dan berhasil membuat sekulit bundar keluar lapangan. Nampaknya hanya menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Meksiko di sektor sebelah kanan lini pertahanan dari Afrika Selatan. Coba maju sejumlah pemain Meksiko, bola dia ada Piro nomor 25,
2: Alvarado
1: dengan kaki kirinya sudah dilakukan. Oh, disundul saja oleh barisan pertahanan dari Afrika Selatan, mencoba dikejar lagi oleh pemain Lira tadi, pemain Meksiko. Bola keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam bagi Afrika Selatan, mundur ke belakang. Kemukena tadi Noto juga nomor 19 di sana.
2: CBC. Mengulang kata ya, CBC. Gitu.
3: Ya, ini salah senior ya di tim Afrika Selatan, CBC ini. Paling salah satu pemain yang usianya di atas 30 tahun dan punya cap bermain cukup banyak bersama tim nasionalnya, CBC ini. Dia pemain yang berpengalaman dan menjadi salah satu tulang punggung di belakang. Tetapi kehilangan seorang Sitole ini sebuah pukulan telak bagi lini belakang, karena Sitole adalah gelandang bertahan atau jangkar mereka yang sejauh ini perannya seperti Eric Lira memotong serangan, tetapi harus keluar lebih dulu, dan ini tentunya membuat Ocon, Bokasi maupun CBC harus bekerja lebih ekstra karena harus memotong lebih depan, tapi dia juga tidak boleh lengah dengan lini belakangnya. Sedangkan dari Meksiko kita lihat bahwa Alvarado makin agresif, Eric Lira sejauh ini ratingnya nomor 2 di bawah Quinones dengan kemenangan duel maupun resepnya yang sangat baik. Ini menurut saya jadi makin menyulitkan bagi pemain-pemain Afrika Selatan untuk minimal bisa menguasai bola lebih lama.
4: Ya, serangan kali ini coba dilakukan oleh Afrika Selatan, main nomor punggung 4 yakni Mbeki, Bokasi ya, mengirimkan kepada pemain nomor punggung 15 di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko ke belakang dia. Kali ini ada Mudau melewat ke tengah kali ini. Ada pemain nomor punggung 4 kali ini, Mokoena, mencoba untuk berputar-putar dia mencari kawannya, siapa yang akan diberikan. Masih Mokoena. Kembali lagi bola masih dikuasai oleh pemain nomor punggung 4 dari Afrika Selatan. Melebar dia, Mudau kali ini di sektor sebelah kiri, mencoba untuk mengeksplorasi. Kembali ke tengah kali ini, Mokoena mencoba ke depan kali ini. Tendangan langsung dilakukan namun berhasil dengan mudah diamankan oleh Rangel ya. Upaya yang coba dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan tadi.
3: Iya, menurut saya hal seperti ini yang dilakukan oleh Modiba ini, tendangan-tendangan kayak ini memang harus dilakukan dalam kondisi mereka memang sudah kehilangan satu pemain. Mereka pasti ditambah sulit lagi menyerang. Ketika mereka dapatkan ruang tembak, mereka harus memaksimalkan hal seperti ini. Walaupun memang terlalu sulit ya, tidak terlalu mudah. Bahkan kita lihat kiper juga bermain dengan baik. Tetapi memang ini salah satu upaya yang harus dilakukan oleh para pemain Afrika Selatan. Dan tampaknya pergantian pemain pertama, Foster, siapa yang akan masuk?
4: Ya, Lyle Foster ditarik, digantikan oleh Mbata, pemain nomor punggung 5 dari Afrika Selatan, masuk untuk menggantikan Lyle Foster di menit 56 pertandingan malam hari ini. 1-0 masih unggul Meksiko melalui gol Quinones di menit ke-9 babak pertama tadi. Meksiko masih menguasai bola kali ini, coba melebar kali ini, melakukan akselerasi di sektor sebelah kanan pertahanan Afrika Selatan, namun berhasil dihalau oleh barisan pertahanan Afrika Selatan. Kali ini coba untuk membangun serangan kembali pemain-pemain Afrika Selatan ke belakang. Kali ini mencoba mengeksplorasi bagian tengah, melebar ke sektor sebelah kiri, berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Meksiko, pemain nomor punggung 14 tadi, Mbokasi. Kali ini Meksiko masih mencoba membangun serangan, dibayang-bayang oleh dua pemain Afrika Selatan, gagal lagi serangan dari Meksiko. Kembali bola dikuasai oleh pemain Meksiko tadi, setelah salah umpan pemain Afrika Selatan, namun terjatuh pemain nomor punggung 6 dari Meksiko.
3: Iya, Eric Lira ya.
4: Iya, Eric Lira saat mencoba untuk menguasai bola. Kembali kali ini posisi menguntungkan diraih oleh timnas Meksiko karena tendangan bebas ini berada di sekitar 2 meter ya dari kotak penalti Afrika Selatan, di sisi sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Tendangan bebas kali ini akan dicoba lakukan oleh pemain Meksiko. Menggunakan ada dua pemain Meksiko ini sedang berhadapan dengan bola. Sementara itu ada terjadi sedikit ketegangan di dalam kotak penalti Afrika Selatan.
3: Langsung ke depan nih, Juan Vazquez ini.
4: Iya.
3: Ini back yang rajin celak gol 2 pertandingan terakhir, dan memang perannya seperti ini.
4: Ya, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan kali ini. Bola kuasai oleh pemain nomor 14, Bokasi tadi buang jauh ke dalam pertahanan Meksiko. Coba untuk dikejar namun berhasil, bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Meksiko di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan Vazquez kali ini menguasai bola, coba mengatur ritme permainan sepertinya anak-anak Meksiko ini. Di sektor tengah kali ini melebar lagi dia ke sektor sebelah kanan. ada pemain nomor punggung 25 Alvarado mengecoh satu pemain dari Korea, dari Afrika Selatan. Belakang lagi dia. Kali ini pemain-pemain Meksiko mencoba untuk mengatur ritme permainan. Vasquez di sektor sebelah kiri. Melebar dia. Pemain nomor punggung 23 Gallardo. Belakang lagi. Vasquez, tengah dia. Cesar Montes masih menguasai bola ini. Empat pemain Meksiko berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Vasquez, tengah dia. Kali ini Meksiko sudah melewati garis pertahanan dari Afrika Selatan. Umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah pemain nomor punggung 25 Alvarado. Namun ternyata bola lebih deras meninggalkan lapangan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Afrika Selatan. Masih selamat gawang Afrika Selatan di menit 60 pertandingan babak kedua kali ini.
3: Ya, sebuah kerja keras yang bagus dari seorang Vino Nes tadi. Dari sisi yang berbeda dengan Alvarado, dia langsung melakukan umpan ke Alvarado. Dan ini variasi serangan seperti ini yang makin menyulitkan Afrika Selatan dengan kondisi mereka kalah pemain, walaupun memasukkan Bata, seorang gelandang bertahan yang menggantikan pemain yang dikeluarkan tadi, yaitu Sitole. Tapi memang dengan gaya bermain seperti ini, Meksiko memang pasti akan di luar mereka menang jumlah pemain, mereka terus menguasai karena variasi serangan mereka cukup baik. Baru saja Quinones tadi melakukan umpan yang sangat jauh antar winger ya, karena Quinones dan juga Alvarado kan dua winger yang berbeda posisi di kanan dan di kiri. Tetapi mereka mampu berkolaborasi dengan baik walaupun jaraknya jauh. Dan ini salah satunya memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Dan sepertinya hal-hal seperti ini akan terus dimaksimalkan oleh Meksiko untuk menambah gol. Karena memang dengan gol yang lebih banyak lagi, mereka akan lebih di pertandingan selanjutnya mereka bisa menabung gol. Dan satu lagi pemain yang dimasukkan oleh Hugo Bros, dan kali ini yang diganti pemain tengah ya, Adam,
4: Jaden Adams.
3: Jaden Adam digantikan Suami. Ini pemain Suami ini salah satu pemain yang diharapkan bisa menjadi penyeimbang tengah dengan kurangnya pemain. Ini salah satu wakil kapten. Dia penyerang yang cukup senior, 36 tahun. Dia seorang gelandang bertahan. Dengan masuknya Suami ini, artinya lini tengah akan lebih variatif dari Afrika Selatan. Di samping dia bisa membantu serangan, tentunya dia diharapkan bisa membantu memotong serangan dari tengah. Tetapi memang butuh kerja keras ya, dengan hanya dengan 9 pemain saja atau 10 pemain di lapangan.
4: Ya, kembali lagi pemain Meksiko mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan. Ada juga Montes dan juga Reyes tadi di teres mundur ke belakang. Ada Montes masih memainkan bola di tengah pertahanan sendiri, mendapat tekanan dari pemain Afrika Selatan. Dan Fidalgo tadi mundur ke belakang, Fidalgo kepada penjaga gawang Raul Rangel. Mesti tenang-tenang dan cuma mancing pemain Afrika Selatan membuka ruang, angkat langsung jauh ke depan mencari Raul Jimenez tadi. Jadi perebutan. Nampak salah satu pemain Afrika Selatan tadi letak, telah berbenturan tadi nampaknya dengan Jimenez, mendapatkan sentuhan tadi kaki tepat di kepalanya ya.
5: Terlalu tinggi ngangkat kakinya, Indra.
3: Iya, walaupun Quinones mengatakan bahwa ini hampir ya, belum sampai gitu. Sepertinya seperti gesturnya. Tapi cukup berbahaya tadi gerakan dari Quinones. Dan sepertinya ada satu pemain yang disiapkan oleh Javier Aguirre. Di cadangan ada Chavez tadi sepertinya. Garcia Chavez. Pemain yang merupakan pemain tengah. Disiapkan, apakah dia akan menggantikan salah satu pemain dari Meksiko di lini tengah.
4: Serangan kali ini coba dilakukan oleh Afrika Selatan. Sudah kotak penalti Meksiko kali ini yang dituju adalah Main nomor punggung 20, Mudau, namun kembali lagi bola terlalu deras sehingga meninggalkan lapangan. Tendangan gawang saja untuk Meksiko kali ini. Upaya-upaya terus dilakukan oleh pemain-pemain Bafana-Bafana untuk mengejar atau setidaknya menyamakan skor di pertandingan dini hari kali ini waktu Indonesia. Tendangan gawang kali ini untuk Meksiko sudah dilakukan pendek saja. Raul Rangel main nomor punggung 1, kiper Meksiko ini mencoba mengatur teman-temannya untuk membuka ruang pendek saja. Sektor sebelah kiri pertahanan Meksiko kali ini umpan langsung jauh dilakukan yang dituju adalah Inones tadi, namun bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk ke Afrika Selatan kali ini.
3: Ada beberapa hal yang riskan sebenarnya dilakukan oleh para pemain dari Meksiko ketika mereka melakukan build up dengan memancing lawan, dan ini harus secara tepat dilakukan karena meskipun Afrika Selatan kesulitan dari tadi, mereka bisa mencuri bola ketika build up itu dilakukan di terlalu berani di kotak 16, dan ini bisa menjadi bisa mencuri gol, apalagi gol masih 1-0 ya. Jadi secara ketinggalan Afrika Selatan belum terlalu banyak untuk menyerah gitu. Dan ini kelihatan sekali mereka masih coba berjuang. Dan sepertinya di babak kedua ini, walaupun kehilangan satu pemain, Afrika Selatan bermain jauh lebih disiplin, lebih tertutup dibandingkan sebelumnya. Dan ini tentunya warning bagi Meksiko, keunggulan 1-0 ini belum aman bagi mereka.
4: Dua pergantian pemain dilakukan oleh Meksiko.
3: Oh, Mora masuk ini. Brian yang digantikan. Inilah pemain saya tunggu di Gilberto Mora. 17 tahun usianya. Wow, penonton langsung bersorak ya. Mora ini memang
4: wonderboy ya.
3: Iya, pemain paling muda, dan prestasi dalam tanggung terbaru dia adalah beri asis di Gold Cup kemarin waktu final mengalahkan Amerika. Dan ini menjadi salah satu pemain yang sejak itu diprediksi akan menjadi bintang atau calon pemain muda terbaik di turnamen ini. Karena di antara semua pemain-pemain di bawah usia 20 tahun, dia paling muda 17, yang lain ada 18 tahun. Dan apakah Mora ini bisa menjadi penerus legenda-legenda Meksiko yang lain seperti Hugo Sanchez ataupun Chicharito ataupun Carlos Vela? Karena kita tahu sebenarnya Meksiko pernah punya Giovanni Dos Santos. Sayang sekali karirnya tidak terlalu lama. Dan kali ini ada Mora, pemain 17 tahun yang memulai debut Winones di sana. Masih pemain Meksiko, crossing cukup bagus dan gol! Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan. Sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya, Raul Jimenez. Dengan tenang, dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan dengan Meksiko, ada dua pemain. Sebuah gol yang cukup baik dengan skema yang sangat baik. Raul Jimenez cetak gol dan berkaca-kaca dia.
4: Begitu emosional sekali bagaimana Raul Jimenez tadi. Umpan cetak gol ya.
3: Iya, dari Alvarado, Roberto Alvarado. Kelihatan sekali ada dua pemain Meksiko bebas berdiri di sana. Buah modal yang sangat bagus bagi Meksiko di grup A. Karena di pertandingan selanjutnya mereka akan melawan tim yang secara peringkat ranking FIFA di atas South Africa atau Afrika Selatan ini.
4: Nol kini menjadi keunggulan Meksiko di menit ke-67 babak yang kedua ini. Kembali terjadi hydration break atau water break pada babak yang kedua ini, menit ke-68. Keunggulan 2-0 bagi Meksiko setelah gol yang cetak oleh Inones dan juga Raul Jimenez di babak yang kedua. Menjadi hal yang positif itu bagi Meksiko
1: di laga perdana Piala Dunia 2026 ini.
3: Dan ini menjadi gol ke-46 seorang Raul Jimenez yang sejauh ini pemain 35 tahun ini sudah memiliki 124 caps. Dia menjadi salah satu pemain yang paling banyak caps-nya di Meksiko dan masa bermainnya juga cukup jauh, cukup banyak. Sekarang ada di peringkat ke-9 untuk caps-nya, 126. Sedangkan untuk golnya dia sudah mendekati Jared Borghetti ya, 46 gol. Artinya dia harus mengejar lagi 6 gol lagi untuk bisa menggeser Javier Hernandez atau Chicharito.
4: Ya. Sanggup lah ya.
3: Ya, dengan 34 tahun mungkin 2 tahun lagi lah. Dan ini tampaknya ada Guilherme Ochoa
4: ya,
3: yang kembali menjadi penonton ketika laga pembuka. Menarik sekali pertandingan ini. Tapi memang dengan kehilangan satu pemain, Afrika Selatan mau tidak mau harus membagi konsentrasi lebih di pertandingan lanjutan di babak kedua ini.
4: Afrika Selatan ya bersiap untuk melakukan tendangan lagi ya setelah hydration break. Tinggal 2-0 Afrika Selatan sudah dilakukan kali ini. Kembali Afrika Selatan menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan mereka. Langsung umpan diberikan oleh sang penjaga gawang Williams, namun berhasil dicuri lagi oleh pemain-pemain Meksiko. Namun tidak sempurna kontrol bola yang dilakukan sehingga bola harus meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk Afrika Selatan kali ini. CBC yang akan melakukan lemparan ke dalam, mencari rekannya dia, siapa yang akan dituju. Langsung saja jauh, hampir ke tengah, berhasil dikuasai oleh pemain Meksiko kali ini. Ya, Mora tadi menjatuhkan diri, dipepet 3 pemain Mora, sang wonderboy Meksiko ini, yang baru masuk. Lemparan ke dalam untuk Meksiko kali ini. Ke belakang, yang dituju adalah Vasquez. Di sektor sebelah kiri pertahanan sendiri, pelan saja Vasquez meminta rekan-rekannya untuk mengisi ruang. Geser lagi dia, Gallardo. Belakang lagi Vasquez, melebar dia, ada Montes di situ. Ke kanan dia Reyes, ke tengah yang dituju. Siapa yang dituju itu? Oh, Gallardo. Nah, kali ini serangan kembali dilakukan oleh Meksiko di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Namun ternyata offside. Jimenez sudah berada dalam posisi offside. Gagal serangan yang dilakukan oleh Meksiko. Jelas ya offside itu.
3: Iya, walaupun sangat tipis ya sebenarnya. Tapi menariknya Jimenez bermain agak geser ke samping ya. Karena sepanjang pertandingan tadi sebelum menit 70 dia bermain selalu di depan. Dan ini sepertinya sedikit ada perubahan di lini depan. Dan ini sebenarnya juga jadi bagian dari variasi dan kombinasi pemain-pemain Meksiko yang tentunya makin menyulitkan lawan.
4: Ya, serangan kali ini datang lagi dari Meksiko. Coba melakukan serangan. Saat terjatuh kali ini bukan merupakan pelanggaran. Ya. Main nomor Vasquez ya sepertinya ya.
3: Oh, Jimenez tadi
4: ya. Jimenez. Oh ya. Yang wah, tersikut.
3: Tipis banget ya.
4: Ya, mencoba menghalau tadi CBC ya.
3: Menang di posisi ini.
4: Jatuh dalam kotak penalti Afrika Selatan. Tapi bukan merupakan pelanggaran.
3: Ya pasti dilihat Vasquez sebagai 50-50 ya, walaupun kalau dilihat dari samping CBC kelihatan dia menang posisi dengan posisi dia lari dia. Tapi wasit benar 50-50 dan bukan sebuah pelanggaran. Oh,
6: kartu keras tadi kepada Quinones ya, pelanggaran. Lakukan
4: CBC.
3: Iya, CBC lagi-lagi.
6: Kartu kuning.
3: Dan memang dengan keluarnya Sitoli dan meski ada pemain yang masuk tadi Bata, si BC harus kerja keras karena dia sepertinya agak digeser lebih maju sedikit. Wow, tangannya cukup keras sekali tadi, pelanggaran.
4: Mencengkram leher ya, lumayan itu.
3: Iya, makanya sebenarnya kan potensi untuk merah lagi besar dia.
4: Iya.
3: Tapi mungkin wasit
4: masih baik ya.
3: Iya.
6: Upaya lagi dari Meksiko membangun serangan di sektor sebelah kiri. Ya, melihat Gallardo tadi, yang juga nomor punggung 24 dari Meksiko yang baru masuk di babak yang kedua tadi.
4: Chavez.
6: Masih Chavez. Mundurkan lagi Quinones, mundur ke belakang.
4: Vasquez.
6: Masih pemain Meksiko coba membangun, ada Chavez alihkan kepada Gallardo di sektor sebelah kiri, atau kanan pertahanan dari pemain Afrika Selatan. Chavez, Quinones, masih Quinones, bisa sama dan Chavez tadi memainkan bola ke tengah, cari Jimenez di sana, kerjasama 1-2 Quinones, namun dapat direbut lagi, terjadi perebutan namun kembali dapat kuasai. Oh, terlepas lagi penguasaan bola, masih kembali coba di rebut oleh pemain dari Afrika Selatan. Jadi perebutan pelanggaran. Ya, oleh Chavez. Di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan juga terlihat bagaimana di pinggir lapangan akan terjadi kembali pergantian pemain di kubu Meksiko. Ada nomor punggung 4 dan juga nomor punggung 14 nampaknya yang sudah bersiap. Lira nampaknya ya. Digantikan.
3: Jadi Edson Alvarez, ini kapten 11-an sebenarnya statusnya.
6: Alvarez dan Gonzalez yang masuk dan menggantikan Jimenez.
3: Armando Gonzalez salah satu pemain yang mengisi di depan. Dia posisinya adalah penyerang dari Guadalajara.
4: Iya.
3: Sedangkan Modiba dan juga Reiners yang ditarik keluar dari Apolis dimainkan, ini salah satu ya, striker yang cukup bagus sebenarnya. Agak aneh pertimbang ketika dia dimainkan di babak kedua. Tapi mungkin Apolis ini bukan tipe pemain yang bisa bertahan di serang. Jadi dia memilih duet pemainnya jadi Foster tadi yang memang cenderung bisa bertahan. Topi sombrero bertebaran di mana-mana karena memang ini stadion Azteca di Mexico City. Dan yang menarik dari pertandingan ini adalah penonton sangat warna-warni ya, karena
4: yeah,
3: Mexico sendiri kan dengan julukan El Tri kan tiga warna.
4: Yeah, tiga warna.
3: Tiga warna, dan kelihatan sekali event itu dominan warna hijau, tapi memang warna-warninya ini kelihatan sekali. Dan kita ingat bahwa dulu mereka pernah punya kiper dengan jersey yang cukup mencolok,
4: Campos. Jorge Campos.
3: Menarik sekali memang kalau lihat Meksiko dengan budaya mereka, tari sombrero, topi sombrero, segala macam. Dan ini menurut saya salah satu hal yang menarik dari Piala Dunia kali ini. Kalau mungkin dimain di Amerika saja tidak akan terlalu menarik. Meksiko kan budayanya sangat bagus.
4: Kental ya.
3: Kayak kental sekali. Okay.
4: Meksiko kali ini masih mencoba untuk membangun serangan kembali sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Vasquez tadi, kali ini melebar dia sebelah kanan. Ada pemain nomor punggung 15. Masih Meksiko mencoba untuk membangun serangan kali ini di sektor tengah. Sudah melalui tiga setengah. Mora. Sang Wonder Boy.
3: Berharapnya Mora cetak gol, dan apakah dia bisa memecahkan rekor pencetak gol termuda di sini?
4: Ya.
3: Ini menarik sekali untuk Guillermo Mora.
4: Lemparan ke dalam untuk Meksiko kali ini. Namun sebelumnya terjadi pergantian pemain.
3: Oh, Quinones ya.
4: Quinones, ya. Quinones keluar digantikan main nomor punggung 10. Vega.
3: swing kan.
4: Iya, nggak pakai R ya Veganya ya.
3: Iya. Ini yang pasti winger diganti winger.

0: ada Mokosna. Mokoena tadi ya.
1: Mokoena.
0: Ini. Mokoena ya.
1: Yang sejauh ini sebenarnya Mokoena salah satu pemain yang cukup agresif.
0: Dia ya, Meksiko mencoba untuk membawa serangan kali. Gagal dicuri tadi Indra ya.
2: Ya.
0: Meksiko masih mencoba untuk membawa serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Belakang kali ini. Montes ke tengah dia. Masih di sektor pertahanan mereka sendiri Meksiko. Vasquez menguasai bola. Sebelah kanan dia. Yang dituju adalah nomor punggung 25 tadi, Alvarado. Namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan kali ini mencoba untuk membangun serangan. Afrika Selatan di sektor sebelah kanan pertahanan Meksiko. Umpan langsung dalam kotak penalti maksudnya, namun satu pemain Meksiko tergeletak tadi. Masih mencoba melakukan serangan. Ah, kaki kanan tendangan coba dilakukan oleh pemain nomor punggung 7 dari Afrika Selatan. Namun masih dapat diselamatkan oleh penjaga gawang dari Meksiko, Raul Rangel. Gagal upaya yang dilakukan oleh Afrika Selatan, serangan yang dilakukan oleh mereka tadi. Tidak berubah kedudukan, masih tetap 2-0 untuk Meksiko. Pertandingan sudah memasuki menit 80, sisa 10 menit di waktu pertandingan normal.
1: Ya, diganti seorang Lira ini memang sepertinya disimpan untuk tenaga dari seorang Lira di lini tengah karena keunggulan 2-0. Tapi yang menarik adalah tiga kapten yang dimainkan langsung setelah dimasukkan tadi pemain yang terbaru Edson Alvarez, artinya Cesar Montes, Edson Alvarez dan Juan Vasquez ini kan ketiganya adalah kapten dan vice kapten, dimainkan semuanya di lini belakang dan ini semakin kuatlah lini belakang dari Meksiko dan menyimpan timnas juga sepertinya pilihan yang harus dilakukan oleh Aguirre karena di pertandingan selanjutnya mereka juga akan mendapati pertandingan yang tidak kalah beratnya.
0: Ya, ini
1: apa yang
0: terjadi? Apa ini? Cek VAR sepertinya. Ya, sepertinya ketika terjadi pelanggaran di depan kotak penalti Meksiko tadi, Bung Estu.
1: Oh iya, apakah review?
0: Wah, satu pemain Afrika Selatan lagi ya, terancam kartu merah.
1: Ya, karena sikutnya ya, tadi ada gerakan sikut. Walaupun Alvarado juga sengaja menabrak ya, membelakang seperti itu. Tapi ada sikut yang
0: bermain di situ ya. Masih memperhatikan VAR, masih mengecek VAR dan berkomunikasi dengan wasit VAR di ruang VAR ini, sang pengadil lapangan.
1: Kalau red card ya 8 orang saja ya. Di tengah.
0: Nah, itu dia.
1: Oh, tangannya agak nakal ya.
2: Tangannya ini.
0: Apa keputusannya? Masih kita tunggu sama-sama. Awas, kata wasitnya. Gue mau lewat, katanya. Awas.
1: Seperti tadi Mudau ya, yang melakukan pelanggaran tadi.
3: Decision direct free kick, red card.
0: Oh. Kartu merah lagi.
2: Merah, tendangan bebas. Bagaimana Suwani ya?
1: Seperti itu Suwani, pemain baru ya.
2: Iya Suwani.
1: Iya, tadi memang tangannya kelihatan sekali ya.
0: Suwani.
2: Bebas Suwani.
0: Iya.
2: Yang kartu merah.
1: Kartu merah.
2: Kartu merah langsung ya.
0: Direct ya.
1: Pemain baru di Teba Suwani yang baru masuk tadi menggantikan Adam di menit ke-61. Harus keluar cepat dan hanya tersisa 9 pemain atau 8 pemain di lapangan tengah.
0: Ini
2: jadi kerugian besar bagi Afrika Selatan, dua pemainnya.
1: Ini juga kerugian bagi Meksiko kalau nggak nambah gol.
2: Harusnya bisa menambah gol untuk bersaing dengan
1: iya, minimal nabung selisih gol lah ya.

0: Ada Hafes kini menguasai bola, mundur ke belakang. Montes main Meksiko, Hafes lagi angkat ke depan. Cari siapa Camora di sana, penuh punggung 10 yang tadi baru masuk.
1: Vega.
0: Namun pelanggaran meski terjatuh tadi Vega. Tangan gawang saja bagi Afrika Selatan. 9 pemain di babak yang kedua ini, masuk di 85 menit babak yang kedua. Meksiko masih unggul 2-0 atas Afrika Selatan. Angkat langsung jauh ke depan lewat garis tengah, terjadi dua kop di sana mencoba. Oh, namun lebih dekat kepada Raul Rangel. Jaga gawang dari Meksiko.
2: Yes.
1: Ya, yang pasti sejauh ini prediksi saya di FIFA Fantasy 2-0 benar ya.
0: Vasquez menguasai bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan lini serang. Juana Alvarado tadi beralih ke sektor sebelah kiri, mencari Gallardo. Masih Gallardo menguasai bola. Hafes mundur ke belakang. Pada Vasquez, kembalikan lagi pada Hafes. Masih memainkan bola di sektor sebelah kanan lini pertahanan dari Afrika Selatan. Vega, Alves, pada Gallardo kembali dengan tenang. Mora tadi, Vega mainkan bola dari kaki-kaki pemain-pemain Meksiko, coba menciptakan peluang. Mora arahkan lagi sektor sebelah kanan kini. Alvarado mundur ke belakang kembali. Hafes kini menguasai bola, pemain Meksiko mencoba kembali membangun serangan. Berbahaya, ada Vega di sana di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Tengah lagi pada Hafes, alirkan lagi pada Gallardo. Masih Gallardo, tengah dia mencari Mora di sana. Sektor sebelah kanan ada petas di sana. Jadi perebutan namun berhasil dicuri tadi bola oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Terjadi perebutan kembali. Pelanggaran tadi meski terjatuh salah satu pemain Meksiko. Coba menggiring sektor sebelah kanan Reyes tadi, terjadi dorongan tadi terhadap Reyes. Nomor 14 dari Meksiko,
3: Bogazi.
0: Bagaimana point of view juga kita lihat bagaimana dari wasit. Ya, pelanggaran yang momen-momen yang bisa disaksikan pada Piala Dunia kali ini.
1: Ya, ada yang menarik dari Piala Dunia kali ini adalah wasit, ada kamera yang mengikuti wasit atau di wasit. Jadi ya, ada beberapa momen yang diabadikan cukup bagus, dan ini menurut saya sudah sangat seperti film ya, kayak film aja gitu.
3: Virtual reality.
1: Ya, jadi ini bagian dari perkembangan teknologi yang dimanfaatkan di sepak bola yang menjadi hiburan luas ya. Sepak bola kan sudah menjadi hiburan cukup luas, dan setiap Piala Dunia memang selalu ada yang baru, dan semoga ini kali ini tercipta juara-juara yang benar-benar pilihan, karena memang pesertanya kan cukup banyak ya.
3: Iya, 48 ya.
1: Pertama kali yang sangat banyak ya peserta. Walaupun ada harapan juga semoga tidak terlalu timpang para pesertanya.
3: Meksiko mencoba melakukan serangan namun gagal lagi di sektor sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Terjatuh tadi nomor punggung 14 Gonzales yang baru saja masuk. Tendangan bebas untuk Afrika Selatan di sisa-sisa babak kedua ini, sekitar 2 menit lagi babak kedua waktu normal akan berakhir. Keunggulan bagi Meksiko 2-0 dengan keunggulan jumlah pemain juga, setelah dua pemain Afrika Selatan ini diberikan kartu merah oleh wasit. 11 berbanding 9 keunggulan jumlah pemain ini, coba untuk dimanfaatkan dengan baik oleh tim Meksiko. Tendangan gawang kali ini untuk Meksiko, pendek saja sudah dilakukan oleh Rangel. Vasquez tadi Masih di sektor pertahanan sendiri, di sektor sebelah kiri. Ke tengah kali ini dia. Yang dituju adalah main nomor punggung 4. Fake. Langsung dia ke tengah. Masih pemain-pemain Meksiko. Umpan coba dilakukan namun membentur pemain Afrika Selatan. Terjatuh satu pemain Meksiko namun bukan pelanggaran. Ya, dua pemain Meksiko ini terjatuh di dempet oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Coba untuk bangun serangan kembali. Berhasil dicuri. Meksiko kembali menguasai bola kali ini.
1: Di depan masuk persis ya pelanggaran tadi. Parado lagi yang kena.
3: Bokazi. Nomor punggung 14 ini ya. Enggak punya pilihan kayaknya ini Bung Estu.
1: Langsung di
3: ditoyor kalau bahasa Citayamnya. Tendangan bebas kali ini untuk Meksiko.
1: Tambahan waktu 7 menit ya.
3: Ya.
1: Sama ya 7 menit ya, karena banyak ada beberapa kejadian masuk kartu merah tadi.
3: Checking VAR juga tadi juga.
2: Jubel Tomora, menguasai bola. Tengah lagi pada Hafez. Pemain Meksiko masih perlahan masuk ke daerah pertahanan dari Afrika Selatan. Sektor sebelah kiri Alvarado mundur kembali. Pemain-pemain Meksiko mencoba memberikan lagi umpan terobosan ke Alvarado sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Reyes, Montes, berikan lagi pada Vega di sektor sebelah kiri. Mencoba berikan umpan 1-2. Pemain Meksiko buka pelanggaran meski terjatuh tadi. Coba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan. Masuk dari pertahanan dari Meksiko. Terjatuh pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya. Lakukan pelanggaran yang cukup
1: ya, menurut saya
2: jelas terlihat.
1: Pelanggaran yang merugikan ya Montes karena benar-benar pancar sekali. Ada di dia melanggar posisi pemain yang sedang menyerang dengan posisi berhadapan-hadapan. Dan ini sebuah kerugian menurut saya. Ngapain ya Montes melakukan itu gitu. Karena kondisi timnya unggul. Dan tidak belum terlalu berbahaya kenapa dia harus menjatuhkan. Memang bola sudah digulirkan dan kemungkinan dia kehilangan. Tidak bisa menutup, tapi dengan cara menutup seperti itu. Tentunya sangat merugikan. Walaupun memang potensi penciptaan gol tidak terlalu besar, tapi dengan kesalahan seperti itu mengurangi kekuatan tim di musim di pertandingan berikutnya. Apalagi Montes sejauh ini bermain cukup baik, tapi satu kesalahan dia harus bayar dengan sangat mahal.
2: Iya, betul sekali. Kerugian bagi Meksiko sebenarnya. Kehilangan satu pemain di akhir-akhir babak yang kedua ini, Montes.
1: Kapten tim.
2: Tendangan bebas bagi Afrika Selatan, sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Kena nampaknya akan melakukan eksekusi tendangan bebas kali ini. Lihat apakah ya mendapat arahan apa tidak. Bebas akan dilakukan oleh Mokena. Sejumlah pemain Afrika Selatan juga berada di daerah kotak penalti. Setidaknya ada 5 pemain di sana. Kita masih nantikan. Masih bersiap-siap
3: Mokena dan Bokazi ya.
2: Siapakah? Ya, nampaknya Mokena ya.
3: Mokena mau enggak. Bukan ya.
2: Harus masuk. Datang ya. Oh, sayang sekali trik yang dilakukan tadi.
1: Benar.
2: Dapat dibaca dengan baik. Uburu. Angkat langsung jurupan masih Afrika Selatan coba dapat dikuasai oleh Vega tadi namun cocor keluar lapangan. Hasilkan lemparan ke dalam bagi Meksiko di sektor sebelah kiri Gallardo. Ya, ada Vega kembali ke Gallardo, angkat ke depan namun lebih dekat kepada pemain Afrika Selatan tadi. Bogazi langsung jauh ke depan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Meksiko. Coba menggiring lagi anak Mokena. Pemain-pemain Afrika Selatan coba menguasai bola. Bogazi menyerang ke sektor sebelah kanan namun terlalu jauh tadi dijangkau oleh Dau. Tidak mampu dijangkau di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Sisa kurang lebih 2 menit waktu tambahan di babak yang kedua ini. Meksiko kembali mencoba membangun serangan, dapat lagi direbut oleh pemain Afrika Selatan, Adam Bau. Bau lemparan ke dalam bagi Afrika Selatan, masih di sektor sebelah kanan. Bau mundur ke belakang pada penjaga gawang Williams. Masih Williams, pemain Afrika Selatan yang kini bermain dengan 9 orang. Angkat langsung jauh ke depan Williams, cari jauh sektor sebelah kanan. Ini serangnya dibayangi oleh Gallardo tadi, angkat ke depan. Oh, namun kembali lagi dapat dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Mencoba Vega menguasai bola, kontrol yang kurang cemat dari Vega tadi di sisi kiri dari Meksiko. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain-pemain Afrika Selatan. CBC tadi juga menguasai bola, beralih ke sektor sebelah kiri. Pemain Afrika Selatan coba menggiring di tengah lingkaran lapangan pertandingan namun kembali dapat dipotong oleh Gallardo tadi. Gallardo angkat langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Vega. Masih Vega berada di sektor sebelah, kontrol bola sejenak. Vega mencari kawannya ke depan, langsung crossing ke daerah kotak penalti namun kembali dapat dipotong oleh pemain bertahan dari Afrika Selatan. Mencoba menggiring cepat, oh, terjatuh tadi. Ada persentuhan tadi nampaknya dari Gallardo, pemain, satu pemain Afrika Selatan, nampaknya Mudau.
3: Ya, ya, Mudau. Betul sekali Indra, Mudau tadi yang berbenturan ya.
1: Berbenturan dengan Gallardo tadi.
3: Ya. Kaki ketemu kaki itu.
1: Ya.
3: Tulang kering itu lumayan itu Indra. Iya. Gimana basah ya? Harus diulang. Ah, sudah selesai.
1: Selesai ya. Terakhir sudah pertandingan antara Meksiko menghadapi Afrika Selatan dengan keunggulan 2-0 bagi Meksiko sebagai tuan rumah. Gol dari Jimenez dan Quinones di babak yang pertama tadi, namun tentu dua tim juga mengalami kerugian, tiga pemainnya juga mendapatkan kartu merah baik dari Afrika Selatan juga dari Meksiko.
3: Hujan kartu ya, hujan kartu merah ya.
1: Pasti ini salah satu kalau ditulis beberapa media, langsung ditulis beberapa media bahwa ini salah satu opening match Piala Dunia yang chaotic ya. Kartu merah dan ini memang sebenarnya pelanggaran-pelanggaran tidak terlalu keras ya, tapi memang sangat kelihatan sekali membahayakan
3: serangan
1: lawan gitu. Jadi ini menjadi opening match yang sangat chaotic dengan 3 red card ini menurut beberapa media cukup menggambar bahwa betapa ramainya pertandingan pembukaan ini, walaupun memang ada hal yang negatif ya dengan banyaknya kartu merah seperti ini.
3: Ya, dengan demikian berakhir sudah pendengar Pro 3 RRI dan Pro 1 di seluruh penjuru tanah air untuk pertandingan pembuka Grup A Piala Dunia 2026 dalam Pesta Bola Dunia RRI antara Meksiko, tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan. Jangan lewatkan, pada pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti kami juga akan menghadirkan pertandingan di Grup A lainnya, yaitu antara Korea Selatan menghadapi Ceko. Pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti bersama Senpi Hilham Syah dan juga Rizky Febian ya Indra ya? Bukan ya. Erik Hamzah ternyata. Yang biasa memperhatikan IG ada beda timbuk Erik. Nah itu dia nanti orang yang akan hadir di ruang dengar Anda. Dari Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, saya Tomo Hakim Sastro Taruno. Kemudian ada Indra Virgiantara dan juga Bung Estu. Pamit mundur, terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa di lain kesempatan.
4: 91,2 FM, Pro 1 Jakarta.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1, FM 87,9 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi hari Jumat tanggal 12 Juni 2026. Dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 54, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan tentunya kembali mengudara di ruang dengar FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kita bersua kembali di hari Jumat tanggal 12 Juni 2026 ya, di Tuban pagi ini. Sampai nanti Tuban siang ini pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Ditemani oleh Wahyu Pria, tentunya dengan ragam informasi yang disampaikan dari wilayah Tuban, Bojonegoro, dan juga Lamongan pendengar. Tentunya akan ada beberapa berita yang akan menemani pendengar di hari ini, salah satunya ada Mutiara Pagi. Dan nantinya akan dilanjutkan dengan program Tuban Pagi ini, Tuban Menyapa, di pukul 8 sampai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat ya. Dan spesial hari ini ya, dan seterusnya mungkin di bulan Juni kita juga akan menyiarkan beberapa pertandingan langsung dari Piala Dunia begitu ya pendengar ya. Dan untuk edisi nanti di pukul 9 sampai selesai ya, kita akan menyiarkan pertandingan Korea Selatan melawan Kirgistan pendengar. Dan diakhiri begitu ya dengan program lainnya di Tuban siang ini, yaitu kumpulan beberapa berita yang akan menemani pendengar di siang di pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya juga ditemani oleh komposisi lagu-lagu pop Indonesia yang akan menemani pendengar di hari ini. Kita awali program Tuban Pagi ini dengan Mutiara Pagi pendengar 1 jam ke depan sampai nanti pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat ya. Dan untuk Mutiara Pagi kali ini kita, karena di hari Jumat ya, kita akan berjaringan Sekor Wilnus Jawa Timur. Dan untuk edisi kali ini dipersembahkan dari program 1 Kediri, RRI Pro 1 Kediri, dengan temanya pada Mutiara Pagi kali ini tentang agar hidup semakin berkah di tahun baru Hijriah, yang akan diisi oleh Bapak Muhammad Asad Effendi PhD Fishwa selaku pengasuh Majelis Taklim Masjid At-Taqwa Tirtodan Kota Kediri, dan juga dipandu oleh rekan Rifki Royan yang akan menemani pendengar 1 jam ke depan. Selamat mendengarkan dan semoga bermanfaat tentunya.
1: Monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mutiara Pagi. Siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pendengar, bagaimana kabarnya Anda pagi hari ini? Selamat pagi dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rifki Royan hadir kembali menjumpai Anda. Kali ini dalam program Mutiara Pagi berjaringan Sekorwil Nus Jawa Timur ya. Pagi hari ini pendengar, dalam perjalanan Kediri pagi ini kami sudah menyiapkan satu tema siar Islam yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan juga tepat hari Jumat 12 Juni 2026 ini kami akan menghadirkan bersama dengan Ustadz M. Asad Effendi, PhD Fiskua. Beliau merupakan pengasuh Majelis Taklim Masjid At-Taqwa Tirta Udan Kota Kediri. Sebagai narasumber dalam program Mutiara Pagi berjaringan kali ini, dengan tema hari ini yaitu agar hidup semakin berkah di tahun baru Hijriah. Karena kita tahu nanti bertepatan dengan tanggal 16 Juni 2026 kita akan memasuki tahun baru Hijriah, tepatnya 1 Muharram 1448 Hijriah. Nah pendengar, Mutiara Pagi berjaringan Sekorwil Nus 10 Jawa Timur hari ini juga disiarkan berjaringan melalui Pro 1 RRI Surabaya, lalu juga Pro 1 RRI Malang, Pro 1 RRI Madiun, Pro 1 RRI Jember, Pro 1 RRI Sumenep, dan juga tentunya disiarkan melalui stasiun produksi Sampang dan stasiun produksi Tuban. Acara pagi hari ini kami hadirkan di ruang dengar Anda hingga nanti menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, Anda yang sedang mendengarkannya di kesempatan pagi hari ini tentunya juga bisa berinteraksi langsung bersama dengan Ustadz Asad nanti melalui line telepon kami di nomor 0354-310-1108 atau juga melalui WhatsApp di nomor 0812-34-600-289. Juga siaran ini bisa Anda dengarkan melalui RRI digital kami tentunya. Nah pendengar, kami sudah terhubung dengan Ustadz Asad Effendi. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Asad.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rifki, apa kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah sehat. Ustadz Asad sehat ya?
2: Alhamdulillah, insya Allah sehat.
1: Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Semoga semua pendengar kita juga yang sedang mendengarkan pada kesempatan pagi hari ini juga diberikan kesehatan tentunya. Dan Ustadz Asad, ini pagi hari ini spesial karena juga disiarkan langsung ya melalui Pro 1 RRI Surabaya, Malang, Madiun, Jember, Sumenep, juga stasiun produksi Sampang dan juga Tuban. Nah pendengar dan juga Ustadz Asad, pagi hari ini tentunya sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru Hijriah ya, dimana dalam tahun kalender Islam bukan hanya sekedar perubahan angka tapi juga bisa menjadi momentum untuk kita selalu melakukan muhasabah, memperbaiki diri serta memperkuat tekad untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Di kesempatan yang berbahagia ini pendengar, mari kita dengarkan bersama mukaddimah dari Ustadz Asad bagaimana tema yang kita angkat di kesempatan pagi hari ini agar hidup semakin berkah di tahun baru Hijriah. Untuk itu mukaddimahnya kami persilakan Ustadz Asad.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. La ilaha illallah wahdahu la syarika la. lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabat pendengar di Korwil 10 Jawa Timur, di RRI Kediri, Pro 1 RRI Surabaya, Pro 1 RRI Malang, Pro 1 RRI Jember, Pro 1 RRI Madiun, Pro 1 RRI Sumenep, dan RRI Stasiun Produksi Sampang dan RRI Stasiun Produksi Tuban yang berbahagia. Kita bersyukur pagi ini Allah masih berikan kepada kita nikmat sehat, nikmat umur, sehingga dengan nikmat sehat, nikmat umur itu Allah kembali membangunkan kita di pagi hari ini. Tentunya Allah berharap kita bisa menambah dengan umur tambahan itu, menambah kebaikan-kebaikan kita. Salah satunya sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, tentunya kita harus mengawali pagi kita hari ini dengan kebaikan. Salah satunya adalah kita berdiskusi di Mutiara pagi hari ini. Tentunya dengan harapan dengan program ini kita bisa mendapatkan suatu pencerahan, dan dengan pencerahan itu kita bisa membuat hari ini kita lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok kita lebih baik dari hari ini. Sahabat-sahabat pendengar, topik kita hari ini adalah tentang bagaimana agar hidup semakin berkah di tahun baru Hijriah. Kalau kita bicara tentang hidup, saat ini Allah memberikan kita bekal yang sangat mahal luar biasa, yaitu bekal kesehatan. Yang kedua adalah bekal usia. Betapa banyak di antara kita yang merasakan betapa mahalnya sehat itu kalau sudah sakit. Betapa banyak di antara kita yang merasakan betapa mahalnya umur kita itu ketika umur kita sudah habis. Nah, sahabat-sahabat, bicara tentang makna hidup, bicara tentang makna hidup, paling tidak ada tiga makna hidup yang kita harus pahami bersama. Yang pertama, secara spiritual, kita melihat hidup itu sebagai hamba. Jadi bagaimana kita oleh Allah diciptakan, di surat Az-Zariyat itu dikatakan bahwa tidaklah Allah ciptakan manusia dan jin itu kecuali hanya untuk menyembah Allah. Jadi secara spiritual kita itu, makna hidup kita adalah menggunakan semua kesehatan, semua usia, semua sumber daya yang kita miliki untuk menyembah Allah. Yang kedua adalah secara psikologis. Ya. Jadi secara psikologis itu, hidup adalah tentang aktualisasi diri. Jadi bagaimana kita gunakan waktu kita untuk bekerja, untuk memberikan yang terbaik untuk keluarga, itu aktualisasi diri. Dan secara sosial tentunya kita ingin melihat bagaimana hidup kita itu memiliki manfaat bagi orang lain. Jadi bagaimana kesehatan kita, umur kita itu memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, sahabat-sahabat pendengar, bicara tentang hidup, kita melihat bahwa hidup itu punya empat kualitas. Nah, nanti kita lihat sama-sama, kita kira-kira kita ini berada di posisi yang mana. Kualitas hidup itu ada empat. Satu, ada su'ul bidaya wa su'ul khotimah. Ini orang yang celaka. Apa yang dimaksud su'ul bidaya, su'ul khotimah? Jadi dia awal hidupnya buruk, tengahnya buruk, akhirnya juga buruk. Jadi sejak muda dia tidak pernah melakukan kebaikan, tidak pernah berusaha untuk mengenal Allah, sampai waktunya habis, sampai dia menutup hidupnya dengan su'ul khotimah. Ini orang yang celaka. Artinya apa? Kita berusaha agar diri kita, anak cucu kita terhindar dari kualitas yang seperti ini. Awal hidupnya buruk, akhirnya juga buruk. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang-orang yang rugi. Orang yang rugi itu seperti apa? Kualitas hidupnya adalah husnul bidayah wa su'ul khotimah. Orang yang awal hidupnya itu baik, ya sudah melakukan kebaikan-kebaikan sejak muda, tapi dia tidak bisa istiqomah sehingga dia menutup hidupnya dengan su'ul khotimah. Kita na'udzubillah dengan ini juga. Jadi hidupnya jadi rugi. Kenapa? Karena awalnya sudah baik, tengahnya sudah baik barangkali, kemudian ditutup dengan su'ul khotimah, dan kita berlindung dari ini semua. Kemudian yang keempat, sahabat, yang ketiga, kualitas hidup itu ada su'ul bidayah wa husnul khotimah. Ini menarik, ini orang yang beruntung. Dia awal hidupnya mungkin buruk, tengahnya mungkin buruk, sejak muda mungkin jarang sholat, melakukan banyak sekali perbuatan dosa. Tapi tiba-tiba Allah beri dia hidayah, dia berusaha sungguh-sungguh untuk ke jalan hidayah itu, sehingga dia bisa menutup hidupnya dengan husnul khotimah. Itu orang yang beruntung. Kenapa? Awal hidupnya buruk, tengahnya buruk, tapi dia menutup hidupnya dengan kebaikan, dengan husnul khotimah. Sahabat-sahabat, barangkali di antara kita kualitas hidupnya seperti ini. Mungkin hidup kita ketika muda dulu tidak ideal. Ketika masih muda jarang sholat, tapi tiba-tiba Allah beri kita hidayah dan kita harus istiqomah, dan ujung-ujungnya kita harus berusaha untuk bisa husnul khotimah. Itu orang yang beruntung. Dan orang yang keempat, kualitas yang keempat, ada namanya husnul bidayah wa husnul khotimah. Orang-orang yang awal hidupnya sudah baik, tengahnya baik, diisi kebaikan, dan dia istiqomah menutup hidupnya dengan husnul khotimah. Inilah yang disebut hidup yang berkah. Artinya apa? Mengisi hidupnya itu selalu dengan kebaikan. Sahabat-sahabat RRI Kediri, Prosatu RRI Surabaya, Prosatu RRI Malang, Prosatu RRI Jember, Prosatu RRI Madiun, Prosatu RRI Sumeneb, kemudian stasiun produksi Sampang dan stasiun produksi Tuban yang berbahagia, kita melihat apa sih arti hidup berkah itu. Hidup berkah itu adalah ketika bertambah kebaikan, ziyadatul khair fil khair. Jadi setiap kita hidup, usia kita bertambah, selalu bertambah kebaikan. Bukan sekedar bertambah soal jumlah atau materi yang melimpah, tapi bagaimana hidup kita, hidup yang berkah itu ditandai oleh rasa cukup, ada ketenangan batin, ada ketaatan yang setiap saat istiqomah selalu meningkat, dan kita bermanfaat bagi diri kita dan bagi lingkungan sekitar kita. Nah, ini menarik. Bagaimana kita melihat hidup kita itu berkah atau tidak? Paling tidak ada tiga jenis keberkahan dan indikatornya yang nanti kita bisa evaluasi sama-sama ke diri kita. Yang pertama, sahabat-sahabat, ada namanya berkah usia. Nah, ini yang paling kita butuhkan. Berkah usia. Kalau kita bicara tentang usia atau bicara tentang umur, usia atau umur itu ada tiga jenis. Satu, ada namanya usia kronologis. Usia kronologis itu usia yang menjadi urut-urutan kita kelahiran. Jadi kalau sahabat-sahabat pendengar menulis misalnya ada di form begitu, usia atau umur 30 tahun, 40 tahun, itu namanya usia kronologis. Usia yang menggambarkan urut-urutan kita dilahirkan di tahun berapa. Ya. Jadi kalau yang dilahirkan tahun 90 ataukah 80-an, nah, usianya berapa? Itu namanya usia kronologis. Yang kedua adalah usia biologis. Usia biologis itu artinya usia yang menggambarkan kualitas kesehatan kita. Ada yang orang usia kronologisnya itu 30 tahun, tapi usia biologisnya sudah seperti orang tua, gitu kan, 50 tahun. Kenapa? Tidak bisa menjaga kesehatan. Ada orang yang usia kronologisnya itu mungkin 40, 45 tahun, tapi usia biologisnya sama seperti anak usia 25 tahun, 30 tahun. Itu usia biologis. Dan kita berusaha untuk ya menjaga pola makan, olahraga, itu untuk meningkatkan usia biologis. Dan yang ketiga ini yang menarik, usia amal solih. Usia amal solih. Dan ini yang jadi pilihan kita. Bagaimana kita mengisi usia kita dengan amal solih. Gambaran sederhananya usia amal solih itu begini. Mungkin usia kronologis kita itu 60 tahun, ya usianya 60 tahun. Tapi tiba-tiba dia diberi hidayah itu usia 55 tahun. Berarti usia 60 tahun meninggal. Nah, berarti usia amal solihnya berapa? 5 tahun. Nah, jadi usia amal solih itu usia ketika kita benar-benar memanfaatkan usia kita itu untuk kebaikan. Ada orang yang meninggal usia 30 tahun. Meninggal 30 tahun, tapi dia sudah solih sejak umur 15 tahun. Berarti usia amal solihnya berapa? 15 tahun. Ada orang yang meninggal 80 tahun, tapi baru solih, baru istiqomah, usia 79. Nah, berarti kan usia amal solihnya hanya 1 tahun begitu. Nah, ini menarik. Apa ciri atau indikator bahwa usia kita itu berkah? Satu, kita merasa nikmat berbuat baik. Jadi ketika kita berbuat baik, berbuat kebaikan, amal solih, kita merasa nikmat gitu, tidak terbebani. Ini yang pertama. Yang kedua, istiqomah. Kita bisa istiqomah dalam kebaikan. Ini yang menunjukkan usia kita itu berkah. Jadi ketika diajak untuk melakukan kebaikan, diajak untuk ngaji, ke majelis taklim, kita itu merasa nikmat. Kemudian ayolah kita berangkat begitu. Nah, kemudian ciri bahwa usia kita berkah itu semakin sabar menghadapi ujian. Kenapa sahabat-sahabat? Karena hidup itu intinya, kuncinya adalah kita menyelesaikan ujian sampai kita meninggal nanti. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kum bisyari wal khairi fitna wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Tapi sebelum kita mati, wa nabluukum bisyari wal khairi fitna. kita oleh Allah akan diuji dengan kebaikan, dengan keburukan. Nah, sehingga sahabat-sahabat, kita lihat sama-sama, usia saya sudah berkah atau belum? Indikatornya tadi, merasa nikmat berbuat baik, istiqomah dalam kebaikan, dan sabar dalam menghadapi ujian. Makanya kenapa setiap kali ada kawan kita yang ulang tahun, kita itu doanya sebaiknya bukan semoga panjang umur gitu kan, atau selamat ulang tahun, tapi apa? Barakallahu fi umri. Semoga yang tersisa semakin berkah. Karena kita nggak tahu usia kita tersisanya berapa, tidak ada yang tahu gitu kan. Yang tahu sekarang oh usia ulang tahun ke 40 begitu, tapi untuk sisanya kita nggak tahu. Maka doanya adalah barakallahu fi umri. Semoga Allah memberkahi sisa usia kita. Sahabat-sahabat, RRI Kediri, RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, RRI Sumenep, RRI Stasiun Produksi Tampang, dan Stasiun Produksi Tuban yang berbahagia. Itu yang pertama, berkah usia. Yang kedua adalah berkah harta. Nah, ini menarik. Kalau kita bicara tentang harta, itu pertanyaannya, itu bukan sekedar hartanya untuk apa, tapi dari mana harta itu. Kalau kita punya ilmu, oleh Allah akan ditanya ilmumu untuk apa. Tapi kalau harta itu akan ditanya dari mana dan untuk apa. Jadi input dan outputnya itu harus baik, harus jelas, gitu kan? Nah, berkah harta itu cirinya tiga, sahabat-sahabat. Satu, halal. Nah, ini jelas. Jadi indikator utama harta kita berkah itu satu, halal. Bukan banyak ya, tapi halal dulu. Yang kedua, halal itu artinya apa? Halal itu artinya kita dapatkan dengan jalur yang benar, tidak mengambil hak orang lain, kemudian dengan cara yang halal juga, gitu kan? Kita berdagang, kita menjadi pegawai, kita menjadi petani, atau jadi apapun yang kita berusaha niatnya halal, caranya halal. Nah, itu yang pertama. Harta yang berkah, ciri yang pertama adalah halal. Yang kedua adalah bersih. Bersih itu artinya, setiap kali kita dapatkan harta itu, kita bersihkan dengan memberikan hak-hak orang-orang yang membutuhkan. Jadi di dalam harta kita ada rezeki orang lain yang dititipkan pada kita. Nah, maka kita bersihkan, biasanya ya ada zakat mal begitu kan, 2,5%. Nah, itu ciri yang kedua. Ciri ketiga, harta yang berkah itu adalah manfaat. Nah, ini penting sahabat-sahabat. Banyak di antara kita yang mungkin punya harta atau punya benda atau barang yang kita miliki itu hanya sebagai koleksi, tidak pernah kita manfaatkan. Nah, kadang kita beli tas, biasanya ibu-ibu ya, beli tas banyak begitu, tapi yang dipakai hanya satu, sisanya apa? Disimpan di lemari, jadi pajangan begitu. Jadi harta itu jadi tidak bermanfaat. Atau kita mungkin punya, wah mobilnya banyak nih, mobil sampai 10, yang dipakai kemana-mana hanya satu. Sisanya apa? Ya, dipanaskan, matikan lagi, dipanaskan, hidupkan, tidak pernah dipakai. Nah, khawatir harta-harta yang bentuknya seperti itu menjadi tidak manfaat. Kenapa? Karena harta yang berkah itu adalah harta yang kita bisa manfaatkan, kita bisa gunakan untuk kebaikan. Nah, itu yang ketiga. Harta yang berkah, ciri yang ketiga adalah manfaat. Dan yang keempat, ciri harta yang berkah itu adalah maslahat. Ini menarik. Maslahat itu artinya harta kita bisa dinikmati oleh orang lain. Kalau tadi manfaat kita nikmati, tapi kalau maslahat, harta kita bisa dinikmati oleh orang lain, bisa digunakan untuk orang lain. Nah, makanya menarik sahabat-sahabat, ketika kita apa ya memiliki kebaikan-kebaikan ya, kelihatan wah jabatan naik ya, baru beli ini dan itu gitu kan, doanya apa? Masya Allah, tabarakallah, semoga Allah memberkahi semua yang kau miliki. Nah, itu supaya apa? Supaya berkah. Kuncinya adalah berkah. Kemudian yang ketiga, sahabat-sahabat, selain berkah usia, berkah harta, ada berkah keluarga. Nah, ini menarik. Berkah keluarga itu yang kita harapkan sama-sama. Kenapa? Karena kita hidup dengan keluarga, dan ujung-ujungnya adalah nanti kita meninggal di keluarga juga. Maka ciri keluarga yang berkah itu tiga. Satu, kita berorientasi hidup akhirat. Artinya begini, orientasi keluarga kita itu jadi orientasinya akhirat, bukan lagi dunia. Jadi bagaimana antar anggota keluarga itu memastikan bahwa bisa di ini fokus ke akhirat, fokus bagaimana kita nih berkeluarga bisa ke surga sama-sama. Yang kedua adalah kita saling mensolidkan pasangan. Jadi pasangan kita tidak sempurna, maka kita berusaha suami mensolidkan istrinya, istri mensolidkan suaminya, orang tua mensolidkan anak-anaknya. Jadi saling mensolidkan. Dan yang ketiga, ada keturunan yang baik, ya kan, yang berakhlak, yang solid dan solihah. Ini penting sahabat-sahabat. Makanya kenapa berkah keluarga itu penting. Sahabat-sahabat, kalau nikah ya, kalau apa akad nikah begitu kan, mengawali hidup baru begitu dengan pasangan, biasanya kan bukan selamat menempuh hidup baru, doanya adalah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Jadi bagaimana kita semoga engkau Allah memberkahi hidupmu, memberikan kebaikan dan mengumpulkan kalian dalam kebaikan. Jadi intinya apa? Berkah usia, berkah harta dan berkah keluarga itu ujung-ujungnya doanya adalah semoga kita dapat keberkahan. Nah, sahabat-sahabat, bagaimana sih agar hidup kita itu semakin berkah di tahun baru Hijriah? Tentunya kita bisa usahakan, kita bisa berusaha untuk mencapai itu semua. Paling tidak yang kita harus miliki adalah tadi itu, berkah usia, berkah harta, dan berkah keluarga. Nah, sahabat-sahabat, untuk bagaimana agar hidup kita itu semakin berkah di tahun baru Hijriah ini, paling tidak kalau kita coba cermati, ada 5 cara, ada 5 langkah yang kita bisa lakukan. Satu, kita berusaha memahami bahwa dunia itu fana atau dunia itu tidak abadi. Selama ini banyak sekali di antara kita yang tidak mau mengusahakan atau tidak ingin mencapai hidup berkah karena menganggap hidup itu seperti selamanya. Padahal kalau kita coba cermati, hidup itu nggak abadi. Hidup itu tidak abadi. Dulu waktu kita masih ya muda begitu ya, nanti kita akan beralih jadi dewasa. Jadi dewasa jadi apa? Jadi tua. Artinya apa? Kita itu tidak abadi. Bahkan wajah kita itu juga tidak abadi. Maka ini penting sahabat-sahabat. Kita pahami hidup itu tidak abadi. Makanya ketika kita berusaha untuk bagaimana berkah usia, berkah harta, dan berkah keluarga, pahami bahwa saat-saat kita itu akan meninggalkan dunia. Ketika keyakinan itu, pemahaman bahwa dunia itu fana, tidak abadi, akan membuat kita akan sungguh-sungguh untuk bagaimana berjalan sesuai dengan rule atau aturan yang dibuat oleh Allah. Itu yang pertama. Sahabat-sahabat, yang kedua, untuk bagaimana agar hidup kita semakin berkah, yang kedua adalah bagaimana kita menaruh dunia itu di genggaman, bukan di hati kita. Kita harus cari dunia, jelas, tapi jangan sampai kita menjadikan dunia itu di hati kita, cukup dunia itu di genggaman kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, sahabat-sahabat, kita berusaha mensyukuri apa yang apa yang ada di tangan kita. Ini menarik. Jadi kita berusaha mensyukuri apapun yang ada di tangan kita, karena penting ya bersyukur terhadap apa yang kita miliki dan kita gunakan untuk kebaikan. Yang ketiga. Yang keempat adalah bagaimana kita merawat, kita itu oleh Allah diberikan modal, yaitu 3 pilar diri kita. Ada jasad, ada akal, dan ada hati. Jadi jasadnya kita rawat seperti apa? Tadi kita bicara usia biologis. Jasad itu dirawat dengan makan yang baik, dirawat dengan apa? Dengan olahraga, istirahat yang cukup. Itu jasad. Kemudian akal. Akal itu kita rawat dengan apa? Wah, dengan belajar, dengan kita apa berusaha berpikir, menganalisis, kita gunakan akal kita. Dan hati kita rawat dengan apa? Dengan zikir, selalu mengingat Allah. Nah, ini penting. Kenapa? Karena itu jadi modal kita untuk menjadikan hidup kita itu berkah. Dan yang kelima, sahabat-sahabat, ini penting. Bagaimana agar hidup kita itu semakin berkah? Kita harus berusaha untuk mengembangkan pola pikir itu khusnuzon pada Allah. Apapun yang Allah berikan pada kita, bentuknya kebaikan atau keburukan, bentuknya negatif atau positif, tetap berkhusnuzon bahwa Allah pasti akan memberikan kebaikan pada diri kita. Jadi sahabat-sahabat, ada 5 itu untuk kita gunakan agar hidup kita semakin berkah. Memahami bahwa dunia itu tidak abadi, menaruh dunia di genggaman bukan di hati, mensyukuri apa yang ada di tangan kita, merawat 3 pilar diri kita, ada jasad, akal, dan hati, dan kita berusaha mengembangkan pola pikir selalu husnuzon pada Allah. Nah, sahabat-sahabat, yang terakhir nih, ada doa. Ada doa agar hidup kita itu berkah. Nanti sahabat-sahabat pendengar, RRI Kediri, RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, RRI Sumenep, kemudian RRI Stasiun Produksi Sampang dan Stasiun Produksi Tuban, nanti boleh dicari di mushafnya masing-masing. Ada doa di surat Al-Ahqaf ayat 15. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Di situ doa yang, wah, ini meliputi semua keberkahan. Jadi menarik. Rabbi anzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslihli fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Jadi kita minta pada Allah supaya hidup kita berkah itu, kita minta lima hal. Satu, di surat Al-Ahqaf itu doanya adalah Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Minta kekuatan untuk bersyukur. Kenapa? Karena saat ini bersyukur itu menjadi sangat mahal sekali. Kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain begitu. Jadi minta kekuatan bersyukur. Yang kedua adalah wa an amala sholihan tardahu. Minta pada Allah supaya kita diberikan amal yang diridhoi. Semua orang bisa beramal, tapi tidak semua orang amalnya diridhoi. Maka yang kedua adalah kita minta pada Allah wa an amala sholihan tardahu. Ya Allah, berikan aku amal yang Engkau ridhoi. Yang ketiga adalah kita minta pada Allah wa aslihli fi dzurriyyati. Kita minta pada Allah diberikan kekuatan untuk mewariskan teladan kebaikan untuk keturunan kita. Jadi bagaimana kita ini hidup kita ideal, hidup kita berkah, tapi bagaimana memastikan setelah kita meninggal anak cucu kita itu juga punya keberkahan yang sama. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, sahabat-sahabat, inni tubtu ilaika. Ya Allah, aku minta untuk bisa diberikan taubatan nasuhah. Karena ini penting, sahabat-sahabat, kita tidak terlepas dari dosa, maka kita harus berusaha untuk taubatan nasuhah. Dan yang kelima dari doa surat Al-Ahqaf itu adalah kita minta wa inni minal muslimin, kita minta supaya kita menjadi orang yang berserah diri, dan kita minta pada Allah supaya akhir hidup kita itu bisa kita tutup dengan husnul khotimah, dengan akhir hidup yang baik. Nah, ini menarik, sahabat-sahabat. Jadi bagaimana kita bisa menjadikan hidup kita ini semakin berkah di tahun baru Hijriah? Pastikan kita menyimak surat Al-Ahqaf ayat 15. Semoga Allah mudahkan dan menjadikan hidup kita semuanya menjadi hidup yang lebih berkah. Demikian mukaddimah Mas Rizki.
1: Baik, terima kasih Ustaz Ashad untuk mukaddimahnya di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya saya membuka kesempatan bagi Anda semua pendengar di Jawa Timur khususnya, dan juga semua pendengar dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan Mutiara Pagi Berjaringan hari ini melalui line telepon 0354 310 1108, atau juga melalui WhatsApp di 08 12 34 600 289. Sudah ada satu penelpon yang sudah terhubung di pagi hari ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi Mas Rizki.
1: Dengan Ibu Utri.
3: Ibu Utri iya, di Merauke.
1: Ibu Utri di Merauke. Sudah setengah 8 ya di sana ya.
3: Iya, sudah setengah 8, lewat hampir jam 8.
1: Baik, Ibu Utri, agar hidup semakin berkah di tahun baru Hijriah, silakan pertanyaannya untuk Ustadz Asad langsung saja.
3: Iya, saya mau menyalakan untuk Pak Ustadz ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Effendi. Iya, saya ya, ini ada, saya mau bertanya sama Pak Ustadz ini.
1: Iya, silakan.
3: Ini agar hidup semakin berkah di tahun baru Hijriah.
1: Betul.
3: Judulnya ya.
1: Iya.
3: Tapi ini begini, refleksi diri menyambut tahun baru Islam, renungsi membantu dan fokus terarah membaca kisah hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengadakan diskusi dengan bagaimana dalam Islam dan Al-Quran di zaman sekarang ini, Pak Ustadz atau Gensi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian dari Ibu Utri di Merauke, Pak Ustadz Asad. Mungkin bisa langsung dijawab atau pertanyaan
2: Mas Rizki, mohon maaf, mungkin boleh diulangi pertanyaan Bu Putri, karena di tempat saya sepertinya suara beliau teleponnya belum masuk. Boleh diulangi biar saya langsung jawab.
1: Baik, refleksi diri menyambut tahun baru Islam, bagaimana diskusi terkait dengan perjalanan Nabi Muhammad gitu ya dalam menyambut tahun baru Islam seperti apa?
2: Baik, menarik. Terima kasih pertanyaan dari Bu Putri dari Merauke. Jadi bagaimana kita menjadikan refleksi tahun baru Hijriah, tahun baru Hijriah bulan Muharram ini menjadi salah satu bagian penting dari hidup kita. Ya. Yang pertama adalah bagaimana kita memiliki semangat yang kuat untuk memperbaiki diri di tahun baru Hijriah ini. Kenapa? Karena Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk memasuki tahun baru Hijriah, berarti Allah inginkan kebaikan, banyak kebaikan untuk diri kita. Maka kita berusaha untuk bagaimana ya syiar Islam untuk menjadikan tahun baru Hijriah itu tidak kalah dengan tahun baru Masehi, gitu kan? Tentunya isinya adalah kebaikan. Kita bisa gunakan untuk ya kajian-kajian, kita bisa gunakan mungkin anak-anak sekolah dengan syiar begitu, syiar bagaimana kita memperingati tahun baru Hijriah itu. Demikian Mas Rifki.
1: Oke, baik, terima kasih Ustadz. Kita lanjut dengan penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa di mana ini?
4: Dengan Pak Diman yang ada di Surabaya.
1: Pak Diman di Surabaya. Baik, Pak Diman langsung dengan pertanyaannya kepada Ustadz Asad, silakan.
4: Ya, assalamualaikum Ustaz.
1: Iya.
4: Oke, kalau tidak bisa dengar, hidup ini kan bukannya seberapa cepat kita jadi orang baik, tapi seberapa lama kita berusaha jadi orang baik. Selama kita ini merasa belum orang baik, pasti setiap hari kita berusaha jadi orang baik.
1: Iya.
4: Umur manusia itu setiap hari itu jatah hidup di dunia itu kan berkurang, iya, bukan bertambah gitu loh. Bagaimana sih? Mungkin Ustadz punya kiat lah, bagaimana bisa cara mempertahankan hidup ini supaya tetap jadi orang baik, walaupun tersandung suatu masalah yang sangat besar sekali. Terkadang kan manusia ini sekarang jadi baik ya, tiba-tiba kita itu terdapat masalah yang sangat besar sekali, bahkan dia putus asa, sampai akhirnya berubah jadi emosi, arogansi, pengkaran, perusakan, akhir semua dia jadi, semua dia orang baik, tapi tersandung masalah besar, akhirnya berubah jadi orang baik. Mungkin Ustaz bisa nanti bisa menjelaskan pada saya bagaimana kiat-kiat supaya kita tetap jadi orang baik walaupun tersandung satu masalah yang sangat besar sekali. Itu pertanyaan saya, Mas Rizky.
1: Siapa di mana?
4: Saya dengarkan di radio.
1: Oke.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Diman dari Surabaya. Jadi Ustadz Asad, kami ulangi pertanyaan dari Pak Diman. Selama ini kita memang seberapa lama kita jadi orang baik ya? Tentunya setiap manusia akan terus berusaha menjadi orang yang baik ya. Jadi pertanyaan, bagaimana kiat untuk mempertahankan diri kita untuk tetap jadi orang baik walaupun ada masalah atau ujian berat yang menimpa hidup kita?
2: Baik, menarik pertanyaannya. Terima kasih Pak Iman. Jadi untuk bagaimana kita bisa tetap istiqomah menjadi orang baik, paling tidak kalau boleh saya sampaikan ada 3 hal yang kita bisa lakukan. Satu, kita harus punya kecintaan luar biasa dengan kebaikan. Orang biasanya bisa nonton bola, bangun pagi, ya kan, jam 1, jam 12 tuh nonton bola Piala Dunia. Kenapa? Karena dia punya kecintaan begitu terhadap sepak bola. Sama dengan kebaikan, kalau kita ingin istiqomah, walaupun kondisinya seperti apa, kita harus berusaha untuk ada kecintaan gitu terhadap kebaikan, satu. Yang kedua adalah kita berusaha untuk bisa melakukan kebaikan itu secara bertahap. Jadi artinya kita nggak harus melakukan kebaikan itu banyak begitu. Tapi kata Allah, sedikit tapi istiqomah itu lebih penting daripada banyak, ya, habis itu tidak melakukan lagi. Yang ketiga adalah lakukan segala sesuatu itu kalau bisa berjamaah, kita berjamaah. Artinya apa? Karena kalau kita lingkungan kita itu misalnya di kantor, oh semuanya kalau Senin dan Kamis itu puasa, maka kita akan berusaha untuk juga puasa. Kenapa? Karena lingkungan kita mendukung. Jadi kita awali dengan cinta, kemudian kita berusaha bertahap dan kita kalau bisa berjamaah. Demikian Mas Rizky.
1: Baik, terima kasih. Jadi bisa terus semangat ya kalau dilakukan secara berjamaah. Betul. Yang selanjutnya masih ada penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa di mana?
5: Ahmad Abdullah, seorang mu'alaf dalam keadaannya. Jadi dalam keadaan senang mendengarkan RRI Kediri, pokok RRI Nusantara.
1: Oke, baik. Pak Ahmad Abdullah, silakan langsung dengan pertanyaannya kepada Ustaz Asad.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustaz yang terhormat. Salam kenal, salam hormat takdim dan salam sehat selalu Bapak Ustaz.
1: Iya.
5: Begini pertanyaan saya, bagaimana kita menyadari ya pada orang yang sedang mengerjakan keingkaran dan kemunafikan ya. Itu bagaimana sikap kita itu untuk menyadari orang itu, dan kita sendiri harus bagaimana berbuat baik pada orang itu, Ustaz.
1: Oke.
5: Cukup sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam ukhuwah Islamiyah dan salam semuanya.
1: Amin.
5: Salam
1: Kilau Pancasila.
5: Semoga RRI Kediri dan RRI Nusantara sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya Ustadz Asad dari Pak Muhammad Abdullah. Kebetulan beliau merupakan mu'alaf ya. Bagaimana pertanyaannya, bagaimana kita bisa membuat atau menyadari orang lain ketika ada orang lain yang berbuat kemungkaran, kemunafikan, kita memperingatinya, mengingatkannya seperti apa nih Ustaz Asad?
2: Baik, terima kasih Pak Muhammad Abdullah, semoga bisa istiqomah. Jadi bagaimana ketika kita melihat kemungkaran atau kejahatan, hal-hal yang sifatnya mungkin tidak sesuai dengan aturan Allah, bagaimana cara mengingatkannya? Jadi Nabi Muhammad sudah menyampaikan bahwa kalau kita mengingatkan seseorang, yang pertama kalau bisa dengan tangan kita, dengan tangan kita, jadi kita ubah langsung ya kan, dengan kekuatan, dengan kekuasaan kita. Jika kita barangkali tidak punya apa kekuatan dengan tangan, dengan kekuasaan, barangkali kita ubah dengan lisan, kita nasihati. Nah, jika pun tidak bisa dinasehati, kita sudah berusaha menasehati, maka sudah gugur kewajiban kita. Maka yang ketiga adalah kita membenci dalam hati, maka katanya itu adalah selemah-lemah iman. Kuncinya adalah ketika kita mengingatkan seseorang, itu jadi tanggung jawab kita. Kalau kita diam, itu malah kita nanti akan diminta pertanggungjawaban. Kita ingatkan sesuai dengan kemampuan kita, jika pun hal tersebut tidak bisa merubah, maka sudah gugur tanggung jawab kita. Demikian Mas Rizky.
1: Oke, baik. Terima kasih Ustaz Asad. Yang juga jadi menarik perhatian saya tadi, Ustaz menjelaskan kualitas hidup seseorang ya. Ada yang awalnya memang dalam keadaan tidak baik, terus sampai akhirnya juga tidak baik. Atau juga ada yang sebaliknya, dari awalnya baik sampai akhirnya baik. Ada juga yang merugi gitu ya, ketika lahirnya dapat hidayah tapi meninggalnya tidak dalam keadaan baik. Dan juga yang lahirnya dalam keadaan buruk lalu matinya dalam keadaan husnul khotimah. Tentunya kita semua menginginkan dalam keadaan hidup dari awal sampai akhir hidup yang baik. Namun dalam perjalanannya tentu ada banyak hal yang akan kita lewati. Bagaimana kita bisa tetap bertahan ketika dalam kehidupan sudah menjalani hidup yang baik, berbuat baik, bertahan sampai akhir hayatnya seperti apa agar bisa husnul khotimah, Ustaz Asad?

0: karena kita futur begitu. Futur itu kuncinya adalah kita harus punya ilmu, ya. Artinya setiap saat, setiap detik kita update ilmu kita, gitu. Jangan sampai ya udahlah saya udah beriman, tapi tidak ada berusaha untuk menambah ilmu, menambah apa pengetahuan, maka itu iman kita jadi tidak ada pupuknya begitu. Dan yang ketiga adalah kita harus punya support system yang baik. Maka tadi itu kita pilih lingkungan itu menjadi penting, gitu kan, untuk mempertahankan keimanan kita. Kalau saat ini kita berada di lingkungan yang tidak mendukung kita untuk bisa istiqomah, untuk bisa husnul khotimah nantinya, maka semangat di bulan Muharram ini adalah semangat hijrah. Nah, ini penting. Jadi tahun baru hijriah itu kan memang peristiwanya diambil dari peristiwa hijrah, itu berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Tapi mungkin kita kalau secara lingkungan mungkin wah nggak bisa pindah nih. Maka hijrahnya adalah hijrah kebiasaan atau hijrah mindset begitu. Jadi kita rubah cara pikir kita, kita rubah kebiasaan-kebiasaan kita. Tapi kalau kita lihat wah lingkungannya nih nggak bagus, maka tidak ada pilihan lain kecuali kita hijrah secara fisik, ya. Jadi kita pilih lingkungan-lingkungan yang baik. Demikian Mas Rizky.
1: Oke, jadi support system atau lingkungan di sekitar kita juga berpengaruh besar gitu ya Ustadz ya.
0: Betul, betul.
1: Oke, baik. Nah Ustadz, tadi juga dijelaskan bagaimana kita bisa mencapai keberkahan ya dalam kehidupan kita. Ada berkah usia, berkah harta, dan juga berkah keluarga. Nah, mungkin dari berkah keluarga itu yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Asad, doa seperti apa nih yang bisa disampaikan kepada para pendengar Pro 1 se-Jawa Timur untuk agar bisa mencapai keberkahan dalam keluarganya masing-masing?
0: Terima kasih Mas Rizky, menarik. Jadi ibadah yang paling lama dalam hidup ini apa sih? Pernikahan. Ibadah paling lama itu pernikahan, gitu kan. Kalau kita sholat ya mungkin 5 menit begitu, bagi yang belum ahli, yang sudah ahli mungkin 3 menit. Nah, kemudian ibadah puasa, puasa berapa lama sih? Cuman 12 jam dalam sehari begitu. Tapi pernikahan ini ibadah yang paling lama dan waktunya kita tidak pernah tahu. Maka menarik nih, ada doa yang barangkali sahabat-sahabat di RRI Jawa Timur ini semuanya sudah hafal. Boleh dicek di akhir surat Al-Furqan. Di akhir surat Al-Furqan di situ Allah memberikan sebuah doa yang kita bisa amalkan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina, ya Allah jadikanlah, karunakan kepada kami pasangan-pasangan kami dan anak keturunan kami sebagai penyejuk hati kami. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami itu sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi bagaimana kita memastikan keluarga kita itu jadi keluarga yang bertakwa, gitu kan? Nah, ini penting. Maka sahabat-sahabat nanti boleh dicek doanya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Demikian Mas Rizky.
1: Baik Ustadz Asad, berkaitan dengan istiqomah tadi ya, bagaimana dalam kehidupan kita setiap saat tentu tidak lepas dari ujian yang Allah berikan kepada kita khususnya umat Islam ya. Dimana ada dalil juga yang menjelaskan al-imanu yazidu wa yanqus, keimanan kadang naik kadang turun. Seperti apa kita menyikapi hidup kita atau menyikapi diri kita ketika keimanan sedang turun sehingga bisa tetap di jalur atau di jalan yang lurus Ustaz Asad?
0: Menarik, jadi bagaimana agar kita, iman kita itu jelas naik turun, jelas. Tapi kita bisa berusaha untuk memastikan jika turun pun juga tidak terlalu apa banyak begitu. Nah, ini menarik, iman kita itu kadang naik, kadang turun, dan kadang kita oleh Allah diuji dengan kebaikan, diuji dengan rasa sakit begitu. Maka yang kita bisa lakukan tadi itu salah satu cara mengembangkan pola pikir itu kita husnuzon. Nah, ini menarik. Husnuzon itu ada tiga. Ada husnuzon kepada diri sendiri, ada husnuzon pada orang lain, ada husnuzon pada Allah. Jadi kalau kita ingin hidup kita baik, berkah, siap menghadapi ujian, iman kita bisa naik dan apa istiqomah adalah husnuzon pada diri kita, pada orang lain, dan pada Allah, bahwa Allah pasti akan memberikan kebaikan dari semua yang kita alami. Mas Rizky.
1: Oke, ada satu penelpon lagi nih Ustaz Asad. Kami. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Jawa Barat, Mas.
0: Jawa Barat, oke, Pak Ahmad Irwan Fauzi ya.
1: Ya betul, ini nggak kedengaran suaranya sama Pak Ustadz ya, kan?
0: Ah iya.
1: Ya, sama, mungkin ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Walaupun tolong ceramah terasa biar menyampaikan kepada Ustadz sinkron, Mas. Beginilah, ya. Begini. Sekarang kan akan menyebut tahun baru Islam,
0: tahun Islam
1: itu tahun satu Muharram.
0: Ya.
1: Ternyata penuh dengan fenomena, penuh dengan permasalahan. Okay. Apakah ini ujian bagi umat Islam? Salah satu contoh Mas Rizky, ya. Ini bukan rahasia umum lagi. Kan di menyebut tahun baru diberi amanah, ternyata tidak amanah. Sedangkan ketika diberi amanah itu disumpah demi Allah lewat Al-Quran. Salah satu contoh sekarang yang sudah bahasa umum lagi ini berbeda, diberi amanah MBG ternyata diselewengkan. Okay. Nah itu seperti salah satu contoh lah. Masih banyak hal yang lain yang tidak amanah. Bagaimana menurut Ustaz? Itu Mas Rizky, tolong orangkan segera sama Ustaz, sampaikan dengan seperti itu di antara dari saya. Terima kasih Mas Rizky.
0: Yuk, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz Ansat, pertanyaan dari Pak Ahmad Irwan Fauzi di Garut nih. Di mana menjelang pergantian tahun Hijriah ini penuh dengan fenomena atau permasalahan, khususnya di Indonesia katanya. Apakah ini termasuk ujian ketika di situ pemimpin diberikan amanah tapi tidak menjalankan amanahnya dengan baik, padahal sudah disumpah dengan Al-Qur'an ketika dilantik begitu ya, seperti yang dicontohkan Pak Ahmad Irwan Fauzi, pemimpin MBG ya, yang kita sudah ketahui bersama bagaimana beritanya. Nah, seperti apa tanggapan dari Ustadz Asad?
2: Baik, menarik. Terima kasih Pak Ahmad di Garut. Jadi ujian itu adalah sebuah kepastian. Kita itu pasti akan diuji di level pribadi. Kita di level individu ini pasti diuji. Setiap orang kita sedang menyelesaikan ujian masing-masing. Dari sisi mungkin keluarga atau organisasi atau dari konteks negara. Dan kita saat ini oleh Allah diuji dengan berbagai macam ujian begitu. Nah, bagaimana sikap kita menyikapi itu? Satu, kita tetap husnuzan pada Allah bahwa Allah pasti akan memberikan kebaikan pada setiap ujian apapun itu bentuknya, kita husnuzan. Sesaat kita akan mensyukuri apa yang kita alami saat ini. Yang kedua adalah bagaimana kita memastikan kita tetap memberikan arahan, masukan kepada pemimpin, karena pemimpin itu memang yang dijadikan Allah menerima amanah, sudah sumpah begitu, dan Nabi Muhammad mengajarkan pemimpin yang kita cari itu pemimpin yang adil. Nah, kita minta pada Allah supaya diberikan pemimpin yang adil. Kenapa? Karena pemimpin yang adil itu doanya sudah dikabulkan, dan pemimpin yang adil itu tahu proporsinya. Nah, kalau saat ini barangkali kita lihat bagaimana pemimpin-pemimpin kita ya di level apa negara, di level yang mungkin lebih bawah di provinsi, di apa kabupaten begitu. Kita doakan saja. Okay. Semoga mereka menjadi pemimpin yang adil, dan kita minta pada Allah supaya diberikan pemimpin yang adil. Demikian, Mas Rizky.
0: Baik, untuk menutup jumpa kita di kesempatan pagi hari ini, mungkin apa yang bisa dirangkum untuk diberikan kepada para pendengar Pro 1 khususnya di Jawa Timur, silakan Ustaz Asad.
2: Sahabat-sahabat pendengar Pro 1 di Jawa Timur, hidup kita singkat. Hidup kita singkat, maka mari kita gunakan momentum tahun baru Hijriah ini untuk menjadikan hidup kita itu semakin berkah. Dengan cara apa? Dengan cara kita berusaha untuk setiap detik, setiap saat kita mengisi hidup kita dengan kebaikan. Hidup kita mungkin tidak ideal, tapi kita berusaha untuk bisa istiqomah, meminta pada Allah supaya diberikan keistiqomahan untuk bisa menghadap pada Allah dalam kondisi husnul khotimah. Semoga Allah mudahkan semuanya di antara kita, diberikan kesehatan,
0: amin,
2: diberikan keberkahan, dan amin, ujung-ujungnya nanti kita dipanggil oleh Allah dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah mudahkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Asad ya, semoga pemikiran, pengalaman, dan juga hikmah yang disampaikan bisa dapat menjadi motivasi bagi kita semua Dan juga untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita jadikan tahun baru Hijriah ini sebagai momentum untuk berhijrah menuju kehidupan yang lebih baik, meninggalkan hal-hal yang kurang bermanfaat serta memperbanyak amal soleh yang membawa keberkahan bagi diri, keluarga dan juga masyarakat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dalam setiap langkah kita, melimpahkan keberkahan dalam umur, rezeki dan amal ibadah kita semua, serta menjadikan tahun ini jadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Pendengar tuntas, sudah kebersamaan kita di Mutiara Pagi berjaringan Sekarwil Nus 10 Jawa Timur pada hari ini, yang juga turut dirilai oleh Pro 1 RRI Surabaya, Jember, Malang, Sumenep, Madiun dan juga stasiun produksi Sampang dan juga Tuban. Terima kasih buat Anda semua yang sudah bergabung bersama kami melalui line interaktif telepon dan juga WhatsApp ya pagi hari ini. Semoga membawa keberkahan untuk kita semua. Pukul 6 nanti kita akan bergabung dengan Pro 1 Surabaya untuk mengikuti Warta Pagi. Terima kasih banyak. Saya Rifki Royan izin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi.

RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi berbagai informasi, diantaranya Menteri Keuangan menyebut kemungkinan konsumen yang beralih ke Pertalite tidak terlalu banyak. Komisi 7 DPR RI mendukung usulan penambahan anggaran tahunan 2027 Kementerian UMKM.

Sementara Amerika Serikat menegaskan bahwa ASEAN tetap menjadi mitra strategis di kawasan saat ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 12 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: acara pembukaan kedua Piala Dunia di hari berikutnya atau Sabtu waktu setempat, di mana opening ceremony akan digelar sebelum laga Kanada versus Bosnia Herzegovina di Toronto Stadium yang juga digelar mulai pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Pada hari yang sama, pembukaan Piala Dunia ketiga juga akan digelar di Los Angeles, Amerika Serikat, di mana akan digelar sebelum laga Amerika Serikat versus Paraguay mulai pukul 06.30 waktu Indonesia Barat. Antusiasme pecinta sepak bola dinilai akan tetap tinggi meski pola konsumsi pertandingan telah berubah seiring perkembangan teknologi digital. Hal tersebut disampaikan pengamat sepak bola yang juga MC Persebaya, Aji Soko, saat berbincang mengenai atmosfer Piala Dunia dari masa ke masa. Menurutnya, euforia Piala Dunia tidak hanya terletak pada pertandingan di lapangan, tetapi juga suasana kebersamaan yang tercipta saat masyarakat menyaksikan laga secara bersama-sama. Ia menilai kehadiran media sosial maupun platform digital membuat masyarakat lebih mudah mengakses informasi, namun hal tersebut tidak serta-merta mengurangi antusiasme para penggemar sepak bola. Aji optimis Piala Dunia 2026 akan menghadirkan euforia besar di berbagai negara, dan menurutnya turnamen sepak bola terbesar di dunia ini selalu memiliki daya tarik yang mampu menyatukan para pecinta sepak bola.
1: Dari nuansanya, yes, ketika kita nonton bersama itu ada sesuatu yang seru meskipun kita tidak langsung nonton ke stadion ya. Tapi dengan kita nonton bareng, kita bisa merasakan atmosfer supporter bola. Beda kalau kita nonton sendiri gitu. Kalau kita nonton sendiri nggak ada keseruan ya. Kita mungkin mau berjingkak-jingkak juga. FIFA tetap mengatakan bahwa apapun kondisinya, Piala Dunia tetap berjalan. Tidak akan ada perubahan gitu. FIFA sudah melihat dan juga sudah memprediksi bagaimana euforia negara-negara mereka untuk peserta Piala Dunia gitu. Artinya bahwa akan banyak supporter yang datang ke stadion. Akan banyak supporter datang ke negara-negara penyelenggara Piala Dunia meskipun dalam kondisi yang seperti ini ya.
0: Piala Dunia 2026 bakal digelar di 3 negara yakni Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada. Ini merupakan kali pertama Piala Dunia digelar di 3 negara. Untuk pertama kalinya juga Piala Dunia akan diikuti 48 negara, di mana pada edisi sebelumnya Piala Dunia hanya digelar dengan 32 negara. Agustin Mirdiani melaporkan.
2: Pendengar, hasil positif yang diraih Timnas Indonesia saat laga uji coba melawan Oman dan Mozambik menunjukkan perkembangan permainan tim baik dari sisi taktik maupun mental bertanding. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
3: Hasil laga uji coba Timnas Indonesia melawan Oman dan Mozambik mendapat apresiasi dari pelatih sepak bola nasional Mohamed Zain Al Haddad. Menurut pria yang akrab disapa Mamak itu, Timnas menunjukkan perkembangan yang cukup baik, baik dari sisi taktik maupun mental bertanding. Mamak Kamis siang menilai taktik dan strategi yang diterapkan pelatih Timnas Indonesia John Heitman sudah berjalan dengan cukup baik. Namun ia melihat faktor yang paling menonjol adalah tingginya motivasi dan semangat juang dari para pemain Timnas selama pertandingan.
4: Iya, sudah lumayan artinya. Tapi saya lihat memang semangat motivasinya cukup tinggi ya. Organisasi pertahanannya juga. Kita berharap itu dipertahankan gitu loh. Itu dipertahankan, kalau perlu ditingkatkan, kan gitu. Lebih bagus lagi mainnya, kan untuk proses tahap demi tahap itu harus dicapai, kan gitu. Setelah itu nanti di AFF. Di AFF memang ya harus juara.
3: Mohamed Zain Al Haddad juga menyoroti pentingnya peningkatan kerjasama antar pemain. Menurutnya koordinasi tim masih perlu diperbaiki agar Timnas Indonesia mampu tampil lebih solid dalam berbagai situasi pertandingan. Mama optimis dengan perkembangan yang ditunjukkan skuad Garuda saat ini, dengan pembenahan yang berkelanjutan, ia meyakini Timnas Indonesia memiliki peluang untuk tampil lebih kompetitif dan meraih hasil maksimal pada kompetisi mendatang. Oni Arianto melaporkan.
2: KONI Kabupaten Kediri bersama Ikatan Motor Indonesia mengoptimalkan sirkuit Truk Baiklut untuk menjaring bibit atlet muda balap motor. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
5: Untuk menjaring bibit atlet muda di cabang olahraga balap motor, pada saat ini KONI Kabupaten Kediri bersama dengan Ikatan Motor Indonesia IMI setempat mengoptimalkan sirkuit Truk Baik di lereng Gunung Kelut Kediri. Hal disampaikan oleh Ketua KONI Kabupaten Kediri, Hakim Rahmat Syah Parnata. Hakim mengatakan bahwa keberadaan sirkuit drag bike di lereng Gunung Kelut Kediri ini menjadi sarana pendukung dan untuk meningkatkan olahraga prestasi dan sekaligus pengembangan kawasan wisata di daerah ini.
6: Insya Allah nanti kedepannya bisa menjadikan agenda tahunan sehingga nanti para pembalap yang mungkin belum terarahkan dengan adanya kegiatan ini bisa lebih fokus, jadi tidak di jalan, bisa untuk jenjang prestasi.
5: Sementara itu, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI Kapengdiri, Tri Priyanugroho, menyebutkan pula bahwa optimalisasi sirkuit balap motor tersebut dilakukan dengan menggelar kejuaraan drag bike berskala nasional pertama.
7: Porprov mungkin kan, Porprov kita sudah ada tim sendiri untuk di motocross, jadi kalau untuk drag, rote, drag ini kan mungkin kita hanya support di sini karena memang belum ada agenda di PON. Alhamdulillah, Porprov kemarin kita juara umum di kelas caburnya balap motor.
5: Lebih lanjut, dalam ajang bergengsi tersebut diikuti oleh ratusan pembalap dari berbagai daerah di Indonesia. Harapannya untuk Porprov tahun 2027, maka KOLI Kapengdiri akan terus melakukan pemantauan dan pembinaan jangka panjang terhadap para atlet potensial di Kediri. Ayu Citra melaporkan.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Pendengar, Komisi EDPRD Jawa Timur menyoroti belum cairnya tunjangan profesi guru atau TPG bagi guru ASN SMA, SMK, dan SLB di Jawa Timur. Ani Hasanah berikut melaporkan selengkapnya.
9: Komisi EDPRD Jawa Timur menyoroti belum cairnya tunjangan profesi guru atau TPG bagi guru ASN SMA, SMK, dan SLB di Jawa Timur. Persoalan ini mencakup pembayaran THR dan gaji ke-13 tahun 2025 yang hingga kini belum terrealisasi. Anggota Komisi EDPRD Jatim Pugu Wiji Pamungkas mengatakan, kondisi tersebut menyangkut hak ribuan guru yang belum tersalurkan. Ia meminta pemerintah segera memberikan kepastian agar persoalan tidak berlarut-larut. Menurut Pugu, sekitar 35 ribu guru ASN di Jawa Timur terdampak akibat tidak adanya alokasi dana alokasi umum atau DAU dari pemerintah pusat. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab tertundanya pembayaran TPG termasuk THR dan gaji ke-13.
10: Memang cukup disayangkan karena Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tidak sedari awal memberikan pemberitahuan atau klarifikasi ya terkait dengan permasalahan ini kepada guru yang ada di Jawa Timur, sehingga ini menimbulkan polemik serta kegaduhan di antara guru begitu.
9: Komisi EDPRD Jatim berencana memanggil OPD terkait seperti Dinas Pendidikan, BPKAD, Bapeda, dan Inspektorat untuk mencari solusi. Pugu menyebut opsi yang dikaji meliputi komunikasi dengan Kementerian Keuangan atau penggunaan APBD Jawa Timur jika diperlukan. Ani Hasanah melaporkan.
2: Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia menyebut pelemahan nilai tukar rupiah hanya memberikan keuntungan jangka pendek bagi industri mebel berorientasi ekspor. Ermina Jane melaporkan selengkapnya.
11: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang menembus 17.982 rupiah per dolar pada Kamis kemarin dinilai memberikan keuntungan jangka pendek bagi industri mebel berorientasi ekspor. Namun pelaku usaha menegaskan bahwa stabilitas nilai tukar tetap lebih penting bagi keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia, HIMKI, Abdul Sobur mengatakan mayoritas anggotanya merupakan eksportir yang menerima pembayaran dalam mata uang dolar Amerika Serikat. Menurutnya sekitar 70% bahan baku industri mebel berasal dari dalam negeri. Sementara kebutuhan impor umumnya hanya berkaitan dengan mesin, teknologi, dan sebagian bahan pendukung produksi.
12: Karena kita terima dalam bentuk dolar, kita melakukan kayak semacam windfall ya. Tapi kan juga nanti belanja mesin juga pakai dolar. Logistik juga ada dolarnya. Belanja bahan finishing juga ada dolar. Kandungan lokal ya, seperti kan kayu ya, kemudian rotan kan berasal dari dalam negeri dan proporsi itu lumayan besar di Indonesia, jadi bisa dibilang 70% itu masih kandungan lokal. Jadi kalau dolar naik ya mulai banyak uang berarti memang berhenti di sana, karena yang diperlukan itu kan dolar stabil supaya membuat rencana lama.
11: Ia juga menekankan pentingnya pemerintah mengurangi hambatan regulasi agar kepercayaan investor dan pelaku usaha tetap terjaga. Menurutnya, kepastian berusaha mendorong masuknya investasi dan memperkuat nilai tukar rupiah. Ermina melaporkan.
2: Perajin tahu di Kota Kediri mengeluhkan mahalnya harga kedelai impor. Berikut laporan selengkap yang disampaikan Ayu Citra.
5: Sejumlah perajin tahu di Kota Kediri pada saat ini mulai mengeluhkan mahalnya harga kedelai impor. Hal itu dibenarkan oleh Tri Pramelaksono, pengrajin tahu di Kampung Tahu, Kelurahan Tinalan, Kota Kediri. Ia mengatakan bahwa kenaikan harga kedelai impor ini disebabkan oleh menguatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah.
13: Soalnya kan kadang lari
14: ke penjual lain.
13: Murah ya bersaing. Semuanya kan pedagang tahu banyak. Kurang. 5 jadi 3, 8 kilo. Ya, sejak kedelai 10 ribu berapa aja. Mulai dolar beranjak naik loh.
5: Dan kondisi itu, Tri mengaku pula mengalami dampak penguatan dolar, sehingga biaya produksi miliknya saat ini semakin meningkat. Bahkan untuk mengatasi hal tersebut, maka pihaknya mulai menaikkan harga jual tahu sebesar Rp100 menjadi Rp2.500 per potong. Terpisah, Fuji, seorang pembeli tahu di Kediri menyebutkan ia sangat khawatir dengan dampak penguatan dolar Amerika Serikat ini yang kini dialami oleh para perajin tahu.
15: Iya, saat ini saya sangat prihatin dengan kondisi yang dialami oleh pengrajin tahu di Kota Kediri. Saat ini, semoga pemerintah bisa memberikan bantuan dan usaha mereka bisa tetap berjalan dengan lancar.
5: Kedepan, Fuji berharap pula bahwa pemerintah segera mengambil tindakan agar kondisi ekonomi para perajin tahu di Kediri ini akan semakin membaik. Ayu Citra melaporkan.
2: Untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, pemerintah mendorong program hilirisasi di berbagai sektor, termasuk pertanian. Chantia melaporkan.
16: Pemerintah saat ini gencar mendorong program hilirisasi di berbagai sektor, termasuk pertanian, guna memperkuat ketahanan pangan nasional. Namun, sektor pertanian menghadapi tantangan besar karena sifat komoditasnya yang cepat rusak dan rentan mengalami lonjakan harga saat musim panen. Menanggapi hal tersebut, Direktur Paskomnas Indonesia IR Sukampawarti menegaskan bahwa hilirisasi tidak akan berjalan optimal tanpa adanya pembangunan sistem agribisnis yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Menurutnya, kesalahan mendasar yang sering terjadi adalah tidak dijadikannya pasar sebagai acuan utama dalam memproduksi komoditas.
17: Kita bicara hilirisasi tidak bisa lepas dari sistem agribisnis, yaitu kegiatan-kegiatan subsistem satu itu sebenarnya nomor satu pasar. Karena pasar ini yang akan mengubah barang jadi uang. Di sana ada pembeli, di sana mestinya penjual datang, kan begitu kan? Apapun komoditinya, ya. Kalau itu tidak mulai dari pasar, itu bisa konyol, terutama petaninya. Saat produksi semangat, produksi bagus, tapi ternyata tidak lancar dijual di pasar. Tidak lancarnya apa? Ya karena mungkin jenisnya keliru lah. Pasar pengen timun 15 cm, yang dijual timun 30 cm panjangnya, itu ukurannya, jenisnya, dan sebagainya. Jadi subsistem kedua produksi itu harus mengacu kepada subsistem satu pasar.
16: Suka mengingatkan agar hilirisasi difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di desa secara komprehensif, bukan justru memperlebar dominasi pabrik-pabrik raksasa yang menyerap tenaga kerja dengan upah murah. Cantia melaporkan.
8: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, maraknya kasus dan korban skem di Jawa Timur, Kabupaten Tuban menduduki peringkat ke-16. Berikut laporan Witra Adila selengkapnya.
18: Kantor Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Jawa Timur memberikan himbauan serius kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kejahatan siber atau scam. Meski tingkat kerawanan di Tuban berada di tingkat 16 dan secara statistik tidak setinggi Surabaya, namun ancaman penipuan digital tetap nyata dan berpotensi menyasar siapa saja. Asisten Direktur Kantor OJK Provinsi Jawa Timur, Indrawan Nugroho Utomo menjelaskan bahwa modus penipuan daring kini berkembang sangat pesat dengan modus yang beragam. Berdasarkan data pemetaan risiko terkini, 10 besar modus penipuan yang paling sering terjadi meliputi penipuan melalui belanja daring, praktik phishing untuk pencurian data sensitif melalui tautan palsu, hingga beragam bentuk penipuan pesan singkat. Merespon potensi ancaman tersebut, masyarakat diingatkan untuk selalu mengedepankan prinsip awas, teliti, dan rahasia dalam setiap aktivitas digital.
19: Jadi kalau terkait dengan tadi bukan hanya phishing ya, scam ya, scam pada umumnya. Jadi memang scam itu modusnya banyak. Top 10-nya tadi sudah saya jelaskan, belanja online, phishing dan seterusnya. Jadi kalau imbauan kami terhadap, walaupun tidak ranking pertama, tapi kan perlu diwaspadai gitu ya. Intinya ada loh, Tuban itu walaupun jauh dari Surabaya yang ranking 1, tapi perlu diwaspadai. Intinya kalau ada apa namanya tawaran, kalau ada tadi ingat apa namanya, awas teliti dan rahasia tadi.
18: Prinsip ini dianggap sebagai benteng pertahanan utama bagi individu agar tidak terjebak dalam skema penipuan yang kerap memanfaatkan kelengahan pengguna atau keterbatasan pemahaman akan keamanan teknologi informasi. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
2: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Sukomulyo Lamongan berhenti beroperasi. Penghentian diduga karena adanya konflik internal yang berujung pada penjualan aset bangunan. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
14: Operasional SPPG Sukomulyo di Lamongan Kota mendadak berhenti. Penutupan fasilitas pelayanan gizi tersebut diduga berkaitan dengan konflik internal keluarga yang berdampak pada keuangan kondisi usaha. Bangunan SPPG diketahui telah berpindah kepemilikan kepada seorang pembeli bernama Sadak. Proses penjualan dilakukan untuk melunasi utang milik pemilik lama kepada pihak perbankan. Sadak pemilik baru bangunan mengaku memperoleh informasi dari pihak SPPI bahwa operasional SPPG sebelumnya berjalan normal. Namun menurutnya terjadi persoalan internal yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan.
20: Kalau cerita sekilas, ini kan saya pernah mendalami nih, karena urusan pribadi ya. Jadi ada permasalahan intern antara pemilik bangunan ini atau dengan suaminya. Ini kan suami istri. Kemudian mungkin dia jengkel atau apa, dijualah ke saya. Begitu. Kalau rencana saya, tetap saya gunakan sebagai SPPG. Cuman kita akan menunggu prosesnya nih. Apakah nanti tetap saya itu MOU dengan yayasan yang telah berjalan, telah beroperasi, atau ataukah nanti saya menggunakan yayasan lain.
14: Meski pelayanan SPPG Sukomulyo saat ini terhenti, Sadak menegaskan komitmennya untuk mengaktifkan kembali fasilitas tersebut. Ia berharap layanan pembangunan gizi masyarakat dapat kembali berjalan setelah proses administrasi dan pengelolaan selesai. Farin Raki melaporkan.
2: Pemerintah Kota Kediri menerapkan pembagian zona dalam pelaksanaan Car Free Day di sepanjang Jalan Doho. Laporan selengkapnya disampaikan Heri Susanto.
21: Pemerintah Kota Kediri mulai menerapkan pembagian zona dalam pelaksanaan Car Free Day di sepanjang Jalan Doho. Kebijakan ini dilakukan untuk menata aktivitas masyarakat agar lebih tertib dan memberikan ruang yang proporsional bagi pelaku usaha maupun pengunjung. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Kediri, Paulus Luhur Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pembagian zona tersebut untuk memastikan semua aktivitas di CFD bisa berjalan lebih tertata, yaitu yang meliputi area khusus untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM, zona olahraga masyarakat, serta zona bagi pedagang kaki lima atau PKL maupun lainnya.
22: Jadi ada pembagian zona-zonanya, zona dari lonceng sampai ke aris motor, itu zona untuk kreatif masyarakat, hormi ya, olahraga masyarakat, kemudian dari aris motor sampai ke depan Green Surya itu untuk UMKM, dan selebihnya untuk PKL. Nah masing-masing itu ada punya binaan-binaan yang dipegang oleh dinas-dinas.
21: Sementara Ketua Komunitas Kediri Creative Hub, Nugroho, mengatakan dengan adanya penataan zona di Doho Car Free Day dapat membuat masyarakat yang hadir lebih dapat menikmati. Sehingga UMKM memiliki tempat yang jelas untuk berjualan, masyarakat bisa berolahraga dengan nyaman, dan PKL juga tetap bisa beraktivitas tanpa mengganggu ketertiban.
23: Dengan adanya CFD dengan penataan yang baru ini, setidaknya nanti paling tidak ada konsep baru menjadikan Kota Kediri ini sebagai Creative Urban Festival Space. Supaya nanti Jalan Doho ini semakin tertata, lebih bagus, lebih tertata rapi, bisa menjadikan Jalan Doho ini tidak hanya sebagai ajang jual beli tradisional, tapi juga ajang sosialisasi, pentas seni, terutama bagi adik-adik dan anak-anak.
21: Paulus Luhur Budi Prasetyo menjelaskan penataan zona di CFD juga untuk mengurangi penumpukan massa di satu titik, sekaligus menjaga kelancaran mobilitas pengunjung selama kegiatan CFD berlangsung, dan penataan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan berbagai pihak. Selain itu, Satpol PP bersama instansi lain akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi guna memastikan penerapan zona berjalan optimal. Masyarakat dan pedagang diimbau untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan demi kenyamanan bersama. Heri Susanto melaporkan.
2: Pendengar, demikian Warta Pagi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Frasti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
24: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung, Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu, tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Nah, satu menghadap ke utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya, filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang tertentu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi, kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi ngambil ini airnya, bapak tidak ekstas. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Sebelah sini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Naga itu terdiri dari binatang itu tidak ada. Itu ular biasa, tapi ditambah, dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini karena tadi saya singgung beri masalah ada leluhur, ya. Ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan ya, maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, nah, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Jadi di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka. Pincang kakinya, kemudian Aki Mempu, Aki Mentadak, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar yang depan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Dari